0: Ya, kita masih cari ada 4 lawan ya, masih mencari dari 3 terbaik di apa namanya di 3 terbaik dari 8 itu ada okay. ada 5 tim yang berpeluang untuk ya. Menjadi lawan mereka.
1: Oke. Okay. Bung Estu, terima kasih banyak Bung untuk kehadirannya, sudah mengulas jalannya pertandingan di pagi hari ini Bung. Kita ketemu lagi nanti Bung ya.
0: Siap.
1: Iya, terima kasih Bung. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Dan saya akan terima pendengar di pagi hari ini ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Akhirnya draw Pak Sarwi ya.
2: Selamat pagi. Akhirnya tetap Kolombia yang jadi juara
1: grup. Ya. Gimana nih Bung?
2: Menurut penyerangan sebenarnya tadi apa ya, serangan-serangan dari Kolombia tadi. Cuma menghindari, kalau menurut saya cuma
1: ya. Halo Pak Sarwi
2: ya.
1: Ya, gimana Pak?
2: Menurut saya tadi penyerangan dari Kolombia tadi, dan dia menyerangnya itu untuk menghindari supaya dia nggak kemasukan dari serangan Portugal seperti itu.
1: Oke, tidak kebobolan jadi
2: minimal itu dia itu walaupun nggak menang, yang penting dia nggak sampai kecolongan gitu.
1: Oke, baik.
2: Iya.
1: Baik, kalau begitu.
2: Salam olahraga jaya.
1: Terima kasih, salam olahraga jaya Pak Sarwi di Surabaya, Jawa Timur. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti rekan kami juga akan memandu jalannya pertandingan berikutnya, yaitu Yordania menghadapi Argentina. Kami undang Anda nanti kembali untuk dapat bergabung bersama kami, memberikan pendapat Anda, tim mana yang Anda unggulkan antara pertemuan Yordania, wakil Asia, dengan Argentina tentunya yang menjadi favorit juara Piala Dunia 2026.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kolombia versus Portugal. Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal, sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya, atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Atlet panjat tebing Indonesia Raffianto Ramadan berhasil menembus semifinal disiplin boulder dalam World Climbing Series Innsbruck yang diselenggarakan International Federation of Sport Climbing atau IFSC di Austria 17 hingga 21 Juni 2026. Dikutip dari kantor berita Antara, manajer timnas panjat tebing Indonesia yaitu Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan pencapaian itu berdampak positif bagi atlet maupun negara karena sedang bersiap menghadapi Asian Games.
4: Pro3, jaringan berita nasional.
5: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal, sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya, atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Baik, berikut terima kasih Anda masih bersama kami dalam Rangkaian Indonesia Menyapa Pagi, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak jalannya pertandingan lanjutan fase atau pertandingan terakhir antara Yordania menghadapi Argentina, yang mana Argentina juga telah memastikan diri untuk lolos ke babak selanjutnya atau babak 32 besar, dan Argentina sebagai juara bertahan tentu banyak yang mengunggulkan dalam pertandingan kali ini, dan harapannya adalah Lionel Messi juga dapat menciptakan kembali gol-gol tambahannya. Walaupun kabar yang beredar Lionel Messi di babak pertama tidak diturunkan oleh pelatih Lionel Scolani, tetapi nanti kami akan coba konfirmasi bagaimana dengan lines up atau susunan pemain di pagi hari ini.

0: Pertandingan pagi ini antara Yordania menghadapi Argentina akan berlangsung di Dallas Stadium. Dallas Stadium yang beberapa waktu lalu sempat tertunda cukup lama pertandingan karena adanya badai ataupun petir, dan mudah-mudahan cuaca cerah di pagi hari ini sehingga pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina dapat berjalan dengan baik. Dan sebelum nanti kami akan ikuti jalannya pertandingan, seperti biasa kami akan membahas kira-kira bagaimana kekuatan Yordania dan bagaimana kekuatan Argentina, terutama Argentina yang sudah dipastikan lolos ke babak berikutnya. Akankah Yordania mencuri poin atau mencuri kemenangan atau bahkan memberikan perlawanan sengit terhadap sang juara bertahan, walaupun di babak pertama kalau tadi saya lihat di lines up atau susunan pemain tidak ada nama Lionel Messi yang diturunkan oleh pelatih Scolani. Bung Juprianto Alexander akan memberikan ulasan pada pertandingan pagi hari ini. Bung Jupri, apa kabar? Selamat pagi, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga Bung Rudi.
0: Iya, tadi kita sudah ikuti jalannya pertandingan Portugal, kemudian Kolombia dan Kongo dan juga Uzbekistan. Tapi pagi hari ini lanjutannya adalah Yordania menghadapi Argentina. Ya. Argentina juara bertahan, sudah dipastikan lolos. Artinya tidak terganggu dengan pertandingan kali ini. Ya. Kira-kira apa yang akan diperankan oleh pemain-pemain Argentina di pertandingan yang sudah tidak menentukan? Bermain santaikah atau tetap ngotot untuk menjaga kemenangan mutlak, 3 kali kemenangan menghadapi tim-timnya di grup ini? Bagaimana
1: ya,
0: Bung?
1: Ya yang pasti pertama ada rotasi ya. Kalau kita lihat dari line up yang sudah keluar, bahkan pergantiannya sampai 9 pemain.
0: Ya.
1: Tadi yang disebutkan Bung Rudi, Messi tidak bermain di pertandingan ini, ditempatkan di bangku cadangan karena memang ya faktor kebugaran juga ya. Karena kita lihat Messi 2 pertandingan kemarin bermain luar biasa, tapi dengan kepastian Argentina lolos, apalagi juga sudah memastikan posisi sebagai juara grup, diistirahatkan, diberikan kesempatan kepada, kita lihat ada Julian Alvarez di lini depan yang akan jadi andalan, dan di belakang juga kita lihat 4 pemain diganti semua, di lini tengah juga sama. Jadi memang ya ini bagian dari apa ya, kalau kita lihat dengan padatnya jadwal pertandingan, kemudian dengan kalau kita lihat rotasi harus dilakukan. Dan bagusnya buat Argentina adalah karena mereka punya kedalaman tim yang juga bagus gitu. Jadi saya kira tidak ada problem ya. Kalau soal bagaimana apakah tetap mengincar kemenangan, ya kemenangan tetap jadi buruan
0: tujuan,
1: buat Argentina. Karena kalau kita lihat dengan rapor mereka sejauh ini, mereka menciptakan 5 gol dan juga tidak kebobolan di 2 pertandingan awal. Ini menjadi indikasi yang positif buat mereka. Dan kalau kita lihat harapannya tentu mereka bisa kembali ya menciptakan clean sheet di pertandingan ini melawan Yordania, yang kita tahu memang sudah
0: tidak ada harapan lagi ya.
1: Praktis memang kalau kita lihat tim asuhan Jamal Selami ini ingin paling tidak memberikan perlawanan aja buat Argentina, menunjukkan bahwa mereka apa bisa pulang dengan kepala tegak. Itu harapannya seperti itu. Karena kalau kita lihat kan Yordania di 2 pertandingan awal mereka selalu bisa menciptakan gol. Jadi akan ada ancaman dan saya kira akan tetap pertandingan akan tetap berjalan menarik. Artinya kalau kita lihat dominasinya tentu di Argentina lah ya, dengan kualitas pemain yang mereka miliki. Tapi saya kira Yordania punya harapan juga, punya harapan untuk bisa, untuk paling tidak bisa menyulitkan Argentina.
0: Sebagai formasi di grup ini, Argentina sebagai pemuncak klasemen dengan poin 6, kemudian Austria dengan poin 3, Aljazair dengan poin 3, dan Yordania yang menghadapi Argentina pagi ini belum memiliki poin. Dan dipastikan Yordania tidak lolos ke fase grup karena Austria dan Aljazair memiliki poin yang sama, 3. Jadi salah satu yang menang tentu salah satu itu yang akan menemani Argentina.
1: Betul.
0: Bermain seri pun salah satu dari mereka juga akan lolos.
1: Betul.
0: Jadi artinya harapan apa yang paling tidak bisa dilakukan oleh pelatih Yordania untuk memberikan perlawanan kepada sang juara bertahan ini?
1: Ya, yang pasti buat Jamal Selami ini kan partisipasi perdana dari Yordania ya di Piala Dunia. Tentu mereka juga ingin memberikan kesan yang manis bagi, bukan hanya buat publik sepak bola dunia, tapi membuktikan bahwa Asia punya sepak bola yang juga kita lihat semakin berkembang juga. Terlepas memang sekarang sudah tersingkir, tapi tentu mereka ingin memberikan buktian untuk bisa meraih 1 poin. Saya kira itu sudah menjadi hasil yang sangat-sangat baik ya untuk Yordania, melihat bagaimana perjalanan mereka sejauh ini. Dan tadi seperti katakan Bung Rudi, memang kalau kita lihat memang persaingannya sekarang memang lebih banyak mengarah kepada tadi Aljazair dan juga Austria. Bahkan kedua tim ini sebenarnya punya kans untuk sama-sama lolos.
0: Itu yang serunya ya.
1: Itu yang akhirnya memang membuat pertandingan menjadi menarik ya. Tapi kalau kita lihat Argentina ya, ini bagian dari bagaimana Scaloni juga melihat melihat bagaimana kedalaman timnya, apakah memang pemain-pemain yang akan disiapkan sebagai rotasi ya. bisa cukup menunjukkan.
0: Tapi yang diturunkan pagi hari ini pun juga nggak main-main ya, ada Lautaro Martinez, kemudian Alvarez, Nico Paz ini juga diturunkan ya, kemudian Paredes, belakang pun ada Otamendi di situ, ada Simeone juga di sana. Dan dengan ketajaman-ketajaman pemain-pemain yang dimiliki Argentina atau kedalaman skuad mereka, mereka pun juga ingin tren positif kemenangan itu terjaga sampai akhir pertandingan di fase grup ya. Nah, kira-kira peluang dari pemain-pemain ini, Alvarez, kemudian Martinez, Nico Paz, ini seperti apa di babak pertama, akan betul-betul memanfaatkan kemenangan, menciptakan gol dulu lah. Gimana itu, Bung?
1: Ya, yang menarik kan kalau kita lihat di dua pertandingan awal ya, 5 gol sudah diciptakan Argentina, tapi semuanya dicetak oleh Messi.
0: Messi, iya.
1: Ini nah, yang menarik. Jadi akan jadi apa ya, kalau kita lihat bukan beban sih, akan jadi ajang pembuktian juga, terutama kalau kita lihat buat dua pemain depan ya, Lautaro dan juga Julian Alvarez, untuk memperlihatkan bahwa Argentina ini nggak sebenarnya bergantung
0: tidak sama Messi. Iya.
1: Gitu. Itu yang saya kira juga pesan yang ingin penting diperlihatkan oleh Scaloni di pertandingan
0: ini, bahwa tanpa kita, Messi pun mereka juga produktif begitu ya.
1: Itu dia, itu saya kira emang menjadi tujuan ya, karena kalau kita lihat

0: tempat itu yeah. Saya kira juga ingin diperlihatkan bahwa nuansa kompetisinya harus ada gitu buat pemain para pemain ini, sehingga memang nantinya pada pemain utama juga bisa lebih terlecut lagi untuk bisa memberikan peran-peran yang terbaik. Dan kalau kita lihat squad Argentina, praktis memang hanya Lautaro dan juga Emiliano yang Martinez yang kembali dimainkan ya.
1: Yeah.
0: Sisanya 9 pemain diganti, bahkan ada putra dari Diego Simeone ya.
1: Iya yeah, itu Simeone di back kanan ya.
0: Tapi menariknya dimainkan sebagai back kanan. Karena kalau di Atletico perannya lebih kepada winger ya.
1: Iya di depan ya.
0: Akan kita lihat juga kira-kira akan seperti apa adaptasinya dengan posisinya sebagai back kanan.
1: Iya mudah-mudahan nggak overlap dengan Nico Paz di situ ya. Oke, dan tidak mengecilkan Yordania, dua pertandingan Yordania juga menciptakan gol di situ ya. Dan tetapi atau kita bicaranya beda ketika menghadapi kedalaman skuad dari Argentina ini. Artinya pemain tengah ataupun harus menghadapi pemain-pemain belakang juga sangat menyulitkan. Berpotensi untuk pemain-pemain Argentina untuk bisa mencuri gol tanpa Messi menunjukkan kepada ataupun sekolah ini juga atau menunjukkan bahwa mereka bisa menciptakan gol yang cukup signifikan di babak pertama ini, seberapa besar itu akan terjadi nih Bung?
0: Saya kira Argentina sangat sangat besar ya peluangnya untuk bisa menciptakan paling tidak mungkin bukan mengecilkan tadi seperti bukan mengecilkan Yordania, tapi secara apa ya komparasi kekuatan ya tentunya Argentina ada di atas dari Yordania, mungkin bisa 2 gol ya
1: dua gol di babak pertama saja itu
0: di babak pertama. Jadi yang harus diingat dari Yordania adalah mereka bisa dikatakan sangat-sangat lemah dalam hal antisipasi
1: bola
0: sepak pojok, karena dari 5 gol yang tercipta 3 gol datang dari situasi sepak pojok, itu yang menjadi kelemahan dari Yordania. Dan yang menarik di pertandingan terakhir mereka sempat unggul tapi kebobolan 2 gol Aljazair lewat situasi sepak pojok. Jadi ini menjadi titik lemah yang saya kira akan coba diincar juga oleh Argentina di pertandingan kali ini.
1: Nah, sambil juga menantikan atau menjelang babak pertama dimulai, tentu kan publik mempertanyakan, waduh sayang Messi nggak main. Kalau Messi main lawan Yordania mungkin bisa jadi berpotensi untuk nambah gol kan. Kabarnya sih babak kedua akan diturunkan. Artinya kalau babak kedua diturunkan tanpa adanya Messi, berarti benar-benar Argentina menambah gol dengan adanya Lionel Messi nanti ini.
0: Ya kalau saya lihat memang Scaloni lebih memikirkan soal gambaran besarnya ya. Artinya kalau kita lihat Argentina datang sebagai juara bertahan, mereka sudah lolos, artinya mereka akan masuk fase 32 besar, ada Cape Verde yang siap menghadang. Ya saya kira lebih penting memang kalau kita bicara bukan soal rekor individu Messi ya. Artinya kalau kita lihat kepentingan tim harus lebih utama juga. Itu yang saya kira mungkin jadi pikiran seorang Scaloni di pertandingan kali ini, karena kalau sampai Messi nanti kenapa-napa di pertandingan ini yang repot satu tim ini, karena kita lihat bagaimana sangat bergantung Argentina kepada Messi, bukan hanya soal golnya tapi bagaimana kemampuan dia di lapangan, kemudian leadership itu yang akhirnya memang memompa, artinya mendongkrak semangat dari para pemain dari Argentina untuk bisa memberikan kemampuan terbaik mereka di setiap pertandingan.
1: Paling tidak ini juga menunjukkan tanpa Messi pun mereka juga tetap produktif, itu yang menjadi tantangannya ya.
0: Iya tantangannya itu, karena 5 gol semua diborong Messi kemarin.
1: Iya, kalau dari Yordania sendiri apa yang mereka akan tampilkan di pertandingan yang sebenarnya tidak menentukan lagi buat mereka ini?
0: Ya saya kira justru itu positif ya, penting bagus buat Yordania karena memang mereka sekarang bisa tampil lepas gitu, tidak ada beban untuk mereka ada target lolos atau yang lain, karena memang mereka sudah tersingkir. Ya harapannya tentu buat mereka adalah bisa meraih poin pertama di debut mereka di Piala Dunia, itu yang saya kira memang menjadi tujuan di pertandingan kali ini. Apakah peluangnya ada? Ya kalau kita bicara di edisi terakhir di Piala Dunia 2022 Argentina kalah dari Arab Saudi, jadi sesama wakil Asia, jadi kesempatan itu selalu ada. Tapi lagi-lagi bagaimana ini soal mindset juga, soal bagaimana para pemain Yordania menata pertandingan kali ini, jangan sampai mereka juga merasa inferior duluan gitu melihat para pemain bintang dari Argentina yang bermain dengan mereka di lapangan.
1: Ya, dan itu sudah ditunjukkan Spanyol ketika menghadapi Tanjung Verde, kemudian Portugal menghadapi Kongo, Inggris menghadapi Ghana, itu kan artinya mereka mendapatkan perlawanan dari tim-tim yang sebenarnya tidak diunggulkan sebelumnya ya.
0: Iya, dan yang kecenderungannya kan kalau kita lihat tim kuat menghadapi tim yang bisa dikatakan secara kualitas ada di bawah adalah yang tim yang ada kualitas ada di bawah akan bermain lebih defensif. Artinya bermain untuk lebih menunggu, mengandalkan counter attack, itu yang saya kira pada akhirnya juga menyulitkan tim-tim kuat untuk bisa leluasa masuk ke area kotak penalti atau melakukan tekanan. Itu yang saya kira memang akan kita lihat juga di pertandingan kali ini, apakah memang Yordania akan tetap dengan pakem akan lebih menunggu, atau memang mereka memutuskan untuk meladeni permainan terbuka yang mungkin akan ditampilkan oleh Argentina.
1: Nah, dengan 9 pemain yang diganti dengan nama-nama baru yang sebelumnya tidak diturunkan oleh Scolani, Anda melihat apakah ada pola dari permainan Argentina yang berubah ketika pemain-pemain inti mereka bermain? Apa ini,
0: Bung? Yang paling jelas adalah dengan absennya Messi, artinya

0: sudah sesuai perkiraan ya, karena memang kalau kita bicara kualitas ya bisa dikatakan memang Argentina jauh ya di atas Yordania. Dan Argentina kita lihat meskipun dari rotasi yang dilakukan, pergantian pemain yang dilakukan, mampu tampil luar biasa gitu. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Argentina tampil tetap meyakinkan di pertandingan kali ini, mampu menunjukkan bahwa mereka punya kedalaman tim yang sangat baik. Itu yang saya kira memang menjadi krusial di pertandingan kali ini. Dan terlihat bagaimana para pemain Argentina juga di babak kedua dipaksa untuk bekerja lebih keras. Itu yang akhirnya membuat mereka terlihat nyaman, karena para pemain dari Yordania terlihat memang melakukan pressing lebih tinggi, bermain lebih berani. Dan statistik juga memperlihatkan bagaimana dominasi ya, dominasi dari Argentina. Mereka mampu melepaskan sampai 13 tembakan dan 4 yang on goal. Dan berbanding memang dengan Yordania bisa dikatakan memang hanya satu tembakan shot on goal yang akhirnya memang tercipta gol oleh Altamari. Tapi di luar itu kita lihat pertandingan, kalau kita bicara di babak pertama begitu didominasi oleh para pemain dari Argentina, tapi di babak kedua relatif agak berimbang. Bedanya adalah lagi-lagi perbedaan kualitas ya, bagaimana Messi mampu menciptakan gol yang akhirnya membuat Argentina jadi lebih aman. Karena tadinya 4 tadi skor 1-2, tapi dengan gol Messi para pemain Argentina bisa lebih nyaman lagi dalam bermain, akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1.
1: Oke, berarti memang pressing-pressing yang dilakukan oleh tadi Yordania juga sudah sangat apik ini ya, Bung Jupri ya?
0: Ya, betul. Dan ini memang menjadi hasil yang sesuai perkiraan, dan saya kira menjadi modal ya, menjadi modal buat Argentina untuk melangkah ke 32 besar. Mereka sudah ditunggu oleh Cape Verde yang kita tahu adalah tim kejutan di Piala Dunia kali ini. Mereka adalah tim debutan tapi mampu melangkah ke babak 32 besar. Sekarang ujiannya adalah bagaimana Cape Verde menghadapi Argentina yang kita tahu berstatus juara bertahan. Apakah memang Cape Verde bisa membuat kejutan lainnya, membuat kejutan besar di babak 32 besar dengan permainan bertahan mereka yang memang sangat-sangat sulit untuk dipatahkan, artinya untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lawan sejauh ini di fase grup. Apakah memang akan ada kejutan untuk Argentina yang kita lihat memang penampilannya di fase grup sangat-sangat meyakinkan, mana?
1: Oke, tapi nanti kalau untuk saat bersama Cape Verde itu nantinya akan seperti apa, Bung Jupri?
0: Ya, saya kira memang akan tetap Argentina ya. Argentina saya pikir akan tetap mengembangkan dari permainan, apalagi kalau kita di pertandingan ini saat menang lawan Yordania, mereka juga mengistirahatkan banyak pemain utama mereka. Kita lihat tadi kan di awal pertandingan ada 9 pergantian pemain, termasuk juga Lionel Messi yang tadi baru masuk di babak kedua. Artinya secara kebugaran para pemain Argentina bisa dipastikan akan siap tempur di pertandingan nanti, termasuk juga Messi yang tentunya ingin membawa Argentina kalau sejauh mungkin di Piala Dunia kali ini, memburu gelar kedua Piala Dunia mereka di Piala Dunia. Dan saya kira dengan apa yang ditampilkan Argentina di sejauh ini di fase grup, mereka punya peluang ya, punya peluang untuk meraih gelar kedua mereka bersama Messi dan menjadi yang keempat bagi Argentina.
1: Oke, baik. Nah, tapi Bung Jupri, kalau dilihat-lihat begitu ya, apakah KP ini tetap Argentina begitu ya, Bung Jupri ya? Tapi kalau KP Verde sendiri nantinya harus seperti apa ini, Bung Jupri, menghadapinya?
0: Ya, tentu kalau kita lihat KP Verde ya, pilihan mereka adalah tetap bermain lebih menunggu ya. Karena ya itu tadi, secara kualitas memang mereka berada di bawah Argentina. Tapi dalam sepak bola, ya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi setiap kemungkinan itu ada, dan tinggal bagaimana eksekusi taktikalnya di lapangan. Karena kita lihat Cape Verde mampu menculikkan tim-tim kuat di grup H ya, bagaimana Spanyol mampu mereka imbangi, Uruguay juga bisa mereka tahan. Jadi mereka punya kekuatan yang saya kira juga harus diwaspadai oleh pemain dari Argentina. Artinya ini bukan pertandingan yang mudah tentunya. Di babak 32 besar hanya ada satu kesempatan dan tidak boleh ada kesalahan. Itu yang saya kira harus diingat oleh anak asuh dari Lionel Scaloni di pertandingan nanti, karena satu kesalahan akan membuat langkahnya akan menjadi lebih berat buat Argentina.
1: Oke, nah Bung Jupri, ini kalau dari Cape Verde sendiri juga tidak boleh begitu ya dianggap remeh istilahnya ya. Dan juga permainannya lebih menunggu. Nantinya kalau dari taktik sendiri apakah harus ada perubahan kah saat menghadapi Argentina?
0: Ya, saya kira mungkin pilihannya adalah menumpuk ya, menumpuk pemain. Kalau kita lihat mungkin akan ada sampai 6 atau 5 pemain di pertahanan. Artinya terpenting adalah buat mereka untuk bisa juga jangan hanya cenderung menunggu ya, tapi bagaimana mereka juga bisa agresif, bisa aktif untuk bisa menutup ruang-ruang yang pastinya akan coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Argentina. Karena Argentina kita lihat mereka punya apa ya, kerjasama ya, tim yang sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita lihat pergerakan tanpa bola, kemudian juga bagaimana aliran bola yang di dilakukan oleh Fiorentina sejauh ini di 3 pertandingan fase grup sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat cair. Ini yang saya kira memang menjadi kekuatan dari Fiorentina.

0: Dan Messi punya peran besar di squad ini. Jadi kalau kita lihat dengan 6 golnya Messi, 6 artinya 8 gol dan Argentina 6 gol diciptakan oleh Messi. Ini menunjukkan bagaimana juga peran yang sangat besar dari Lionel Messi di usianya yang sudah 39, dia masih menunjukkan bagaimana peran yang bisa dibilang sangat-sangat dominan di timnas Argentina.
1: Baik, biarpun juga tadi usianya sudah, istilahnya sudah senior begitu ya, Bung Jupri ya, tapi tetap saja begitu menghasilkan hal-hal yang memang sudah diprediksi juga ya, Bung Jupri ya.
0: Ya sebenarnya kalau kita lihat Messi, mungkin orang banyak yang terkejut juga ya, Mbak Ana. Karena kalau kita lihat dengan usianya yang sudah 39 tahun, tapi dia mampu begitu produktif, bahkan di pertandingan pertama menciptakan hat-trick. Artinya kalau kita lihat perjalanannya, hat-trick melawan Aljazair, kemudian juga 2 gol saat menang atas Austria, dan sekarang 1 gol, artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina. Karena saat Messi tampil baik, terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan itu, yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina, karena perjalanannya akan makin sulit. KVPT sudah menanti, dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan ya itulah Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di setiap pertandingan.
1: Penyemangat tim begitu ya, Bung Jupri ya, dapat terbilang ya. Jadi ketika masuk memang vibes-nya beda begitu ya.
0: Ya, iya.
1: Oke. Nah, Bung Jupri, kalau dari KVPT sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan, tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu, Bung Jupri?
0: Ya, saya melihat justru buat KVPT adalah mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan nothing tulus ya, artinya sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi, mereka bisa melangkah ke babak 30 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu yang saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya ini yang juga harus diwaspadai oleh para pemain Argentina, bahwa ada potensi para pemain dari Cape Verde akan tampil lepas. Ini yang saya kira juga akan bisa menjadi peringatan ya, peringatan buat Argentina untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari Cape Verde.
1: Baik. Nah, perlawanan dari Cape Verde ini, karena tadi juga sudah santai saja lah istilahnya begitu ya, Bung Jupri ya, itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari Cape Verde sendiri?
0: Ya, saya kira tidak, karena kalau kita lihat Cape Verde kan bermain sangat baik di fase grup. Memang tidak ada kemenangan mereka raih, tapi kalau kita lihat mereka punya permainan yang disiplin, itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. Memang favorit Argentina tetap, tapi lagi-lagi kalau kita lihat mereka mungkin akan bermain menunggu, tadi seperti saya katakan akan bermain menunggu dan mencoba mencari celah lewat situasi serangan balik. Jadi setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain DKP PRD, dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
1: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KP PRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026,
3: Jordania versus Argentina.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dinamika Olahraga.
1: Inggris, Kroasia, dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Leo Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan sudutnya meleset tipis dari tiang jauh mengakhiri babak pertama dengan keunggulan Kroasia. Ghana berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-73, tetapi harus menjalani pemeriksaan VAR yang panjang ketika Derek Lukasen menyelinap di tiang jauh untuk menyambut tendangan bebas Ernest Nuamah dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
2: First off, I think Croatia play better.
1: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen grup L dengan 7 poin, disusul Kroasia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kotak penalti di Panama sudah dilakukan Bukayo Saka. Menuju ke arah mulut gawang. Langsung Jude gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan 5 menit berselang Bellingham mampu memberikan assist yang disempurnakan oleh Harry Kane menjadi gol. Usai pertandingan, pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel mengungkapkan laga dengan Panama cukup menyulitkan mereka karena walaupun merupakan tim kuda hitam, Panama nyatanya tetap memberikan perlawanan yang menyulitkan seluruh tim di grup mereka.
3: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
2: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
3: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan Ghana di urutan ketiga dengan 4 poin. Kedua tim ini juga menyusul Inggris ke babak 32 besar. Sedangkan Panama yang tidak memiliki poin mendiami dasar klasemen dan dipastikan tidak lolos dari fase grup. Dari Jakarta, Mira Beliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infanteri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan Nobar Kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, biar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan Nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Muchova tampil dominan sejak awal dengan dua kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Muchova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Muchova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan. Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan.
2: I just want to say thank you everyone that came to the
1: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Karolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
2: Have the best of luck in Wimbledon as well.
1: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Karolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Leo Mema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatihan lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa menggaung rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti AS Gator Siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga!

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

mi. Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di ruang gatekeeper ada rekan kami Siva Fauzia menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya yang akan menemani Indonesia menyapa siang?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan untuk Anda juga yang baru saja bergabung bersama Pro 3. Senang sekali Indonesia menyapa siang di akhir pekan akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Minggu 28 Juni 2026, kembali kami hadirkan siang nanti jelajah wisata Nusantara dan ragam kuliner Nusantara yang dapat Anda simak siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat untuk jelajah wisata dan ragam kuliner di pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai warga RI yang mulai ramai-ramai bikin solar premium dari sampah plastik. Di mana persoalan sampah ini masih menjadi tantangan besar yang dihadapi banyak daerah di Indonesia. Namun di tengah masalah tersebut muncul juga berbagai inovasi masyarakat yang mencoba mengubah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Salah satunya dengan mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif seperti solar premium. Nah, bagaimana proses pengolahan sampah plastik menjadi energi dan sejauh mana inovasi ini dapat menjadi solusi bagi persoalan lingkungan serta ekonomi masyarakat, nanti akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai Festival Layang-Layang Nasional 2026 menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi kreatif. Di mana layang-layang ini bukan hanya sekedar permainan tradisional saat ini, tapi juga menjadi bagian dari warisan budaya yang terus dijaga hingga saat ini. Melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026, kreativitas para pelaku seni dan budaya kembali ditampilkan melalui berbagai bentuk dan kreasi layang-layang yang menarik. Selain melestarikan tradisi, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi pertumbuhan ekonomi kreatif dan juga pariwisata daerah. Nanti akan kami soroti mengenai dampaknya terhadap ekonomi kreatif di Festival Layang-Layang Nasional 2026, tentunya juga bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, sore nanti kami hadirkan juga dialog olahraga dengan topik peta persaingan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ajang sepak bola terbesar dunia ini telah memasuki fase yang semakin menegangkan. Setelah melalui persaingan di babak sebelumnya, tim-tim terbaik kini bersiap menghadapi babak 32 besar Piala Dunia dengan ambisi untuk melangkah lebih jauh. Nanti akan kami hadirkan juga analisa selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Dan pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik, Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 28 Juni. Dan kami akan hadirkan video potensi daerah. Kita ke Kalimantan Selatan. Di tengah pesatnya perkembangan kuliner modern, wadai atau kue khas Banjar tetap bertahan dan diminati masyarakat karena cita rasa otentik serta nilai budaya yang terus diwariskan. Selengkapnya bersama reporter Erni Irawati.
3: Baik pendengar dan juga pemirsa, Kita kalau ngomongin soal kuliner Banjar pasti identik dengan yang namanya rasa manis. Nah, kali ini kita akan mendatangi salah satu tempat yang menjual aneka jajanan kue atau yang dalam bahasa Banjar disebut wadai Banjar.
4: Kuliner tradisional khas Banjar atau yang dikenal dengan sebutan wadai Banjar hingga kini masih menjadi pilihan masyarakat. Di pasar lama salah satunya. Beragam jenis wadai tradisional seperti bingka, amparan tatak, lupis, dan kue cincin masih mudah ditemukan dan diminati berbagai kalangan. Penjual wadai Banjar, Siti Rahmah mengatakan, minat masyarakat terhadap kue tradisional masih cukup tinggi. Menurutnya, banyak pelanggan yang sengaja datang untuk membeli wadai Banjar sebagai sajian keluarga maupun untuk berbagai acara.
5: Wadai-wadainya ibu seiris. Harga wadai lainnya, yang ini bingka 32, ini 13.000, puding, yang ini 3.000, itu 6.000. Lupis. Lupis coklat ini. Ini kalau acara mantenan rame yang ini pesan sama ini. Yang sari pengantin. Hantaran ini, kalau orang hantaran biasanya sari pengantin namanya.
4: Selain menawarkan cita rasa khas yang diwariskan secara turun-temurun, keberadaan wadai Banjar juga menjadi bagian dari identitas budaya daerah yang perlu terus dilestarikan. Salah seorang pembeli, Mama Echa mengaku tetap memilih wadai Banjar karena rasanya yang khas dan sulit tergantikan oleh jajanan modern. Ia menilai, kue tradisional memiliki nilai budaya sekaligus menghadirkan kenangan tersendiri bagi masyarakat.
6: Wadai di sini wadainya nyaman gitu, nah tumpang. Jadi kalau ciri khas Banjar ini kan kebanyakan dari singkong, nah dari singkong ini kan nyaman gitu, nah kalau wadai petataknya itu ya yang apa wadai lapis gitu yang bawahnya lakatan, nah itu pang menumbuhkan kami
4: gitu. Keberadaan wadai Banjar yang masih bertahan di tengah gempuran kuliner modern menunjukkan bahwa makanan tradisional tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Dukungan para penjual dan minat konsumen juga menjadi faktor penting dalam menjaga eksistensi kuliner, warisan budaya agar terus dikenal oleh generasi mendatang.
3: Nah, itulah tadi aneka jajanan wadai Banjar yang masih eksis dan juga masih menjadi favorit bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke sini. Dari Banjarmasin, Erni Irawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke video potensi daerah berikutnya. Geliat bisnis kedai kopi kini tidak hanya mendominasi kota-kota besar, tapi juga menjamur dan menggerakkan roda ekonomi di daerah. Di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, tren budaya ngopi sukses membuka peluang baru bagi generasi muda untuk terjun ke dunia wirausaha. Bersama reporter Okto Ferandi.
7: Budaya ngopi yang semakin berkembang di Kabupaten Sanggau membuka peluang baru bagi anak-anak muda untuk berwirausaha. Di tengah tren tersebut, Andril menjadi salah satu contoh bagaimana potensi daerah dapat dibaca dan dikembangkan menjadi peluang usaha yang menjanjikan.
8: Budaya ngopi ini sudah menjadi bagian dari anak-anak muda di Kabupaten Sanggau, ya, khususnya yang ada di Kecamatan Kabuas ini. Dan melihat potensi itu tentunya memberi kesempatan untuk anak-anak muda juga membuka usaha kafe yang menyediakan kopi-kopi berkualitas dengan suasana yang juga enak tentunya untuk nyantai atau juga nongkrong-nongkrong. Dan saat ini saya sudah bersama Septian, salah satu anak muda di Kabupaten Sanggau yang berani untuk memulai usaha tersebut.
7: Usaha ini sebenarnya dirintis oleh sang kakak, namun setelah menyelesaikan kuliah, Septian memutuskan melanjutkan dan mengembangkan usaha keluarga tersebut. Keputusan ini sekaligus menjadi langkah baru baginya untuk terjun ke dunia usaha yang berbeda dari bidang yang sebelumnya ia geluti. Pengalaman di dunia digital marketing ternyata tetap membantunya dalam mengelola usaha. Strategi pemasaran melalui media sosial menjadi salah satu hal yang diterapkan untuk memperkenalkan kafe kepada masyarakat.
9: Melanjutkan dari koko saya gitu, jadi tidak pure dari nol kalau kafe ini, tapi kok bagi saya ini perjalanan sih dari nol kok untuk di bidang kafe.
8: Kalau pengalaman sebelumnya, sebelum buka kafe ini apa?
9: Oke. Kalau untuk sebelumnya saya tuh pernah di bidang digital marketing. Itu di daerah Pontianak gitu. Sama kawan itu sistemnya dulu joinan. Jadi belum sampai badan usaha yang resmi, jadi masih pribadi cari-cari klien. Lo kerja di kafe itu beda jauh dengan digital marketing. Cuman aku ada beberapa yang aku pelajari dari itu digital marketing yang aku terapin di sini. Contohnya dari bagian medsos, ya namanya marketing online-nya apa gitu, beberapa hal aku terapin di sini. Jadi ada sebagian yang aku terapin, ada yang enggak.
7: Menariknya, kemampuan meracik kopi yang dimiliki Septian tidak diperoleh melalui pelatihan formal. Ia belajar secara otodidak melalui media sosial dan laman dengan teman-temannya.
9: Itu kalau aku basicnya itu dari media sosial sama referensi kawan. Dua itu. Kalau untuk ibarat yang resmi atau yang profesional gitu sih nggak ada.
7: Ia mulai mengembangkan usaha ke bidang penyedia bahan baku minuman untuk pelaku usaha lainnya. Langkah ini menjadi upaya memperluas peluang bisnis sekaligus memperkuat ekosistem usaha di Kabupaten Sanggau. Bagi Septian, pengembangan usaha bukan sekedar mengejar keuntungan, tetapi juga keberanian membaca peluang yang ada di daerah sendiri.
8: Salah satu inspirasi kita di Kabupaten Sanggau ya. Ambil kesempatan untuk banting setir dari yang sebelumnya freelance di dunia marketing digital, bisa banting setir ke dunia kafe, melihat potensi yang ada di Kabupaten Sanggau. Semoga ini bisa menginspirasi juga untuk teman-teman semua dimanapun berada yang ingin memulai usaha, mungkin tidak cocok di ini, bisa cari usaha lain begitu ya. Nah itu dia potensi daerah untuk hari ini. Saya Okto Ferandi dari RRI Sanggau, Pro 3 Terus Muda untuk Indonesia.

0: Badan Pangan Nasional optimis ketahanan pangan nasional tetap kuat menghadapi musim kemarau dan potensi El Nino. Kesiapan itu ditopang produksi pangan yang terjaga serta cadangan pangan pemerintah yang memadai. Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi mengatakan pemerintah telah mengantisipasi potensi kekeringan sejak dini. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan produksi, stok pangan, dan koordinasi bersama pemerintah daerah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Dan kami akan menghadirkan video potensi daerah berikutnya. Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura terus berbenah memoles potensi pariwisata daerahnya. Salah satunya Waduk Klampis di Desa Kramat, Kecamatan Kedungdung. Lokasi ini menjadi magnet baru yang menawarkan keindahan sunset dan spot mancing. Seperti apa suasana tempat wisatanya bersama reporter Ima Fadila.
3: Pemirsa, potensi daerah Madura tidak hanya mempunyai hamparan pesisir yang indah, tetapi juga hamparan air yang tenang. Waduk Klampis. Saat ini, Waduk Klampis menjadi favorit warga untuk berwisata bersama keluarga.
4: Kabupaten Sampang, Madura terus bersolek untuk memikat hati para wisatawan. Salah satu destinasi yang kini tengah naik daun adalah Waduk Klampis yang terletak di Desa Kramat, Kecamatan Kedungdung, Sampang. Menyajikan pemandangan alam yang asri dan suasana yang tenang, waduk ini menjadi pilihan yang tepat untuk melepas penat. Pengunjung tidak hanya bisa menikmati panorama air dan berburu sunset atau senja yang eksotis, tetapi juga dapat menyalurkan hobi memancing. Salah satunya adalah Mariam, warga desa sekitar yang memilih berekreasi di sini bersama keluarga.
5: Tempatnya enak. Sering saya ke sini dulu sama anak, sama ponakan, sama suami. Pemandangannya indah, sejuk.
4: Bagi yang ingin menjelajahi area waduk, tersedia fasilitas perahu untuk berkeliling, tempat swafoto yang instagramable, hingga area camping bersama keluarga atau teman di tepian sungai yang telah dibersihkan. Pengembangan potensi wisata ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Budpar Sampang, Endah Nursiskawati, menegaskan pihaknya bertindak sebagai penginisiasi utama dalam pengembangan Waduk Klampis. Saat ini, fokus inovasi diarahkan pada perluasan lahan objek wisata dan penataan pelaku UMKM agar kawasan ini tetap tertib, rapi, dan tidak semrawut.
6: Kita memang berinisiasi mau mengembangkan desa wisata di sana terkait dengan potensi alam, terus kemudian sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya, banyak produk-produk UMKM juga di sana.
4: Dengan pengelolaan yang semakin matang dan fasilitas yang terus diperbaiki, Waduk Klampis diharapkan dapat menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Kabupaten Sampang.
2: Kita ke video potensi daerah berikutnya untuk mengintip melihat geliat UMKM berbasis komunitas di Yayasan Gembala Baik Ruteng, Kabupaten Manggarai, bersama reporter Mario Alberto.
7: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di salah satu Yayasan Gembala Baik di Kelurahan Carep, Kecamatan Langkirembong, Kabupaten Manggarai. Dan di yayasan ini, berbagai produk UMKM mulai dari handicraft, kemudian obat-obat herbal dan juga untuk kopi asli Manggarai siap disajikan bagi para pengunjung.
8: Kabupaten Manggarai di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, tidak hanya dikenal melalui panorama alam dan budaya lokalnya, tetapi juga melalui tumbuhnya berbagai usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM berbasis komunitas yang kini mulai berkembang di tengah masyarakat. Salah satu pusat pengembangan UMKM tersebut berada di Yayasan Gembala Baik yang terletak di Kelurahan Carep, Kecamatan Langkirembong, Kabupaten Manggarai. Yayasan Katolik ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperoleh memproduksi dan memasarkan berbagai kerajinan tangan, obat-obatan herbal, serta kopi khas Manggarai yang dipajang di showroom yayasan. Sejak tahun 2015, Yayasan Gembala Baik mulai fokus mengembangkan UMKM lokal berbasis pemberdayaan masyarakat. Ketua Yayasan Gembala Baik, Suster Natalia, menjelaskan program tersebut dimulai setelah melihat banyak ibu rumah tangga di wilayah Manggarai yang belum memiliki penghasilan tetap, sementara sebagian besar suami mereka bekerja di luar daerah seperti Kalimantan dan Malaysia.
9: Rupeng ini tahun 1987. Waktu itu kami diundang oleh Ustaz Edu. Dibutuhkan karya gembala baik itu pastoral, lalu juga pendidikan. Karena di sekitar Ruteng ini banyak sekali anak-anak kecil

0: di pasar lokal maupun nasional. Di yayasan tersebut, pengunjung tidak hanya dilibatkan dalam proses produksi, tetapi juga diberikan pemahaman mengenai pengolahan kopi secara tradisional, mulai dari penjemuran biji kopi pasca panen seperti sortir, sangrai, hingga proses penggilingan kopi menjadi bubuk siap seduh. Salah seorang pekerja di Yayasan Gembala Baik, Devi, yang telah bekerja selama 2 tahun menjelaskan, kegiatan produksi kopi dilakukan bersama masyarakat sekitar sebagai bagian dari pengembangan UMKM berbasis komunitas.
1: Saya salah satu karyawan yang bekerja di Sustaran Gembala Baik di unit pengolahan bahan lokal. Kebetulan saya sudah bekerja di sini itu hampir 2 tahun lebih, dan hal-hal yang menyangkut kopi saya sudah banyak pelajari dan saya sudah pahami. Nah, untuk biasanya untuk para pengunjung yang datang ke sini itu, kami selalu menjelaskan proses kopinya hingga menjadi produk jadi seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini itu ada 4 jenis kopi yang biasa kami proses. Nah, untuk kopinya sendiri itu kita peroleh dari para petani dalam bentuk gabah seperti ini. Dan
0: menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses produksi membantu meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi warga setempat. Selain kopi, yayasan juga memproduksi berbagai obat herbal tradisional seperti temulawak dan pil herbal. Kedepan, yayasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan UMKM lokal melalui pelatihan, pemasaran produk, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
2: Dari kawasan Yayasan Gembala Baik di Kelurahan Carep, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi pendengar segmen video Potensi Daerah edisi 28 Juni. Nantikan juga segmen video Potensi Daerah di episode berikutnya di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan Anda menyaksikannya di Pro 3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Kesehatan menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Dr. Icha yang bertugas di Rumah Sakit Leona Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU, Nusa Tenggara Timur, dan akan mengusut tuntas kasus dugaan intimidasi terhadap dokter tersebut. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Inspektorat Jenderal Kemenkes saat ini sedang dalam proses menangani kasus ini. Pihaknya akan melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan intimidasi yang dialami almarhumah oleh individu tertentu. Sebagai bentuk komitmen perlindungan tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, organisasi profesi, aparat penegak hukum, dan pihak rumah sakit guna memastikan perlindungan hukum, serta dukungan psikososial bagi tenaga kesehatan. Berita dalam negeri lainnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengatakan pihaknya terus memperketat pengawasan dan kewaspadaan merespons ancaman narkoba yang terus berevolusi, yang kini ditemukan dalam berbagai bentuk seperti new psychoactive substance dan penyalahgunaan obat-obatan tertentu. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan, saat ini dunia menghadapi invasi NPS, yaitu jenis narkoba sintetis baru yang dirancang untuk meniru efek narkotika konvensional. Menurutnya, salah satu tren yang paling mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan liquid rokok elektronik, vape cair, sebagai media penyamaran narkotika cair, seperti metamfetamin, sabu cair, atau senyawa kanabinoid sintetis. Modus ini memanfaatkan bentuk dan kemasan yang menyerupai produk vape legal dan berpotensi menyasar generasi rentan, terutama generasi muda. Berita mancanegara, Badan Meteorologi Jepang mengatakan gempa bumi berkekuatan magnitudo awal 6,1 mengguncang wilayah timur laut Jepang pada Minggu pagi. Menurutnya gempa terjadi pada pukul 5:21 waktu setempat dengan pusat gempa berada di Samudra Pasifik lepas pantai Prefektur Iwate pada kedalaman sekitar 40 km. Guncangan tercatat mencapai skala bawah 5 pada skala intensitas seismik Jepang yang memiliki rentang hingga 7 di sejumlah wilayah di Prefektur Aomori dan Iwate. Berita olahraga, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel ingin para pemainnya menikmati keberhasilan menjadi juara grup L Piala Dunia 2026. Usai mengalahkan Panama 2-0 pada laga terakhir fase grup, Tuchel mengatakan target utama Inggris di fase grup memang menjadi juara grup. Karena itu dia meminta seluruh pemain dan staf menikmati momen tersebut sebelum mempersiapkan diri menghadapi tantangan berikutnya. Inggris memastikan lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup L dengan koleksi 7 poin, hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang pada fase gugur. The Three Lions akan menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat pada Rabu mendatang. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonek Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
2: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mai dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Tapi, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia.
4: Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Kementerian Pertanian memperkuat ekosistem BUMN pangan untuk mempercepat hilirisasi komoditas pertanian strategis. Langkah dilakukan melalui penyusunan regulasi dan pembenahan tata kelola perusahaan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan pembangunan jaringan kereta api logistik di Pulau Kalimantan. Menurutnya, Kementerian Perhubungan akan menawarkan proyek tersebut kepada investor swasta melalui skema investasi non-APBN. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial senilai Rp544 miliar di Provinsi Sulawesi Selatan. Bantuan mencakup alokasi buffer stok logistik bencana, sembako, program keluarga harapan, serta berbagai program pemberdayaan sosial ekonomi. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di Indonesia.
5: Warta Nusantara.
6: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo Sulutgo mengungkapkan sebanyak 36 usaha gadai ilegal ditemukan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal beroperasi di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Selengkapnya bersama reporter Noni Oktavia. Noni.
7: Ya, baik Hana dan pendengar, sebanyak 36 usaha gadai yang diduga tidak mengantungi izin resmi ditemukan beroperasi di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Kepala OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo Robert Sianipar menyebut, data tersebut merupakan hasil pengawasan dan koordinasi intensif yang dilakukan seluruh anggota Satgas Pasti terhadap aktivitas keuangan ilegal di kedua provinsi. Dari total 36 pelaku usaha gadai yang teridentifikasi, 5 diantaranya telah mengajukan proses perizinan. Berikut pernyataannya.
8: Mengupdate bahwa tugas-tugas kita ini, mandat dari Satgas Pasti ini sudah diperluas dengan adanya pengesahan revisi Undang-Undang P2SK. Walaupun selama ini kita sudah kerjakan, tapi ini lebih mendapat penegasan bahwa kita juga menangani Satgas Pasti ini menangani tadi pinjol ilegal dan juga judi online ilegal. Tahun ini ya kita tidak ada laporan baru ya Pak ya, penanganan baru, tapi hal yang menjadi perhatian kami di Satgas Pasti antara lain penanganan tadi aktivitas gadai tak berizin atau gadai ilegal ada 36 tadi, 5 diantaranya sudah menyatakan izin dan ada 26 yang kami laporkan termasuk kategori gadai ilegal.
7: Hingga awal Juni 2026 juga OJK telah menutup sekitar 33.836 rekening yang diduga terkait aktivitas judi online. Sementara sepanjang Januari hingga Maret 2026, Satgas Pasti menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal. Satgas Pasti juga menegaskan akan terus mengawasi dan menindak pelaku usaha jasa keuangan tanpa izin, demi melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas sektor keuangan di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sangihe terus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah. Bersama reporter Jumel Johanis. Jumel Johanis, seperti apa yang dilakukan dari Pemkab Sangihe?
9: Baik, Hana dan pendengar Pro 3, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berupaya memperkuat ketahanan pangan daerah dengan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Sangihe, Adelaida Tumbale. Menurutnya saat ini kebutuhan konsumsi pangan masyarakat Sangihe masih sebagian besar dipenuhi melalui pasokan dari luar daerah. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilisasi ketersediaan pangan.
10: Memang dari sisi ketersediaan, kita masih tergantung pasokan dari luar untuk memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi pangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tetapi pemerintah senantiasa lewat Dinas Ketahanan Pangan mengupayakan kiranya kita bisa mengurangi ketergantungan pasokan itu dari luar daerah, sehingga konsumsi pangan senantiasa terpenuhi di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9: Melalui Dinas Ketahanan Pangan, pemerintah daerah terus mendorong berbagai program pengembangan pangan lokal guna meningkatkan produksi dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia di wilayah Sangihe. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan konsumsi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah di tengah berbagai tantangan distribusi dan cuaca. Adelaida berharap upaya pengembangan pangan lokal dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga dan masyarakat memperoleh akses yang cukup terhadap kebutuhan pokok. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
11: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Warta Nusantara.
6: Penanaman kelapa genjah dan tanaman produktif di Kubu Raya terus digencarkan sebagai upaya memulihkan lahan hutan terdampak kebakaran. Bersama reporter Muhammad Rokib. Rokib.
12: Baik, Hana dan pendengar Pro 3 RRI, perlu diketahui bahwa selama lebih dari satu dekade hamparan lahan di Dusun Sungai Amoy, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, sudah terkesan mati. Lahan bekas kebakaran yang dibiarkan terbuka tersebut menjadi saksi bisu kerusakan ekosistem yang masif. Namun kini secara harapan mulai tumbuh di atas tanah yang selama ini terbengkalai. Tatkala program agroforestry pangan berupa tanaman kelapa genjah dan tanaman penghasil buah serta biji-bijian mulai tanam sana. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Proyek Desa Kapuas yang diinisiasi oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa Batu Ampar selaku milik izin kawasan hutan desa dan komunitas Sampan Kalimantan selaku pendamping serta BT Belantara selaku pemodal advisor dan pemerintah daerah setempat. Aksi ini pun juga disambut baik oleh pemerintah daerah setempat baik Pemprov Kalimantan Barat maupun Pemkab Kubu Raya, bahkan Bupati Kubu Raya Sujiwo turun langsung bersama Kepala Dinas KPUPR serta Kepala Dinas DLHK dan OPD terkait maupun komunitas turun langsung melakukan penanaman kelapa genjah. Direktur Sampan Kalimantan Fajri Nailus Subki mengungkapkan bahwa agroforestry tanaman MPTS penghasil nira dan MPTS penghasil biji-bijian atau buah-buahan ini berbasis masyarakat tidak hanya menekan risiko kebakaran, tetapi juga menjadi solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi rumah tangga. Mengingat kondisi sekarang di Desa Batu Ampar tidak lagi melakukan kegiatan rutin mereka yaitu pembuatan arang bakau khususnya di Desa Teluk Air, Sungai Limau, dan Gunung Kriwung yang direalisasikan melalui kelompok usaha perhutanan sosial. Masing-masing dusun di tahap pertama ini ditargetkan seluas 32 hektar dengan jumlah bibit mencapai 3.500 pokok kelapa genjah di blok Sungai Amoy. Berikut pernyataan dari Fajri.
13: Penanaman agroforestry penghasil nira dan buah-buahan serta biji-bijian itu kita laksanakan untuk melakukan rehabilitasi terhadap lahan-lahan yang bekas kebakaran dan atau lahan terbuka. Lokasi yang kita lakukan di Sungai Amoy itu merupakan lahannya terbuka sudah 10 tahun lebih. Jadi dari dulu lokasi itu sudah terbuka sehingga itu perlu kita lakukan rehabilitasi.
12: Menurut Fadilan, terbuka di blok Sungai Amoy dan sekitarnya terdeteksi mencapai 2.000 hektar berdasarkan penginderaan citra satelit dalam 10 tahun terakhir. Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan risiko kerusakan lahan akan semakin parah. Pilihan tanaman jatuh pada varietas penghasil nira seperti kelapa genjah serta tanaman biji-bijian dan buah-buahan seperti kopi, petai dan jengkol. Kelapa genjah dipilih karena masa produktivitasnya sangat relatif pendek. Pada tahun ketiga, petani sudah bisa mulai manen nira untuk diolah menjadi gula merah, kecap, atau bahkan berpotensi menjadi biotanol di masa depan. Meskipun demikian, salah satu tantangan terbesar dalam tanaman keras adalah masa tunggu panen. Untuk mengisi hal tersebut, selama 3 tahun pertama sebelum kelapa ganja diberproduksi, masyarakat didorong menanam tanaman jangka pendek seperti hortikultura, baik cabai, terong, sayur mayur, dan jagung, sehingga kebutuhan warga lokal bisa terpenuhi. Tahun ini target diapresiasi seluas 97 hektar mencakup beberapa lokasi, mulai dari hutan desa Batu Ampar, Teluk Nibung, Nepah Panjang, hingga Sungai Besar dan Ambawang, Kabupaten Kumbraya. Proyek ini menyasar kurang lebih 200 kepala keluarga yang selama ini merupakan penggarap lahan turun-temurun di kawasan tersebut, yakni pembuatan arang bakau dari mangrove. Dari Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rofi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah Kota Banjarmasin mengalokasikan anggaran sekitar 140 miliar rupiah untuk pembebasan lahan kapasitas Sungai Veteran yang masuk dalam program National Urban Flood Resilience Project, NUFREP. Selengkapnya bersama reporter Juma Muhammad. Juma.
14: Baik, pendengar Pro 3 RRI di mana pun Anda berada, proyek peningkatan kapasitas Sungai Veteran yang masuk dalam program National Urban Flood Resilience Project atau NUFREP terus bergerak. Memasuki tahap kedua ini, pemerintah Kota Banjarmasin mengalokasikan anggaran sekitar 140 miliar rupiah untuk pembebasan lahan. Program yang mendapat dukungan dari pendanaan dari Bank Dunia ini menjadi salah satu proyek strategis yang ditargetkan mampu meningkatkan ketahanan kota seribu sungai terhadap ancaman banjir sekaligus memperbaiki sistem drainase perkotaan. Sejumlah bangunan di kawasan terdampak bahkan telah dibebaskan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Selain itu, sebagian lahan yang berada di jalur proyek juga direncanakan akan dihibahkan oleh Korem 101 Antasari guna mempercepat pelaksanaan pekerjaan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin Chandra mengatakan proses pembebasan lahan ini terus berjalan di sejumlah titik prioritas. Misalnya saat ini sedang berproses pembayaran di kawasan Kelenteng Suci Nurani dan juga Tahir Square. Kemudian pada tahap kedua ini pengerjaan dari Gatot Subroto sampai Sungai Gardu. Kemudian tahap ketiga dari Gatot Subroto hingga ke Simpang Ulin. Selain itu, dari Gatot Subroto sampai Simpang Sungai Gardu ada beberapa pembebasan lahan hibah juga dari Korem 101 Antasari.
15: Untuk tahap pertama adanya di Kelenteng sampai di Simpang Uli. Ini sedang berproses pembayaran untuk Kelenteng sama Kelenteng Wanda untuk pembebasan di sana. Itu selesai, nanti ada lagi nyukret tahap kedua ini. Pastinya dari Gatot sampai ke Sungai Gardu. Kemudian tahap ketiga dari Gatot sampai ke Pemulin. Yang sekarang berprogres ini adalah dari tahap itu dari Gatot ke Sungai Gardu. Kan ada beberapa tuh yang sudah berjalan. Ada beberapa hibah, berkoreng, ada beberapa sosialisasi yang sekarang pun kita dibantu oleh tim dari.
14: Pemkab Banjarmasin sendiri menargetkan proyek tersebut dapat rampung pada 2027 hingga 2028. Total kebutuhan anggaran yang disiapkan untuk keseluruhan proyek mencapai sekitar 1 triliun yang bersumber dari pendanaan Bank Dunia. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kampung Nelayan Tawang di Desa Gempol Sewu, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, menggelar pesta laut selama sepekan yang diramaikan dengan berbagai kesenian tradisional, olahraga, dan pasar malam. Bersama reporter Faiz Rosi. Faiz Rosi, seperti apa keseruannya di sana?
16: Iya, selamat siang. Seru sekali nih ya, karena ribuan warga, bukan cuma warga sekitar Desa Gempol Sewu, tapi juga dari berbagai wilayah lain, seperti Batang juga, Semarang juga, ternyata banyak yang datang. Karena ini merupakan satu acara yang ditunggu-tunggu, namanya Pesta Laut. Pesta Laut ini digelar setiap tahun, dan untuk kali ini juga lebih meriah lagi, karena bukan cuma acara larung sesaji ataupun nyadran yang biasa dilakukan oleh para nelayan yang rutin tiap tahun. Ini merupakan tradisi turun-temurun, tapi juga diisi dengan rangkaian kegiatan lainnya seperti kesenian. Untuk kesenian pada tahun ini, di antaranya ada ketoprak, kemudian wayang kulit, juga ada sira budaya yang diikuti oleh warga, terutama oleh masyarakat Kampung Nelayan untuk meramaikan acara Pesta Laut ini. Kemudian juga ada acara lainnya. Yang lebih menarik ini juga ternyata ada olahraga ya. ada olahraga ini, ada lomba sepak bola wanita yang sudah digelar. Kemudian juga ada lomba dayung. Karena yang namanya nelayan itu tidak lepas dari perahu, sehingga ini sudah sering diadakan di tiap pesta laut. Untuk lomba dayung kali ini adalah tingkatnya tingkat Jawa Tengah. Jadi bukan cuma nelayan Kendal, tapi juga para nelayan dari daerah lain, seperti Demak, kemudian Jepara, dan sebagainya, yang ikut merapikan acara lomba perahu dayung. Ini kemarin sudah digelar selama satu minggu, dan hari ini merupakan hari terakhir. Jadi hari ini merupakan hari yang sangat ramai karena mungkin juga yang belum sempat datang untuk di acara pesta laut pada minggu ini disempat-sempatkan untuk datang. Yang lebih ramai lagi adalah para pedagang ya, UMKM. Ini ternyata juga banyak sekali yang datang untuk ya berupaya untuk mengais rezeki di acara keramaian ini digelar selama satu minggu. Baik mulai pagi sampai malam, karena ada pasar malamnya juga. Jadi walaupun siang juga ramai, malam pun juga ramai. Dan untuk kegiatan ini sebenarnya adalah awalnya dari dulu turun-temurun itu hanya cuma sedekah laut ataupun nyadran yang rutin digelar oleh para nelayan. Pada puncaknya acara nyadran itu adalah para nelayan bersama keluarganya, jadi bukan cuma bapaknya tapi juga ada yang diikuti oleh ibunya, anak-anaknya untuk bersama-sama melaut sambil membawa sesaji. Dan ini jumlahnya ratusan perahu sehingga di laut itu secara bersamaan ramai sekali, ada ratusan perahu yang secara bersama-sama untuk melakukan naruh sesaji ataupun sedekah laut. Ini merupakan satu bentuk dari para nelayan atas limpahan rezeki dari laut tersebut. Dan karena acara ini semakin ramai, yang dulunya hanya larung sesaji ataupun sedekah laut, kemudian ditambah-tambah dengan berbagai kegiatan seperti seni budaya, olahraga, dan sebagainya, akhirnya Bupati Kendal akan mengusulkan kepada Kementerian Pariwisata agar acara ini bisa dijadikan agenda rutin tiap tahun, yaitu event nasional. Dan ini dari Bupati Kendal, ya, Kartika Permanasari, sudah menghubungi pihak Kementerian Pariwisata agar ini bisa menjadi tatatan ataupun acara khusus supaya untuk tahun depan bisa dijadikan sebagai acara internasional. Dan berikut keterangan dari Bupati Kendal, dia Kartika Permanasari.
17: Faisal Rosi. Faisal, silakan dilanjutkan laporannya. Kita ke informasi berikutnya. Caretaker Madura United Rahmat Basuki mengungkap rahasia di balik keberhasilannya menyelamatkan Laskar Sapekrab dari ancaman degradasi pada musim lalu. Selengkapnya bersama reporter Tagok Annovantrian. Tagok.
18: Ya, baik pendengar. Caretaker Madura United, Rahmat Basuki ini mengungkapkan keberhasilannya membawa Laskar Sapekrab keluar dari ancaman degradasi pada akhir kompetisi musim lalu. Dan menurutnya, kepercayaan kepada Tuhan, kerja keras, dan fokus menjadi pondasi utama dalam menjalankan tugas yang penuh tekanan. Rahmat mengaku sempat diliputi keraguan saat dipercaya oleh Presiden Klub Madura United untuk menangani Laskar Sapekrab di tengah situasi yang sangat sulit pada akhir musim lalu. Ia menyadari tanggung jawab tersebut memiliki resiko besar karena mempertahankan tim di kelas tertinggi akan membuat perjuangan kembali ke Super League jauh lebih berat. Pesan tersebut menjadi pegangan selama memimpin tim. Dirinya fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan seperti dari mempersiapkan latihan, membangun kerjasama tim dengan staf pelatih, hingga menciptakan hubungan baik dengan para pemain. Ia mengaku, ia bersyukur mendapat dukungan penuh dari para jajaran pelatih maupun pemain, sehingga suasana tim ini tetap kondusif di tengah tekanan untuk menghindari degradasi di Super League. Dalam membangun mental tim, Rahmat juga menanamkan pentingnya menjaga fokus terhadap target utama, yakni menyelamatkan tim. Pesan tersebut disampaikan tidak hanya menjelang pertandingan, namun juga dalam sesi latihan.
19: Bahwa apapun rencana orang, rencana manusia, rencana tim lain, rencana tim ini sendiri, hasil akhirnya
20: yang saya tekankan adalah kalian harus fokus pada tujuan akhir. Sudah, gak usah mikirin pertandingan per pertandingan. Gak usah mikirin tim lain hasilnya seperti apa. Yang paling penting itu kalian harus fokus pada tujuan akhir kalian. Tujuan akhir kita adalah membawa tim ini lolos dari degradasi. Setiap mau latihan, kalian harus fokus. Latihan kita fokus. Artinya ketika di latihan, sudah mereka kehilangan fokus. Saya setiap latihan.
18: Dan dari pendekatan tersebut, akhirnya membuahkan hasil. Madura United sendiri mampu melewati masa sulit dan memastikan tetap bertahan di kompetisi tertinggi Indonesia pada akhir musim 2025-2026 setelah mengalahkan PSM Makassar di laga terakhirnya. Dari Sumeneb Madura, Tago Anokandran melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
22: Terus mengudara untuk Indonesia.
23: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Medan menyebutkan kegiatan Nobar Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Bersama reporter Ulfa Nadira. Ulfa Nadira.
2: Baik. Lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk menyaksikan nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi antara TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas yang hadir dalam kegiatan nobar ini mengatakan kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut kutipan wawancara saya bersama Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas.
3: Masyarakat bisa berkumpul, bisa berkumpul, bisa senang, bisa bersama di wilayah yang kita cari. Masyarakat juga bisa yang penting harus sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita dan keluarga kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin maju lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus tidak berhenti di masa mendatang. Semangat terus untuk
2: pendengar. Dalam kegiatan nobar pagi tadi, sekitar 500 pelaku UMKM turut dilibatkan untuk meramaikan kawasan CFD dan nobar yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Meski laga Portugal kontra Kolombia tadi berakhir imbang tanpa gol, suasana nobar tetap berlangsung seru dan penuh dengan kebersamaan. Demikian laporan dari Medan, Sumatera Utara, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Banyumas untuk melihat ratusan warga Banyumas yang memadati alun-alun Purwokerto mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan RRI Purwokerto. Bersama Fahriansyah. Fahriansyah.
4: Ya, baik Hana dan juga pendengar. Pagi ini antusiasme warga Banyumas tampak memadati alun-alun Purwokerto untuk menyaksikan bersama laga Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Acara nonton dan dengar bareng ini juga turut dihadiri oleh Direktorat Program dan Produksi LPP RRI Bapak Misam, serta anggota Komisi 7 DPR RI Ibu Siti Mukaromah. Selain itu juga turut hadir dari komunitas NPCI Banyumas dan juga Pertuni untuk turut memeriahkan acara nonton bareng tersebut. Warga Banyumas juga nampak antusias menghadiri acara ini sejak pukul 5 pagi tadi dengan atribut jersey tim kebanggaan mereka. Seperti salah satunya penonton asal Banyumas Raffi yang mendukung idolanya yaitu Cristiano Ronaldo pada tim Portugal dalam laga kali ini. Berikut pernyataan dari Raffi.
5: Apa ya, sering sih biasanya nonton Persija di nobar bersama Jack Purwokerto. Karena juga saya juga apa fan berat Cristiano Ronaldo nih juga sih. Oh, kalau juga ada nobar besar-besaran ya pasti saya ikut lah. Karena itu juga termasuk bentuk loyalitas sih, kecintaan kita, effort kita terhadap pemain terbaik dunia lah, khususnya lah. Itu sama tim Portugal juga.
4: Ya pendengar, acara nobar pagi tadi juga dimeriahkan oleh warga yang sedang berolahraga di sekitar area CFD Alun-Alun Purwokerto, di mana mereka yang sedang jogging, bersepeda, dan berolahraga lainnya itu sempat menghentikan aktivitasnya sejenak untuk mengikuti nobar bersama. Lalu warga Banyumas juga berharap acara seperti ini dapat diselenggarakan pada laga lainnya hingga final Piala Dunia 2026 mendatang. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Fahriansyah melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persatuan Islam Persis Provinsi Kepulauan Riau menyatakan kesiapannya berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam bidang keagamaan dan pendidikan. Bersama reporter Garda Ramadan. Garda.
6: Baik pendengar RRI Pro 3 di mana saja berada, pelantikan dan pengukuhan sebanyak 25 anggota pemimpin wilayah Persatuan Islam Persis Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2026-2031 oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Patimbuhan. Pelantikan PW Persis Kepri dilaksanakan di Aula Gedung Seri Komplek Kantor Gubernur Kepri pada hari Jumat kemarin. PW Persis Kepri merupakan organisasi Islam yang ada di Indonesia. Persis sendiri telah ada sejak tahun 1923. Ketua PW Persis Kepulauan Riau, Muhammad Zaini, menegaskan ia siap bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota dalam mendukung program keagamaan dan pendidikan. Fokus utama yang dilakukan yakni penguatan di bidang takwa serta pendidikan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan dan bangsa.
0: Mudah-mudahan menjadi penguat dan bersinergi dengan pemerintah dalam program keagamaan dan kependidikan. Dan kita akan bersinergi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa.
6: Organisasi masyarakat PW Persis Kepri merupakan organisasi Islam besar yang ada di Indonesia. Kedepan, PW Persis Kepri juga berencana mendirikan lembaga pendidikan serta membentuk pengurusan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam waktu dekat, pembentukan pimpinan daerah di prioritas di Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, dan Karimun sebelum diperluas ke wilayah lainnya. Reporter Kerja Ramadan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
8: When you sing, you begin with do, re, mi.
9: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
10: Do re mi fa so la ti do so do.
11: Warta Nusantara.
1: Badan Pendapatan Daerah Cianjur menggelar operasi gabungan bersama lembaga terkait sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah sektor pajak kendaraan dan mendorong kepatuhan membayar pajak masyarakat. Bersama reporter Yan Sofyan. Yan Sofyan.
12: Baik, saudara pendengar, untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan, Badan Pendapatan Pajak Daerah Cianjur melakukan operasi gabungan bersama Samsat, Satlantas Polres Cianjur, dan Denpom. Operasi pajak kendaraan baik motor maupun mobil yang belum membayar pajak kendaraan. Dengan dilaksanakannya pajak kendaraan menurut Sekretaris Pajak Daerah Cianjur Dendi Kristanto melihat trennya cukup lumayan karena proses ini tidak hanya pendapatan namun bagaimana meningkatkan ketertiban berkendara, kenyamanan sudah membayar pajak.
13: Melihat trennya di beberapa kegiatan cukup lumayan gitu ya, sehingga proses ini kan sebenarnya tidak hanya sekedar tadi ke pendapatan saja, tapi juga bagaimana kemudian meningkatkan ketertiban masyarakat dalam berkendara, sehingga dalam berkendara masyarakat tidak nyaman gitu ya, apabila juga pajaknya juga bisa dibayar tepat waktu.
12: Dari operasi gabungan selama 3 hari mendapat hasil dari pajak kendaraan sejumlah 60 juta lebih. Ia pun menambahkan meski masih ada yang belum membayar pajak kendaraan, Dendi tetap optimis dan masyarakat mau membayar pajak. Dengan lambannya masyarakat belum membayar pajak kendaraan bisa karena berbagai faktor, yaitu kesibukan, belum ada, atau bisa karena lupa. Namun tetap masyarakat pun ketika ada operasi membayar pajak di tempat. Hal itu membuktikan masyarakat cukup baik dalam membayar pajak. Dari Cianjur, Jawa Barat, Yan Sopian, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga beras di pasar kota Wonogiri saat ini terpantau mengalami kenaikan bertahap dengan kisaran harga Rp14.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Bersama reporter Sofi Asegaf. Sofi.
11: Baik, mendengar kenaikan harga beras di sejumlah pasar di Kabupaten Wonogiri dirasakan oleh pedagang. Selain harga yang terus merangkak naik, kondisi tersebut juga berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Salah seorang pedagang beras di pasar kota Wonogiri, Mariani, saat kami konfirmasi mengatakan harga beras saat ini bervariasi mulai dari Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram tergantung jenisnya. Untuk beras dengan harga Rp14.000 ini merupakan merek Simpat, sedangkan yang Rp15.000 merupakan merek Lumbung. Sementara untuk beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau beras SPHB dari Bulog saat ini tidak tersedia.
14: Jenisnya yang 16-nya itu Nasa Mutiara, yang Remin, dari Surmin, terus yang C4 itu yang 14, yang 15 itu mereknya Lumbung.
11: Pedagang lainnya, Sri, juga menyebut harga beras di lapaknya kini berkisar Rp14 hingga Rp18.000 per kilogram. Untuk beras Simpat dijual Rp14.000, merek Lele dijual Rp16.000, sedangkan merek Mentik ini mencapai Rp18.000 per kilogram. Menurutnya kenaikan harga berlangsung secara bertahap dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan antara Rp200 hingga Rp500. Sri mengaku kondisi tersebut membuat jumlah pembeli terus menurun. Bahkan sejumlah pelanggan yang sebelumnya rutin berbelanja kini sudah tidak lagi datang ke tokonya. Dan pedagang berharap harga beras kembali stabil agar daya beli masyarakat meningkat dan aktivitas jual beli di pasar kembali ramai. Demikian laporan Sofi Asegaf dari Surakarta Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Kilas Berita.
16: Presiden Prabowo Subianto berjanji menindaklanjuti sejumlah usulan yang disampaikan peserta Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026. Beberapa di antaranya meliputi penambahan beasiswa doktor bagi dosen hingga penguatan pendanaan riset melalui BUMN. Kepala negara mengatakan banyak masukan yang dinilai realistis dan dapat segera ditindaklanjuti pemerintah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
15: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan. Bersama reporter Agustin Irdiani. Agustin.
17: Ya baik, pendengar, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan sekolah rakyat merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan. Program tersebut tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga. Menurut Mensos, pendekatan yang diterapkan dalam sekolah rakyat bersifat menyeluruh. Selain memperoleh pendidikan yang layak, anak-anak juga mendapatkan pendampingan hingga memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Dan pemerintah tidak hanya berfokus pada anak sebagai peserta didik, tetapi juga orang tua yang didorong mengikuti berbagai program pemberdayaan ekonomi agar memiliki sumber penghasilan yang lebih baik. Di saat yang sama, keluarga penerima manfaat juga diarahkan memperoleh berbagai bentuk perlindungan sosial sesuai kebutuhan agar langkah tersebut mampu memperkuat ketahanan keluarga selama proses pemberdayaan berlangsung.
18: Ini adalah menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan. Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya dibantu dengan program strategis presiden yang lain, nanti juga didorong mendapatkan bansos lengkap, PBI, dan lain-lain, Harapannya anaknya lulus, orang tuanya naik kelas, keluarganya naik kelas, tidak lagi menerima bansos, sudah menjadi keluarga yang lebih mandiri. Itu bagian dari strategi kita untuk memutus mata rantai kemiskinan. Ada tiga, satu, mengurangi pengeluaran dengan memberikan bantuan dan subsidi sosial, kemudian meningkatkan penghasilan dengan melakukan pemberdayaan, dan yang ketiga, memutus mata rantai kemiskinan dengan menyelenggarakan sekolah rakyat.
17: Ya, dan selain itu juga Mensos menjelaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan pemerintah dibangun melalui tiga pendekatan utama, yakni saling melengkapi sehingga tidak hanya mengurangi dampak kemiskinan tetapi juga mencegah kemiskinan tersebut terus berulang antar generasi. Dan harapannya sendiri anak-anak setelah menyelesaikan pendidikan keluarganya juga lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Demikian laporan Agustin Irdiani RRI Surabaya untuk Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinuddin mengatakan saat ini Jakarta meraih posisi ke-53 sebagai kota terbaik di dunia versi Resonance Consultancy. Bersama reporter Rizky Basuki. Rizky.
19: Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinuddin menyambut positif capaian Jakarta yang masuk peringkat 53 dalam daftar 100 kota terbaik di dunia tahun 2026 yang dirilis oleh Resonance Consultancy. Menurut Suhut, capaian itu menjadi dorongan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kualitas Jakarta di tingkat global. Suhut mengaku optimistis posisi Jakarta akan terus membaik dalam berbagai indeks kota global. Demikian disampaikan Suhut kepada wartawan di Jakarta hari ini.
20: Ya, memang Jakarta kan saat ini terus berbenah, memacu diri untuk menyongsong kota global. Ya. Artinya Jakarta harus memenuhi sejumlah persyaratan dari kota global tersebut. Nah, sehingga upaya-upaya ini menampakkan hasil ya. Artinya terbukti bahwa upaya itu ada dampaknya, di mana peringkat Jakarta naik ya.
19: Jakarta menempati peringkat ke-53 dalam daftar 100 kota terbaik di dunia tahun 2026 yang dirilis oleh Resonance Consultancy. Dalam laporan tersebut, Jakarta merupakan kota metropolitan terpadat kedua di dunia yang masih terus berkembang. Laporan tersebut juga menyoroti sejumlah kawasan dan aktivitas yang dianggap memiliki daya tarik tinggi, seperti kota tua yang telah direvitalisasi, rooftop area di area SCBD, hingga kawasan Pantai Indah Kapuk. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat sektor pertanian melalui berbagai program unggulan guna meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendorong modernisasi sektor pertanian. Bersama reporter Melati Oktawina.
21: Asisten Administrasi Umum Kabupaten Tanah Datar Dedi Triwidono kepada RRI di Padang mengatakan, sejumlah program unggulan yang berpihak kepada petani telah digulirkan, antara lain berupa layanan bajak gratis, pembangunan greenhouse, hingga pembentukan brigade alat dan mesin pertanian Alsintan yang melibatkan generasi muda. Dedi menjelaskan berbagai program dimaksud merupakan upaya dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus mendorong regenerasi dan modernisasi sektor pertanian. Menurutnya, kebijakan yang berpihak pada sektor pertanian turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga pangan. Kini, Kabupaten Tanah Datar secara rutin memasok beras, cabai, bawang merah, hingga telur ke sejumlah daerah di Sumatera Barat.
22: Kita kan sudah berjalan, kita itu ada namanya bajak gratis. Ini memberi akses yang lebih mudah, sehingga masyarakat kosnya dalam bertani itu lebih murah. Menyediakan mesin bajaknya, kemudian termasuk BBM, termasuk operatornya itu gratis. Program bertanam. Kemudian juga kita itu dapat bantuan pembangunan greenhouse sebanyak 19. Dan di dalam program bajak gratis itu, kita juga bikin yang namanya Brigade Alsintan.
21: Sementara itu, Ketua Komisariat Daerah Petani Milenial Kabupaten Tanah Datar, Siti

0: terus berkembang, belajar untuk meningkatkan produksi pertanian ke depannya.
1: Ketua Komisariat Daerah Petani Milenial Kabupaten Tanah Datar, Siti Maisarah, menambahkan, ada sejumlah tantangan yang dihadapi pada sektor pertanian seperti fluktuasi harga komoditas dan regenerasi petani. Ia mengajak agar generasi muda bisa melirik pertanian sebagai sektor yang menjanjikan. Dari Padang, Sumatera Barat, Melati Oktawina, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Cirebon memastikan korban kekerasan mendapatkan pendampingan menyeluruh. Bersama reporter Vivi Islamiyati. Vivi.
3: Baik, Sana. Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Cirebon, terus mendorong korban kekerasan seksual untuk menempuh jalur hukum hingga tuntas. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan keadilan bagi korban, sekaligus mencegah terjadinya kasus serupa di kemudian hari. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, DP3 APPKB Kota Cirebon, Binda Desyani, mengatakan meningkatnya kesadaran masyarakat menjadi perkembangan positif dalam penanganan kasus kekerasan, karena semakin banyak korban dan keluarga yang kini bersedia melaporkan kasus yang dialami kepada aparat penegak hukum.
4: Hanya berhenti di mediasi, nggak mau lanjut. Sementara kita sampaikan bahwa untuk kasus-kasus PKS itu kan sudah boleh namanya ada mediasi atau restoratif justice. Kekerasan seksual terhadap anak itu memang harus proses sampai ke pengadilan. Itu yang biasa kita sampaikan ke orang tua atau korban, walaupun mungkin kadangkala ada yang orang tuanya yang masih bingung karena kalau pas pelakunya orang terdekat kan, Bu, kadangkala di keluarga.
3: Baik, Linda menambahkan selain mendampingi proses hukum, UPT PPA juga membantu korban dalam mengakses berbagai hak yang dijamin oleh negara. Salah satunya adalah pendampingan pengajuan restitusi dan koordinasi dengan lembaga terkait untuk pemenuhan hak-hak korban. Ia menambahkan penguatan kapasitas kader perlindungan anak juga terus dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi bersama aparat penegak hukum. Langkah tersebut diharapkan membuat proses pendampingan korban semakin optimal dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses keadilan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan.
2: Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Kementerian Pertahanan RI menegaskan 5 orang peserta latihan bela negara dan manajerial Latsarmil yang meninggal dunia karena sakit. Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau AI. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Presiden menilai kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI.
3: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI, dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Menurut Presiden, kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta hari ini. Presiden menyebut hampir seluruh negara saat ini berlomba mengembangkan teknologi AI dan tidak ingin tertinggal dalam persaingan global. Presiden menilai perkembangan tersebut harus menjadi perhatian kalangan akademisi dan perguruan tinggi. Karena itu, para guru besar dan profesor didorong untuk mendalami dampak serta peluang dari perkembangan kecerdasan buatan.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan. Tapi bapak-bapak penemu AI sendiri sudah memberi warning bahwa AI ini bisa menjadi repot bagi manusia. Jadi manusia yang menciptakan sesuatu yang lebih hebat. Sekarang juara catur saja kalah sama mesin. Juara catur. Mesin sekarang bisa membuat karya-karya luar biasa. Jadi saudara-saudara, inilah nanti para guru besar, para profesor yang harus mendalami.
3: Selain membahas tantangan teknologi, Sarasehan juga menjadi wadah penyampaian aspirasi dari perguruan tinggi kepada pemerintah. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI, Edward Wolok menyoroti tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Menurut Edward, banyak mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu masih memerlukan dukungan pembiayaan agar dapat mengakses pendidikan tinggi. Karena itu, perguruan tinggi mengusulkan peningkatan alokasi bantuan pendidikan sebagai investasi strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul Indonesia.
4: Bapak Presiden, tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya dari kalangan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu, menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap dukungan pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia unggul.
3: Pemerintah terus menekankan pentingnya kesiapan bangsa menghadapi perubahan global yang dipicu kemajuan sains dan teknologi. Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi akan menjadi kunci untuk memanfaatkan inovasi sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang kompetitif. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pertahanan RI menegaskan 5 orang peserta latihan bela negara dan manajerial Latsarmil yang meninggal dunia karena sakit. Pemerintah akan mengevaluasi kegiatan Latsarmil untuk calon manajer koperasi desa dan kampung halaman Merah Putih. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya.
5: Kementerian Pertahanan menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 5 orang peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk tahun 2026. Mereka adalah calon manajer koperasi Desa Kuran dan Kampung Nelayan Merah Putih, meninggal dunia ketika sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial atau Latsarmil. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menjelaskan, berdasarkan catatan medis, peserta meninggal dunia karena sakit, mulai dari tuberkulosis atau TBC, henti jantung, heat stroke, infeksi paru-paru dengan komplikasi penyakit lainnya. Ketut Gede memastikan peserta telah menjalani tes kesehatan sebelum mengikuti pelaksanaan latihan dasar militer. Hal itu disampaikan Ketut Gede dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh Pansel Seleksi Nasional. Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruh telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di Satuan Pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda.
5: Ketut mengatakan atas arahan dari Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin agar ada evaluasi karena keselamatan peserta adalah prioritas utama.
2: Penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta.
5: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan tidak ada unsur kelalaian atas meninggalnya peserta latihan dasar militer. Dudung berharap agar kegiatan Latsarmil tetap dilanjutkan karena memiliki tujuan yang baik. Latihan dasar militer untuk meningkatkan kedisiplinan, loyalitas, kerjasama, dan jiwa korsa.
6: Kami pun dulu sebelum jadi di lingkungan Kabinet Merah Putih, diretret dulu di Magelang. Karena memang itu penting kalau menurut saya untuk meningkatkan disiplin, meningkatkan loyalitas, kerjasama, jiwa korsa, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan itu tetaplah dilaksanakan.
5: Pemerintah menegaskan kegiatan Latsarmil bukan untuk meningkatkan kemampuan bertempur. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau AI untuk 10.000 pencari kerja. Laporan disampaikan Zahrotin Aljannah.
7: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan.
8: Kementerian Ekonomi Kreatif menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyiapkan pelatihan kecerdasan buatan atau AI bagi 10.000 peserta di seluruh Indonesia. Program ini ditujukan bagi lulusan SMA dan SMK yang belum bekerja, serta pekerja yang terdampak PHK agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Direktur Aplikasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Tri Wahyudi, mengatakan pelaksanaan program akan diawali melalui proyek percontohan atau pilot project di Balai Latihan Kerja Bekasi. Kurikulum pelatihan merupakan hasil kolaborasi Kementerian Ekraf dan Kementerian Ketenagakerjaan sebelum diterapkan secara nasional.
7: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan. Nah, kita kolaborasi dengan kurikulum yang ada di Kemenaker, dengan kurikulum yang kita ajukan dari Kementerian Ekraf. Jadi pelaku Ekraf juga punya seperti apa nanti dalam mengembangkan bisnisnya. Ini juga kita latih dan juga kita pilot project dulu 500 orang lah di BLK Bekasi. dan nanti kita lihat seperti apa kurikulumnya. Setelah itu kita akan mengembangkan yang 9.500 tadi untuk di seluruh Indonesia.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf Muhammad Nail El Himam menilai penguasaan AI kini menjadi kebutuhan. Menurutnya, kemampuan memanfaatkan AI akan membantu meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing tenaga kerja.
9: Seperti saya sampaikan tadi ya, AI is inevitable gitu. Suka tidak suka akan hadir, dan kita yakin nih, siapa yang pun yang bisa menggunakan AI dengan baik, tentunya dia lebih baik atau lebih produktif daripada yang tidak menggunakan AI. Itu kata kunci yang utamanya. Dan kita yakin kita akan menghadapi berbagai tantangan disrupsi di kedepannya, dan kita harus tentunya harus siap, dan itulah kenapa kita juga di ekonomi kreatif ini mendorong teman-teman kreator untuk mulai masuk ke dalam dunia AI untuk mempelajari dan juga.
8: Melalui program tersebut, Kementerian Ekonomi Kreatif berharap semakin banyak masyarakat memiliki keterampilan digital yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan AI juga diharapkan mampu mencetak talenta digital baru, sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, mengatakan praktik maklon pada industri air minum dalam kemasan atau AMDK memerlukan pengaturan yang jelas. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri air minum dalam kemasan atau AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri air minum dalam kemasan juga memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk.
10: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah, ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita.
11: Terpisah, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan, besarnya kapasitas produksi industri air minum dalam kemasan perlu diikuti dengan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Menurutnya, perusahaan telah melakukan kegiatan konservasi seperti pembangunan sumur resapan dan upaya mempertahankan air lebih lama di daratan.
12: Produksinya besar, penggunaan airnya besar. Karena penggunaan airnya besar, tanggung jawab terhadap kelestarian alamnya itu yang kita lebih tuntut ya. Dan tadi sudah diberikan informasi bahwa perusahaan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya konservasi dengan pembuatan-pembuatan banyak sumur resapan, termasuk kegiatan-kegiatan mempertahankan air untuk lebih lama lagi di daratan. Meskipun belum rasionya sama dengan apa yang digunakan, tapi paling tidak kita mengapresiasi.
11: Hasil kunjungan kerja dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi panja AMDK. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan logo 5 Abad Jakarta menjadi salah satu rangkaian puncak perayaan HUT ke-499 Jakarta. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
13: Jakarta mengadakan acara menyambut hari ulang tahun ke-499.
14: Ribuan warga memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada Sabtu malam untuk mengikuti syukuran ulang tahun Jakarta ke-499. Dalam kesempatan itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga meluncurkan logo 5 Abad Jakarta yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Suasana perayaan semakin semarak dengan penampilan sejumlah musisi ibu kota seperti Cici Paramida, Mahalini, dan juga grup band Padi. Masyarakat tampak antusias menikmati hiburan yang disiapkan sebagai puncak rangkaian peringatan hari jadi Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada para awak media menyatakan malam puncak ini menjadi penutup rangkaian ulang tahun Jakarta. Meski demikian, masih ada kegiatan Jakarta Penuh Warna yang akan digelar pada Minggu pagi. Pramono juga menegaskan beragam kegiatan di Jakarta diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pembangunan Jakarta ke depan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menghadirkan kota yang nyaman, ramah, dan membahagiakan warganya.
13: Itulah yang memang diharapkan berbagai kegiatan ada di Jakarta yang secara prinsip berlangsung dengan baik dan menimbulkan efek ekonomi yang baik juga.
14: Di tengah kemeriahan acara, Sri Mulyati, warga Jakarta Selatan, mengaku sengaja datang ke kawasan Bundaran HI untuk ikut merayakan ulang tahun Jakarta. Dan ia berharap Jakarta terus berkembang menjadi kota yang semakin nyaman, aman, dan indah bagi seluruh masyarakat.
15: Ya, yang penting aman, nyaman, indah lah.
14: Sementara itu, pendengar, malam puncak syukuran ulang tahun Jakarta ke-499 menjadi salah satu rangkaian menuju usia 5 abad Jakarta, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap berbagai kegiatan tersebut dapat mempererat kebersamaan warga sekaligus memperkuat langkah Jakarta menuju kota global. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringati Hari Anti Narkoba Internasional HANI 2026, Lembaga Anti Narkoba LAN Sumatera Barat dorong program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di tingkat adat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
16: Penguatan ini harus kita lakukan. Jangan hanya bicara, jangan hanya sekedar diskusi.
17: Ketua Lembaga Anti Narkotika LAN Sumatera Barat Firman Sikumbang dalam dialog Padang Menyapa mengatakan mendorong peran lembaga adat, Bundo Kanduang, dan tokoh pemuda dalam mengentaskan peredaran narkotika di Ranah Minang. Menurutnya saat ini LAN memiliki program strategis yakni pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika P4GN yang mendorong peran pemangku adat di daerah sebagai agen perubahan. Firman menilai, Ninik Mama akan diberdayakan sebagai agen perubahan sebagai arus utama di tingkat nagari atau desa. Di samping itu, LAN Sumatera Barat terus berkoordinasi dengan BNNP Sumatera Barat agar program P4GN dapat disosialisasikan baik di lingkungan kampus dan nagari untuk menjaring agen perubahan lainnya.
16: Itu mempunyai tiga program unggulan, LAN Kutu School, LAN Kutu Kampus, dan LAN Kutu Nagari. Untuk menangani masalah narkotika ini harus kita libatkan seluruh stakeholder, bahkan sampai ke Ninik Mama sekalipun. LAN Sumatera Barat melalui program LAN Kutu Nagari, kita memberdayakan peranan Ninik Mama dalam kaum mengantisipasi peran gelap narkotika ini. Ini lama kita jadikan sebagai agen perubahan.
17: Sementara itu, Ketua Tim Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat Jos Ramaidi mengatakan, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Ranah Minang mencapai 2,11% dari total penduduk usia produktif berusia 15 hingga 64 tahun. BRIN bahkan mencatat dari total penduduk Sumatera Barat yang mencapai 80 ribu jiwa, penyalahguna narkoba rata-rata berstatus ekonomi menengah ke bawah.
18: Ya minimal kita di kedai, di kios, di mana sampaikanlah hablum minnahnya, saling mengingatkan. Ya kemarin, dua hari kemarin itu udah produksi narkotika jenis sabu. Suplainya kemarin pun, bulan kemarin, anak sekolah yang sekitar setengah kilo membawa ganja, kelas 3 SMP, dan yang lainnya pernah menggunakan, dan dua positif sabu.
17: Katim Rehabilitasi BNNP Sumatera Barat Josra menambahkan, semakin banyaknya demand secara langsung berdampak pada meningkatnya tingkat distribusi narkotika di tengah masyarakat. Menurutnya hal dimaksud menandakan pola distribusi narkotika di Sumbar masih mengintai pengguna baru di kalangan generasi muda yang harus dibentengi dari peran keluarga dan lingkungan. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 78 kloter jemaah haji telah tiba di Debarkasi Solo pada hari operasional ke-27 masa pemulangan. Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, menyampaikan ada dua kloter hari ini dijadwalkan kembali ke tanah air dari Tanah Suci. Sofi Asegaf.
20: kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 78 kloter.
21: Masa pemulangan jemaah haji di Embarkasi Solo memasuki hari operasional ke-27 dengan sebagian besar jemaah telah kembali ke tanah air. Hingga saat ini sebanyak 78 kelompok terbang atau kloter telah tiba di Embarkasi Solo dengan total 27.906 jemaah. Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan masih terdapat 2 kloter yang dijadwalkan kembali dari Arab Saudi. Kedua kloter tersebut yakni kloter 78 dan 79 dari Kabupaten Cilacap, Banyumas, dan Blora.
20: Kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 78 kloter. Adapun rencana kedatangan jemaah haji dari Tanah Suci ke Embarkasi Solo masih ada 2 kloter yang dijadwalkan sampai di Embarkasi Solo, yaitu dari kloter 78 dan 79.
21: Salah satu jemaah haji, Sawiji, mengaku puas dengan pelayanan yang diterimanya. Dirinya menuturkan seluruh kebutuhan dan makanan telah disiapkan dengan baik sehingga jemaah tidak direpotkan memasak sendiri.
22: Lebih enak, lebih komplit fasilitasnya dibanding yang dulu. Kalau dulu kan harus masak sendiri, sekarang itu sudah nggak masak, kemudian makanannya ya lumayan enak, terjamin nggak ada, kok nggak dapat jatah itu nggak ada, jadi semua dapat gitu.
21: PPIH Embarkasi Solo juga mencatat jemaah-jemaah yang wafat selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mencapai 55 orang. Dari jumlah tersebut, 50 jemaah meninggal dunia di Tanah Suci, 1 jemaah wafat di pesawat, dan 4 jemaah meninggal setelah tiba di Indonesia. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah Haji Kloter 36 asal Sulawesi Tenggara kompak pakaian sorban setibanya di tanah air. Dilaporkan reporter Sarifuddin.
23: Berbagai keunikan jemaah haji Embarkasi Makassar setibanya dari Tanah Suci yang sudah jauh berbeda saat jemaah berangkat dari Asrama Haji Sudiang Makassar. Keunikannya menonjol jemaah haji Embarkasi Makassar hingga viral di media sosial adalah menggunakan perhiasan yang terkesan, perhiasan emas berharga hingga puluhan gram, penggunaan baju bling-bling, make up, seperti tamu pesta pernikahan, dan keunikan lainnya bagi jemaah haji wanita. Lain halnya keunikan yang ditampilkan jemaah haji Embarkasi Makassar asal Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam kloter 36 saat tiba di tanah air. Ketika jemaah turun dari pesawat, satu persatu pesawat Garuda di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai terlihat dari kejauhan. Kebanyakan jemaah laki-laki karena penggunaan sorban, yang ternyata juga jemaah wanita menggunakan sorban. Bupati Kolaka Haji Amri saat menerima warganya di Asrama Haji Sudiang Makassar di Aula Arafah mengapresiasi semua jemaah, baik jemaah laki-laki maupun jemaah perempuan, menggunakan sorban dari Tanah Suci. Usai menerima jemaah haji kloter 36, Bupati Amri mengungkapkan kepada semua jemaah haji asal Kabupaten Kolaka agar kekompakan menggunakan sorban tetap terjaga, juga semuanya kompak mendukung program pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan Kabupaten Kolaka.
24: Kebersamaan, mudah-mudahan kebersamaan ini tetap terjaga, bukan hanya di hajatan jemaah haji, mudah-mudahan dalam rangka memberikan dukungan pemerintah daerah terkait dengan program kegiatan, nah mudah-mudahan ada rasa kebersamaan, ada dukungan dari masa jemaah haji kita.
23: Sementara Ketua Kloter 36 Embarkasi Makassar Aspar Dahlan Saleh mengungkapkan penggunaan sorban bagi semua jemaah kloter 36 sudah disepakati bersama petugas dan jemaah. Menurutnya telah disampaikan semua jemaah agar menggunakan sorban ketika pulang ke tanah air atau sebelum turun dari pesawat.
25: Kita dari awal sudah ada kekompakan, jadi kita menganggap kalau ini kebersamaan dan persatuan sesama jemaah dengan petugas, kita wujudkan simbolnya seperti itu. Jadi akhirnya karena dari Bimbat mengarahkan usulan seperti itu, kita pikir ini sesuatu yang positif dan kita rasa itu akan memberikan rasa ya kebersamaan bersama dengan kekompakan untuk kloter 36.
23: PPIH Embarkasi Makassar telah memulangkan 36 kloter ke tanah air dengan total jemaah 13.503 jemaah. Tersisa 7 kloter jemaah Embarkasi Makassar belum dipulangkan dari Tanah Suci. Dari Embarkasi Makassar, Sarifuddin melaporkan Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Sedikitnya 7 pesawat militer Amerika Serikat terpantau berada di wilayah udara Teluk Persia dan Teluk Oman. Demikian berdasarkan analisis data penerbangan yang dilakukan Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, saat ini 3 pesawat berada di wilayah Arab Saudi, 1 pesawat terbang di atas Teluk Persia, dan 1 pesawat lainnya berada di wilayah udara Uni Emirat Arab. Selain itu, 1 pesawat terpantau terbang di atas Teluk Oman, sementara 1 pesawat lainnya berada di atas Teluk Persia di dekat pesisir Qatar. Sebelumnya pada hari yang sama, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi telah melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran sebagai balasan atas dugaan serangan Teheran terhadap sebuah kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kolombia memuncaki klasemen grup K usai menahan imbang Portugal dalam laga pamungkas fase grup Piala Dunia 2026. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Let's play football. Portugal kehilangan kesempatan untuk memuncaki grup K setelah bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Kolombia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat pagi tadi. Hasil ini membuat Seleção finish sebagai runner-up di bawah Los Cafeteros. Didorong oleh kemenangan dalam 2 pertandingan pertama mereka, Kolombia memulai pertandingan dengan kuat saat John Cordoba tampil sangat berbahaya. Sundulannya melambung tipis di atas gawang sebelum memaksa Diego Costa melakukan penyelamatan gemilang dari sudut yang sangat tajam. Portugal baru menemukan ritme permainan di babak pertama saat Cristiano Ronaldo datang melalui tendangan bebas dari jarak jauh yang berhasil ditangkap dengan relatif mudah oleh kiper Camilo Vargas. Namun, kemampuan kiper Kolombia itu benar-benar terpancar saat ia menunjukkan reaksi cepat kucing untuk menghentikan tembakan Bruno Fernandes dari jarak dekat sebelum upaya akrobatik Joao Felix melambung tipis di atas mistar. Mengakhiri babak pertama penuh hiburan, namun tanpa gol. Banyak peluang tercipta di awal babak kedua saat Felix menyundul bola melambung di atas gawang dan Jefferson Lerma melepaskan tembakan yang tepat mengarah ke pelukan Costa. Davinson Sanchez sempat mencetak gol di menit-menit akhir untuk Kolombia, namun sayangnya gol tersebut dianulir akibat offside, mengakhiri pertandingan dengan hasil kacamata. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kolombia Nestor Lorenzo mengatakan hasil seri ini menguntungkan timnya untuk tetap bertahan di posisi pertama klasemen.
2: Cuando falla tanto en la definición, de pronto lo puede sufrir.
1: Hasil seri ini berguna bagi kami untuk tetap berada di posisi pertama, tapi kami sudah berusaha keras untuk mendapatkannya. Seperti saat melawan Kongo beberapa hari lalu, kami berhasil melakukannya sendiri. Hari ini kami belum bisa. Kami masih harus menebus hasil seimbang ini, tapi penampilannya menurut saya sudahlah sangat bagus. Saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada para pemain.
3: Recuerdo que por favor hagan una sola pregunta.
1: Sementara kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez, menyampaikan bahwa ia tidak terlalu memikirkan hasil seri ini. Dirinya hanya fokus mempersiapkan timnya untuk pertandingan selanjutnya. Kami harus menghadapi masa-masa sulit untuk berkembang pesat dengan rasa tanggung jawab serta usaha yang sangat besar. Kami sudah melewati itu. Saya sangat puas dengan tim ini dan para pemainnya. Kami sudah memiliki 21 pemain di lapangan yang memiliki bakat luar biasa. Saya sangat percaya pada mereka semua, pada apa yang bisa mereka lakukan. Jadi kami tidak punya waktu untuk berlama-lama bersedih. Piala Dunia fase pertama sudah berakhir. Kini kami harus mempersiapkan diri menghadapi lawan berikutnya, Kroasia, tim yang sudah kami kenal baik, sebuah tim dari Eropa. Atas hasil tersebut, Kolombia finish sebagai pemuncak klasemen grup K dengan 7 poin, disusul Portugal dengan 5 poin, dan Republik Demokratik Kongo dengan 4 poin. Ketiga negara tersebut dipastikan melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Uzbekistan harus pulang cepat pada Piala Dunia pertama mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetap bersama kami, dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.

0: Wakil Presiden Gibran Rakamubing menegaskan dukungan pemerintah terhadap penguatan industri kendaraan listrik nasional. Langkah sejalan dengan komitmen mempercepat hilirisasi industri dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan APBN akan terus diarahkan sebagai instrumen utama memperkuat kemandirian ekonomi nasional berkelanjutan. Langkah tersebut ditempuh melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan industrialisasi berbasis talenta. Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono menargetkan 1.369 kampung nelayan Merah Putih selesai pada akhir 2026. Ia mengatakan kehadiran 1.369 titik kampung nelayan dapat meningkatkan produk perikanan di Indonesia. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan informasi terkait panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026 hingga 2031. Menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id. Dengan subjek, masukan rekam jejak, nama peserta. Paling lambat 9 Juli 2026, setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi dari reporter kami. Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Dinporapar menggelar Festival Layang-Layang Nasional 2026 pada tanggal 4 hingga 5 Juli mendatang di Pantai Ketawang, Purworejo. Nanti akan ada reporter kami, Agus Sulis, yang melaporkannya seperti apa keseruan dari Festival Layang-Layang tersebut yang akan berlangsung 4 hingga 5 Juli di Purworejo. Nanti kami akan hadirkan informasinya seperti apa dari reporter kami, Agus Sulis, yang berada di Purworejo, akan menyampaikan terkait Festival Layang-Layang Nasional 2026 pada tanggal 4 hingga 5 Juli mendatang. Nanti akan ada reporter kami, Agus Sulis, yang akan melaporkannya langsung. Nanti kami akan hadirkan informasinya setelah jeda berikut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
0: Kami kembali akan hadirkan informasi dari reporter Agus Sulis. Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Dinporapar menggelar Festival Layang-Layang Nasional 2026 pada tanggal 4 hingga 5 Juli mendatang di Pantai Ketawang, Purworejo.
4: Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Porapar menyelenggarakan Festival Layang-Layang tahun 2026 tingkat nasional.
5: Agenda unggulan Festival Layang-Layang yang akan berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 di Pantai Ketawang, Desa Ketawang Rejo, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo. Kabid Pemasaran Pariwisata Din Porapar Kabupaten Purworejo, Neira Anjar Puji Susilo menyampaikan bahwa tahun ini festival diikuti oleh 31 tim, 27 tim dari dalam negeri dan 4 tim dari luar negeri, yakni Singapura, Malaysia, Jepang, serta Perancis.
4: Tahun ini kita melibatkan 31 tim peserta. Itu terdiri dari 27 tim nasional atau lokal di sekitar Purworejo, Jawa, dan sebagainya, dan artinya dalam negeri, kemudian 4 pelayang atau tim pelayang internasional.
5: Naira menambahkan, untuk pengunjung panitia menyiapkan tambahan lokasi parkir. Untuk tarif masuk dan parkir masih sama seperti tahun sebelumnya. Acara tersebut juga mendapat apresiasi dari Duta Wisata Intelijensia Putra Kota Magelang 2026, Muhammad Lutfi Mubarok.
6: Dari saya tentunya sangat mengapresiasi dengan diadakannya acara Festival Layang-Layang ini yang diadakan pada tanggal 4 sampai 5 Juli ya Mas, tahun 2026 di Pantai Ketawang. Tentunya dengan diadakannya acara tersebut menarik antusias dari masyarakat untuk menonton sekaligus berwisata di Pantai Ketawang yang ada di Purworejo.
5: Pemkab Purworejo juga berharap selain jadi hiburan libur sekolah, event tersebut mampu menggerakkan ekonomi kreatif dan memperkenalkan Pantai Ketawang ke wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
8: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
9: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
7: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Kilas Berita.
1: Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi tetap aman untuk mendukung peningkatan produksi beras nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan akses pupuk menjadi kunci peningkatan produksi pangan nasional. Menurutnya, pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%. Menurut Amran, keberpihakan pemerintah kepada petani memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah tersebut dilakukan saat banyak negara menghadapi kelangkaan pupuk. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.

0: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026. Festival Layang-Layang Nasional 2026 merupakan momentum strategis untuk melestarikan permainan tradisional sekaligus menjadi roda penggerak ekonomi lokal. Melalui festival, tradisi kreasi layangan tetap terjaga, sementara kehadiran ribuan pengunjung turut meningkatkan pendapatan sektor pariwisata, akomodasi hingga para pelaku UMKM setempat. Jadi berpusat di pesisir selatan Jawa, festival ini siap menyuguhkan kompetisi dan eksibisi layang-layang spektakuler. Berlokasi di Pantai Ketawang, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah nantinya. Itu juga ada lomba dengan kategori tradisional, lalu juga dua dimensi, tiga dimensi, train naga, kantong, sport kite, dan exhibition kite. Lalu untuk estimasi biayanya ada Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Itu baru estimasi. Lantas seperti apa terkait festival layang-layang ini? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Purworejo, Neira Anjar Puji Susilo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Neira, selamat siang.
2: Selamat siang, Kak Hana ya.
0: Ya, betul Pak Neira. Pak Neira, apa ini maknanya Festival Layang-Layang Nasional 2026 bagi Kabupaten Purworejo? Di tengah memang semakin berkembangnya sektor pariwisata berbasis event.
2: Ya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk produk dan juga teman-teman pendengar baik maupun digital. Kami dari Pemerintah Kabupaten Purworejo memang sudah memiliki agenda rutin tahunan event yang skalanya cukup besar, yaitu Festival Layang-Layang Nasional 2026. Di sini, dalam festival ini secara core atau secara intinya adalah kompetisi para pecinta layang-layang dari berbagai jenis layang-layang untuk diadu dari sisi keindahannya, tekniknya, kemudian penerbangannya, dan kami bekerja sama dengan komunitas pelayang Indonesia atau pelangi dalam hal teknis perlombaan, dan yang mengikuti adalah tim-tim dari komunitas pelayang yang ada di nasional maupun di dari luar negeri, bahkan ada yang hadir di kompetisi.
0: Baik. Nah, terkait kontribusi Festival Layang-Layang dalam meningkatkan kunjungan wisatawan lalu juga memperkenalkan potensi daerah seperti apa Pak Neira? Ini tampaknya juga sudah ada wisatawan dari mancanegara ya yang akan datang menghadiri Festival Layang-Layang ini.
2: Iya, betul. Jadi Festival Layang-Layang itu adalah hal yang unik yang tidak bisa diselenggarakan di sembarang tempat. Pelangi atau pecinta layang-layang Indonesia ini dalam hal bersama pemerintah kabupaten menentukan lokasi, selain kita juga berkoordinasi dengan keamanan ruang udara karena ini adalah jalur penerbangan. Tentukan tempat di Kabupaten Purworejo di Pantai Ketawang itu merupakan juga setiap harinya sebenarnya sudah menjadi daya tarik wisata pantai. Namun dengan adanya event ini yang hadir wisatawan lokal, regional, bahkan nasional di musim liburan seperti ini banyak yang mengagendakan untuk hadir di Pantai Ketawang selama 4-5 Juli. Kemudian wisatawan asing, dalam hal ini warga negara asing, karena itu mereka hadir sebagai tim pelayang juga.
0: Begitu. Baik. Nah Pak Neira, ini selain juga tadi ada kawan-kawan ya dari komunitas pelangi tadi begitu ya, pecinta layang-layang itu. Itu cara untuk seperti memasarkannya bagaimana Pak Neira sampai wisatawan ini berdatangan begitu ke Purworejo?
2: Untuk kepesertaannya? Ya, jadi memang karena untuk layang-layang yang dikompetisikan itu memang mayoritas sudah merupakan tim profesional atau pencinta layang-layang yang sudah cukup berpengalaman. Kami bersama pelangi dalam hal menginformasikan kepada komunitas pelangi regional maupun nasional itu menggunakan jejaring pelangi itu sendiri. Dan memang di bulan-bulan memasuki musim kemarau di wilayah Indonesia itu banyak lokasi atau banyak daerah juga yang menyelenggarakan atau banyak komunitas yang menyelenggarakan festival layang-layang juga, dan Purworejo adalah salah satu dari sekian festival layang-layang. Namun tentunya yang memiliki keunikan tersendiri sehingga bisa menarik perhatian pelayang sebagai peserta maupun wisatawan sebagai pengunjung begitu.
0: Baik. Nah, Pak Neira, ini rencana kapan diselenggarakannya, Pak?
2: Baik, festival layang-layang kita akan melaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu yang akan datang, tepatnya tanggal 4 Juli dan 5 Juli 2026. Dari mulai pukul 8 pagi kita open gate sampai dengan pukul 17 sore.
0: Baik, nah saat ini untuk yang mendaftar begitu untuk mengikuti festival, ini juga ada semacam perlombaannya kabarnya ya, Pak Nera ya?
2: Untuk pendaftaran peserta, karena kita melalui jalur atau melalui koneksi dan jaringannya teman-teman, networknya teman-teman Pelangi, saat ini sudah kita close, mendapatkan 24 peserta dari lokal atau nasional, dan 27 peserta lokal dan 4 pelayang internasional. Jadi nanti sudah sampai pada saat hari hanya peserta itu akan hadir sejak hari Jumat untuk kita laksanakan technical meeting, lalu hari Sabtu dan Minggunya mereka akan berlaga sesuai dengan kelasnya atau kategorinya.
0: Nah, masyarakat kalau mau menyaksikan ini boleh datang langsung kah atau seperti apa ini Pak Anjar?
2: Nah, tentunya karena ini lokasi di daya tarik wisata pantai, kami open kepada seluruh warga masyarakat yang ingin melihat langsung di lokasi, karena secara space Pantai Ketawang juga cukup bisa menampung wisatawan cukup banyak, mengingat di tahun 2025 kemarin Kak Hana, kalau secara tiket masuk kita hitung perkiraan mencapai 17 ribuan dari pertiketan, sementara secara real yang di lapangan sebenarnya bisa mencapai sekitar 20 ribu orang dalam dua hari tersebut. Jadi kami sangat terbuka untuk warga masyarakat yang hendak melihat langsung festival layang-layang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Proses bersama Pelangi di Pantai Ketawang.
0: Baik, ini tampaknya sudah seru sekali ya Pak Neira ya, karena bermain layang-layang tapi juga di tepi pantai, lalu juga ada ribuan orang. Ini nanti yang pengunjungnya boleh ikut menerbangkan layang-layangnya juga atau bagaimana Pak Neira?
2: Baik. Kami selaku penyelenggara tetap berpatokan atau berpedoman pada regulasi keamanan ruang udara, Kak Hana. Jadi di lokasi perlombaan atau lapangan pacu layang-layang dan layang-layang eksebisi, artinya ada juga layang-layang tidak dilombakan tapi untuk eksebisi atau pertunjukan saja, itu kami melarang pengunjung untuk menaikkan layang-layang sendiri di lokasi tersebut. Tapi bagi yang ingin tetap bermain layang-layang di pantai sekitar Pantai Ketawang, ada area aman bagi mereka untuk menaikkan layang-layang tentunya dengan ketinggian yang kami batasi.

0: gitu.
1: Baik, cukup
0: Jadi bisa
1: terjangkau
0: berhitung,
1: begitu ya.
0: ya, sangat terjangkau ya, dan masih bisa jajan di lokasi.
1: Oh, baik. Ini akan ada UMKM apa saja yang meramaikan nantinya Pak Dera?
0: Ya, kalau secara khusus kami bekerjasama dengan paguyuban UMKM Kecamatan Grabag yang merupakan wilayah tempat pelaksanaan. Mereka akan menggelar produk makanan lokal dan makanan khas Grabag dan Ketawang tentunya daerah lokal. Juga ada kelompok wanita tani yang juga akan menyediakan produk hijau atau sayur-mayur dan produk-produk recycle mereka. Lalu untuk yang UMKM umum serta pedagang umum kami berikan tempat atau disediakan lapak yang sudah diidentifikasi dan diberikan identitas. Jadi cukup tertib nanti bagaimana para penjual menjajakan dagangannya agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung yang hadir. Begitu, Pak.
1: Oke, Pak Nera, ini tampaknya sudah semarak sekali begitu ya, padahal baru mau minggu depan begitu ya diadakan
0: Betul.
1: Festival layang-layang ini, Pak Nera. Baik, Pak Nera,
0: ya.
1: Ini juga, ya silakan.
0: Memang jalur publikasi dan promosi kami lakukan gencar jauh-jauh hari sambil kami berproses bekerja sama dengan pihak-pihak terkait mengenai keamanannya, pengamanannya, teknis di lapangan, kemudian pendukung-pendukung yang akan ikut terlibat, termasuk nanti pada saat hadirnya tamu VIP pejabat kabupaten maupun tamu-tamu mancanegara yang menjadi peserta. Itu kami memang sudah jauh-jauh hari mempersiapkannya, jadi sambil berjalan kami tetap lakukan publikasi dari semua media yang bisa kita jangkau termasuk komunitas-komunitas media sosial.
1: Oke, baik Pak Nera. Ini juga tim dari Indonesia Menyapa Sini juga tidak sabar. Pak Nera tampaknya juga ingin pergi ke Purworejo begitu ke pantai
0: oh,
1: tadi ya.
0: Boleh, silakan. Iya.
1: Baik, terima
0: Apabila
1: kasih.
0: Apabila ingin bergabung, monggo kami tunggu untuk hadir di Pantai Ketawang besok hari Sabtu dan Minggu yang akan datang. Pasti
1: okay.
0: seru sekali karena ada hal-hal unik yang setiap tahun kita ada beda, Kak Hana. Penampilan selain layang-layang itu sendiri. Jadi di tahun ini cukup berkaitan dengan adat budaya tradisi. Kami akan ada tarian massal atau tarian kolosal anak-anak sekolah yang menarikan tarian cimpoling. Yang merupakan warisan budaya tak benda yang sudah diakui UNESCO sebagai keunikan yang ada di Kabupaten Purworejo.
1: Oke, baik Pak Nera. Semoga sukses ini festival layang-layang
0: Amin.
1: Nanti.
0: Terima
1: kasih
0: Kak Ana.
1: Pak Nera.
0: Sukses
1: Selamat
0: juga
1: siang.
0: Untuk 23.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Amin.
1: Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Purworejo, Neira Anjar Puji Susilo. Berbicara terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026.
2: Wawancara Pro 3.

pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara BUMN dipangkas dari lebih dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan. Guna mewujudkan BUMN yang lebih efisien dan transparan. Kepala Negara mengungkapkan pemerintah saat ini tengah melakukan pembersihan dan penertiban BUMN dari total sekitar 1.000 BUMN. Saat ini telah ditutup lebih dari 200 perusahaan. Presiden Prabowo menilai jumlah BUMN yang terlalu banyak selama ini menyebabkan tingginya beban organisasi. Mulai dari direksi hingga komisaris di masing-masing perusahaan, terlebih perusahaan-perusahaan tersebut tidak mendatangkan keuntungan. Ia meminta proses penataan BUMN tersebut dapat segera diselesaikan sehingga dalam 2 tahun ke depan diharapkan BUMN menjadi lebih efisien, lebih transparan dan lebih bekerja untuk kepentingan rakyat. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham memperluas fokus penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Ranham Generasi ke-6. Dengan menambahkan isu perlindungan pekerja migran, pencegahan penyiksaan, hingga penghapusan diskriminasi dalam kebijakan publik. Bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya. Kami masih mengupayakan koneksi dengan reporter kami, Aditya Prabowo. Aditya. Aditya. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Aditya Prabowo. Melaporkan terkait Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham memperluas fokus penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Ranham Generasi ke-6 dengan menambahkan isu perlindungan pekerja migran, pencegahan penyiksaan, hingga penghapusan diskriminasi dalam kebijakan publik.

Nanti kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami Aditya Prabowo di kesempatan lainnya. Kami mohon maaf pendengar tidak dapat menghadirkan reporter kami Aditya Prabowo di dalam warta berita ini. Kita ke berita mancanegara, tentara Israel sedang bersiap memulai fase percontohan penarikan pasukannya dari Lebanon Selatan yang paling cepat dilakukan pada hari ini. Menurut perjanjian kerangka kerja yang baru saja ditandatangani Lebanon dan Israel, penarikan pasukan tersebut akan dilakukan dengan koordinasi penuh bersama tentara Lebanon melalui saluran komunikasi langsung yang dibentuk di bawah dukungan Amerika Serikat. Guna memastikan pasukan Lebanon segera dikerahkan setelah pasukan Israel meninggalkan wilayah tersebut di tengah kekhawatiran atas kemungkinan kehadiran pejuang di kelompok Hizbullah. Seorang pejabat keamanan Israel menyebutkan tentara Israel terus mengurangi pasukannya di Lebanon Selatan sambil tetap siaga menjelang fase penarikan tambahan yang bergantung pada hasil tahap uji coba. Berita olahraga, pelatih kepala Milkwife Soccer Challenge All-Stars 2026, Timo Snuman, menyebutkan sistem pembinaan talenta muda pesepak bola putri melalui MLSC selaras dengan rencana FIFA menghadirkan Piala Dunia U15. Timo menjelaskan sistem pembinaan MLSC tersebut sejalan dengan perkembangan sepak bola putri dunia. Pria yang juga menjadi pelatih tim nasional putri Indonesia U17 menyebut ada dua pendekatan pengembangan sepak bola putri dunia yang berkembang, yaitu dari perspektif Belanda, Jerman, dan Inggris, Amerika. Dari sisi Belanda, Jerman, ia menginginkan sepak bola putri dimainkan di lapangan sekecil mungkin dengan sedikit pemain dan durasi yang lebih lama. Sementara dari sisi Inggris, Amerika, sepak bola putri dapat secepat mungkin bergerak ke 11 lawan 11.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Global. Touch from Apollis sent forward by Mofoke, and a huge chance for South Africa and an even bigger. Apollis goes for goal.
1: Afrika Selatan mencatat sejarah baru dengan memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian ini diraih setelah Bafana-Bafana mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga terakhir Grup A dan finish sebagai runner-up dengan koleksi 4 poin. Kemenangan tersebut sekaligus menyingkirkan Korea Selatan dari dua besar klasemen grup. Sementara Meksiko keluar sebagai juara Grup A usai mengalahkan Republik Ceko 3-0 dan memastikan langkah ke fase gugur. Pencapaian ini menjadi momen bersejarah bagi Afrika Selatan yang baru kembali tampil di Piala Dunia setelah absen sejak edisi 2010. Dari 4 kali keikutsertaan di putaran final, untuk pertama kalinya mereka berhasil menembus fase gugur. Keberhasilan Bafana-Bafana juga mempertegas kebangkitan wakil-wakil Afrika di Piala Dunia 2026. Setelah tampil sebagai tim yang tidak diunggulkan, Afrika Selatan kini berpeluang melanjutkan kejutan saat menghadapi babak 32 besar dan membuktikan bahwa tim-tim Afrika mampu bersaing di level tertentu.

Tahukah kamu, buta warna adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel kerucut di retina mata yang berfungsi mendeteksi warna. Penyebab buta warna bermacam-macam. Yang pertama, faktor genetik. Ini paling umum terjadi ketika diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua, cedera atau penyakit mata, seperti glaukoma, katarak, atau degenerasi makula. Yang ketiga, efek samping obat atau bahan kimia. Beberapa obat dapat mempengaruhi persepsi warna. Yang keempat, penuaan. Kemampuan mata dalam membedakan warna bisa menurun seiring bertambahnya usia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan kebijakan komisi ojek online maksimal 8% mulai berlaku 1 Juli 2026 tanpa uji coba. Pemerintah menegaskan kebijakan diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring sesuai arahan Presiden. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN menegaskan dominasi algoritma digital terhadap anak menjadi ancaman serius bagi ketahanan keluarga. Karena itu peran ayah dinilai harus diperkuat agar tidak tergantikan teknologi yang mempengaruhi perilaku dan pola pikir anak. Pengguna Pertalite dan Biosolar subsidi wajib mendaftarkan kendaraan melalui program subsidi tepat Pertamina. Untuk mendapatkan barcode My Pertamina, barcode tersebut menjadi syarat transaksi pembelian BBM subsidi di SPBU Pertamina. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan segmen Jelajah Wisata Nusantara.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia memiliki kekayaan wisata yang tidak hanya menyuguhkan keindahan alam, tetapi juga menyimpan warisan sejarah, seni, dan budaya yang menjadi identitas bangsa. Berbagai museum dan taman budaya hadir sebagai ruang untuk mengenal perjalanan sejarah sekaligus melestarikan kekayaan budaya Nusantara. Di tengah perkembangan pariwisata, destinasi berbasis budaya semakin diminati karena menawarkan pengalaman yang edukatif dan autentik. Selain menjadi sarana belajar, museum dan taman budaya juga berperan dalam memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat maupun wisatawan. Lalu bagaimana upaya pengembangan wisata budaya agar semakin menarik bagi masyarakat, khususnya generasi muda? Seperti apa peran museum dan taman budaya dalam menjaga warisan budaya, sekaligus mendukung pariwisata daerah? Kami akan perbincangkan hal ini bersama Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara, Rini Flora. Lalu juga nanti kami akan menghadirkan pengelola Museum Topeng Cirebon, Vicky Puja Mantra. Kami akan sapa terlebih dahulu Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara, Rini Flora. Bu Rini, selamat siang Bu Rini.
1: Halo, selamat siang Mbak Hana. Selamat siang juga untuk pendengar RRI Pro 3. Salam baik untuk semua.
0: Oke, baik. Salamnya agak berbeda ya Bu Rini ya, karena ini agak jauh di Sulawesi Utara Bu Rini ya.
1: Iya benar, jauh sekali.
0: Oke, nah Bu Rini, ini UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara. Mungkin dapat dijelaskan terlebih dahulu sejarah singkatnya seperti apa ini, Bu Rini, sampai didirikan Taman Budaya dan Museum ini?
1: Oke, sejarah singkat Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara itu pertama kali didirikan itu dia karena ditemukan artefak-artefak di ratahan atas nama Bola Rensun. Jadi kelompok dari dulu waktu itu namanya Parpostel. Nah, mereka lihat terus mereka buat tim waktu itu. Buat tim untuk pencarian, penggalian lagi artefak-artefak yang ada, serta melakukan kajian. Sesudah terkumpul banyak, barulah dibangun Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara. Waktu itu namanya UPTD Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara.
0: Oke, nah Bu Rini, ini di ujung telepon yang lain juga sudah ada pengelola Museum Topeng Cirebon, Vicky Puja Mantra. Mas Vicky, mungkin dapat menyapa juga ini, saling sapa di udara bersama Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara, Rini Flora, Bu Rini. Silakan, Mas Vicky.
2: Ya, halo Kak. Ini saya Vicky Puja Mantra dari Museum Topeng, yaitu sebagai edukator Museum Topeng Kota Cirebon.
0: Oke.
1: Okay. Halo Pak Vicky, salam kenal.
2: Halo, salam kenal juga.
0: Baik, ini yang satu dari Jawa Barat, yang satu lagi Sulawesi Utara. Nanti kami akan satukan di Pro 3 RRI di Medan Merdeka. Tapi setelah jeda berikut ya Bu Rini dan Mas Vicky ya.
1: Iya, oke. Siap.
3: Peristiwa.
4: Peristiwa bersejarah terjadi pada 28 Juni 1944. Pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang terjadi di Pontianak. Peristiwa ini sering dikenang dengan istilah tragedi Mandor berdarah. Awal mula peristiwa Mandor yang pernah terjadi di Kalimantan Barat pada 1943 sampai 1944 di daerah Mandor, Kabupaten Landak adalah saat Jepang mencurigai di Kalimantan Barat dan Selatan terdapat komplotan-komplotan yang terdiri atas feodal lokal, cendikiawan, amtenar, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga rakyat jelata dari berbagai etnik, suku maupun agama yang meresahkan Jepang. Komplotan-komplotan tersebut diatasi dengan aksi kekerasan. Diperkirakan sebanyak 21.000 orang menjadi korban. Hingga kini, setiap tanggal 28 Juni diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah di wilayah Kalimantan Barat.
3: Indonesia menyapa siang.
0: Anda masih berada dalam segmen Jelajah Wisata Nusantara. Tadi telah bersama Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara, Rini Flora, lalu ada pengelola Museum Topeng Cirebon, Vicky Pujamantra. Nah, saya mau ke Mas Vicky dulu ya, Bu Rini ya.
1: Siap, baik. Okay.
0: Nah, Mas Vicky, dapat diceritakan ini sejarah singkatnya Museum Topeng di Cirebon. Seperti apa, Mas Vicky?
2: Oke, baiklah. Jadi Museum Topeng Kota Cirebon ini diinisiasinya itu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon. Nah, sebagai wadah atau rumah lah gitu, salah satu budaya yang ada di Cirebon yaitu tari topeng Cirebon khususnya. Jadi menjadikan sebuah rumah yang mana Kota Cirebon itu belum punya wadah, Kak. Dari sejauh ini, makanya pemerintah Kota Cirebon bersinergi untuk membuatkan Museum Topeng Kota Cirebon di wilayah Komplek Balai Kota, yaitu di tempatnya di Cagar Budaya bekas Balai Kota itu sendiri gitu. Seperti itu, Kak.
0: Oke, nah Mas Vicky, yang berbuat ini berbeda begitu, membuat berbeda museum ini dibandingkan museum lainnya. Mengangkat tema sejarah atau budaya topeng kah di sana atau bagaimana ini, Mas Vicky?
2: Betul, Kak. Jadi Museum Topeng ini termasuk ke dalam museum khusus yang mengangkat sejarah topeng yang ada di Cirebon. Karena Cirebon sendiri memiliki dua kriteria topeng. Yang pertama itu topeng khusus tarian, dan yang kedua adalah topeng khusus pentas wayang uong atau drama lah, seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti lebih ke pementasan begitu ya, untuk topengnya untuk pementasan begitu. Nah, saya mau ke Bu Rini. Bu Rini, ini kalau terlihat ya UPTD Taman Budaya dan juga Museum Sulawesi Utara. Bu Rini, yang membedakan begitu Taman Budaya ini dengan Taman Budaya lainnya seperti apa ini, Bu Rini?
1: Ya, kalau misalnya Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara, kita museum umum. Kalau Museum Topeng kan dia khusus, kalau kita umum. Lebih mendeskripsikan Sulawesi Utara secara utuh. Jadi dari temuan-temuan itu kita mendeskripsikan, menggambarkan bahwa ini loh adat kita, identitas Sulawesi Utara. Ini loh budayanya Sulawesi Utara seperti ini, yang memiliki tiga wilayah budaya, yaitu wilayah budaya Minahasa, wilayah budaya Bola Amongondo, dan wilayah budaya Nusa Utara, begitu.
0: Nah, Bu Rini, kalau koleksinya yang paling ikonik atau menjadi favorit pengunjung itu di mana, Bu Rini?
1: Banyak semuanya. Mereka jadikan semua koleksi museum jadi ikonik. Jadi cuma yang memang masterpiece-nya kita itu ikan selakan. Iya, ikan selakan. Karena ikan selakan memang ikan purba yang cuma ditemukan di perairan Sulawesi Utara, Manado.
0: Baik, istilahnya itu favoritnya begitu ya, yang suka divideokan, begitu dibuat konten ya, ikan selakan itu begitu ya, Bu Rini ya.
1: Banyak dengan ruang budaya megalitik juga banyak yang dijadikan untuk spot-spot foto, untuk dijadikan konten. Jadi rata-rata dari 4 lantai itu hampir semua mereka jadikan konten untuk video, foto, konten. Jadi susah juga mau dibilang mana yang paling ikonik. Cuma semua mereka, masyarakat suka sekali kayak ruang budaya megalitik. Mereka lihat kayak estetik banget begitu.
0: Berarti koleksinya 4 lantai, sangat estetik begitu ya, Bu ya. Kalau saya pernah melihatnya ini di Taman Mini Indonesia Indah, Bu, di Anjungan Sulawesi Utara begitu.
1: Oh iya.
0: Jadi memang sama seperti dari baju adat, rumah adatnya begitu ya, Bu ya, ditonjolkan di sana.
1: Iya, ditonjolkan di sini. Ada juga Watu Tumatoa, terus begitu ada ruang prasejarah. Banyak, Bu. Dengan alat-alat musik tradisional yang ada di Sulawesi Utara.
0: Baik.
1: Iya, nah, kita juga ada ruang imersif, ruang musik yang di ruang musik itu kita menampilkan musik Sulawesi Utara dari masa ke masa. Ada juga musik tradisionalnya.
0: Kolintang ya, Bu ya, kalau Sulawesi Utara itu ya, Bu ya?
1: Oh, bukan cuma Kolintang, banyak ada musik Oli dari Nusa Utara begitu.
0: Ah, okay.
1: Jadi banyak iya.
0: Baik,
1: ada
0: pantas
1: Kolintang,
0: ini.
1: Ada dari Bola Mongondong.
0: Baik, pantas saja memang estetik semua empat lantai dan juga digemari begitu ya koleksinya. Baik, Bu Rini.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau dari Museum Topeng ini seperti apa Mas Vicky yang koleksinya paling ikonik lalu juga yang jadi favorit pengunjung?
2: Nah, kalau dari Museum Topeng sendiri itu lumayan banyak ya Kak, karena ada salah satu topeng Cirebon yang memang menjadi pakemnya, yaitu topeng Pancawanda. Ya, ini ada 5 wajah yang masing-masingnya ini menggambarkan karakter manusia dari lahir sampai dewasa. Nah, kalau di Museum Topeng itu 5 wanda namanya, kemudian ada lagi yaitu namanya pohon topeng. Jadi ini adalah satu-satunya mungkin di dunia Kak. Jadi pohon topeng ini di dalamnya itu si topengnya dipahat langsung di pohon yang utuh, yaitu pakainya pohon jaran dan dibuat oleh Mama Jana. Nah, ini sempat kita pamerkan juga di beberapa pameran di ISI itu dengan skala internasional. Nah, itu menjadi daya tarik juga kalau untuk di Museum Topeng. Selain dari koleksinya juga, kemudian dari gedungnya Kak, karena kita itu berada di gedung Cagar Budaya bekas Balai Kota Cirebon, yang memang punya daya tariknya itu adalah ada pendingin alaminya. Jadi gedung tercanggih pada saat itu di Jawa Barat. Seperti itu.
0: Pendingin alami begitu. Itu maksudnya seperti apa Mas Vicky?
2: Kalau sekarang itu kan ada kipas angin dan AC ya Kak.
0: Yeah.
2: Jadi kalau zaman dulu itu pakainya air mancur. Jadi di dalam gedungnya ada air mancur. Di bawahnya itu kolam. Jadi itu sebagai pendingin alami.
0: Airnya auto adem begitu ya istilahnya ya Mas Vicky ya.
2: Istilahnya seperti itu.
0: Oke. Nah Mas Vicky, supaya memang mengemas informasinya mudah dipahami oleh anak-anak maupun generasi muda, seperti apa Mas Vicky di sana?
2: Biasanya kalau kami-kami edukator untuk menjelaskan ke generasi muda itu, pertama biasa melalui media Kak, terutama media, dan ada beberapa alat-alat yang kita peragakan seperti pakai digital, biasanya ada games, itu berupa game-game ya zaman sekarang lah, biar anak-anak tertarik. Karena di Cirebon ini banyak museum tapi belum mengembangkan secara digital, jadi Museum Topeng berusaha menginisiasi lebih dulu lah. Dan alhamdulillah lumayan lah untuk sampai saat ini dengan berdirinya Museum Topeng selama 1,5 tahun itu tren pengunjungnya meningkat dengan adanya itu Kak.
0: Oke. Nah, kalau untuk koleksi terbaru atau mungkin pameran kontemporer yang saat ini sedang dipamerkan di Sulawesi Utara seperti apa, Bu Rini? Ada tidak, Bu Rini?
1: Oh, baik. Bahannya, kalau untuk pameran temporer, museum belum ada ya. Karena kan museum kita itu baru direvitalisasi dan baru buka di tanggal 25 Mei. Dan saat ini pengunjungnya yang hadir sudah sampai 7.300, baru hitungannya 1 bulan. Jadi kalau untuk kalau pameran temporer kita belum ada, tapi yang ada itu pameran tetapnya museum begitu. Itu yang gedung pameran yang saat ini itu pameran tetap kita. Nah kalau untuk temporer rencananya mungkin nanti di bulan September nanti ada kerjasama dengan Putra Putri Literasi Sulawesi Utara begitu.
0: Iya. Berarti memang 1 bulan saja sudah menghadirkan begitu 7.300 pengunjung. 7.300. Karena seru begitu ya Bu Rini ya. Ada imersifnya juga ya Bu Rini ya.
1: Ada imersifnya juga. Iya, dengan ruang musiknya.
0: Oke. Nah Bu Rini, apakah menyediakan tur berpemandu atau aktivitas interaktif begitu selain imersif di sana?
1: Iya Mbak. Kita ada edukator. Nah edukator ini mereka yang akan membantu memberikan edukasi. Jadi kalau contohnya kalau untuk anak-anak pelajar yang datang berkunjung, kami menyediakan edukator. Tapi kalau untuk bagi umum, kalau mereka memerlukan edukator, kami siap. Tapi kalau tidak, ya seperti pengunjung lainnya yang umum, mereka bisa lihat barcode. Karena di museum sudah disediakan barcode sebagai penjelasan terperinci, begitu Mbak Hana.
0: Oke, Bu Rini. Nah, kalau di Museum Topeng, Mas Vicky, apakah juga ada aktivitas interaktifnya begitu atau pengalaman digitalnya untuk wisatawan dan juga tur berpemandunya di sana?
2: Kalau untuk saat ini, Museum Topeng itu mengedepankan ada workshop melukis topeng dan workshop membuat topeng gerabah juga untuk di museumnya. Jadi itu sedang dinaikkan kembali karena sejauh ini untuk dua program tersebut, paket kreatif tersebut, itu yang masih menonjol adalah melukisnya. Tapi sekarang kita coba tonjolkan lagi membuat topeng dengan gerabah atau tanah liat juga itu. Dan untuk edukator dan sebagainya mungkin sama seperti Ibu
0: tadi, Rini.
2: Ibu yeah. Rini.
0: Oke, baik. Berarti ini seru juga ya, Mas Vicky ya, istilahnya, wah, aktivitas baru begitu, untuk konten baru begitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, Mas Vicky, ini kalau tadi mau aktivitas membuat dari gerabah itu berapa lama, Mas Vicky? Apakah langsung bisa semua pengunjungnya yang mengikuti workshop itu?
2: Sebenarnya membuat topeng gerabah itu lumayan sebentar sih, Kak. Kalau misalkan tidak sampai ke proses pembakarannya, Kak. Karena kalau untuk khusus topeng itu bisa menggunakan cetak atau menggunakan kayak jenis pottery gitulah, tangan.
0: Iya.
2: Tidak cetak. Nah, itu kalau misalkan proses pembakaran kurang lebih setengah hari lah, Kak. Jadi cukup untuk pengunjung yang memang meluangkan waktunya 3 sampai 6 jam untuk membuat si topeng gerabah. Kalau hanya sekedar dengan gerabah saja tidak dibakar itu 1 jam cukup banget juga.
0: Oke, kayaknya saya sih pilih yang 1 jam saja begitu, Mas Vicky ya. Supaya memang langsung jadi, langsung saya mau upload begitu di konten. Nah, kalau untuk di Museum Topeng sendiri ya, Mas Vicky, yang paling sering berkunjung ke museum ini segmennya seperti apa, Mas Vicky?
2: Kalau untuk saat ini yang lumayan banyak berkunjung itu dari anak-anak ya. Anak-anak sekolah dan pelajar lah seperti itu. Karena kita juga coba untuk bekerja sama dengan dinas pendidikan agar sekolah-sekolah di Cirebon atau mahasiswa-mahasiswanya juga itu mampu meneliti juga terkait topeng Macawanda. Karena kita pernah melakukan riset, Kak, ternyata di Cirebonnya sendiri itu belum tahu gitu bahwa topeng Macawanda itu artinya apa dan sebagainya. Makanya kita mencoba untuk mendorong bekerja sama dengan dinas pendidikan juga.
0: Oke, nah kalau di Bu Rini, ini di UPTD Sulawesi Utara, siapa ini Bu yang paling sering berkunjung ke museum ini? Tadi kan kalau ada imersifnya sudah pasti Gen Z juga ini ya Bu ya di sana ya?
1: Iya, iya benar. Jadi yang paling banyak berkunjung ini yang umum ya Mbak Hana,
0: iya?
1: Untuk anak-anak pelajar justru karena mungkin udah masuk libur sekolah. Biasanya kan kalau sebelum libur sekolah, dari sekolah-sekolah pasti ada kunjungan ke museum. Nah, kita kan buka baru tanggal 25 Mei. Nah, sedangkan anak pelajar, siswa-siswi, mahasiswa itu kan udah masuk di jadwal ujian di situ kan. Dan sekarang juga udah mulai libur. Nah, jadi yang banyak pengunjungnya itu yang umum. Yang iya di luar mahasiswa, di luar pelajar paling banyak itu Mbak Hana.
0: Oke. Nah, Bu Rini kalau mau berkunjung ke sana ini harus merogoh kocek berapa Bu Rini HTM-nya?
1: Masih gratis Mbak Hana.
0: Waduh, siap-siap iya, ini saya Bu.
1: Jadi kami saat ini sementara menunggu perda. Perda retribusi. Kami enggak berani untuk narik retribusi kalau belum ada payung hukumnya. Ya, jadi saat ini masih gratis. Mungkin untuk kedepannya mau menginformasikan juga kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Utara maupun seluruh warga masyarakat Indonesia, Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara nantinya berbayar retribusi itu untuk umum Rp20.000, untuk warga negara asing Rp35.000. Itu di luar dari imersif. Imersif umum Rp20.000 dan untuk wisatawan asing berbayarnya Rp50.000. Seperti itu Mbak Hana.
0: Nah, Bu Rini
1: masih gratis.
0: Jadi nggak sabar ya Bu Rini ya. Tapi juga meskipun berbayar, tampaknya juga nanti pengunjungnya ini tetap antusias Bu Rini. Karena ya, kapan lagi begitu ya Bu Rini ya?
1: Kami juga dalam dekat mau buka kelas begitu Mbak Hana. Kelas membatik karena di museum juga kan ada ruang wastra. Wastra Sulawesi Utara dengan Wastra Nusantara. Jadi kami mencoba untuk buka kelas membatik. Terus kami juga membuka kelas untuk melukis karena memang ada pegawai juga yang memang keahliannya melukis. Jadi kita rencana membuka kelas untuk melukis. Wah. Tapi belum sekarang ini Mbak Ana, karena belum ada payung hukumnya gitu. Oh,
0: oke, okay. Ini jadi masyarakat Sulawesi Utara harap bersabar, begitu judulnya ya Bu Rini ya.
1: Iya benar.
0: Oke, okay. Nah Mas Vicky, kalau di Museum Topeng ini harga tiket masuknya berapa Mas Vicky?
2: Kalau untuk di Museum Topeng saat ini kemungkinan sama sih Kak, karena kita masih free Kak, belum ada payung hukumnya juga, jadi kami-kami ini belum berani juga untuk memberikan tarif.
0: Padahal ini kalau Gen Z yang mendengarkan sudah bilang, wah worth to try nih untuk ke Sulawesi Utara lalu juga ke Cirebon begitu ya, sudah tidak sabar begitu, sudah pastinya siap begitu Bu Rini dan juga Mas Vicky. Terima kasih ini Bu Rini dan Mas Vicky sudah memberikan informasinya, update terkininya, apalagi sekarang masih gratis, jadi buruan di booking begitu ya, apalagi suasana liburan sekolah, jadi yang masih bekerja di booking segera tanggal cutinya kita ke Sulawesi Utara dan ke Cirebon. Terima kasih Bu Rini dan Mas Vicky.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih.
0: Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara Rini Flora, lalu ada pengelola Museum Topeng Cirebon Vicky Pujamantra berbicara di Jelajah Wisata Nusantara.
3: Memori kolektif bangsa.
5: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
6: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
7: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis, nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: kalau tadi di segmen Jelajah Wisata Nusantara, kami sudah mengajak Anda secara virtual ini mengunjungi Sulawesi Utara, lalu juga mengunjungi Museum Topeng di Cirebon seperti apa? Kali ini juga kami akan menghadirkan laporan reporter Jelajah Wisata Nusantara. Durian Bengkalis saat ini masih menjadi pilihan masyarakat Bengkalis, terlihat dari banyaknya warga dari luar daerah yang datang untuk menikmati langsung. Seperti apa rasa dari durian Bengkalis tersebut dan juga antusiasme masyarakat? Ada reporter Sri Mawarti. Sri Mawarti.
1: Musim durian di Kabupaten Bengkalis menggeliat sejak sebulan terakhir. Buah yang dijuluki Raja Buah ini melimpah di sejumlah sentra perjualan, baik di pinggir jalan maupun pasar tradisional, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat lokal hingga pembeli dari luar daerah. Melimpahnya pasokan membuat harga durian cukup beragam tergantung pada ukuran dan kualitas buah. Saat ini, durian dijual mulai dari 5.000 per butir, sehingga dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Sejumlah pedagang mengaku musim panen tahun ini membawa berkah. Selain pasokan yang melimpah, tingginya minat masyarakat membuat penjualan meningkat, terutama pada sore hingga malam hari. Salah seorang pedagang durian di Bengkalis, Anto, yang sudah bersama saya akan langsung mewawancarai. Selamat siang, Bang Anto.
2: Selamat siang, Bu.
1: Iya, ini biasanya jual durian dari mana aja nih?
2: Kalau kami ngambil durian dari kampung, Bu.
1: Itu biasanya jenis durian apa aja yang dijual?
2: Kalau kami durian kampung, Bu. Jenisnya ada durian susu sama durian tembaga, Bu.
1: Durian kampung ya. Okay. Kalau harganya gimana, Bang?
2: Kalau harganya bervariasi, Bu. Ada yang 5.000 sampai 50.000, Bu, satu butir.
1: Gimana ngambil untungnya tuh?
2: Nah, kalau ngambil untungnya kami tergantung dari pembelinya, Bu. Kadang kami ngambil sedikit, yang penting pedagang tersebut jualan kita lancar, Bu.
1: Jadi bukan punya sendiri ya, beli lagi ya?
2: Bukan, Bu. Kami ngambil dari petani, Bu. Ya, dari masyarakat langsung, dari Kecamatan Bantan.
1: Satu hari itu belanjanya berapa?
2: Kalau belanjanya kami bervariasi 1 juta sampai 2 juta, Bu.
1: Oke, terima kasih Bang Anto. Semoga laris jualannya ya.
2: Amin.
1: Iya, dan menurut pedagang juga keuntungan yang diperoleh selama musim durian ini cukup menjanjikan. Dalam satu hari berjualan mampu meraih keuntungan hingga sekitar 50-100% dari modal yang dikeluarkan untuk membeli stok durian pada dari para petani. Selain dinikmati masyarakat Bengkalis, durian lokal juga banyak diburu oleh pengunjung dari daerah sekitar yang sengaja datang untuk menikmati cita rasa khas durian Bengkalis. Kondisi ini turut memberikan dampak positif bagi para pedagang serta petani durian di Kabupaten Bengkalis. Dengan musim panen yang diperkirakan masih berlangsung hingga Agustus, para pedagang berharap cuaca tetap bersahabat sehingga hasil panen tetap melimpah dan daya beli masyarakat terus meningkat. Mereka optimis musim durian tahun ini akan menjadi salah satu periode penjualan terbaik bagi para pelaku usaha buah musiman di Kabupaten Bengkalis. Dari Pulau Bengkalis, Sri Mawarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nah, kita akan ke Bengkulu karena ternyata ada wahana banana boat yang meramaikan pantai panjang Bengkulu saat liburan sekolah. Seperti apa suasananya? Ada reporter kami, Zilviani. Zilviani, seperti apa suasananya di pantai panjang Bengkulu saat ini?
3: Wahana permainan air banana boat di kawasan pantai panjang Bengkulu semakin diminati wisatawan lokal maupun luar daerah. Sensasi meluncur di atas ombak dengan perahu karet berbentuk pisang ini menjadi salah satu pilihan favorit bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman liburan yang seru dan memacu adrenalin. Salah seorang pengunjung, Bilkis, mengaku tertarik untuk mencoba wahana tersebut karena menawarkan pengalaman yang berbeda saat berwisata ke pantai. Pengelola wahana banana boat, Putri, menyebutkan bahwa minat pengunjung cenderung meningkat terutama pada akhir pekan ataupun musim liburan. Sensasi tersebut memacu adrenalin dan selain harga yang relatif terjangkau juga, keamanan juga menjadi perhatian utama dengan adanya pelampung serta pemandu berpengalaman yang mendampingi setiap permainan. Meski demikian, operasional wahana ini sendiri sangat bergantung pada kondisi cuaca. Saat kondisi cuaca buruk ataupun ombak tinggi, aktivitas banana boat terpaksa dihentikan demi keselamatan pengunjung.
4: Berarti dalam itu Mbak sudah buka kan kalau saya hari-hari minggu ini cuma di satu minggu aja.
3: Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena dapat mempengaruhi jumlah pengunjung dan juga pendapatan harian. Namun demikian, pihak pengelola tetap berharap wisata Pantai Panjang terus berkembang dengan dukungan fasilitas dan juga kesadaran pengunjung akan pentingnya keselamatan saat menikmati wahana permainan air. Demikian Zilciani RRI Bengkulu melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Dinas Pariwisata Bener Meriah mengungkapkan Tugu Radio Rimba Raya dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat jika dikelola dengan baik dan statusnya menjadi cagar budaya nasional. Bersama reporter Alfi Sahrin. Alfi Sahrin.
5: Ya, pendengar RRI, Tugu Radio Rimba Raya merupakan monumen bersejarah untuk Republik Indonesia, di mana Radio Rimba Raya ini memang pernah mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa agresi militer Belanda kedua pada tahun 1928. Baru-baru ini Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, Korwil Aceh, berkunjung ke Tugu Radio Rimba Raya untuk pelaksanaan Hari Radio Aceh yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2026 nanti. Kepala Dinas Pariwisata menyampaikan beberapa keluhan ataupun beberapa masukan kepada KPI Korwil Aceh untuk disampaikan ke pusat atau ke pemerintah daerah, ke pemerintah pusat maksud kami, terkait dengan status cagar budaya nasional Tugu Radio Rimba Raya, di mana katanya hal ini layak untuk didapatkan oleh Radio Perjuangan Radio Rimba Raya yang berada di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh ini. Dinas Pariwisata menyebut jika cagar budaya nasional ditetapkan, maka ini akan sangat berdampak kepada masyarakat sekitar, terutama untuk pemulihan ekonomi dalam sektor pariwisata. Namun hal itu memang sangat disayangkan, karena untuk status cagar budaya provinsi saja katanya, ini perlu kajian lebih. Padahal Tugu Radio Rimba Raya atau Radio Rimba Raya pada masa dahulu telah memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah, Bapak Sukri Tomtars, terkait dengan harapannya untuk cagar budaya nasional agar berdampak kepada masyarakat setempat.
6: Ini sebuah kesempatan juga untuk pengembangan, meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat sekitar terkait dengan pemanfaatan objek cagar budaya di wilayah. Artinya nanti kita berharap ada masyarakat yang akan terus melakukan kegiatan-kegiatan itu yang bisa meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonominya. Cuma ada kendala.
5: Ya, selain itu, pemerintah daerah benar-benar juga mengatakan beberapa kendala seperti sarana dan prasarana yang sama sekali terlihat miris akibat tidak terkelola dengan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah berharap pemerintah pusat mau melirik dan juga membangun kembali Tugu Radio Rimba Raya sebagai monumen bersejarah dalam kemerdekaan Indonesia. Demikian laporan kami dari Kabupaten Bener Meriah, Alfi Sahrin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pariwisata RI berkomitmen untuk memperkuat kehadiran produk halal di destinasi wisata. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas wisata ramah muslim di Indonesia. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Ahli Utama Kemenpar RI Vincentius Jemandu mengatakan, Indonesia memiliki kekuatan dalam menghadirkan wisata meetings, insentif, conference, and exhibition atau MICE yang berkualitas dan ramah muslim. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami akan menghadirkan segmen Ragam Kuliner Nusantara.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
3: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Kuliner tradisional Indonesia tidak hanya dikenal karena cita rasanya yang khas, tetapi juga menjadi bagian dari warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap daerah memiliki makanan khas yang mencerminkan kekayaan tradisi, bahan lokal, dan cara pengolahan yang unik. Di tengah berkembangnya tren kuliner modern, makanan tradisional tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Inovasi dalam penyajian dan pemasaran juga menjadi salah satu upaya agar kuliner khas daerah semakin dikenal dan diminati berbagai kalangan. Lalu bagaimana menjaga cita rasa sekaligus melestarikan kuliner tradisional di tengah perkembangan zaman? Kami akan perbincangkan bersama pemilik usaha kuliner Lemang, Ude Lomang Jaya, Medan, M. Nur Salim Lubis. Pak Lubis, selamat siang.
1: Selamat siang, Bu.
0: Oke, Pak Lubis, hari ini lemangnya sudah habis berapa porsi, Pak Lubis?
1: Alhamdulillah sudah habis sekitar 150 porsi.
0: Wow, 150 porsi ya Pak Lubis ya. Tapi Pak Lubis, kalau dari awal-awal ini apakah selalu 150 porsi Pak Lubis? Mungkin dapat diceritakan bagaimana ini awal mula berjualan lemang ini Pak Lubis?
1: Ya, awal mulanya kita waktu di tahun 97 kita masih di belakang. Ada tanah kosong kita tempatin punya orang, kita pakai tanahnya, kita bikin pondok-pondok, kita tempatin situ. Kemudian alhamdulillah dapat lapak di depan. Jadi kita kan tradisi orang Mandailing kalau mau malam tahajud itu kan buat lomang. Nah, kemudian kami buatlah di depanin lomang, bakar lomang di depan. Kita bakar berkisar 43 batang, alhamdulillah malam takbir itu banyak peminatnya gitu.
0: Banyak peminat begitu ya, tidak disangka-sangka ya?
1: Tidak disangka-sangka, jadi saya ambil inisiatif, selesai lebaran, saya buka usaha lomang gitu, Bu.
0: Oke, baik. Berarti tidak disangka, tapi akhirnya inisiatif, ayolah kita membuka usaha lomang ini ya. Nah, bedanya ya, dengan lemang yang biasa ada di Minang atau Melayu ini seperti apa, Pak Lubis?
1: Sebenarnya tidak ada bedanya, Bu. Ya, bahan-bahannya ketan, santan, dan lain-lain gitu. Cuman karena kita orang Mandailing, kita pakai bahasa Mandailing, lomang.
0: Pak Lubis, berarti kalau usahanya ini sejak tahun berapa tadi Pak Lubis?
1: Kalau usaha kita mulai tahun 2007, Bu.
0: Oh, 2007 tadi ya, membuka tiba-tiba ya. Masyarakat kok pada menyukai begitu lomang buatan dari Pak Lubis ini?
1: Ya, Bu.
0: Oke. Nah, Pak Lubis, apa yang membuat lomang ini memiliki cita rasa yang khas dibandingkan olahan beras ketan lainnya, Pak Lubis?
1: Kita mengualitaskan kualitas, Bu.
0: Kualitas ya. Nah, tapi Pak Lubis, ya, buat orang yang belum mengenal lemang begitu ya, yang belum mengenal lemang secara luas, sebenarnya makanan ini seperti apa sih Pak Lubis, dapat digambarkan ini wujudnya lalu juga rasanya?
1: Kalau wujudnya itu ya seperti yang namanya ketan itu dimasak di dalam di dandang, di segala macam lah. Ini beda dengan lomang. Kalau lomang di bambu.
0: Jadi ada bedanya kalau lomang di bambu begitu ya. Kalau yang lemang itu di mana, Pak Lubis?
1: Nah, lemang di bambu juga, Bu. Cuman kita bambunya itu sekali pakai aja, Bu.
0: Oke, berarti satu bambu, satu porsi lomang hitungannya begitu, Pak?
1: Siap, Bu.
0: Oke. Nah, kalau untuk makanan dari pendamping lomang ini apa, Pak?
1: Kita sini ada sediakan untuk satu porsinya lemang dibarengi dengan satu selai serikaya.
0: Oke, baik. Kalau dari Minang biasanya durian atau ketan, tapi kalau ini versi Mandailing ya serikaya Medan begitu yang khas ya, Pak Lubis ya?
1: Iya. Betul, Bu. Nah, cuman kalau di musim durian, maka kita buat selai durian juga, Bu, gitu. Tergantung permintaan mereka lah, Bu. Misalnya ada pelanggan yang mau

0: Yes.
1: Kalau tantangannya ya alhamdulillah selama ini kita tidak ada Bu, karena kita pasokan beras itu kita dari luar Bu, nggak dari lokal Bu.
0: Itu kualitasnya lebih bagus atau bagaimana Pak?
1: Ya kalau pengalaman kita kalau beras dari luar itu alhamdulillah lebih bertahan bagusnya Bu, kualitasnya terjaga gitu.
0: Dari beras ketan begitu ya, kalau memang mau bagus ya. Begitu ya?
1: Ya.
0: Oke, nah Pak Lubis mungkin dapat memberikan strateginya ini supaya kuliner tradisional seperti lomang tetap diminati generasi muda. Bagaimana ini Pak Lubis?
1: Kalau lomang ini ya, kalau sepengetahuan saya itu tua muda oke-oke aja sih Bu.
0: Oke, baik. Berarti rasanya ya memang ketan begitu ya Pak Lubis ya. Gurih nantinya ya ditambahkan dengan srikaya Medan. Waduh, ini jadi tidak mudah begitu ya. Tidak, saya jadi terngiang-ngiang begitu ya Pak. Ingin juga mencoba lomang tersebut. Ini harus kemana Pak Lubis kalau mau menikmati lomang ini?
1: Kita posisi kita di Jalan Flamboyan Raya nomor 5. Tanjung Slamet, Medan Tuntungan.
0: Oke, baik. Terima kasih ini Pak Lubis telah berbincang bersama kami, memberikan pengetahuan juga apa itu makanan tradisional lomang ya. Sukses selalu ini Pak Lubis. 150 porsi ya, nanti rencana buka tokonya sampai kapan ini Pak Lubis?
1: Kalau 150 porsi itu yang sudah siap Bu, sudah terjual Bu.
0: Oke, ini berarti
1: kita menambah lagi berkisar 150 porsi lagi untuk selanjutnya sampai sore gitu Bu.
0: Oke, satu hari 300 porsi berarti ya Pak Lubis ya, dapat dikatakan ya?
1: Tergantung pada harinya Bu, kalau hari-hari Minggu, hari libur, begitulah Bu. Tapi kalau hari biasa 200-an aja Bu.
0: Oke, hanya berkurang 100 porsinya begitu. Terima kasih ini Pak Nur Salim, 300 porsinya langsung ludes habis di hari weekend ini. Selamat siang Pak Nur Salim.
1: Selamat siang Bu.
0: Jadi pastinya juga masyarakat ini sudah siap untuk menyantap lomang tersebut. Lomang, makanan khas Minang Melayu tapi ini versi Mandailing-nya. Sekaligus informasi ini juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 28 Juni.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terkurut yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Sebanyak 32 tim telah memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026. Bogor Hornbills akan menantang Pelita Jaya Jakarta pada game kelima final IBL 2026. Indonesia keluar sebagai juara umum World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tunisia. Halo, selamat sore pendengar dan salam olahraga. Kami hadirkan kembali dinamika olahraga sore ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Luna Elia.

Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Pendengar, fase grup Piala Dunia 2026 resmi berakhir setelah laga penutup grup J rampung pada siang tadi. Argentina menutup penyisihan dengan kemenangan 3-1 atas Yordania, sementara Aljazair bermain imbang 3 sama kontra Austria. Hasil tersebut melengkapi daftar 32 negara yang lolos ke fase gugur yang terdiri atas 12 juara grup, 12 runner-up, dan 8 tim peringkat ketiga terbaik. Argentina, Meksiko, dan Prancis menjadi 3 tim yang menyapu bersih seluruh pertandingan fase grup dengan raihan 9 poin. Sementara Tanjung Verde memberi kejutan besar dengan lolos sebagai runner-up grup H. Di sisi lain, pendengar, sejumlah tim yang diprediksi mampu melaju ke fase gugur justru tersingkir lebih awal, seperti Uruguay dan Korea Selatan yang gagal mengamankan tiket 32 besar. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 kini siap menyajikan persaingan sengit yang mempertemukan sejumlah unggulan dengan tim-tim kuda hitam yang tentunya siap memberi kejutan.

0: Sementara itu, pendengar, babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan dimulai dengan laga Afrika Selatan yang akan menantang Kanada di Stadion Los Angeles pada dini hari nanti. Seperti apa peluangnya? Kami akan hadirkan laporannya bersama Nur Diansyah.
1: South Africa has, especially their physicality and their intensity. I saw you at the beginning of the game on the sidelines.
2: Piala Dunia 2026 memasuki fase baru babak 32 besar. Afrika Selatan menghadapi Kanada akan menjadi laga pertama. Kedua tim akan saling berhadapan dalam debut pertama mereka di babak gugur di Los Angeles, Amerika Serikat. Afrika Selatan memastikan langkah mereka ke fase gugur setelah mengalahkan Korea Selatan 1-0 untuk mengamankan posisi kedua di grup A. Akan tetapi, skorsing terhadap Themba Zwane yang menerima kartu merah dan diusir keluar lapangan saat menghadapi Meksiko di babak penyisihan grup adalah masalah tim yang paling mendesak bagi sang pelatih. Akan tetapi, Afrika Selatan yang dikenal dengan fisik dan kecepatan yang kuat dan cepat dipastikan akan menyulitkan Kanada yang baru mencetak sejarah sebagai negara tuan rumah Piala Dunia pertama yang memainkan pertandingan di luar perbatasan mereka sendiri. Kanada sendiri tampil impresif selama kampanye grup mereka di mana mereka mencetak 8 gol dan mencatatkan 21 tembakan tepat sasaran, sebuah rekor pribadi yang sangat luar biasa. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, Kepala Pelatih Afrika Selatan Hugo Broos menyampaikan timnya tidak akan puas hanya untuk turun bermain dan tidak merebut kemenangan pada pertandingan nanti.
3: We are happy and that we just play the game tomorrow and go home.
2: Ini penting, tapi sekali lagi itu tidak berarti kami sudah puas dan besok hanya main lalu peluang begitu saja. Begitu sudah sampai di sana, kami pasti ingin lebih dan kami juga ingin memenangkan pertandingan besok. Menurut saya, jika kami bisa menunjukkan mentalitas dan performa yang sama seperti saat menghadapi Korea Selatan, maka saya yakin kami punya peluang untuk menang. Bahkan Kanada adalah tim yang sangat tangguh, jadi kami harus tampil di level terbaik. Jika tidak, itu akan mustahil. Namun, jika kami berhasil lolos ke babak ketiga lagi, saya bisa katakan bahwa itu benar-benar akan menjadi keajaiban bagi Bafana. Sementara itu, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh menyampaikan pelatih Afrika Selatan telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Pelatih Hugo Broos telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mempersiapkan mereka dan memastikan mereka siap tampil dan performa terbaik, terutama setelah pertandingan pertama di mana mereka mendapatkan 2 kartu merah saat menghadapi Meksiko. Namun, mereka tetap tampil tangguh di turnamen ini dan berhasil menemukan cara untuk terus berkembang seiring berjalannya turnamen. Jadi, kami sangat memahami kualitas yang mereka miliki. Kami sangat memahami apa yang akan kami hadapi. Laga antara Afrika Selatan dengan Kanada akan berlangsung di SoFi Stadium, California, Amerika Serikat, dini hari nanti pukul 2.

0: Pendengar, sejumlah kafe di Kota Medan, Sumatera Utara menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar selama berlangsungnya Piala Dunia 2026 dan tentunya memberikan dampak positif terhadap jumlah pengunjung. Ikuti informasi selengkapnya bersama Mutiara Khairunisa Lubis.
1: Sejumlah kafe di Kota Medan menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Pemilik salah satu kafe di Jalan Halat, Robi, mengatakan tidak semua pertandingan ditayangkan dan ia memilih mengadakan nobar pada laga yang berlangsung malam hari karena dinilai lebih sesuai dengan waktu luang masyarakat. Robi mengatakan penyelenggaraan nobar memberikan dampak positif terhadap jumlah pengunjung. Menurutnya, saat berlangsung pertandingan Piala Dunia, pelanggan yang biasanya datang sendiri kerap mengajak teman-temannya untuk ikut menyaksikan pertandingan bersama sehingga suasana kafe menjadi lebih ramai.
2: Kalau untuk meningkatkan pendapatan, saya rasa memang ada pengaruhnya sih. Jumlah pengunjung biasanya bertambah karena banyak yang sengaja datang untuk nobar. Bahkan pelanggan yang biasanya datang sendiri sering mengajak kawan untuk ikut nobar di sini. Jadi momen Piala Dunia ini cukup membantu peningkatan jumlah pengunjung sekaligus penjualan di kafe kami.
1: Sementara itu, salah seorang warga Medan, Herman, menilai euforia Piala Dunia tahun ini belum semeriah penyelenggaraan sebelumnya. Menurutnya, kegiatan nonton bareng di warung kopi maupun kafe terlihat berkurang sehingga suasana pertandingan tidak begitu terasa di tengah masyarakat.
3: Nggak seperti gelaran Piala Dunia yang sebelumnya. Coba perhatikan tengah malam, nggak ada teriakan-teriakan. Biasanya kan kalau udah gol, itu pasti dari warung kopi kedengaran itu. Tapi sepi-sepi aja nampaknya.
1: Meski demikian, Herman mengatakan kemungkinan kurangnya semarak Piala Dunia ini karena masih dalam babak penyisihan menuju 32 besar, sehingga masih belum banyak yang memeriahkan Piala Dunia maupun mengadakan nobar Piala Dunia tahun 2026. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pendengar, pebalap Aprilia Jorge Martin akan memulai balapan MotoGP Belanda malam ini dari posisi terdepan. Ia mengamankan pole position setelah menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Assen tadi malam. Pebalap asal Spanyol itu mencatat waktu 1 menit 30,812 detik dan unggul tipis atas Ai Ogura di tempat kedua. Dominasi Aprilia, pendengar, juga terlihat setelah menempatkan 4 pebalapnya di posisi terdepan, yakni Martin, Ogura, Marco Bezzecchi, dan Rau Fernandez. Usai kualifikasi, Martin mengaku puas dapat meraih pole perdananya bersama Aprilia.
1: You know, to get my first position, pole position
2: pertama saya bersama Aprilia, terlebih di Assen, benar-benar emosional. Saya rasa mencetak pole position di Assen, yang dikenal sebagai katedral balapan, adalah salah satu pencapaian terbesar dalam karir. Jadi saya sangat senang. Sepertinya Marco sedikit lebih unggul dari kami, tetapi kami mulai memperkecil jarak itu. Kami akan mencoba memahami apa yang harus ditingkatkan agar tampil lebih baik.
0: MotoGP Belanda 2026 akan digelar di sirkuit Assen malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Balapan ini akan menjadi peluang bagi Jorge Martin untuk merebut posisi puncak klasemen sementara dari Marco Bezzecchi yang hanya terpaut 9 poin.

Sementara itu, pendengar, dari lintasan Moto3, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama akan memulai balapan Moto3 Belanda 2026 di sirkuit Assen dari posisi ketujuh. Veda mengamankan posisi di barisan ketiga itu setelah tampil impresif pada sesi kualifikasi. Sementara itu, pole position direbut oleh Maximo Quiles, diikuti Joel Kelso dan Brian Uriarte di posisi kedua dan ketiga. Meski gagal mengamankan tempat di baris terdepan, Veda tetap berpeluang memburu podium keduanya musim ini pada balapan Moto3 yang akan digelar sore ini pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Kini kita bergeser ke lintasan balap Formula One. Pendengar, pebalap Mercedes George Russell siap memulai balapan Formula One Grand Prix Austria pada malam nanti dari posisi terdepan. Untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.

0: Pembalap Mercedes George Russell bersiap memulai balapan Formula One Grand Prix Austria dari posisi terdepan. Ia merebut pole position setelah tampil gemilang pada akhir sesi kualifikasi di sirkuit Red Bull Ring tadi malam. Russell mencetak putaran tercepat dan mengungguli duo Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton sesaat setelah Max Verstappen mengalami kecelakaan pada putaran penentuan Q3. Pembalap Red Bull itu kehilangan kendali di tikungan 9 dan menghantam pembatas sehingga memunculkan bendera kuning. Russell tetap melanjutkan putarannya dan berhasil memperbaiki catatan waktu hingga mengamankan posisi terdepan. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku putarannya terasa sangat baik meski sempat mengurangi kecepatan usai insiden Verstappen.
1: Saya melihat ada bendera kuning tunggal, dan saya tahu area runoff di tikungan itu cukup luas. Saya sempat mengurangi kecepatan sekitar 100 meter sebelum tikungan. Lalu setelah melihat bendera hijau, saya kembali melanjutkan. Sangat disayangkan, karena saya merasa masih ada 3-4 atau 10 detik lagi yang bisa didapat. Namun mobil terasa sangat baik, dan saya tidak tahu dari mana putaran itu datang.
0: Di sisi lain, Charles Leclerc harus puas start dari posisi kedua, meski Ferrari sempat membuka peluang merebut pole pada putaran terakhir. Pembalap asal Monaco itu mengaku masih belum sepenuhnya percaya diri untuk memaksimalkan performa mobil Ferrari dalam sesi kualifikasi.
2: I feel like I'm leaving a little bit of margin.
3: Saya merasa masih menyisakan sedikit margin saat kualifikasi, dan itu wajar setelah beberapa akhir pekan terakhir. Saya berharap bisa kembali ke tingkat kepercayaan diri seperti sebelumnya agar dapat mengeluarkan performa lebih maksimal dari mobil ini.
0: Seri Formula One Grand Prix Austria akan digelar di sirkuit Red Bull Ring malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. George Russell akan memulai dari posisi terdepan, diikuti Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, dan Max Verstappen di urutan 5 besar. Balapan malam ini akan menjadi peluang bagi Ferrari untuk menekan dominasi Mercedes dan memangkas jarak poin di klasemen konstruktor. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kami hadirkan informasi berikutnya, pendengar. Bogor Hornbills akan mengandalkan rapatnya pertahanan sebagai kunci untuk menghadapi Pelita Jaya pada game kelima final Indonesia Basketball League atau IBL 2026. Sementara itu, Pelita Jaya menerima tekanan final sebagai motivasi untuk tampil lebih baik pada pertandingan penutup seri final malam nanti. Seperti apa informasi selengkapnya? Kami hadirkan bersama Niar Abdul Litiloli.
1: Ada Prince, kembali dikosongkan tembakan tiga!
2: Bogor Hornbills akan mengandalkan rapatnya pertahanan sebagai kunci untuk menghadapi Pelita Jaya pada game kelima final IBL 2026. Pernyataan ini disampaikan small forward Hornbills Firdan Guntara usai game keempat di Gor Laga Tangkas Jumat lalu. Menurut Firdan, pertahanan yang baik akan menjadi dasar untuk struktur game yang akan mereka bangun selama pertandingan berjalan.
3: Kita sebagai Bogor Hornbills lebih sering di kondisi dan di posisi situasi seperti ini. Kalah waktu game lawan Solo 1-0 dan akhirnya alhamdulillah bisa ambil gamenya. Di SM juga sama terjadi, win 1 balik menang lagi. Sebetulnya gak ada yang terlalu gimana juga ya, cuman kita balikinnya yaitu yang tadi Coach Cesar bilang, 1-1 aja secara defense. Pokoknya Coach Cesar itu selalu bilang, kalau kamu defense dulu, kedepannya ngeflow, bakal ngeflow banget.
2: Sementara itu, Pelita Jaya menerima tekanan game final sebagai motivasi untuk tampil lebih baik di pertandingan penutup seri final. Hal ini disampaikan Kapten Tim Pelita Jaya, Andakara Prastawa. Menurut Pras, sepanak akrabnya, Pelita Jaya memandang tekanan pertandingan sebagai cara untuk memacu seluruh tim tampil lebih baik.
4: Banyak yang bisa dipelajarin dari game ini, dari game yang kedua dan game hari ini. Udah pasti kekuatan yang mereka kita juga udah tahu di mana ya. Nanti kita pasti nanti, ya tadi kata Coach Dave, watch video apa yang kita kurang, apa yang kita harus lakuin lagi buat game kelima. Kalau dibilang pressure ada di PJ, ya kita suka pressure itu dan kita bakal hadapin buat main lebih baik lagi.
2: Pelita Jaya dan Bogor Hornbills akan bertemu pada game kelima final IBL 2026. Kedua tim saat ini berada dalam posisi imbang 2-2 setelah melewati 4 pertandingan. Game kelima dijadwalkan berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta pada malam nanti dengan waktu tip off mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli, pendengar. Timnas voli putra Indonesia akan menghadapi Korea Selatan pada final IFC Cup 2026 di Veer Savarkar Sport Complex India malam ini. Indonesia lolos ke final untuk pertama kalinya usai mengalahkan tuan rumah India dengan skor 3-2 melalui pertarungan dramatis 5 set di semifinal. Sementara itu Korea Selatan melaju ke partai puncak setelah menumbangkan Bahrain 3-1 di semifinal. Sebelumnya pendengar, Korea Selatan juga sempat mengalahkan Indonesia 3 set langsung pada fase grup dengan skor 25-22, 25-22, dan 25-21. Laga final ini akan menjadi peluang Timnas Voli Indonesia untuk mencetak sejarah sebagai juara AFC Cup untuk pertama kalinya.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga atletik. Indonesia, pendengar, keluar sebagai juara umum World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tunisia. Kontingen merah putih mengoleksi 15 medali emas, 7 medali perak, dan 7 medali perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di puncak klasemen bersama Ukraina yang membukukan jumlah medali identik. Hasil itu sekaligus mempertegas konsistensi prestasi para atletik Indonesia di level internasional. 3 medali emas masing-masing dipersembahkan Sabto Yogo Purnomo dan Nanda Mei Solihah. Sementara Karisma Evi Tiarani menyumbang 2 emas. Atlet muda Alvin Nomleni juga mencuri perhatian setelah meraih emas nomor 400 meter T20. Keberhasilan di Tunisia tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memburu tiket menuju ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang.

Mendengar informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Mewakili tim yang bertugas, saya Luna Elia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
3: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Era Steve Clarke bersama timnas Skotlandia resmi berakhir usai menjalani laga di Piala Dunia 2026. Pelatih berusia 62 tahun itu memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya setelah Skotlandia dipastikan gagal melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. MSP FC menang meyakinkan 5-2 atas Capybara Angel pada babak playoff Women's Pro Futsal League WPFL 2026. Kemenangan meyakinkan ini menjadi langkah gemilang bagi MSP FC dalam persaingan puncak kompetisi WPFL musim ini. Mereka berhasil mengumpulkan 3 poin penting dalam menatap sisa pertandingan yang ada. Ketua Umum PB Aquatic Indonesia Anindya Novian Bakri menyatakan dukungannya terhadap kebijakan anggaran pemusatan latihan nasional pelatnas dengan skema multi-years. Menurutnya kebijakan ini merupakan langkah strategis yang sangat dibutuhkan untuk mencetak atlet-atlet Indonesia berprestasi di panggung internasional. Pendengar, tiga informasi tadi bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id. Saya Luna Elia, senang sekali bisa menyapa Anda kembali, melanjutkan kebersamaan di Indonesia Menyapa Sore untuk hari Minggu 28 Juni 2026 hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, pendengar, sore hari ini kita kembali akan membahas tentang ajang Piala Dunia 2026 dan saat ini sudah mulai memasuki babak 32 besar ya. Apakah dari 32 negara yang berhasil maju ke fase gugur ini, beberapa di antaranya adalah tim favorit Anda? Iya, Anda nanti boleh berkomentar ya, seperti apa kans dari tim favorit tersebut melaju ke fase gugur ini ya. Bagaimana pertemuan tim-tim elit, tim-tim favorit dengan lawan-lawannya di 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Turnamen Piala Dunia 2026 sudah memasuki fase yang semakin menentukan, di mana babak 32 besar ini tentu menjadi awal dari persaingan di fase gugur, di mana tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan sekecil apapun. Tim-tim unggulan ya, seperti Brazil, kemudian Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol, Argentina, bahkan hingga Belanda, ini akan memulai perjuangan mereka untuk menjaga asa meraih gelar juara dunia. Di sisi lain, ada juga sejumlah tim kuda hitam yang tentunya siap menciptakan kejutan dan berupaya menyingkirkan para favorit demi mengamankan tiket ke babak 16 besar. Nah, kira-kira gimana peta persaingan di babak 32 besar ini? Pertandingan mana saja nih yang tentunya paling menarik untuk disaksikan, ditunggu-tunggu ya? Dan siapa saja tim-tim yang diprediksi mampu melangkah mulus? Dan apakah ada kejutan besar nanti di fase gugur ini? Kita akan membahasnya ya. Di sore hari ini sambil nanti kita berdiskusi dengan narasumber kita, seorang komentator pengamat sepak bola nasional. Anda juga bisa bergabung pendengar di segmen ini, silakan. Anda boleh berkomentar juga seperti apa ini harapan Anda terhadap babak 32 besar Piala Dunia 2026. Silakan hubungi kami di 021-352-3172 dan 384-4545. Dan telepon kita sudah bersama dengan Bung Hanif Marjuni, pengamat sepak bola. Selamat sore, Bung Hanif.
1: Selamat sore dan salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Sehat selalu ya, Bung Hanif ya.
1: Alhamdulillah selalu.
0: Baik. Pulang berhaji ya, Bung Hanif ya. Ini mengikuti langsung Piala Dunia ya, Bung.
1: Ya, karena kebetulan passion kita di situ ya. Jadi begitu langsung opening ceremony sampai dengan hari ini, alhamdulillah diberikan kesempatan dan selalu bisa mengikuti gitu kan.
0: Selalu bisa mengikuti dan sekarang sudah masuk ke babak 32 besar nih. Apa sudah sesuai dengan prediksi sebelumnya, Bung Hanif, tim-tim yang masuk ke sini?
1: Betul. Saya melihat di babak 32 besar ini hampir katakanlah 80% ya, bahwa tim-tim yang unggulan di awal semua bisa melangkah ke babak 32 besar. Dan kita tahu bahwa nama-nama lawas tim-tim yang selama ini selalu mendominasi minimal di 5 edisi terakhir di babak semifinal gitu, hampir semuanya hadir di format baru di 32 besar kali ini. Begitu.
0: Oke, kalau dibandingkan dengan edisi sebelumnya, tim-tim ini masih mendominasi ya berarti ya? Di ya, betul. Edisi kali ini.
1: Secara historikal sebagian besar masih sama ya, artinya tim dengan sejarah yang meyakinkan, katakanlah masuk ranking 40 besar FIFA gitu, rata-rata masih bisa berada sampai hari ini dan masuk 32 besar. Bukan keseluruhan, tapi sebagian besar tim yang selama ini dalam satu tahun terakhir mereka terbiasa mendominasi di 20 atau 30 besar, sekarang bisa hadir di babak 32 besar Piala Dunia kali ini, begitu.
0: Yang mengejutkan tim mana ini, Bung Hanif, dari 32 besar ini yang ternyata tidak diunggulkan tapi lolos, atau sebaliknya justru yang kemarin diunggulkan tapi sudah harus pulang terlebih dahulu?
1: Ya, saya melihat beberapa tim yang bisa dibilang di luar prediksi ya, sebut saja seperti Kongo, kemudian Aja Zaire. Dan kita tahu juga ada yang paling mengejutkan Tanjung Verde ya, atau Tanjung Verde yang nantinya bertemu dengan Argentina. Ini sebenarnya kan mereka bisa dikatakan tim yang di tier 3 ya, artinya mereka melengkapi. Dan mereka juga di prediksi di awal mereka akan tersingkir di babak awal gitu kan. Tapi ternyata luar biasa setelah mereka melakukan 3 pertandingan, mereka bisa mengejutkan meskipun perjalanan juga sangat-sangat berliku. Tidak semuanya bisa mendulang kemenangan, tapi bisa lolos dan bisa bersaing dengan tim-tim lain, seperti itu.
0: Yang paling disoroti oleh Bung Hanif yang mana? Saya tertarik mungkin Tanjung Verde tadi ya. Anda menyebut ini kan tim debutan yang ada di Pier 3, tapi ternyata mampu. Belum pernah kebobolan loh tim ini ya. Belum pernah menang, belum pernah kalah sekalipun di fase grup
1: betul,
0: kemarin.
1: Dan Tanjung Verde ini kalau kita melihat mereka bermain seperti gaya bermainnya Iran ya. Tapi sayangnya Iran di perebutan tiga terbaik gagal dan mereka harus tersingkir gitu kan. Sebenarnya mereka tim yang sangat bagus di luar dugaan, mengejutkan dalam hal bertahan dan benar-benar dalam tactical play-nya kompak banget. Nah, di sisi lain mereka juga tampil nanti tulus. Ternyata dua modal ini yang saya melihatnya membuat mereka bisa bersaing dengan tim-tim lain di grup yang mereka ikuti. Yeah. Nah, ini menjadi satu tantangan sendiri dan ini menjadi catatan sendiri. Apalagi kalau kita melihat hampir nyaris sebagian besar materi pemainnya tidak semewah atau tidak sekelas tim-tim lain. Artinya ternyata dengan bermodalkan semangat yang luar biasa, tim ini bisa bersaing di level tertinggi begitu.
0: Baik, menunjukkan konsistensi berarti ya di tiap permainan. Apalagi kemarin sempat ketemu Spanyol juga bermain imbang di grupnya begitu ya. Ini tentu akan menjadi modal ketika nanti bertemu dengan Argentina ya. Tapi ditahan Bung Hanif penjabarannya. Okay. Kita sapa dulu Pak Ahtong nih di Pekanbaru yang sudah bergabung lewat telepon ya. Selamat sore Pak Ahtong.
2: Selamat sore Mbak Luna, selamat sore Bung Hanif Marjuni.
1: Selamat sore.
0: Ya, silakan ya. Pak Atong.
2: Kalau saya menggarisbawahi dua Argentina dengan Prancis tetap. Argentina akan back to back, akan menjadi juara dunia. Tapi yang saya menyoroti Prancis itu ketemu dengan Swedia. Swedia itu mempunyai pemain depan itu tiga orang, Antoni Elanga, Victor Gyökeres, Alexander Isak, itu cukup menakutkan buat Maignan selaku penjaga gawang Prancis, karena kita bisa menyaksikan ketika dia dihabisi oleh Belanda 5-1, dia bisa kembali mentalnya, bisa main 1-1 dengan Jepang. Berarti dia mental nyalinya menghadapi tim lebih bagus. Karena Jepang sebelumnya kan mengalahkan Tunisia 4-0. Jadi kalau hitung-hitungan di atas kertas, Swedia tuh dihabisi Jepang. Tapi kenyataannya Jepang mencetak gol duluan, Antoni Elanga malah bikin gol untuk menyamakan. Jadi Prancis wajib waspada kalau Argentina lawan Tanjung Verde. Argentina bukan Spanyol, ada Messi, manusia yang bukan dari planet bumi. Ya itu saja Bung Hanif.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Kita ke Kupang dulu Bung Hanif, ada Pak Herman ini. Pak Herman, sore. Okay, Pak. Halo Pak Herman, silakan komentarnya.
3: Salam olahraga Jaya.
0: Salam olahraga Jaya.
3: Ya, kalau saya menjagokan Argentina nih.
0: Oke, Argentina ya.
3: Dan memang Tanjung Verde merupakan tim yang kejutan, tapi itu kan di babak penyisihan. Tapi kalau di babak 32 besar kan pasti sistem gugur, jadi pasti permainannya atau apa pasti kan sampai habis-habisan kan gitu. Jadi pasti Argentina pasti akan menangkan pertandingan, bahkan juga mungkin Messi akan menjadi pencetak gol dan membuat dia menjadi top scorer nantinya.
0: Oke.
3: Okay. Karena punya peluang besar lawan Tanjung Verde.
0: Baik. Terima kasih Pak Herman. Salam olahraga. Bung Hanif, apakah pertemuan Argentina dan juga Tanjung Verde ini akan menjadi pertemuan yang sangat menguntungkan bagi Argentina melawan tim debutan yang meskipun secara beberapa kali memberikan kejutan begitu ya, untuk mendulang poin-poin gol barangkali ya? Silakan Bung Hanif.
1: Ya, saya pikir kalau melihat dari kualitas tim, kemudian kalau kita bandingkan ke belakang lagi bagaimana peringkat FIFA, kemudian harga masing-masing pemain, jelas ini sangat timbang sekali. Seluruh pemain Tanjung Verde ini, kalau kita bandingkan dengan satu atau dua pemain Argentina di transfer market, harganya sudah sangat jauh. Nah, harusnya kalau faktanya jika perbandingannya dari sisi itu, maka ini menjadi sebuah keuntungan besar bagi Argentina dan juga menjadi kesulitan yang luar biasa bagi Tanjung Verde. Tapi bukan berarti Argentina akan menang mudah, karena kalau melihat dari tiga pertandingan yang dilakukan oleh Tanjung Verde, mereka tuh seperti yang kita bahas tadi, mereka mempunyai compact defense yang luar biasa. Dan mereka bisa saja melakukan cara bertahan itu berbeda banget. pertama ketika menghadapi pemain-pemain atau tim dengan yang memiliki skill dan bola-bola yang cepat, mereka bisa bermain dengan zona marking yang disiplin dan rapi. Tapi ketika menghadapi lawan dengan skill individu yang bagus, mereka bisa melakukan man-to-man marking. Jadi ini nih yang menjadi satu keunggulan Tanjung Verde. Nah, pertanyaannya apakah kelebihan ini bisa mereka tunjukkan lagi ketika melawan Argentina? Itu yang menjadi persoalan nantinya. Karena kalau kita melihat skill individu, benar bahwa saat ini kalau dari tiga pertandingan, maka Argentina seolah-olah adalah Messi gitu kan. Jadi bola semuanya terfokus pada Messi. Sehingga ketika Messi berkreasi, itulah menjadi tolak awal atau awal bagaimana Argentina menekan. Tapi kalau ada penjagaan khusus buat Messi, masih ada loh pemain-pemain lain yang saya pikir juga
0: potensial ya
1: untuk diwaspadai. Betul, benar bahwa Messi sangat menentukan. Tapi bukan berarti satu-satunya kekuatan dari Argentina adalah Messi. Dan kalau kita melihat, hampir semuanya cukup memiliki kualitas di atas rata-rata bagi tim Argentina, seperti itu.
0: Baik, tidak hanya laga Argentina melawan Tanjung Verde ya, tapi kalau kita lihat bagan fase gugur yang sudah dirilis FIFA setelah selesai fase grup kemarin, tadi pagi begitu ya, ada satu bracket yang dihuni tim-tim besar nih Bung Hanif. Ada Jerman, ada Prancis, Belanda, Portugal, dan Spanyol di bracket sebelah kiri. Kemudian di bracket lainnya di situ diisi Brazil, Inggris, dan ada Argentina yang juga menjadi tim favorit di bracket kanan begitu. Seberapa besar ini pengaruh pembagian bracket ini terhadap peluang masing-masing tim untuk melangkah lebih jauh, Bung Hanif?
1: Ya, jelas ini menjadi salah satu ini ya, bagian dalam tanda petik yang menurut saya juga berat, terutama bagi Argentina, keinginan mereka untuk mempertahankan gelar ya, karena kalau berlanjut sepertinya itu hitungannya akan ketemu Brasil di sebelum final begitu kan. Begitu juga dengan Prancis, kalau hitungannya mereka akan lolos, jika mereka ingin lolos sampai dengan final, mereka tidak ketemu dengan Argentina karena berbeda sisi gitu ya. Tapi yang menarik di sini adalah buat saya bagaimana di sisi yang kanan itu ada kemungkinan besar Argentina akan ketemu Brasil di babak berikutnya. Jadi bukan di partai final gitu kan. Jadi saya melihat memang ini sepertinya bisa aja terulang nantinya bahwa final ideal nanti adalah perwakilan dari CONMEBOL plus satu negara di Eropa gitu, dari Eropa. Seperti itu ya.
0: Oke, ada yang memprediksi ini final yang kepagian nanti sebelum final yang sesungguhnya karena tim-tim favorit sudah dipertemukan di babak-babak sebelumnya. Ditahan, kita sapa Pak Yadi di Banyumas. Selamat sore Pak Yadi.
4: Selamat sore.
0: Silakan Pak, komentarnya.
4: Ya, Mbak Luna dan Bang Hanif ya.
0: Iya.
4: Ini mau tanya ini, Jepang ini ketemu siapa ini?
0: Jepang ketemu, sebentar, Brazil.
4: Oh, Pantai Gading.
0: Brazil, Pak. Pantai Gading nanti ketemu sama Norwegia.
4: Oh, iya, iya.
0: Iya. Bapak jagoin yang mana, Pak?
4: Jagoin Jepang dong.
0: Jepang, ya. Oke, itu aja Pak Yadi. Nanti kita tanya sama Bung Hanif ya, kira-kira bagaimana kansnya Jepang. Karena wakil Asia, Jepang, dan kalau dibilang zona Asia itu ada Australia ya. Dua negara ini ya Bung Hanif ya, yang berhasil ke 32 besar. Tapi nanti kita akan lanjutkan kembali Bung Hanif Marjuni dan juga untuk pendengar Pro 3 yang lain yang masih ingin bergabung. Silakan kita break dulu dengan informasi sekilas berikut ini.
5: Kilas Berita. Kilas Berita.
6: Argentina menutup fase grup Piala Dunia 2026 dengan catatan sempurna setelah mengalahkan Yordania 3-1 pada laga terakhir grup J di Stadion AT&T Arlington, Texas, Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Argentina menyapu bersih 3 laga grup J dan melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup. Sang juara bertahan selanjutnya akan menghadapi Cape Verde pada babak 32 besar di Miami, Amerika Serikat, Jumat mendatang. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai menerawang peta kekuatan 32 besar Piala Dunia 2026 setelah fase grup sudah resmi berakhir pada siang tadi ya. Dan kembali sebelum berbincang dengan Bung Hanif Marjuni, kita sapa lagi pendengar yang sudah bergabung, Pak Udin di Boyolali. Selamat sore Pak Udin.
7: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Udin.
7: Ya, sebenarnya saya pilih Indonesia, tapi karena ini Argentina versus Tanjung Verde, saya pilih Argentina lah untuk ngeramein.
0: Oke. Apalagi Pak? Makasih baik.
7: Udah, itu dulu.
0: Pak Saiful di Jogja ya, ikut sekalian ya. Pak Saiful, halo. Kecilin radionya.
8: Halo,
0: Pak, volumenya.
8: Selamat sore, Mbak Luna.
0: Selamat sore. Radionya boleh kecilin dulu, Pak, ya.
8: Sore juga, Mas Hanif.
0: Halo, Pak Saiful.
8: Halo.
0: Radionya ya, boleh kecilkan dulu, Pak.
8: Oh, iya.
0: Silakan.
8: Oh, iya, oh.
0: Langsung, Pak.
8: Nanti
0: Saiful.
8: Nanti Amerika ketemu mana, Mbak?
0: Apa, Pak? Sorry.
8: Nanti Amerika ketemu mana ini, Amerika Serikat?
0: Amerika ketemu Bosnia, Pak. Bosnia,
8: oh,
0: Herzegovina.
8: Kalau aku menjagokan Amerika Serikat sebagai tuan rumah, Mbak,
0: oh,
8: dengan
0: gitu
8: semangatnya dan yeah juga tentu saja tim panser Jerman, Mbak, itu okay nanti akan terjadi di final, Insya Allah.
0: Oh gitu, Jerman versus Amerika.
8: Ini, Mbak, di masa pertandingan sistem gugur.
0: Oh gitu, Jerman ya, belum panas ya?
8: Ya, terima kasih,
0: baik,
8: Mbak Luna.
0: Baik, terima kasih.
8: Salam olahraga jaya.
0: Pak Roni juga di Jakarta, selamat sore, Pak Roni.
9: Selamat sore Mbak Luna Elia, Pak Hanif.
0: Ya, silakan Pak Roni.
9: Ini Mbak, ini kan fase gugur ya Mbak ya.
0: Mm-hmm.
9: Pasti nanti antara beberapa yang lain itu pasti ada yang namanya finalti Mbak.
0: Ya.
9: Yeah. Soalnya mungkin sama kuat gitu loh Mbak. Mungkin kayak Tanjung Verde sama Argentina ini bisa nanti bisa seri juga karena kalau Messi itu dikunci, ya Argentina mungkin nggak bisa ngapa-ngapain, Mbak.
0: Oh gitu, dikawal ketat ya.
9: Kalau berhasil dengan Jepang, itu kan ya bisa sama kuat juga.
0: Mm-hmm.
9: Sampai ke penalti juga, Mbak. Tapi kalau juaranya Argentina sama Prancis lagi, kayaknya sih nggak mungkin, Mbak.
0: Mm.
9: Pasti ganti tuh, Mbak. Masa itu terus.
0: Oh gitu. Yang Pak Roni pengen ya lihat di final
9: tapi
0: siapa, Pak?
9: Ini, Mbak, ada satu yang kalau menurut saya itu penasaran gitu loh, Mbak.
0: Mm-hmm.
9: 2 atau 3 bulan lalu kan Raja Charles III dan Ratu Camilla kan ketemu sama Donald Trump di Gedung Putih.
0: Mm.
9: Nah, kayak itu kayak penasaran gitu loh.
0: Oh.
9: Apakah itu penasaran, Mbak? Inggris masuk final dong.
0: Oke. Faktor-faktor lain ya.
9: Ya, benar. Terima kasih,
0: baik,
9: Mbak.
0: Baik, makasih.
9: Mbak Luna, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, Pak Roni. Jadi dari jadwal yang sudah dirilis oleh FIFA, kira-kira laga mana ini, Bung Hanif, yang berpotensi menyedot perhatian? Silakan di 32 besar ini.
1: Ya, saya melihat banyak ya pertandingan yang sangat menarik sekali dan justru layak disebut sebagai mendekati final kebahagiaan gitu kan ya. Seperti Brasil lawan Jepang, kemudian Belanda lawan Maroko, dan Prancis lawan Swedia. Ini saya melihatnya belum lagi yang Portugal ketemu Kroasia. Ini sebenarnya menurut saya lebih pantas mereka memang bertemu di babak berikutnya gitu kan, karena melihat kualitas pemain, kemudian performa tim, terus bagaimana performa mereka di pertandingan awal, di pertandingan persahabatan, dan juga kualifikasi. Ketiganya menunjukkan catatan yang cukup positif. Nah, tapi dan di babak penyisian grup kemarin juga tidak terlalu bagus, tidak terlalu berburuk amat, dan justru kecenderungannya performanya cukup bagus. Tapi saat ini mereka harus ketemu di babak 32
0: yeah
1: besar. Contoh Jepang yang kita tahu juga awalnya sempat menahan Belanda, kemudian step by step mereka juga sudah menunjukkan kembali pada performa terbaiknya seperti yang mereka tunjukkan di babak awal di ini ya, di pertandingan persahabatan. Dan jangan lupakan bahwa memang waktu di persahabatan sebelumnya Jepang berhasil mengalahkan Brasil gitu kan.
0: Hmm.
1: Tapi itu persahabatan, dan itu saya melihat bahwa Brasil juga masih dalam tahap pembentukan tim. Artinya tidak ada jaminan bahwa akan mengulang hasil yang sama. Jadi ini yang menjadi menurut saya ini sangat sangat menarik sekali, apalagi dengan keberhasilan Brasil kemarin menang 3 gol dengan skema yang luar biasa. Terlihat sekali sentuhan dari Ancelotti ini sudah mulai terlihat, dan ini menjadi partai yang menurut saya menarik
0: yeah
1: dan sama bobotnya kalau kita bandingkan dengan Belanda dengan Maroko ya.

0: dengan atau melihat lawannya juga, tim unggulan mana yang menurut Bung Hanif ini justru paling rentan tersingkir? Karena ini fase gugur ya, sebelum mencapai 16 besar nanti, Bung.
1: Ya, kalau lebih ke tim unggulan mana yang kemungkinan akan sulit bersaing ya, justru saya melihatnya Inggris ini belum menemukan sesuai ekspektasi kita ya. Apalagi kita melihat memang di awal cukup meyakinkan, kemarin juga menang dengan selisih yang tipis gitu. Nah, yang tipis adalah sekarang Kongo yang notabene tim dengan kemampuan defense yang cukup bagus, mereka nanti tulus. Nah, apakah kalau misalkan Kongo tampil seperti hanya salah satu tim kontestan ketika menghadapi Inggris dengan skor imbang, saya pikir ini catatan yang berat. Apalagi Kongo memiliki postur pemain yang bisa dikatakan mumpuni ya, artinya ketika harus duel anti sprint dengan Inggris, saya pikir tidak kalah jauh. Justru inilah yang harus benar-benar diperhatikan nanti. Inggris harus bertemu Kongo yang notabene mereka unggul dalam kekuatan fisik dan mereka juga unggul dalam hal disiplin pemain, meskipun dalam tactical play-nya pemain-pemain Inggris lebih pengalaman. Nah, tapi saya melihat bahwa ini menjadi tantangan yang besar buat Inggris ketika harus berlaga di babak 32 besar. Seperti itu.
0: Oke, berarti tim dengan kualitas seperti apa yang bisa melaju mulus ke babak-babak selanjutnya kalau menurut Bung Hanif?
1: Ya, jelas tim dengan mental yang luar biasa ya. Apalagi kalau kita melihat kecenderungan saat ini, hampir semuanya punya keunggulan technical play yang beda-beda tipis, dan kalaupun panas baru di pertandingan ketiga. Nah, ketika dalam situasi seperti ini dan melihat kualitas lawan yang dihadapi, terutama bagi tim unggulan yang bertemu dengan tim yang kualitasnya tidak berbeda jauh ya, jadi saya melihat justru pemenang nanti adalah siapa yang punya mental, percaya diri, kemudian kejelian memaksimalkan situasi, dan berani tampil lebih konsisten di 30 menit babak kedua, tapi itu yang bisa mengambil keuntungan. Tim seperti Brasil yang harus ketemu Jepang, kemudian Belanda versus Maroko, kemudian Prancis dan Swedia. Ini saya melihat siapa yang bisa memaksimalkan dan mengambil keuntungan dan bisa mengambil situasi menguntungkan di babak kedua nantinya, yeah, mereka yang akan menjadi penentu kemenangan, terutama di 30 menit terakhir.
0: Oke, okay. Ketepatan strategi, konsistensi permainan di sepanjang pertandingan begitu ya, sampai mental bertanding, Bung Hanif ya?
1: Lebih ke kejelian taktikal ya, karena kalau kita melihat hampir semua tim dua pertama itu bermainnya hampir sama ya. Yeah. Ada yang lebih menunggu dulu, ada yang langsung bermain atraktif, offensive play gitu. Tapi rata-rata mereka, kalau kita cermati, terlepas apakah ini menjadi individual error ya, rata-rata kebobolan di 30 menit terakhir. Nah, ini menjadi satu perhatian khusus yang bisa dicermati, dan saya pikir staf pelatih dengan yang laporan dari tim data analis ya, pasti sudah bisa merangkum dari sana dan pasti akan bisa melihat kejadian dari sisi itu. Seperti itu, Pak.
0: Baik. Makin tidak sabar menunggu pertandingan perdana 32 besar dini hari nanti ya. Afrika Selatan berhadapan dengan Kanada yang akan membuka pertandingan 32 besar. Terima kasih Bung Hanif sudah berbincang bersama Pro 3 sore ini. Selamat sore, sehat selalu Bung Hanif.
1: Siap, terima kasih dan salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Pendengar, demikian tadi perbincangan kita mengenai peta persaingan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, fase gugur selalu tentunya menghadirkan tantangan yang berbeda di setiap pertandingan. Ini karena akan menjadi penentu nasib bagi sebuah tim. Meskipun tim-tim unggulan masih difavoritkan untuk melaju, tapi peluang lahirnya kejutan dari tim-tim kuda hitam ya tetap terbuka lebar ya. Kita nantikan bersama seperti apa kelanjutan Piala Dunia musim ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendikti-Saintek Brian Juliarto, menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi untuk menjadi pusat lahirnya solusi bagi berbagai persoalan bangsa. Hal tersebut disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri KSTI 2026. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Khairul Umam. Umam.
1: Iya, baik Luna dan pendengar. Saat ini saya sedang berada di Jakarta Convention Hall, Jakarta, di mana memang pada tadi penutupan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026, Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, yaitu mendorong perguruan tinggi agar menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Brian mengatakan bahwa Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, di mana tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Dan menurut Brian, memang Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata Brian, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Itu pernyataan dari Mendikti-Saintek Brian Juliarto.
2: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
1: Dan Brian sendiri mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo juga ingin memanfaatkan sebanyak mungkin potensi guru besar dan akademisi guna mendukung program pembangunan nasional. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham memperluas fokus penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia RANHAM generasi ke-6 dengan menambahkan isu perlindungan pekerja migran, pencegahan penyiksaan, hingga penghapusan diskriminasi dalam kebijakan publik. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Aditya Prabowo. Adit.
3: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saat ini berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana pemerintah memperluas fokus penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM generasi ke-6 dengan pekerja migran atau isu perlindungan pekerja migran, pencegahan penyiksaan, hingga penghapusan diskriminasi dalam kebijakan publik. PLT Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia, Sofia Latas, mengatakan perluasan tersebut dilakukan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang di Indonesia. Selain tetap memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas, perempuan dan anak, pemerintah juga secara khusus memasukkan perlindungan pekerja migran sebagai prioritas baru. Berikut keterangannya.
4: Tetapi untuk generasi ke-6 kita perluas karena melihat kondisi dan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat kita sendiri. Salah satunya yaitu mengenai migran worker yang mungkin di generasi ke-6 belum kita sentuh secara khusus. Ini kita khususkan. Penyandang disabilitas tetap kita perhatikan. Kemudian anak, perempuan, bagaimana juga anti penyiksaan. Ya.
3: Sofia juga mengatakan bahwa pemerintah juga ingin memastikan setiap kebijakan yang disusun memiliki perspektif hak asasi manusia agar tidak melahirkan aturan yang bersifat diskriminatif. Terkait maraknya pelajar Indonesia yang menjadi korban eksploitasi saat berada di luar negeri, Sofia menegaskan pemerintah juga memperkuat pengawasan lintas kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Ditya Prabu Pratiga RRI terus mendara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, salah satu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memproyeksikan populasi yang terdampak gempa besar di Venezuela dapat mencapai hingga 6,76 juta orang. Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM PBB menyatakan analisis awal bahwa citra satelit menunjukkan sekitar 31,5% bangunan di Katia Lamar mengalami kerusakan. Penilaian awal juga memperlihatkan besarnya skala kehancuran yang ditimbulkan gempa. IOM mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah Venezuela, PBB, serta berbagai mitra kemanusiaan. Bantuan darurat yang sebelumnya telah ditempatkan di Caracas saat ini juga tengah dipersiapkan untuk didistribusikan ke wilayah-wilayah yang mengalami dampak paling parah. Berita olahraga, pelatih timnas sepak bola Uzbekistan Fabio Cannavaro menyebut timnya memetik pelajaran berharga dari Piala Dunia 2026 setelah kalah 1-3 melawan Republik Demokratik Kongo pada laga penentu Grup K di Stadion Mercedes-Benz Atalanta, Amerika Serikat. Ia mengungkapkan sejak awal sudah mengingatkan para pemain bahwa Piala Dunia tidak memberi banyak ruang untuk melakukan kesalahan karena akan sangat menentukan hasil akhir laga. Cannavaro menjelaskan kegagalan beradaptasi dengan perubahan taktik lawan menjadi salah satu penyebab timnya kehilangan kendali pertandingan. Meski begitu, mantan kapten Italia itu tetap mengapresiasi para pemain yang telah berjuang maksimal. Dirinya mengaku merasakan kekecewaan yang sama dengan para pemain, namun meminta seluruh skuad menjadikan pengalaman tampil di Piala Dunia sebagai bekal untuk berkembang pada masa mendatang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Doan, clever. Doan,
2: brilliant. Maeda, it's a wonderful goal for Japan, absolutely wonderful.
3: Jepang mencatat sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir Grup F di Dallas, sekaligus mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin. Tim asuhan Hajime Moriyasu tampil konsisten sepanjang penyisian grup dengan mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang tanpa sekalipun menelan kekalahan. Jepang juga tampil tajam dengan membukukan 7 gol, menjadi rekor produktivitas terbaik mereka dalam satu edisi Piala Dunia. Keberhasilan ini sekaligus menjadi pencapaian bersejarah karena untuk pertama kalinya Jepang lolos dari fase grup dengan status tak terkalahkan. Di tengah bergugurannya sejumlah wakil Asia termasuk Korea Selatan, Yordania, dan Qatar, Jepang menjadi harapan benua Asia untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Tantangan berat kini menanti Samurai Biru pada babak 32 besar. Jepang dijadwalkan menghadapi juara grup C Brasil dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit dan menjadi ujian sesungguhnya bagi ambisi mereka mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026.
4: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
5: Indonesia menyapa sore.

0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan riset dan inovasi nasional melalui dukungan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Menurut Presiden, perusahaan negara dapat berkontribusi dengan mengalokasikan sebagian laba untuk kegiatan penelitian. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, transmigrasi berpotensi membuka puluhan ribu lapangan kerja di kawasan. Menurutnya, paradigma transmigrasi tengah mengalami perubahan besar, di mana kini kawasan transmigrasi yang sama diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. NASA mengembangkan teknologi pengisian bahan bakar pesawat antariksa di orbit bumi sebelum melanjutkan perjalanan ke luar angkasa. Teknologi bernama Cryocoupler ini diharapkan menjadi komponen penting dalam misi eksplorasi ruang angkasa jarak jauh di masa depan. Tiga informasi tadi pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id. Kita lanjutkan kembali Indonesia Menyapa Sore Pro 3 RRI. Saya Luna Elia masih akan menemani Anda. Segmen selanjutnya kami akan hadirkan perbincangan yang tidak kalah seru ya. Kita nanti akan membahas tentang liburan sekolah ya, bagaimana orang tua mengawasi anak-anaknya terutama pada saat mereka bermain gadget. Kita akan bahas bersama sesaat lagi.
1: Kata tokoh dunia, kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson.
0: Pendengar, sekarang ini sudah memasuki masa libur sekolah bagi anak-anak ya, libur kenaikan kelas atau juga libur dalam rangka mencari sekolah yang baru begitu ya. Nah, seringkali momen libur sekolah ini yang dinantikan anak-anak untuk beristirahat dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama dengan keluarga. Tapi di balik suasana liburan muncul tantangan yang perlu menjadi perhatian orang tua. Mulai dari penggunaan gadget atau handphone begitu ya, kemudian aktivitas anak-anak di media sosial hingga kebiasaan anak berada di luar rumah sampai larut malam. Ini yang masih menjadi tantangan yang terus dirasakan sampai saat ini ya. Pemerintah dan juga berbagai pihak menghimbau agar orang tua ini tetap melakukan pendampingan selama masa liburan ini. Pengawasan terhadap penggunaan gadget termasuk juga pengaturan jam tidur sampai pembatasan aktivitas di luar rumah pada malam hari, ini akan penting untuk menjaga kesehatan, keamanan, dan juga tumbuh kembang anak. Bagaimana peran orang tua untuk menciptakan liburan yang aman dan juga berkualitas ya? Kira-kira apa saja yang perlu dilakukan untuk anak-anak supaya tetap produktif ya selama libur panjang ini? Kita akan membahasnya bersama dengan pemerhati anak, perempuan, dan keluarga, Dr. Femi Eka Kartika Putri.
2: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Bu Femi.
3: Selamat sore Mbak Luna, selamat sore pendengar RRI Pro 3. Semoga ini hari Minggu ya Mbak,
0: hari Minggu.
3: Keluarga.
0: Betul,
3: ya,
0: hari keluarga.
3: Semoga keluarga Indonesia semuanya sehat dan bahagia dimanapun mereka berada.
0: Amin, amin. Luar biasa doa sebagai pembuka ya Bu Femi ya. Kalau kita nanti sambil ikut.
3: Kita kan harapannya begitu Mbak.
0: Betul.
3: Keluarga Indonesia itu harapannya sehat dan bahagia, apalagi
0: betul,
3: itu yang paling
0: iya.
3: penting gitu. Apalagi musim liburan ini kan gitu. Yeah. Yang sangat dinanti-nanti oleh anak-anak. Waduh, pasti seneng habis kenaikan kelas, sudah luar biasa. Kalau yang punya uang pasti sudah siap-siap mau kemana,
0: betul.
3: Apa sedang di mana gitu.
0: Yeah.
3: Yang tidak punya kegiatan atau orang tuanya masih sibuk di kantor, nah ini yang perlu mendapat perhatian seperti yang disampaikan tadi topiknya itu.
0: Kenapa jadi, harus ada perhatian khusus nih Bu Femi dari orang tua untuk anak-anak di masa liburan ini?
3: Ya, karena sebetulnya anak-anak ini masih dalam masa tumbuh kembang. Masih dalam perkembangan ya, apalagi yang masih SD. SD itu kan usianya 7-12 ini kan masih masih banyak membutuhkan stimulasi ya untuk tumbuh kembangnya supaya maksimal. Jadi jangan dihabiskan hanya di depan HP saja, di depan apa hanya dengan gadget saja.
0: Yeah.
3: Masih banyak kegiatan-kegiatan di hari libur ini ya, baik bersama teman-temannya, bersama keluarga, bersama lingkungannya gitu yang memang itu dibutuhkan oleh anak untuk bersosialisasi, untuk bermasyarakat, kan masih banyak yang harus dipelajari oleh anak di dalam masa tumbuh kembangnya ini gitu loh kan.
0: Okay.
3: Misalnya perkembangan fisik dan motorik kan anak-anak yang masih masuk-masuk SD itu masih membutuhkan kematangan dalam hal motorik kasar, motorik halus ya. Misalnya masih kalau yang masih SD kan ada yang tulisannya masih masih miring-miring, belum tegak dan sebagainya. Nah, di liburan ini kan orang tua bisa mengajak mereka latihan nulis, menggambar dan sebagainya. Kemudian juga anak-anak ini kan masih senang nih berlari-larian, lompat-lompat. Mungkin juga belum belajar sepeda gitu. Jadi ya kan sepeda nggak usah yang mahal-mahal ya. Sekarang banyak sekali sepeda yang tidak mahal, terjangkau oleh orang tua. Tapi perkembangan fisik dan motoriknya itu bisa distimulasi dari kegiatan-kegiatan sehari-hari gitu loh.
0: Iya, mengalihkan ya.
3: Duduk aja, menggang gadget itu kan kayaknya nggak asik ya.
0: Diam aja gitu ya, nanti badannya tambah pegel-pegel ya Bu Femi ya. Kalau nggak gerak ya.
3: Ya, juga tuh saya perkembangan kognitifnya dan bahasanya. Ayo belajar. Ya conversation dengan orang tua aja gitu kan bisa juga ngobrol. Oh kalau gini bahasanya bukan begini, yang benar adalah misalnya ya kan misalnya banyak lah yang bisa dilakukan dengan belajar belajar bahasanya baik yang benar atau misalnya belajar dari misalnya orang tua dari daerah tertentu kan bisa juga supaya ngerti gitu kan. Banyak yang bisa dilakukan. Kemudian perkembangan sosial dan emosional, misalnya ya, diizinkan bermain dengan teman-teman di lingkungan rumah, bukan hanya di lingkungan sekolah saja, gitu.
0: Ya, sosialisasi dan berarti ya, penting ya.
3: Ya, gitu. Sosialisasi dengan teman itu penting. Dan anak mulai diajar juga, belajar mandiri, ayo liburan sekarang, misalnya kamu tidak usah dibantu oleh pengasuh misalnya, ayo mandi sendiri, ambil baju sendiri gitu. Ya supaya ada kegiatan yang bisa dilakukan anak gitu loh. Walaupun itu kan caranya sepele ya, tapi anak belajar mandiri gitu loh. Sekarang misalnya mau makan ambil sendiri atau menentukan menu sendiri. Nanti siang pengen makan apa, nanti mama atau bunda masakin gitu kan. Anak udah mulai punya pendapat sendiri gitu.
0: Apalagi kalau bisa masak bareng anak-anak ya. Sudah punya menu, masaknya barengan.
3: Betul.
0: Nah itu seru
3: barengan,
0: tuh.
3: Betul, ya. Misalnya belum bisa motong-motong ya. Mengupas-ngupas atau gimana. Itu kan lebih asik menurut saya ya. Bikin kue. Menanam-nanam di halaman gitu. Ya walaupun misalnya sibuk banget. Hanya menanam bawang aja kan bisa sebetulnya ya. Gitu misalnya orang tua sibuk ya.
0: Yeah.
3: Atau punya pekerjaan tapi dari libur kan pasti libur juga. Ayo kita belajar menanam bawang atau seledri kan gampang itu.
0: Yeah.
3: Tinggal ambil di pot gitu.
0: Baik. Kita sambil undang pendengar ya Bu Femi ya. Ada mungkin pendengar yang ingin sharing juga bagaimana menghabiskan waktu liburan dengan anak-anak. Yang mungkin ingin juga mendapatkan respon mungkin dari Bu Femi, boleh ya kita sambil undang pendengar
3: boleh,
0: ya.
3: Silakan. Ya.
0: Silakan pendengar Anda boleh bergabung juga segmen sore hari ini 0213523172 0213844545. Tadi sudah beberapa aktivitas yang direkomendasikan Bu Femi agar liburan anak tetap menyenangkan sekaligus bermanfaat ya untuk tumbuh kembang mereka. Tapi kalau berkaitan dengan penggunaan gadget lagi Bu Femi, kita kembali ke yang awal tadi.
3: Betul.
0: Biasanya kan gini, kalau anak-anak, karena celakanya begini, tadi sosialisasi dengan teman-teman, tapi diajak mabar Bu Femi, tetap aja gadget. walaupun ini sama teman-teman gitu ya.
3: Iya,
0: agak repot juga. Bagaimana sih membuat aturan kepada anak-anak? Ya namanya gadget sekarang ini kan memang juga harus dikenalkan ke anak-anak, tapi tidak sampai over durasi begitu. Silakan Bu Fahmi.
3: Ya, harus memang harus dibatasi, Mbak. Kalau masih kecil sudah diberi pengertian, ya tentunya tidak sulit. Kalau tak pernah diberi pengertian bahayanya terlalu lama memegang gadget, terlalu lama bermain dengan HP-nya, tentu anak-anak kalau kaget tiba-tiba dibatasi gitu kan. Nah, yang penting itu mendiskusikan apa kebaikan maupun ketidakbaikan atau keburukan terlalu lama memegang gadget gitu. Anak-anak ngerti kok kalau diberi pengertian dengan baik, penjelasannya dengan baik gitu ya. Tidak langsung diomelin, tidak dimarahin gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan buat orang tua gitu loh. Diberi penjelasan dan diberikan waktu bagi anak untuk ya bolehlah mabar tapi ada waktunya gitu. Boleh anak-anak itu misalnya ya memegang gadgetnya asal tidak terlalu lama gitu. Nanti diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Ada beberapa bacaan yang bagus buat anak gitu ya. Kan itu sekarang buku bukan barang yang leks gitu ya. Di perpustakaan juga ada gitu ya, atau membaca bersama teman kan menyenangkan ketimbang membaca sendiri.
0: Tapi begini, jadi, dari berbagai rekomendasi aktivitas liburan tadi Bu Femi sampaikan, bagaimana cara memilih aktivitas yang sama-sama disukai? Tidak hanya kan kadang gini, orang tua, yuk kita besok gardening gitu ya, kita besok nanam-nanam yuk gitu. Tapi belum tentu anak ini suka kan Bu Femi? Mereka mungkin punya minat lain begitu. Gimana caranya menjembatani itu?
3: Kan orang tua yang memilihkan kan nanti dicoba dulu, kelihatan nanti minat anak di mana. Apakah membaca bersama orang tua, apakah gardening, ataukah cooking gitu ya. Kemudian bermain bersama teman-temannya, kan bisa dicoba. Jadi tidak dipaksakan, tapi perlu diberikan beberapa alternatif kegiatan supaya dia tuh sibuk gitu loh. Tidak hanya dengan gadgetnya saja gitu, tidak hanya bermain di dunia maya saja, tapi ya bermain beneran gitu loh. Main dengan temennya di taman, kan ada taman, ada perosotan, apalagi di Jakarta ya banyak sekali taman-taman yang terbuka buat anak-anak ya. Jadi bisa dipergunakan gitu loh. Asal orang tua ini nggak mager juga. Kalau orang tuanya mager ya susah, Mbak. Orang tuanya malas ngajak anaknya ke perpustakaan daerah, ya sulit gitu loh. Jadi nggak tahu minatnya anak di mana. Nah, mestinya itu yang mesti digali sama orang tua. Kalau orang tua sibuk, misalnya kepada pamannya atau kepada tantenya, atau ya dengan apa, dengan lingkungannya gitu. Ibu-ibu itu misalnya saling ini ya, saling kompakan gitu, saling menjaga anak mereka gantian, kan bisa juga. Jadi nggak terbatas hanya di keluarga itu saja, kan bisa mengenal apa tetangga juga kan, di kota besar bahkan juga di desa kan. Sekarang juga sama, karena juga nggak kenal sama tetangga gitu.
0: Jadi momen liburan ini menjadi momen untuk engagement gitu ya Bu Femi ya, dengan lingkungan ya.
3: Dengan lingkungan, dengan orang lain. Bahkan sekarang ini Mbak, banyak di desa yang pada nggak suka ke sawah. Jadi ke sawah kan cuma kakek-kakek, nenek-nenek yang tua-tua, benar ya. Nah nanti siapa yang mewarisi itu semua? Kan sayang tanah Indonesia, sawah Indonesia yang sangat lebar. Apa mau menjadi petani, mau berkebun. Nah, jadi saat yang tepat ngajak anak-anak untuk ke sawah gitu ya. Misalnya lihat kakeknya atau nenek yang sedang ke sawah gitu misalnya, atau yang sedang berkebun, memetik kopi atau apalah gitu ya. Banyak yang bisa dilakukan dan enggak mahal gitu loh. Kalau memang orang tua mau. Sekarang kan banyak anak-anak muda enggak mau ke sawah. Senangnya menjadi ojek online, menjadi apa ya kayak gitu ya, driver-driver. Ya enggak salah, tapi coba yang sekarang yang ke sawah pada yang tua-tua.
0: Nanti regenerasinya gimana gitu ya.
3: Nanti gimana sawah di Indonesia, siapa yang mau
0: iya.
3: menanam gitu.
0: Baik.
3: Loh.
0: Kita undang pendengar lagi nih, barangkali sore ini ada yang ingin cerita apa ya, sudah semingguan inilah ya liburan dimulai. Betul. Begitu ya, apa
3: masih
0: suka dukanya, masih 2 minggu lagi
3: masih
0: nih, masih panjang
3: ya.
0: Begitu. Kalau
3: masih
0: belum ada
3: panjang,
0: yang Nana, kalau Nana. Belum ada yang mau sharing, saya coba sharing dulu mengawali diskusi nih Bu Femi.
3: Silakan,
0: karena ya, silakan. Karena saya kan masih kerja nih ya Bu Femi, kan tadi menyinggung juga orang tua yang masih harus kerja barangkali karena tidak bisa cuti ya. Misalnya ya,
3: ya.
0: Jadi harus ya. Tetap ke kantor sekalipun ini hari Minggu seperti saat ini kan, kalau pekerjaan seperti ya. kita ini harus tetap berada di kantor. Saya siasati
3: Betul.
0: Dengan membawa anak Bu Femi kemarin hari
3: nah,
0: Sabtu.
3: Itu dia.
0: Jadi tetap
3: itu juga
0: iya
3: bagus,
0: kan?
3: Luna.
0: Iya.
3: Ya,
0: ya. Gimana
3: supaya
0: Bu Femi?
3: Supaya anak juga tahu. Supaya bagus juga Mbak kalau memang kantor mengizinkan supaya juga anak tahu bahwa apa namanya itu uang jajan, uang sekolah yang diberikan orang tua itu diperoleh dengan kerja keras gitu ya.
0: Yeah.
3: Dan kemudian anak juga tahu orang tuanya tuh pekerjaannya seperti apa. Dan mungkin juga nanti juga punya cita-cita yang sama gitu loh. Yang tadinya dia nggak tahu mama ini kerjanya apa sih setiap hari misalnya pergi pagi pulang malam gitu. Sekarang kan dia jadi tahu gitu. Oh ternyata menarik ya kalau jadi penyiar itu. Oh ternyata menarik ya gitu kalau kita bekerja di bidang
0: media. Komunikasi
3: gitu ya, komunikasi gitu ya, bisa berkomunikasi yeah. banyak orang gitu ya, dan banyak hal-hal yang bisa dijelaskan kepada anak ketika Mbak Luna bekerja ini kantor mama ini gitu
0: yeah,
3: kan?
0: Karena sosialisasi saya kenalkan ke teman-teman, jadi kan jadi pada tahu begitu ya.
3: Jadi pada tahu mamaku kerjanya di sini loh. Mamaku kerjanya deket Monas kan RRI.
0: Betul.
3: Kan?
0: Iya, terlihat Monas dari gedung kantor. Jadi itu sudah menjadi liburan juga ya. Untuk anak-anak.
3: Pengen ke Monas, nanti anaknya Mbak Luna udah selama liburan bisa bolak-balik ke Monas.
0: Yang lain ke Monas karena liburan, kita ke Monas karena kerja, Bu Femi. Tapi itu satu hal.
3: Anak liburan.
0: Betul. Ya. Berarti apa ya? Kalau tadi orang tuanya petani, ya tidak ada salahnya mengajak anak-anak supaya tahu pekerjaan
3: iya.
0: orang tuanya, sekaligus mengenalkan
3: betul.
0: Itu tadi, Bu Femi ya. Apapun
3: betul,
0: background pekerjaan
3: iya.
0: orang tua ya, berarti ya.
3: Betul, betul. Supaya anak tahu bahwa apapun ya belajar perlu proses,
0: yeah.
3: pekerjaan itu juga perlu proses gitu. Jadi tidak ada yang instan gitu loh. Nggak jangan taunya rumah apa namanya itu seolah orang tuanya uangnya banyak, bawa mainan, bawa ini. Tapi dari mana itu semua? Itu kan dari hasil kerja orang tua gitu loh,
0: yeah.
3: ya kan? Untuk orang tua yang bekerja. Jadi anak itu juga akan memberikan apresiasi kepada orang tua bahwa pekerjaan orang tua saya ini patut dibanggakan gitu loh, karena aku itu kan dapat ini itu karena hasil dari kerja mama, hasil dari kerja papa atau ayah bunda gitu ya. Jadi dia akan menghargai proses gitu loh. Itu yang perlu dijelaskan. Nah, kalau sepanjang jalan Mbak Luna bisa juga memberikan informasi ini gedung ini isinya adalah orang bekerja di bidang ini. Ini gedung ini kan menuju RRI itu luar biasa ya Mbak ya.
0: Iya.
3: Banyak gedung-gedung pemerintahan, gedung-gedung komersil yang bisa dijelaskan kepada anak. Jadi anak tuh akan kaya dengan informasi gitu. Ngomong-ngomong kalau ke kantor tadi ngajak anak naik apa? Naik MRT atau naik mobil pribadi atau naik Transjakarta atau naik apa Mbak?
0: Kebetulan biasanya saya naik pribadi. Kemarin tuh sebetulnya anak saya pulangnya pengen naik umum Bu Femi. Pas ini kan ulang tahun Jakarta, Rp1.
3: Ya.
0: Jadi itu macet sekali, akhirnya nggak jadi. Tapi beberapa kali saya sudah pernah juga mengajak anak-anak untuk naik LRT, naik bis Transjakarta gitu.
3: Transjakarta.
0: Iya. Dan mereka enjoy, ya. Mereka enjoy.
3: Nah, itu kalau orang tuanya seneng, anak-anak juga pasti seneng. Kalau ajak anak-anak itu jangan sambil merenggut ya Mbak ya, sambil senyum ya
0: iya,
3: Mbak, supaya anak-anak juga happy. Ih mama seneng, aku sering lihat mama senyum terus, mama nggak marah, mama baik hati gitu ngajak ya minum atau makan sekedar makan es krim, sekedar apa namanya itu nggak usah jajan-jajan yang mahal-mahal kan banyak
0: betul,
3: ya gitu.
0: Betul.
3: Jadi anak di hari libur itu seneng gitu.
0: Seneng
3: loh.
0: Betul. Aktivitasnya ya kan? Bisa ya, teralihkan. Kan? Sebetulnya apa ya keinginan saya membawa anak-anak kerja itu, tapi ini khusus weekend aja ya. Kalau hari biasa kan ya juga belum tentu begitu. Femi bisa ya. Kemarin karena hari Sabtu saja. Itu supaya okay kita bisa mengontrol anak-anak juga sebetulnya Bu Femi. Kita kan bisa
3: betul,
0: melihat.
3: Betul.
0: Anak ya ada di sekitar kita, tapi kalau kita away dari betul rumah, kita nggak bisa mantau rumah, nih
3: nah
0: apa yang dia betul pegang, apa yang dia lihat, gitu ya.
3: Iya, walaupun ada pengasuhnya kan, kadang pengasuhnya juga daripada anaknya nangis, mending ya udahlah dikasih aja, gitu kan.
0: Yang praktis, ya.
3: Iya, yang praktis aja, gitu.
0: Baik. Bu Femi, jadi, ini ada pendengar yang juga, ya, Bu Femi ada pendengar juga yang sudah mengirimkan tanggapan juga tentang liburan sekolah ya lewat WA.
3: Oh,
0: kita
3: baik,
0: coba akan bacakan ya beberapa di antaranya. Ada Ade yang akan membacakan. Ya. Silakan, Ade.
4: Iya, baik, Luna. Selamat sore, Bu Femi.
3: Selamat sore, Mbak Ade.
4: Ini topik kita menarik sore ini dan ada beberapa iya tanggapan pendengar. Ini sepertinya ibu dan bapak pekerja juga nih. Ada dari Bu Dewi di Jakarta. Sebagai orang tua yang bekerja, jujur cukup sulit mengawasi anak selama libur sekolah. Anak jadi lebih sering memegang gadget karena saya tidak selalu ada di rumah nih, kata Bu Dewi.
0: Yeah.
4: Tapi tetap saya buat aturan seperti batas waktu penggunaan dan jam malam supaya anak tetap disiplin meskipun saya tidak bisa mengawasi secara langsung. Nah, dari sisi bapaknya nih, ada Pak Arman di Balikpapan. Kalau kedua orang tua bekerja, tantangannya memang lebih besar saat libur sekolah. Biasanya anak dititipkan ke keluarga atau tetap di rumah dengan pengawasan terbatas. Menurut Pak Arman, penting untuk tetap memberi aturan jelas soal gadget dan jam tidur, serta rutin mengecek aktivitas anak meski dari jauh.
0: Yeah.
4: Dan ada juga Bu Lina di Surabaya, yang Bu Lina dan suaminya ini sama-sama bekerja. Jadi saat liburan sekolah, anak sering lebih banyak waktunya sendiri. Solusinya dari Bu Lina, ini kami membuat jadwal harian sederhana untuk anak, termasuk waktu belajar, bermain, dan penggunaan gadget. Jadi walaupun Bu Lina dan suami tidak selalu di rumah, anaknya tetap punya batasan dan kegiatannya tuh terarah.
0: Ya, makasih Ade. Silakan ada tanggapan, Bu Femi.
3: Ya, ya ini semuanya dari ibu dan bapak yang bekerja ya. Nah, tapi saya ingin menyarankan, kan orang tua itu tahu ya, ayah bunda itu tahu bahwa anak itu pasti ada waktu liburan yang panjang.
0: Yeah.
3: Ya, gimana kalau salah satu itu mengambil cuti? Kan nggak ada salahnya supaya ada waktu kebersamaan bersama anak. Jadi kalau liburan sekolah itu orang tua jangan terus-terusan bekerja. Salah satu mestinya ada yang bisa cuti, entah cuti sehari, dua hari, yang penting bisa bersama anak kan. Di weekdays-nya, bukan di weekend-nya ya. Weekend kan pasti libur, tapi di weekdays itu salah satunya kalau bisa itu cuti gitu loh. Jadi anak ini kalau mengawasi gampang ya sebetulnya zaman sekarang ini, karena ada CCTV, kemudian bisa dititipkan dan sebagainya. Tapi kebersamaan dengan anak ini yang mestinya jangan terlalu lama dibiarkan anak itu sendiri, karena ya ada kekosongan gitu ya, kekosongan dari anak gitu ya. Nah mestinya salah satunya kalau bisa cutilah ya, entah ayahnya atau ibunya, sehingga mereka ini ada teman ya, ada teman jiwanya, ada teman ngobrol, kehadiran ayah atau ibu itu di dekatnya itu penting buat mereka, bonding ya,
0: bonding
3: antara orang tua dan anak gitu kan. Kan nggak sulit gitu ya, mestinya izin sehari dua hari supaya ada waktu dengan anak gitu. Jadi jangan terlalu menyibukkan diri gitu ya. Banyak kegiatan bisa dilaksanakan atau dikerjakan dengan anak ya, gardening, cooking, apapun ya, flower arrangement kan bisa juga, cari kembang-kembangnya itu di luar rumah ya, kita bikin yuk gitu. Nggak usah yang mahal-mahal gitu ya. Kebersamaan bersama anak itu penting, jangan malah bingung, aduh ntar gue kalau saya di rumah saya juga mau ngapain ya,
0: mati gaya
3: itu
0: nanti
3: salah, gitu ya. Iya, anaknya juga malah ini kan,
0: iya, menjadi bingung gitu ya, orang tua bingung ya, anaknya
3: orang tua jangan malah seneng di kantor ketimbang di rumah bersama anak gitu loh.
0: Kan,
3: jangan malah bingung gitu.
0: Baik.
3: Banyak kembang-kembang di luar yang bisa dipetik bareng-bareng, kita bikin yuk gitu, karena ini gitu ya, di fast, di mana banyak lah
0: betul
3: gitu. Jadi orang tua bisa mengambil waktu lah, saya sarankan cuti sehari dua hari supaya dia ada yang bisa bersama anak, gantian cutinya gitu loh, supaya ada waktu dengan ayahnya, dengan bundanya gitu, yang
0: baik,
3: dimana hari-hari itu pasti menyenangkan buat anak.
0: Baik,
3: gitu.
0: Kita catat bonding.
3: Mengawasi kan gampang itu mbak sekarang, cuma itu ya, kedekatan dengan orang tua itu yang lebih penting, bonding
0: lebih penting
3: dengan orang tua itu yang lebih penting. Gitu.
0: Jangan sampai nanti kita belum meluangkan waktu begitu ya, anak-anak sudah mau masuk sekolah lagi, nggak berasa loh tiba-tiba habis waktu liburnya.
3: Betul.
0: So, ambil kertas cutinya, langsung ajukan.
3: Masih dua minggu.
0: Baik.
3: Masa sih sehari dua hari nggak dikasih sama pimpinan.
0: Okay.
3: Pastilah, mereka juga punya anak kok tadinya gitu loh.
0: Baik, baik Bu Femi, terima kasih ya untuk perbincangannya sore ini bersama RRI Pro 3, sangat menginspirasi. Selamat sore.
3: Salam sehat dan bahagia untuk keluarga Indonesia.
0: Amin, terima kasih. Demikian tadi ya, semakin seru tadi berbincang bersama dengan Bu Femi Eka Kartika Putri, pemerhati anak, perempuan, dan juga keluarga.
2: Wawancara Pro 3.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.
2: Indonesia menyapa sore.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kepada seluruh pihak untuk tidak lagi melakukan pembukaan lahan dengan metode pembakaran. Kami kutip dari kantor Berita Antara, seluruh pihak menurut Raja Juli harus menyadari bahwa Indonesia ini sedang tidak dalam posisi baik-baik saja terkait dengan karhutla, terutama saat ini gejala El Nino sedang melanda Indonesia.
2: Indonesia menyapa sore.
0: Masih dalam rangkaian Indonesia menyapa sore Pro 3 RRI, saya Luna Elia masih menemani Anda. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI ya saat ini tentunya semakin pesat dan bahkan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. AI ini sudah banyak sekali membantu masyarakat begitu ya, membantu manusia begitu ya, seperti membantu belajar, kemudian bekerja, sampai menjadi teman untuk berdiskusi, bahkan curhat. Ini banyak juga loh yang curhat dengan AI, tapi harus diwaspadai juga. Tapi di tengah kemajuan teknologi tersebut, ada satu hal yang nampaknya tidak bisa digantikan oleh kecanggihan mesin. Apa sih itu? Kita akan bicara tentang peran seorang ayah dalam keluarga yang tidak akan bisa digantikan oleh apapun, termasuk teknologi AI. Ayah ini bukan hanya berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga, tapi juga menjadi sosok pendidik sekaligus pelindung, pembimbing, dan teladan bagi tumbuh kembang anak-anaknya. Nah, kehadiran ayah secara emosional ini terbukti akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter, kepercayaan diri, kemudian juga kesehatan mental, sampai kemampuan anak dalam bersosialisasi. Bagaimana membangun peran ayah yang semakin relevan di era digital seperti saat ini? Kenapa kehadiran ayah ini tidak bisa digantikan oleh apapun, termasuk juga dengan adanya AI ini ya, termasuk artificial intelligence ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga KSPK di bawah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Nopian Andusti.
9: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore, Pak Nopian.
10: Selamat sore, Mbak Luna. Selamat sore.
0: Ya, salam sehat ya, Pak Nopian ya.
10: Ya, sama, salam sehat selalu.
0: Baik. Pak Nopian, di tengah pesatnya perkembangan teknologi termasuk AI ini, kenapa ya peran seorang ayah tetap menjadi sosok yang tidak tergantikan begitu di keluarga, Pak?
10: Ya, jadi begini ya. Memang di tengah kemajuan teknologi informasi termasuk AI ini kan sepertinya ada muncul keluarga baru, tetapi itu ya sebetulnya tidak bisa menggantikan dalam konteks keluarga yang sesungguhnya. Jadi ayah ini adalah seorang figur yang betul-betul menjadi tauladan, kemudian menampingi proses tumbuh kembang anak, mulai anak-anak lahir sampai mereka dewasa. Ini akan menjadi memori tersendiri bagi anak-anaknya ketika mereka menjadi dewasa.
0: Yeah.
10: Dan sesibuk apapun ayah, sepadat apapun agenda seorang ayah, tetapi peran di dalam keluarga itu tidak bisa digantikan oleh siapa dan apapun. Nah, kemudian ayah harus menjadi ayah yang hebat. Ayah yang hebat itu bukan berarti ayah yang sempurna, tetapi ayah yang memiliki komitmen yang kuat untuk selalu hadir. Selalu hadir, kemudian mendampingi ibu untuk mendampingi anaknya dalam membingkai, mengukir memori dari anak, dari mereka sampai mereka dewasa. Dan ini tidak pernah tergantikan oleh siapapun, termasuk dengan AI tidak bisa menggantikan ini.
0: Yeah.
10: Karena ini akan mengukir memori sampai anak-anak itu menjadi dewasa. Nah, oleh karena itu, Mbak Luna ya,
0: yeah,
10: bahwa kehadiran AI adalah suatu penyeimbang. Penyeimbang pengasuhan antara ibu dan ayah, bukan berarti kita mengecewakan arti ibu, tapi yang itu ayah bersama ibu. Di keseimbangan pengasuhan inilah yang akan membentuk karakter anak-anak ini.
0: Bekerja sama ya, kolaborasi keduanya. Ya.
10: Ya. Betul. Karena kenapa? Karena karakter anak itu akan dibentuk di dalam keluarga. Bagaimana anak-anak itu di luar rumah, itu akan menjadi cerminannya adalah bagaimana mereka di rumah. Jadi ketika anak-anak sudah di luar, bergaul dengan teman-temannya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan, itu ada cerminan apa yang mereka lakukan berada mereka kebutuhan dalam keluarga. Nah, ini kita harapkan. Karena itu, kehadiran ayah secara berimbang dalam pengasuhan anak ini merupakan salah satu pondasi yang kuat untuk mewujudkan ketahanan keluarga.
0: Oke, itu satu hal. Tapi saat ini kan masih banyak yang beranggapan bahwa tugas utama ayah itu mencari nafkah, Pak Nopian. Bagaimana pandangan Bapak mengenai peran ayah di sini dalam pengasuhan era modern saat ini?
10: Ya, jadi begini, memang itu adalah anggapan yang keliru. Memang kita menyadari bahwa dalam data PKH kita di tahun 2025 yang lalu, memang kita sadari bahwa ada 25,8% anak-anak ini adalah satunya yang kehilangan figur atau sosok ayah. Jadi kita menyadari betul bahwa ayah ini kan saya katakan tadi adalah menjadi pahlawan bagi anak-anaknya, menjadi tauladan bagi anak-anaknya, menjadi tempat mereka mengadu, menjadi tempat mereka bercurah hati. Apakah itu bisa digantikan dengan AI dan sebagainya? Nggak bisa tentunya. Oleh karena itu, para ayah, kita punya program, Mbak, namanya program Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini untuk menggerakkan para ayah. Ayo, kalian bukan hanya sebagai pencari nafkah, tapi bagaimana kalian itu bisa mendampingi tumbuh kembang anak-anak kalian dan mulai dari lahir sampai mereka dewasa. Karena ini saya katakan kapan tadi, ini akan mengukir memori anak-anak kalian. Karena mengapa, Mbak Luna ya? Kalau seorang anak hanya mendapatkan pengasuhan saja dari ibunya, maka apa yang mereka lihat dari kecil, dari lahir sampai dewasa, itu adalah kepribadian seorang perempuan. Lalu bagaimana seorang ayah?
0: Sisi jadi maskulinnya ya?
10: Itu. Ya, harus berimbang. Jadi ayah ditampilkan sebagai seorang yang paling gagah, seorang yang bisa menyelesaikan sebuah persoalan. Ini yang kita harapkan bagi seorang anak. Nah, kalau ayah, figur ayah tidak muncul, maka karakter anak ini juga akan mengikuti ketika mereka dewasa. Ini Mbak Loda ya.
0: Ya, ini yang perlu dicatat. Jadi tadi gerakan ayah teladan ya?
10: Indonesia, gerakan ayah teladan Indonesia.
0: Okay.
10: Nah, ayah teladan ini bukan ayah yang sempurna. Bukan harus ayah yang sempurna. Tetapi ayah betul-betul memiliki komitmen untuk hadir di tengah keluarganya, bersama anak-anaknya. Kemudian mendampingi anak, mendengarkan anak bercerita. Itu penting sekali. Ketika anak-anak bercerita, didengarkan oleh ayahnya, didengarkan oleh ibunya secara bersama-sama, ini akan sesuatu mengukir memori mereka. Ketika mereka masih kecil, ayahnya mendampingi belajar, mengerjakan pekerjaan rumah, dan sebagainya, ini akan luar biasa. Nanti akan tergores sampai mereka menjadi dewasa. Inilah bingkai-bingkai memori, ukiran-ukiran memori yang akan melekat terus dalam ingatan mereka. Ini Mbak Luna.
0: Baik. Di tengah kesibukan seorang ayah bekerja mencari nafkah begitu ya, bagaimana cara sederhana mungkin Mbak Nopian, tapi efektif agar seorang ayah ini tetap memiliki waktu yang berkualitas untuk anak-anaknya, apalagi ini sedang masa liburan Mbak Nopian, liburan sekolah.
10: Ya, jadi begini ya, ya Mbak Luna ya, kalau ketika pagi sebelum anak-anak berangkat ke sekolah, apa namanya, seorang ayah berangkat bekerja, paling tidak sempat 15 menit, 10 menit untuk sekedar berbincang dengan anak-anaknya, sekedar untuk mendengarkan ceritanya, menanyakan apa kesibukan mereka pada hari itu, kemudian apa yang akan mereka rencanakan pada hari, apalagi hari libur. Yeah. Ini pertanyaan-pertanyaan sederhana ini akan memberikan suatu ikatan batin yang luar biasa antara seorang ayah dan anak. Dan kemudian ketika ayahnya lagi sedang dalam pekerjaan, anaknya libur, sekarang kita kan bisa telepon-teleponan, bisa WA-an menyampaikan sudah makan atau belum, apa kabarnya, kemudian apa kegiatan saat ini. Itu akan sesuatu yang sangat berharga secara psikologis itu Mbak Luna. Bagi seorang anak ketika mereka sambil mengukir memori mereka yang saya katakan tadi.
0: Oke, okay, quality time ya, walaupun dalam waktu yang singkat sebelum berangkat kerja. Ini tetap diusahakan ya untuk bisa menyapa anak-anaknya dengan lembut ya Pak Nopian ya.
10: Betul, pulang kerja pun demikian. Yeah. Pulang kerja anak-anak tidur, masih bisa menyapa. Walaupun hanya 1-2 menit, itu bukan berarti lama waktunya, tapi kualitas sapaan ini yang paling penting.
0: Oke, okay, baik. Pak, kalau kita kaitkan kembali ke era teknologi tadi, sekarang sudah era AI ya. Justru banyak kan sekarang yang memanfaatkan AI untuk membantu kehidupan sehari-hari begitu ya. Kalau dalam arti peran AI ini yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pengasuhan tanpa menggantikan fungsi ayah dalam keluarga atau fungsi ibu dalam keluarga, seperti apa Pak Nopian?
10: Sebetulnya begini, AI itu kan hanya memberikan suatu ketika kita bertanya, ketika kita ada sesuatu yang kita pertanyakan melalui AI, tapi itu sekedar pada bertanya saja, tapi ikatan emosional tidak muncul di situ. Ikatan tidak muncul. Oleh karena itu peran ayah, peran ibu itu tidak bisa tergantikan oleh apapun dan siapapun, tapi ada peran psikologis yang ikatan batin ini yang tidak bisa kita tinggalkan. Okay, AI jangan sampai nanti justru kita dikendalikan oleh AI, dikendalikan oleh teknologi, tapi kita bisa memanfaatkan, mengendalikan teknologi. Nah lalu peran ayah, peran ibu, ya nggak bisa kita gantikan dengan teknologi, karena di situ ada ikatan batin, ikatan emosional yang harus terjaga antara seorang ayah kepada anaknya. Dan ini Mbak Luna, yang harus kita betul-betul menjadi kita garis bawahi.
0: Ikatan batin yang tidak bisa digantikan oleh teknologi itu ya.
10: Iya.
0: Baik. Kalau untuk sinergi, membangun sinergi sekarang, tentu tidak hanya ayah, ibu yang berperan untuk anak-anaknya saja ya. Tapi di situ kan anak-anak juga punya lingkungan lain seperti sekolah, bahkan lingkungan di sekitar juga. Bagaimana membangun sinergi itu agar anak ini tumbuh menjadi generasi yang tangguh begitu, apalagi di era digital seperti saat ini, Pak?
11: Ya, jadi sebenarnya secara ideal, sebetulnya antara orang tua dengan sekolah itu harus ada komunikasi yang terus-menerus. Jadi sekolah menginformasikan kepada orang tuanya bagaimana perkembangan anaknya di sekolah. Kemudian orang tua juga ada feedback yang terus-menerus pada anak-anak ini. Jangan sampai nanti orang tuanya, apakah ayah ibunya, ini melepaskan 100% pada sekolah. Tetapi setelah sekolah kan sekian waktu itu kan ada di rumah. Dan ini juga harus ada umpan balik antara orang tua dengan sekolah. Ini komunikasi harus terjalin. Agar anak-anak itu dapat diketahui oleh orang tuanya aktivitas mereka apa saja di sekolah, bagaimana perkembangan prestasinya, bagaimana perilakunya, agar bisa dipantau oleh orang tuanya. Jadi ini kadang-kadang setelah dilepas di sekolah itu seolah sebetulnya itu bukan tanggung jawab 100% sekolah, tetapi tetap harus ada tanggung jawab orang tuanya untuk tetap memantau perkembangan anaknya di sekolah. Ini Mbak Lur.
0: Kolaborasi berarti ya antara orang tua dan juga guru ya untuk mendidik anak-anak ya. Baik, Pak Nopian, yang ingin disampaikan untuk terutama para ayah ya, apa pesannya ini untuk para ayah di Indonesia agar semakin aktif hadir di kehidupan anak, tidak hanya secara fisik tapi juga secara emosional tadi, bonding, silakan.
11: Ya, saya ingin menyampaikan pesan ya kepada ayah-ayah di seluruh Indonesia, sesibuk apapun agenda kalian, sepadat apapun pekerjaan kalian, tetapi peran kalian sebagai ayah tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun di dalam keluarga. Jadilah ayah yang hebat. Jadilah ayah teladan bagi anak-anaknya. Tapi

0: Tuhan wujudkan hubungan emosional sampai mereka dewasa. Ini adalah suatu pesan yang jangan sampai nanti kalian menyesal ketika anak-anak sudah dewasa, kalian tidak pernah mendampingi. Jangan sampai menyesal karena waktu tidak bisa diputar ulang. Demikian Mbak Luna.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Nopian ya, sudah memberikan nasihat yang bijak begitu ya untuk orang tua, terutama para ayah begitu, untuk memberikan peran yang lebih dari sekedar pencari nafkah dalam keluarga, tapi membangun ikatan emosional terhadap anak ya, terhadap keluarga, ini juga tidak kalah penting. Terima kasih Pak Nopian. Selamat sore Pak, sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Demikian tadi pendengar, perbincangan kami bersama dengan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga KSPK, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Pak Nopian Andusti. Sampai di sini tentunya segmen ini kami hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami. Selepas ini, segmen selanjutnya yang akan kami hadirkan, yaitu Warta Nusantara Sore. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama Pro3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan sebuah negara bukan ditentukan oleh kemampuannya menghindari persoalan, melainkan oleh keberaniannya menghadapi dan menyelesaikan setiap kesulitan dan tantangan. Prabowo menekankan pentingnya budaya terbuka terhadap kritik, masukan, serta upaya mencari solusi secara bersama-sama. Menurutnya, setiap kesulitan harus dihadapi dengan keberanian, bukan dihindari atau ditutupi. Oleh karena itu, pemerintah harus berani mengakui kekurangan dan bekerja keras mencari jalan keluar. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kebebasan akademik di lingkungan kampus. Ia menilai perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam dunia pendidikan tinggi selama diarahkan untuk melahirkan gagasan dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Berita lainnya, Wakil Menteri Koperasi Farida Farihah mendorong Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP menjadi jalur distribusi bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan tidak hanya bergantung pada penjualan di daerah asal. Farida mengatakan KDKMP tidak hanya dibangun sebagai sarana pelayanan masyarakat desa, tetapi juga sebagai pusat konsolidasi dan pemasaran produk-produk unggulan daerah. Menurut Farida, kehadiran jaringan KDKMP di berbagai daerah diharapkan dapat memperpendek rantai pemasaran produk UMKM sekaligus membuka akses ke pasar yang lebih luas. Beralih ke berita mancanegara, jumlah korban jiwa akibat gempa kembar berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Pemerintah Venezuela melaporkan sedikitnya 1.430 orang meninggal dunia. Sementara lebih dari 50.000 orang masih dinyatakan hilang. Melansir laman Reuters, gempa dahsyat yang terjadi pada Rabu lalu itu menyebabkan kerusakan masif di berbagai wilayah. Ribuan bangunan runtuh termasuk fasilitas publik dan bandara utama sehingga menghambat distribusi bantuan kemanusiaan. Hingga saat ini tim penyelamat di Venezuela masih berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban yang diduga masih tertimbun reruntuhan. Pemerintah Venezuela bersama organisasi internasional juga terus menyalurkan bantuan darurat bagi para penyintas yang kehilangan tempat tinggal. Berita olahraga, mega bintang timnas Argentina Lionel Messi terus memimpin perburuan sepatu emas Piala Dunia 2026 setelah mencetak satu gol tambahan kala membantu sang juara bertahan menutup fase penyisihan grup J dengan kemenangan 3-1 atas Yordania. Dikutip dari laman FIFA, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni memberi kesempatan Messi untuk beristirahat dan mengelola kebugarannya dengan mengistirahatkan La Pulga pada laga awal. Keputusan itu terbukti ampuh sebab Messi kemudian mencetak gol ketiga Argentina lewat eksekusi tendangan bebas yang akurat melewati hadangan pagar hidup Yordania dan membuat kiper Yazid Abu Layla mati langkah sebelum melesak ke dalam gawang.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI akan membangun 4 pusat pelatihan atletik nasional. Pusat pelatihan tersebut tersebar di Stadion Atletik Rawamangun, Pangalengan, Humbang Asundutan, dan juga Timika. Kementerian Kebudayaan merevitalisasi sekitar 159 aset budaya di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Adapun aset budaya yang dimaksud antara lain adalah situs cagar budaya maupun kantong budaya. Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan riset dan inovasi nasional melalui dukungan BUMN. Menurut Presiden, perusahaan negara dapat berkontribusi dengan mengalokasikan sebagian laba untuk kegiatan penelitian. Tiga informasi tadi bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami, rri.co.id. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email pansel rri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak nama peserta. Paling lambat Anda bisa mengirimkannya hingga tanggal 9 Juli 2026. Setiap masukan ini akan dijaga kerahasiaannya. Untuk informasi lebih lanjut bisa Anda lihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Pendengar, penguatan manajemen usaha, legalitas hingga perluasan akses pasar menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM Bali di tengah persaingan ekonomi yang semakin kompetitif. Berikut laporannya disampaikan Nadia Syarif, RRI Denpasar. Nadia.
2: Baik, terima kasih rekan penyiar di Studio Jakarta. Bersama saya Nadia Syarif dari Denpasar mengabarkan bahwa penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM kini menjadi agenda prioritas pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Lalu berdasarkan data dinas terkait, saat ini terdapat lebih dari 448 ribu unit UMKM yang tersebar di Pulau Dewata. Namun pendengar, sebagian besar dari jumlah tersebut nyatanya masih berada pada skala mikro dan kerap terbentur masalah tata kelola usaha serta perizinan. Lalu juga Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali Idewa Agung Gede Purnama menjelaskan, pemerintah kini hadir memberikan asistensi secara hulu ke hilir, mulai dari fasilitas perizinan, kemudian akses pembiayaan, hingga mempertemukan pelaku usaha dengan industri besar dan juga pasar ekspor. Berikut.
3: Terkait dengan UMKM yang ada di Bali sekarang, dari 448.734 UMKM itu, UMKM di Bali kebanyakan adalah masih mikro.
2: Ya. Pendengar, katanya pengawasan dan kurasi produk ini juga diterapkan langsung kepada para pelaku UMKM yang terlibat dalam ajang Pesta Kesenian Bali atau PKB 2026. Petugas juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh produk yang dipasarkan memenuhi standar kualitas dan higienitas yang sangat tinggi. Lebih lanjut, Dewa Agung Gede Purnama juga menambahkan bahwa keberlanjutan usaha ini tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus ditopang oleh sinergi lintas instansi, termasuk sektor perbankan dan juga jaminan ketenagakerjaan. Lalu melalui skema pendampingan yang konsisten ini, UMKM di Bali diharapkan tidak hanya sekedar bertahan, namun mampu bertransformasi menjadi pilar penggerak ekonomi daerah yang tangguh, mandiri, dan siap bertarung di kancah global. Demikian laporan kami dari Denpasar. Nadia Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara menghimbau seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha di Kota Tarakan untuk menyukseskan gelaran Sensus Ekonomi 2026. Laporan dari Tarakan disampaikan Setia Widadi. Setia.
4: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara mengimbau seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha di Kota Tarakan untuk menyukseskan gelaran Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS Kaltara, Dr. Mustaki menegaskan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan data yang jujur sangat menentukan arah kebijakan ekonomi ke depan. Ia juga memastikan bahwa seluruh data yang diberikan oleh masyarakat dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang dan tidak akan bocor. Hingga pertengahan lini masa sensus ini, respon masyarakat di Kaltara, khususnya Kota Tarakan, terpantau sangat positif. Demikian untuk pernyataan dari Kepala BPS Kaltara, Dr. Mustaqim.
5: Jadi kita pesan saja dari BPS, terima kedatangan petugas, isi datanya secara lengkap dan akurat, kemudian data rahasia kita Bapak-Ibu semua akan menjadi rahasia. Tidak akan bocor ke dana dari Bapak-Ibu ini. Jadi harapan kami agar dapat disusun sebuah kebijakan yang berbasis pada data tadi.
4: Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini berlangsung sejak tanggal 15 hingga 31 Juni mendatang. Dukungan penuh dari pemerintah Kota Tarakan serta jajaran Polresta Tarakan juga dikerahkan guna menjamin kelancaran jalannya pendataan di lapangan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peristiwa.
6: Peristiwa bersejarah terjadi pada 28 Juni 1944. Pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang terjadi di Pontianak. Peristiwa ini sering dikenang dengan istilah Tragedi Mandor Berdarah. Awal mula peristiwa Mandor yang pernah terjadi di Kalimantan Barat pada 1943 sampai 1944 di daerah Mandor, Kabupaten Landak adalah saat Jepang mencurigai di Kalimantan Barat dan Selatan terdapat komplotan-komplotan yang terdiri atas feodal lokal, cendikiawan, amtenar, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga rakyat jelata dari berbagai etnik, suku maupun agama yang meresahkan Jepang. Komplotan-komplotan tersebut diatasi dengan aksi kekerasan. Diperkirakan sebanyak 21 ribu orang menjadi korban. Hingga kini, setiap tanggal 28 Juni diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah di wilayah Kalimantan Barat.
1: Warta Nusantara.
0: Pendengar, untuk mencegah penyebaran penyakit zoonosis pada hewan peliharaan maupun pengendalian hewan liar, pemerintah Kota Bandung meningkatkan layanan kesehatan hewan keliling. Dari Bandung, berikut laporan disampaikan Atep Burhanuddin. Atep.
7: Ya, baik, so pendengar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung terus memperkuat upaya menjaga kesehatan hewan sekaligus mencegah penyebaran penyakit zoonosis melalui layanan kesehatan hewan keliling bertajuk Bangsawan Bandung Jaga Kesehatan Hewan. Melalui program tersebut, petugas DKPP secara rutin mendatangi satu kelurahan setiap pekan untuk memberikan layanan vaksinasi rabies, pemeriksaan kesehatan hewan, serta sedang pengendalian populasi kucing liar melalui program sterilisasi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Bandung, Wilsandi Sepulo, mengatakan layanan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesehatan hewan sekaligus melindungi masyarakat dari potensi penularan rabies. Selain memberikan layanan kesehatan hewan, DKPP juga melakukan penangkapan kucing liar untuk menjalani program sentralisasi sebagai upaya mengendalikan populasi. Sebelum dilepas liarkan kembali, kucing-kucing tersebut terlebih dahulu mendapatkan perawatan hingga kondisinya pulih. Menurut Wisandi, kegiatan tersebut dilaksanakan secara bergilir dari satu kelurahan ke kelurahan lainnya setiap pekan. Program ini telah menjangkau sejumlah wilayah di Kota Bandung, termasuk Kelurahan Kospoloa, Kecamatan Coblong yang menjadi lokasi pelayanan terakhir. dikatakannya layanan vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan diberikan kepada seluruh hewan pemeliharaan yang dibawa masyarakat. Sementara itu, program sterilisasi lebih difokuskan kepada kucing liar yang populasinya dinilai cukup tinggi.
8: Jadi kita ke kelurahan, kita lakukan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan. Juga melakukan penangkapan kucing nanti di wilayah tersebut untuk dilakukan sterilisasi. Dan kita lakukan dulu perawatan, setelah itu baru setelah kondisinya pulih baru kita kembalikan ke lokasi asal. Jadi itu rutin kita setiap minggu pindah dari satu kelurahan ke kelurahan.
7: Melalui program Bangsawan Bandung Jaga Kesehatan Hewan, DKPP Kota Bandung berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan hewan terus meningkat, sehingga risiko penyebaran rabies maupun penyakit menular lainnya dapat ditekan sekaligus menjaga keseimbangan populasi hewan di lingkungan perkotaan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Ate Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Desa Merah Putih Desa Lam Lumpu menjadi contoh pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Aceh Besar. Laporan selengkapnya bersama Cindy Novitasari. Cindy.
9: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampung Lam Lumpu terus menunjukkan perkembangan sejak mulai beroperasi. Berbagai kegiatan usaha telah dijalankan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa. Keberhasilan koperasi dalam mengelola dan memutar modal awal menjadi salah satu indikator positif perkembangan KDMP Syariah Lam Lumpu. Meski hingga kini belum memiliki kantor sendiri dan masih memanfaatkan salah satu fasilitas milik Gampung sebagai tempat operasional, aktivitas koperasi tetap berjalan dengan baik. Sekretaris Camat Pekanbada, Rusdi, mengatakan KDMP Syariah Lam Lumpu memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi koperasi desa lainnya di Aceh Besar. Menurutnya masih terdapat sejumlah koperasi yang belum beroperasi secara optimal sehingga diperlukan pendampingan agar dapat berkembang seperti yang telah dilakukan di Gampung Lam Lumpu.
10: Dan kami selalu berkoordinasi dengan pihak bisnis asisten itu yang mendampingi kampung-kampung. Ya, kalau di kampung di Kecamatan Kemada ada empat orang bisnis asisten yang mendampingi ke fasilitator lah. Mendampingi desa-desa, kami selalu meminta informasi dari bisnis asisten. Kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh desa-desa atau kampung-kampung, kami menghubungi kecilnya, menghubungi pengurusnya, sehingga bagaimana koperasi ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan sesuai dengan kebijakan yang ada, peraturan yang ada.
9: Ia juga menambahkan pendampingan oleh bisnis asisten ini mencakup penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, hingga meningkatkan kapasitas pengurus agar koperasi mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pemerintah berharap keberhasilan KDMP Syariah Gampung Lam Lumpu dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lain untuk mengembangkan koperasi yang sehat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikatan Bidan Indonesia Kota Cirebon memperkuat pendampingan kesehatan keluarga sejak remaja hingga persalinan. Laporan selengkapnya dari Cirebon disampaikan Rena Safira. Rena.
11: Baik pendengar, Ikatan Bidan Indonesia terus memperkuat pendampingan kesehatan keluarga melalui pelayanan berkelanjutan sejak masa remaja hingga persalinan. Pendekatan tersebut dilakukan guna meningkatkan kesiapan kesehatan reproduksi sekaligus mencegah berbagai risiko kesehatan masyarakat. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Cirebon, Oom Jamiatu Rohma, mengatakan pelayanan bidan dimulai sejak remaja melalui edukasi kesehatan reproduksi. Pendampingan juga diberikan kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin, hingga keluarga setelah kelahiran anak.
12: berubah sekali, tapi kita hadir mungkin dari mulai remaja juga kita sudah hadir ya, menyiapkan remaja itu untuk masuk nanti ke dalam kehidupan rumah tangga, kita siapkan dari mulai remaja, kemudian kita juga pendampingan kepada nanti kalau udah mau menjadi calon pengantin kepada satinya, sampai dengan hamil terkait dengan nanti melahirkan sampai dengan punya anak.
11: Om juga menambahkan, edukasi kepada remaja mencakup pencegahan anemia serta pemahaman mengenai kesehatan reproduksi. Bidan juga mendorong remaja mempersiapkan kondisi kesehatan sebelum memasuki jenjang pernikahan dan kehamilan. Pelayanan kesehatan keluarga dilanjutkan melalui kelas ibu hamil serta pendampingan selama masa kehamilan hingga persalinan. Suami dan anggota keluarga juga turut dilibatkan agar mampu memberikan dukungan selama proses kehamilan berlangsung. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kita beralih ke laporan lainnya. Warga menolak relokasi Sekretariat RW di Kalipasir. Wali Kota Jakarta Pusat akan turun untuk meninjau langsung. Informasinya bersama Meiska Derisa. Meiska.
1: Baik, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat akan mengecek langsung informasi terkait penolakan relokasi kantor Sekretariat RW 01 Cikini, Jalan Kalipasir, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat yang beredar di media sosial. Pembongkaran bangunan tersebut direncanakan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Menanggapi hal itu, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengaku belum meninjau langsung lokasi, namun ia telah menerima laporan awal dari Lurah Cikini terkait rencana penataan kawasan tersebut. Arifin mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, pemerintah telah menyiapkan lokasi pengganti bagi Sekretariat RW sebelum proses pembongkaran dilakukan. Menurutnya, relokasi telah direncanakan sehingga bukan sekedar penggusuran tanpa solusi. Berikut pernyataan Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin.
2: Saya belum mengecek langsung ke lokasi. Ya, laporan dari Lurah ataupun bahwa untuk Sekretariat RW 01 itu, untuk tim sepak sudah ada perjalanan. Ya, maka lokasi. Ya, jadi bukan di gusur begitu saja, tetapi disiapkan itu masih diganti dan dibangun. Informasinya saat ini juga sedang disiapkan untuk diganti.
1: Lebih lanjut, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memastikan akan mengedepankan komunikasi dengan warga dalam proses penataan kawasan. Ia berharap solusi terbaik dapat dicapai tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat maupun program pembangunan yang telah direncanakan. Demikian dari Jakarta, Meiska Dareisa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar lomba layang-layang sebagai bentuk pelestarian budaya dan mempererat silaturahmi antar masyarakat. Ikuti informasinya bersama Nofri, reporter RRI Bukit Tinggi. Nofri.
3: Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada. Lapangan Gunung Sejati, Kelurahan Ganting, Parang Panjang Timur dipenuhi layang-layang warna-warni. Ratusan peserta dari Parang Panjang, Batipua dan Sukulu Koto mengikuti perlombaan layang-layang Baradai Sepa Basko hari ini. Selain adu keterampilan menerbangkan layang-layang, kegiatan itu juga jadi upaya melestarikan tradisi budaya dan mempererat silaturahmi masyarakat kawasan Pabasko. Wali Kota Parang Panjang Henry Arnis menyampaikan apresiasi kepada panitia, masyarakat Kelurahan Ganting dan seluruh pihak penyelenggara. Dirinya menyebut kegiatan itu terlaksana baik berkat kerja keras semua pihak. Henry Arnis menilai lomba layang-layang Baradai merupakan warisan budaya bernilai positif dan perlu terus dilestarikan. Di tengah perkembangan zaman, tradisi seperti itu menjadi media efektif memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda. Berikut kutipan wawancara kami bersama Wali Kota Parang Panjang, Henry Anies.
4: Yang mengikuti acara ini dan ikut berpartisipasi asli, kami mengucapkan terima kasih. Dan kepada panitia pelaksana, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi. Sudah menunggu kembangkan budaya kita, menurunkan budaya kita, agar tetap
3: Wali Kota menjelaskan, melalui kegiatan tersebut, generasi muda tidak hanya diajak berkompetisi, tetapi juga belajar menghargai tradisi, memperkuat silaturahmi, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya daerah. Ia berharap perlombaan dapat menjadi agenda tahunan yang diminati masyarakat, serta memberi dampak positif bagi promosi budaya dan perekonomian daerah. Henry Anies mengajak semua pihak menjadikan kegiatan itu momentum memperkuat ekonomi lokal, mempromosikan potensi daerah, serta memperkenalkan Parang Panjang sebagai kota aman, nyaman, religius, dan kaya tradisi budaya. Dari Kota Parang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Nofri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Warta Nusantara.
0: Pendengar, kami lanjutkan kembali Warta Nusantara sore ini. Rombongan belajar SD, SMP, dan SMA Sekolah Rakyat terintegrasi 71 Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo sudah terpenuhi. Dipastikan seluruh siswa merupakan anak dari keluarga tidak mampu. Kami hadirkan laporannya bersama Taufik Usman.
7: Rombongan belajar Sekolah Rakyat terintegrasi 71 Kabupaten Bualemo untuk jenjang SD, SMP, dan SMA saat ini telah terpenuhi. Seluruh peserta didik yang diterima dipastikan berasal dari keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah. Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo, Safrudin Lamusu, kepada RRI mengatakan, proses penentuan calon siswa melibatkan Dinas Sosial, pemerintah desa, serta pendamping PKH.
8: Kami telah menjangkau di seluruh pelosok Bualemo dengan bantuan teman-teman pendamping sosial PKH. Dibantu dengan Bapak Ibu Kepala Desa, perangkat dan segala stakeholder di desa. Telah ditetapkan 90 calon siswa SD yang akan masuk ISR. SMP juga telah kami tetapkan di 2 minggu yang lalu. 90 orang dengan cadangan hampir 30 orang, dan alhamdulillah penetapan untuk SMA 90 orang atau 3 rumbel juga telah ditetapkan.
7: Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak dalam proses verifikasi menjadi langkah penting untuk menjaga transparansi sekaligus memastikan program benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan. Senada dengan hal ini, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Bualemo, Muhammad Saifuddin, menjelaskan peserta didik akan memperoleh layanan pendidikan berkualitas yang didukung pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Pada dasarnya, anak-anak yang lulus dari SD Sekolah Rakyat dapat melanjutkan ke jenjang SMP. Sekolah ini, sama dengan sekolah pada umumnya, bukan sekolah kejar paket.
9: Sekolah rakyat, kalau misalkan mereka sudah lulus dari jenjang SD, mereka bisa melanjutkan di sekolah rakyat jenjang SMP. Ataupun kalau misalkan mereka secara ekonomi sudah mampu, maka mereka diperkenankan untuk sekolah reguler. Jadi kadang-kadang banyak pemahaman yang salah di luaran, beranggapan bahwa sekolah rakyat itu seolah-olah semacam kejar paket. Itu salah. Tuh, kalau ijazah yang digunakan bukan ijazah kejar paket, tapi ijazah sekolah reguler, seperti itu. Cuman kan mungkin pembedanya itu tadi salah satunya, kami ketika ngomong di sekolah rakyat, maka berasrama.
7: Ia menambahkan, keberadaan sekolah rakyat diharapkan mampu menghapus anggapan keliru di masyarakat mengenai sistem pembelajarannya. Seluruh kurikulum dan jenjang pendidikan diselenggarakan secara formal sesuai ketentuan pemerintah. Melalui program tersebut, pemerintah berharap anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas, meningkatkan kompetensi, serta membuka peluang kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang. Dari Kabupaten Bualemo, Gorontalo, Taufik Usman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polisi dan TNI melakukan penyisiran di kawasan wisata Narmada selama akhir pekan untuk mencegah kejahatan dan juga menjaga keamanan. Informasi selengkapnya dilaporkan Adilan Bil Asmi, RRI Mataram.
10: Kawasan wisata Sesaut dan Suranadi di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, menjadi perhatian aparat keamanan saat akhir pekan. Polsek Narmada bersama TNI meningkatkan patroli dialogis untuk menjaga keamanan sekaligus mencegah potensi gangguan Kamtibmas, termasuk tindak kriminalitas 3C, yakni pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Berikut pernyataan Kepala Polsek Narmada, AKP IKD Aryawan.
11: Dan alhamdulillah sampai saat ini selama libur zero accident ya, kita doakan semoga tetap ini kita pertahankan. Karena sudah kita turun semua, memberikan himbauan-himbauan kepada pengunjung, pengelola, semuanya bersama-sama.
10: Kapolsek mengatakan pengelola wisata juga diminta aktif berkoordinasi dengan aparat kepolisian jika menemukan adanya potensi gangguan keamanan. Petugas turut mengingatkan pengunjung agar menjaga barang berharga dan tetap mengawasi anak-anak selama beraktivitas di kawasan wisata. Selain patroli, polisi juga menyosialisasikan layanan darurat Polri 110 kepada masyarakat. Layanan tersebut dapat digunakan untuk mempercepat laporan apabila terjadi gangguan keamanan atau membutuhkan bantuan kepolisian. Warga kawasan wisata Sesaut, Sinta Lestari, mengapresiasi langkah kepolisian yang rutin hadir melakukan pengawasan. Menurutnya, keberadaan petugas membuat masyarakat dan wisatawan merasa lebih nyaman saat menikmati kawasan wisata.
12: Ya, alhamdulillah selama saya berwisata di wisata Sesaut ini tidak ada terjadi insiden. Dan semoga keamanan dan ketertiban di wisata Sesaut dan wisata-wisata lainnya tetap terjaga.
10: Polsek Narmada memastikan patroli di kawasan wisata akan terus dilakukan secara berkala. Upaya tersebut menjadi bagian dari menjaga keamanan masyarakat, sekaligus mendukung aktivitas pariwisata di wilayah Sesaut dan Suranadi. Demikian laporan Adilan Bil Azmi dari Mataram. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Sintang, Kalimantan Barat. Pemerintah Kabupaten Sintang mengajak seluruh OPD dan instansi vertikal mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk penghormatan dan mengenang tragedi Mandor yang diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah. Dari Sintang, kita simak laporan Ade Ramli.
13: Dinas Sosial Kabupaten Sintang saat ini melakukan persiapan peringatan Hari Bergabung Daerah HBD tahun 2026. Peringatan tersebut ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengenang tragedi Mandor 28 Juni 1944. Kegiatan secara rutin setiap tahun terpusat dengan melakukan ziarah di kawasan Makam Juang Mandor Kabupaten Landa. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan pada Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Edma Hatita, mengatakan saat ini melakukan persiapan secara teknis bersama stakeholder terkait dan menyampaikan surat edaran dari Bupati Sintang untuk pemasangan spanduk baleho di masing-masing instansi dan masyarakat. Ia menerangkan pemasangan baleho dimulai sejak 25 Juni hingga 1 Juli 2026. Kemudian pemasangan bendera merah putih setengah tiang pada tanggal 28 Juni 2026 dari pukul 6 pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.
14: Kemudian untuk pemasangan bendera setengah tiang tanggal 28 dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore.
13: Adapun tema peringatan Hari Berkabung Daerah tahun 2026, keteladanan pahlawan bangsa adalah motivasi untuk membangun negeri. Tokoh masyarakat Kalimantan Barat, Jakaria, mengajak masyarakat dengan momentum Hari Berkabung Daerah tahun 2026 agar dapat mengenang jasa para pahlawan yang ada di Kalimantan Barat.
15: Nah, sehingga dengan kita mengingat ini, mengenang peristiwa ini, apalagi sudah ada edaran gubernur untuk masang sebagian. Maka kita sebagai warga masyarakat Kalbar, ya wajiblah untuk mengenang ini. Mudah-mudahan peristiwa ini tidak terulang lagi di era modern.
13: Untuk kegiatan upacara memperingati Hari Perkabung Daerah dilaksanakan Senin tanggal 29 Juni 2026 pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di halaman kantor Bupati Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Kaur tertunda karena minimnya minat pengembang investor swasta. Kita akan simak laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
16: Pemerintah Kabupaten Kaur menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan menyiapkan lahan siap bangun seluas 0,5 hektar. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kaur Ismar Hasdan mengatakan bahwa langkah cepat ini diambil agar penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah bisa segera terwujud. Melalui penyediaan aset tanah ini, ia berharap pihak pengembang nantinya tidak lagi terbentur oleh masalah pembebasan lahan warga saat akan memulai pembangunan fisik. Dijelaskan Ismawar, meskipun pemerintah daerah sudah memberikan daya dukung yang sangat matang, potensi investasi ini belum berjalan mulus di lapangan. Ismar mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun anggaran 2026 ini, belum ada satupun pengembang properti swasta yang melirik lokasi tersebut. Sampai saat ini, belum ada pihak developer yang tertarik untuk membangun rumah subsidi di Kabupaten Kaur.
17: Subsidi untuk MBR, Pemda sudah menyiapkan lahan. Dan ternyata mungkin dari pengembang saat ini mungkin belum ada yang melirik untuk membangun MBR tersebut. Lebih kurang ada 0,5 hektar.
16: Lebih lanjut, Ismawar menambahkan, sistem kerjasama ini biasanya diawali dengan inisiatif dan kedatangan dari pihak pengembang swasta. Menurut pengamatannya dari pengalaman di daerah lain, para pelaku usaha properti umumnya akan datang langsung menemui pemerintah daerah untuk memaparkan rencana mereka. Sehingga belum adanya investor yang datang langsung ke Kabupaten Kaur menjadi alasan mengapa proyek hunian murah tersebut belum bisa dieksekusi hingga saat ini. Sementara itu, Andri, salah seorang warga Kabupaten Kaur, memberikan apresiasi positif terhadap langkah cepat pemerintah daerah dalam menyediakan lahan siap bangun. Ia menilai penyediaan aset tanah seluas 0,5 hektar tersebut merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan hunian yang layak. Menurutnya, kebijakan matang ini sangat membantu memangkas kendala pembebasan tanah yang selama ini sering menjadi momok bagi proyek pembangunan.
17: Saya selaku masyarakat tentunya sangat berterima kasih dengan pemerintah daerah sudah mau menganggarkan, menyediakan lahan untuk rumah subsidi masyarakat berpenghasilan rendah ini. Jadi ke depan kami sebagai masyarakat tidak susah lagi kalau mau memiliki hunian yang lebih baik dan lebih layak.
16: Lebih lanjut, Andri juga menyampaikan harapan besar agar pemerintah daerah tidak sekedar menunggu kedatangan para investor properti swasta. Dirinya merasa sangat disayangkan jika potensi lahan yang sudah siap itu terus dibiarkan menganggur hingga akhir tahun bahkan tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, Andri sangat berharap pembangunan fisik perumahan murah tersebut bisa segera dieksekusi demi mewujudkan impian masyarakat kecil untuk memiliki rumah sendiri. Dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Tendus Apriawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kilas Berita.
19: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan untuk menambah anggaran riset nasional menjadi Rp4 triliun. Menteri Prasetyo menjelaskan arahan Presiden Prabowo ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
18: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Tiga, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Puluhan anak panti sosial pengasuhan anak Sri Munijab antusias mengikuti dengar bareng pesta bola dunia bersama RRI Pekanbaru. Seperti apa keseruannya, kita akan simak laporannya bersama Haryo Gunawan.
20: Suasana penuh semangat mewarnai kegiatan dengar bareng pesta bola dunia yang digelar RRI Pekanbaru di UPT Pelayanan Sosial Pengasuhan Anak Sri Mujinab Dinas Sosial Provinsi Riau Minggu 28 Juni 2026. Puluhan anak panti tampak antusias mengikuti jalannya pertandingan antara Yordania dan Argentina sambil memberikan dukungan kepada tim favorit mereka. Kegiatan tersebut menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak selama masa libur sekolah. Mereka berkumpul bersama, menikmati jalannya pertandingan serta merasakan kemeriahan suasana layaknya menyaksikan laga secara langsung bersama para pecinta sepak bola lainnya. Kepala UPT Pelayanan Sosial Pengasuhan Anak Sri Munjinab, Iksan Aditya, mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan RRI Pekanbaru. Menurutnya acara tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi kegiatan positif yang mengisi waktu libur anak-anak di panti.
21: Untuk acaranya bagus dan sangat antusias anak-anak di panti. Dan sekaligus untuk mengisi libur waktu mereka. Harapan kedepannya untuk acara-acara seperti ini, TVRI dan RRI bisa untuk lebih banyak lagi ya. Ada event-event bola, olahraganya, atau basket, atau badminton, voli. Jadi minat ke masyarakat pun anak-anak itu terutama bisa jadi stimulan untuk mereka.
20: Salah seorang anak panti yang mengikuti kegiatan, Nisa, mengaku sangat menikmati suasana menonton bersama tersebut. Menurutnya menyaksikan pertandingan secara beramai-ramai membuat suasana menjadi lebih seru karena semua peserta dapat bersorak bersama dan saling mendukung tim favorit.
22: Kapannya seru dan bisa merasakan berkumpul rame-rame, bersorak bareng, dan menentukan siapa yang akan menuju Piala Dunia selanjutnya.
20: Melalui kegiatan dengar bareng pesta bola dunia ini, RRI Pekanbaru tidak hanya menghadirkan hiburan bagi anak-anak panti, tetapi juga mempererat kebersamaan serta memberikan pengalaman menyenangkan selama masa libur sekolah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan peringatan informasi dari Pekanbaru terkait dengan kegiatan debar atau dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 tadi mengakhiri program Warta Nusantara untuk sore ini.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami erupsi dengan tinggi letusan mencapai 1000 meter di atas puncak. Saat erupsi Gunung Semeru, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah tenggara dan selatan. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 170 detik. Berdasarkan catatan petugas pos pengamatan Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu mengalami erupsi sebanyak 4 kali, yaitu pukul 5.35 menit WIB dengan visual letusan tidak teramati. Erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 18 mm dan durasi 108 detik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melibatkan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI sebagai mitra strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah melalui penguatan kelembagaan petani, modernisasi pertanian hingga peningkatan kesejahteraan petani. Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan mengatakan HKTI memiliki peran penting sebagai organisasi yang menghimpun dan memperjuangkan kepentingan petani sekaligus menjadi penghubung antara kebutuhan petani dengan kebijakan pemerintah. Menurutnya, penguatan ketahanan pangan tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan produksi pertanian, tetapi harus dibarengi dengan penguatan kelembagaan petani, pemanfaatan teknologi modern, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian. Beralih ke berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar dan Menlu Bahrain Abdul Latif bin Rashid Al Zayani membahas perkembangan situasi di Timur Tengah menyusul eskalasi terbaru antara Amerika Serikat dan Iran yang semakin memperburuk gencatan senjata yang rapuh. Kementerian Luar Negeri Pakistan melakukan pembicaraan tentang perkembangan situasi Timur Tengah terbaru setelah penandatanganan kesepakatan kerangka kerja yang dimediasi Pakistan antara Amerika Serikat dan Iran. Pembicaraan tersebut terjadi setelah serangan Iran terbaru terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat yang terletak di Bahrain dan Kuwait. Bahrain mengatakan mereka berhasil mencegat dan menghancurkan sejumlah serangan rudal dan drone Iran di wilayahnya. Beralih ke berita olahraga, tim nasional Afrika Selatan akan menghadapi Kanada dalam duel bersejarah untuk merebut tiket ke babak 16 besar dalam laga 32 besar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Kedua tim datang dengan membawa catatan sejarah pertama kalinya lolos dari fase grup panggung sepak bola terbesar dunia. Afrika Selatan telah membuktikan kemampuan untuk bangkit dari situasi sulit pada babak penyisihan. Setelah kalah 0-2 dari Meksiko di laga pembukaan, Afrika Selatan memiliki kekuatan utama pada organisasi pertahanan dengan kiper andalan Ronwen Williams yang dibantu dengan barisan pertahanan yang menunjukkan kemampuan menjaga keseimbangan saat menghadapi tekanan lawan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: He stands it up. A first time volley straight at Abanada, but the follow up is in. And Kyle Lowen does it again.

0: Nasional Sepak Bola Kanada resmi mengamankan tiket ke babak 32 besar. Meskipun harus menelan kekalahan tipis 1-2 dari Swiss pada laga pamungkas di Vancouver, Les Rouges tetap melaju sebagai runner-up grup B. Skuad asuhan Jesse Marsh ini unggul produktivitas selisih gol atas Bosnia Herzegovina yang berada di posisi ketiga. Namun, konsekuensi finish di peringkat kedua membuat Kanada harus kehilangan status tuan rumah di babak gugur. Alfonso Davis dan kawan-kawan harus terbang ke California, Amerika Serikat untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kanada dijadwalkan bertanding melawan Afrika Selatan pada Senin 29 Juni 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Los Angeles. Mampukah tim negeri pecahan es ini terus melaju di tanah Amerika? Kita tunggu kelanjutannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
2: Dengar malam hari ini kembali program Kentongan kami hadirkan untuk Anda. Nanti ada pembahasan mengenai beberapa kejadian ya, seperti kekeringan yang sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah di Indonesia. Seperti diinformasikan sebelumnya oleh BMKG bahwa musim kemarau di tahun ini juga diprediksi akan lebih kering dari sebelumnya begitu. Ini ada pengaruh fenomena El Nino Godzilla bahkan ya disebutnya, sehingga masyarakat juga diharap untuk mengantisipasi dampak musim kemarau berupa kekeringan dan bahkan juga catatan karhutla, kebakaran lahan dan hutan yang sudah mulai terjadi di beberapa wilayah. Segmen Kentongan malam hari ini akan membahas mengenai antisipasi karhutla terutama di Provinsi Kalimantan Barat dan juga kekeringan yang melanda wilayah Jawa Tengah ya. Sejumlah kabupaten kota di Jawa Tengah sudah dilanda kekeringan. Tapi sebelum kami hadirkan topik-topik tadi, ada informasi yang kembali akan kami perbaharui untuk Anda. Informasinya mengenai BPKP Kepulauan Riau melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Natuna. Informasi selengkapnya bersama Analia Widi.
3: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Natuna. Sebagai upaya pengawasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan air minum daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke lapangan termasuk ke reservoir di Bukit Berangin untuk melihat kondisi aktual sistem pengelolaan dan distribusi air minum di wilayah tersebut. Kepada RRI, Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Ramadhani menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman, sekaligus mendukung target pembangunan nasional di sektor air minum.
4: Evaluasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM perpipaan perkotaan oleh badan usaha milik daerah air minum, jadi BUMDAM. Nah, jadi ruang lingkup kami itu adalah bagaimana mengukur kemajuan capaian kegiatan penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman untuk ketercapaian RPJMN tahun 2025 sampai 2029.
3: Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna Zaharudin menyambut baik kegiatan evaluasi tersebut karena menjadi bahan masukan penting dalam meningkatkan kinerja, mengidentifikasi kelemahan serta memperkuat perencanaan perbaikan layanan ke depannya.
5: Mengevaluasi kerja PDAM selama 1 tahun kebelakang dan untuk diketahui juga kepada pemerintah bahwa hasil evaluasi ini dapat ditemukan di mana sih kelemahan-kelemahan dan apa sih rekomendasi yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Dan makanya dari BPKP ini ke lokasi reservoir ini karena ingin melihat kondisi realnya kepemilikan kita terhadap SPAM itu sendiri.
3: Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna dalam upaya peningkatan kualitas layanan air minum secara berkelanjutan melalui penguatan sistem dan infrastruktur yang ada. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.
2: Pendengar, kesalahan penanganan dermatitis atopi pada anak masih sering terjadi. Orang tua perlu mendapatkan edukasi agar dapat menerapkan langkah perawatan yang tepat. Laporan ini akan disampaikan Farida Husnia, RRI Surabaya.
7: Para orang tua masih sering salah menangani dermatitis atopi pada anak. Hal ini disampaikan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika Dinar Witasari saat memberikan edukasi di puncak HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia IBI Jawa Timur kemarin. Dokter Dinar Witasari mengatakan peradangan kulit karena alergi ini dapat terjadi pada bayi di kedua pipinya. Sementara pada anak, dermatitis atopi terjadi di area lipatan tubuh.
8: Dermatitis alergi atau yang biasanya orang awam sebut sebagai eksim. Gitu. Jadi biasanya ditandai berupa peradangan kulit yang sifatnya kronis, jadi bisa terjadi dalam jangka waktu lama, residif, jadi sering kambuh-kambuhan, hilang timbul. Dan ditandai adanya gejala rasa gatal, kulit kering, dan juga adanya riwayat atopi atau riwayat alergi dalam keluarga.
7: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang IBI Kota Pasuruan, Nurmalia Agustina, berharap para bidan lebih hebat memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
9: Mempermudah kita bidan di kabupaten kota, jadi PD bisa merangkul, kita bisa lebih berkarya, lebih hebat untuk memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
7: Dalam puncak HUT ke-75 IBI Jawa Timur, para bidan juga mendapatkan edukasi tentang dukungan nutrisi pada anak dengan masa pertumbuhan. Tujuannya menjaga generasi emas anak usia 1-3 tahun mendapatkan nutrisi yang optimal. Farida Husnia melaporkan.
2: Kita ke laporan lainnya, imbas keterbatasan pasokan, antrean pengisian BBM jenis solar di Jombang, Jawa Timur mengular. Laporan terkini informasinya disampaikan Ana Kusuma.
10: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas. Sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
11: Antri solar kosong. Walah dari sana, dari musikan tidak ada, sampai sini sampai ngapit tadi tidak ada, mau ke warung gudang kosong semua. Karena masyarakat kecil kan kalau naik gitu loh, tidak dipersulit gini kan, terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis, tidak kebagian.
10: Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
12: Hanya juga untuk pengirimannya juga terlambat, jadi kita stoknya sampai ini sekitar, pokoknya terjadi kayak antrian kayak gini nih parahnya ya, 3 hari terakhir.
10: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang.
13: Dari Jombang, Ana Kusuma melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BNN mengajak masyarakat olahraga bersama sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Laporan Ayu Isti Prabandari, RRI Palangkaraya.
14: Negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini.
15: Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kompetisi lari BNN Run 2026 yang terbuka untuk seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. Selain kompetisi lari, juga dilaksanakan kegiatan jalan sehat dan zumba yang disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Mada Rustanto, mengapresiasi sambutan positif dari 3.500 peserta yang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kalimantan Tengah dapat menerapkan pola hidup sehat dengan aktif berolahraga.
14: Namun kita harapkan negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini, sehingga semua dapat kita halau untuk membangun generasi muda di tahun 2045 menjadi generasi yang kuat, generasi yang berpotensi, generasi yang dapat memberikan kebanggaan kepada negara kita.
15: Salah satu peserta BNN Run asal Kasongan, Agung, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang berhasil menarik partisipasi dari berbagai daerah. Ia juga menilai kegiatan ini positif untuk mendorong gaya hidup sehat dan jauh dari pengaruh negatif.
16: Kalau event lari, sering.
17: Ini udah berapa kalinya, Kak?
16: Kalau untuk di Kalteng ini baru kedua nih. Untuk di Kalteng baru kedua ya.
17: Oke, tadi finish ke menit berapa?
16: Tadi finish di menit 17.56. Ya, urut dengan.
17: Perasaannya gimana nih, Kak? Finish.
16: Perasaannya mungkin kedepannya lebih keras lagi untuk latihannya biar jadi yang terdepan ya.
15: Sebanyak 80 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya kegiatan BNN Run di berbagai titik lokasi. Kegiatan BNN Run 2026 ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengkampanyekan hidup sehat sekaligus memerangi peredaran gelap narkotika. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
19: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
2: Memasuki periode peralihan menuju musim kemarau, tentu kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian serius, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG, wilayah Kalbar ini mulai mengalami penurunan curah hujan sejak bulan April lalu ya, dan diperkirakan akan memasuki puncaknya pada bulan Agustus hingga September 2026. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Kalimantan Barat terus memperkuat upaya pencegahan dan juga kesiapsiagaan baik melalui pemantauan dini, koordinasi lintas sektor hingga peningkatan kesiapan sumber daya di lapangan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh langkah-langkah apa yang telah dan akan dilakukan serta memotret potensi kerawanan karhutla di musim kemarau tahun ini, kami malam hari ini akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Judan.
20: Wawancara Pro 3.
2: Pak Judan, selamat malam.
21: Selamat malam.
2: Ya, Pak Judan, kondisi saat ini potensi karhutla di Kalbar seperti apa berdasarkan pemantauan BPBD dan informasi yang didapat dari BMKG?
20: Kalau dilihat dari informasi dari BMKG, itu masuk bulan Juli ini sudah mulai kurang hujan, bahkan tidak ada.
2: Tidak ada ya, curah hujannya sudah mulai berkurang begitu. Nah, kalau musim kemarau sendiri kan diperkirakan puncaknya nanti Agustus sampai September, Pak ya. Ini apa saja daerah di Kalbar yang sudah dipetakan masuk kategori rawan karhutla dan bagaimana antisipasi sejauh ini?
20: Jadi ada 6 kabupaten yang memang betul-betul rawan karhutla, terutama kabupaten-kabupaten yang memiliki luas lahan gambut. Nah, jadi apa yang kami lakukan dengan kabupaten tersebut?
2: 6 kabupaten itu apa saja dulu mungkin, Pak? 6 wilayah ini mana saja?
20: Baik Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, kemudian Kuburaya, Sambas, kemudian Mempawah, dan Kota Pontianak itu sendiri. Jadi ada 6 kabupaten kota yang memang betul menjadi perhatian dari BPBD Provinsi. Oleh karena itu kami mengintensifkan koordinasi antar BPBD itu sendiri dan antar stakeholder yang memang betul-betul bisa bekerja sama dalam mengatasi, terutama mengurangi kebakaran itu sendiri.
2: Itu wilayah-wilayah yang memang masih luas area gambutnya, Pak ya?
20: Iya, benar.
2: 6 kabupaten kota tadi. Nah, untuk upaya pencegahan apa yang sudah dilakukan sejak awal untuk mengantisipasi terjadinya karhutla ini?
20: Untuk usaha pencegahan yang pertama, kami menghimbau kabupaten kota untuk menetapkan status, karena status itu merupakan salah satu dasar kita dalam melakukan aksi di lapangan. Kemudian selain penetapan status, provinsi juga sudah mengadakan beberapa kali apel siaga dengan tujuan untuk mengecek kesiapan dari setiap lini, di mana dalam persiapan menghadapi karhutla ini memang betul-betul harus siap baik secara fisik maupun anggaran-anggaran yang ada di setiap OPD yang memang betul intensif dalam penanganan karhutla ini. Kemudian selain itu, yang ketiga, BPBD Provinsi sekarang sudah mengintensifkan patroli darat, patroli dan pemadaman. Karena memang kita menginginkan bahwa setiap ada titik hotspot yang memang dapat dijangkau melalui tim darat dengan patroli itu sendiri, kita melakukan pemadaman ini. Bahkan sampai kita membentuk kontak khusus untuk dihubungi oleh masyarakat sekitar, supaya apabila mereka menemukan titik api, mereka langsung laporan dari kita dan kita siap turun ke lapangan. Demikian.
2: Baik, jadi pelibatan peran serta masyarakat juga ya untuk upaya pencegahan karhutla terutama di wilayah perkebunan dan lahan gambut. Kalau untuk sistem peringatan dini atau barangkali ada aplikasi khusus mungkin yang digunakan untuk memantau titik-titik panas di sana, Pak?
20: Kalau sistem peringatan dini, kami selain menggunakan aplikasi memang Spongi, itu kita kontrol melalui kantor, bahkan di pusat informasi, di pusdalop di kantor itu, kita standby 24 jam kawan-kawan untuk memantau titik spot di mana apabila titik hotspot tersebut dapat dijangkau melalui tim darat, kita segera menggerakkan teman-teman yang sudah ada di wilayah-wilayah tersebut. Karena selain beberapa usaha tersebut, BPBD juga sudah membentuk desa tangguh bencana dengan tujuan supaya mereka yang terlibat di desa tangguh bencana ini bisa menginformasikan dan melakukan pemadaman dini. Nah, kemudian selain itu, apabila terdapat hotspot di luar jangkauan dari tim darat, karena sekarang BPBD Provinsi Kalimantan Barat juga sudah mendapat bantuan heli pemadaman dan patroli, itu nanti yang tidak dapat dijangkau oleh tim darat, kita menggerakkan tim udara melalui waterbombing melalui helikopter. Demikian, Bu.
2: Oke, berarti sudah disiapkan skenarionya juga, Pak ya. Tapi sejauh ini sudahkah ada atau terpantau hotspot, Pak Judan?
20: Sudah banyak, Bu. Untuk sampai saat sekarang, Kalbar termasuk provinsi yang juara satu titik hotspotnya. Dibandingkan provinsi-provinsi lain, karena 6 provinsi juga yang menjadi langganan hotspotnya. Tapi untuk tindakan kita sampai saat ini masih bisa kita kendalikan. Karena memang heli kita datangkan itu di bulan Mei kemarin, mulai sudah hampir 2 bulan ini operasi di Kalimantan Barat.
2: Hotspot yang terpantau ini apakah juga sudah ada yang sampai terjadi karhutla?
20: Sudah, Bu.
2: Sudah ya?
20: Iya.
2: Oke, tapi masih bisa di ini ya, ditangani begitu.
20: Masih bisa dikendalikan.
2: Dikendalikan.
20: Ya, karena kami juga selalu koordinasi dengan BNPB. Karena laporan kami juga masuk setiap hari ke BNPB, lalu pusat op. Kita harus melakukan pemadaman dan mereka memantau perkembangan apabila ada kekurangan kita, sehingga mereka juga dapat terlibat. Kalau kita waktu-waktu minta bantuan dengan BNPB.
2: Baik. Dari evaluasi yang dilakukan, Pak, pemicu dari karhutla di sana, apa saja, Pak, potensinya?
20: Untuk pemicu karhutla di Kalbar, itu memang aktivitas dari masyarakat yang sebelum mampu kita pantau dalam 24 jam. Karena memang aktivitas masyarakat di sekitar lahan gambut itu merupakan perkebunan yang menunjang perekonomian masyarakat itu sendiri. Ya.
2: Oke, jadi apa ini? Pembukaan lahan oleh masyarakat begitu?
20: Pembukaan lahan oleh masyarakat satu. Pemicu karenanya, kemudian pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contohnya misalkan di lahan gambut itu tiba-tiba ada titik api di situ, padahal di situ bukan perkebunan. Nah, ini juga kita deteksi itu ada pergerakan orang yang kita bisa memantau, bahkan sudah dilakukan patroli oleh Gakum, masih belum juga ketemu, misalnya, karena memang kita susah untuk deteksi pergerakan masyarakat sekitar.
2: Oke, masih sering terjadi pembukaan lahan dengan cara membakar. Apa sih tantangan terbesar untuk mengubah kebiasaan ini, Pak, di lapangan?
20: Kalau tantangan terbesarnya memang kita sudah mengimbau kepada masyarakat untuk pembukaan lahan untuk di lahan gambut itu memang dari perda yang kita yang ada juga memang kita tidak izinkan. Tapi namanya masyarakat, karena untuk menunjang perekonomiannya. Jadi apabila kami menemukan, kami sarankan masyarakat supaya pembukaan lahan itu diusahakan jangan menggunakan sistem dibakar. Tapi yang sudah kita kasih pembelajaran atau informasi kepada masyarakat, mereka bisa memahami. Namun ada oknum-oknum tertentu yang memang sengaja, terkadang supaya kita menyalahkan masyarakat, tapi padahal bukan mereka yang berkebun di situ, Bu, yang bakarnya. Itu yang sering kami temui.
2: Iya. Jadi apa, Pak, sarannya untuk masyarakat ketika membuka lahan selain dengan pembakaran?
20: Jadi untuk masyarakat memang untuk wilayah gambut itu tidak boleh membuka lahan dengan menggunakan si bakar.
2: Iya.
20: Karena itu sudah ada perdanya, dan apabila ketahuan itu dapat di lanjuti proses hukum sesuai dengan perda yang sudah buat.
2: Ada sanksinya, penegakan hukum ada untuk pelakunya. Apa itu, Pak?
20: Ada, bahkan sampai isi kurungan penjara. Nah, ini sudah memang beberapa orang yang tahun ke tahun itu yang ketahuan dia melakukan pembakaran, ya kita proses secara hukum.
2: Tapi trennya bagaimana, Pak, untuk proses pembukaan lahan dengan pembakaran ini dan kemudian juga penerapan sanksi sesuai dengan peraturan daerah yang ada?
20: Kalau trennya cukup positif dengan keadaan itu, bahkan sekarang masyarakat yang memang betul-betul berkebun di sekitar itu sekarang sudah kurang menggunakan sistem bakar. Cuma ada oknum itu, ada oknum ini yang susah kita carinya. Pergerakannya tidak tentu.
2: Oknum-oknum ini ya yang menjadi tantangan tersendiri ya. Meskipun patroli juga terus dilakukan sebetulnya ya oleh tim ya.
20: Kami lakukan. Bahkan dari gabungan pihak TNI Polri lakukan patroli juga dari Kehutanan, dari Manggarai. Cuma itu mereka bisa membaca kita.
2: Baik. Pak, kalau mungkin masyarakat juga perlu diingatkan kembali tentang potensi kebakaran di lahan gambut. Apa sih bahayanya?
20: Kebakaran di lahan gambut. Terutama bahayanya untuk udara, kualitas udara sangat buruk. Itu dapat mengakibatkan penyakit ispa. Terutama untuk bayi dan lansia. Kemudian selain itu, kebakaran di lahan gambut juga susah untuk dipadamkan. Jadi ini bahkan bisa merambat ke perkebunan yang memang sudah tidak melakukan pembakaran lagi, namun di gambut itu tetap bisa terbakar.
2: Jadi pemadamannya cenderung sulit begitu, Pak ya, sehingga
20: betul
2: sebisa mungkin untuk tidak terjadi kebakaran di lahan gambut. Apa pesan yang ingin disampaikan mungkin untuk masyarakat menjelang puncak musim kemarau ini?
20: Masyarakat untuk pembukaan lahan di lahan gambut diharapkan tidak menggunakan sistem pembakaran, karena tidak akan dibenarkan apabila terjadi kebakaran di lahan dan tidak terkendali, tetap masyarakat tersebut atau bapak ibu yang melakukan pembakaran itu bisa diproses secara hukum. Karena memang di dalam perda kita tidak dibolehkan untuk pembukaan lahan secara dibakar pada lahan yang gambut.
2: Baik, kalau untuk peran serta masyarakat untuk melaporkan atau menginformasikan potensi-potensi titik api tadi, kemana mereka bisa menyampaikannya, Pak?
20: Kalau untuk masyarakat yang ingin melaporkan, itu bisa ke kontak center kita ada, dan kita sudah sebarkan ke setiap desa, dusun, dan sekitarnya, dan di yang wan kebakaran itu sudah kita sebarkan melalui kegiatan, ada melalui kita KIE namanya, itu kita sebarkan melalui kepala desanya, melalui destana, melalui masyarakat-masyarakat yang kita temui.
2: Baik.
20: Bahkan untuk tahun ini dari bulan Februari kemarin, kita sudah sering menerima laporan dari masyarakat dan kita langsung lanjuti ke lokasi.
2: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Judan untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa dikendalikan dengan baik begitu Pak ya, potensi karhutlah di Kalimantan Barat. Selamat malam, sehat selalu Pak Judan.
20: Terima kasih.
2: Perbincangan kami bersama dengan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Barat, Pak Judan.
0: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
21: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
22: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
21: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro
2: 3. Musim kemarau yang mulai melanda sejumlah wilayah di Indonesia ini kembali membawa dampak serius bagi masyarakat ya. Di Jawa Tengah, pendengar, ini sedikitnya ada 3 kabupaten yang dilaporkan mengalami kekeringan, yaitu Klaten, Pemalang, dan juga Boyolali. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebutkan bahwa kondisi ini menyebabkan ribuan warga kesulitan mendapatkan akses air bersih, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi langganan kekeringan setiap tahunnya. Menanggapi situasi tersebut, BPBD Provinsi Jawa Tengah juga tentunya terus melakukan langkah-langkah penanganan dan distribusi bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak, sekaligus juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi perluasan wilayah kekeringan seiring dengan puncak musim kemarau tahun ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut penanganan yang sudah dilakukan dan juga mengupdate kondisi saat ini di lapangan, kami sudah bersama dengan Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catur Sasi Penanggungan.
0: Wawancara Pro
2: 3. Selamat malam Pak Bergas.
23: Selamat malam Mbak Luna.
2: Kondisi saat ini kekeringan di 3 kabupaten tadi seperti apa Pak?
23: Ya, pada prinsipnya kalau 3 kabupaten tadi itu utamanya yang Klaten ya, Klaten itu sudah cukup banyak dilakukan dropping air bersih sampai hari ini. Tentunya berbeda dengan yang Pemalang atau Boyolali. Itu mungkin Pemalang atau Boyolali itu masih di bawah 20 ribu liter ya. Jangan kalau di Klaten itu sampai dengan hari Sabtu kemarin itu sudah sampai di 673 ribu liter.
2: Oh, cukup besar. Sudah sejak kapan Pak kekeringan melanda wilayah, terutama di Klaten ini?
23: Klaten sudah sekitar seminggu yang lalu ya, dan itu berdampak kepada 4 desa. Jangan kalau Pemalang sama Boyolali ini kan baru di satu desa ya, baru masing-masing satu desa.
2: Oke. Untuk faktor utama yang menyebabkan kekeringan di musim kemarau di wilayah-wilayah tadi ini apa Pak Bergas?
23: Tentunya ini berkaitan dengan lokasinya ya. Jadi kayak misalnya di Klaten itu memang wilayah tersebut secara hasil dari pemetaan itu memang sering berulang terkait terdampaknya kekurangan air bersih, di mana memang lokasinya memang satu berada di titik ketinggian yang jarang sekali hasil pemetaan, hasil geolistrik itu tidak ditemukan, masih belum ditemukan sumber air bersih. Jadi memang solusinya memang salah satunya dengan cara dilakukan dropping ya, gitu.
2: Dilakukan dropping air ya. Ini melibatkan mana saja Pak Bergas, pihak-pihak mana saja, dan selama ini proses distribusi airnya seperti apa? Apa ada kendala tertentu mungkin yang bisa disampaikan?
23: Sebenarnya belum ada kendala ya, karena ini kan masih sebetulnya sudah kita rapatkan, sudah kita koordinasikan. Dan memang sudah dipersiapkan untuk menghadapi dampak kekeringan El Nino ini. Jadi seperti Klaten itu sampai dengan 57 juta liter disiapkan. Sedangkan hari ini baru dikeluarkan 673 ribu. Jadi stoknya masih cukup banyak.
2: Yeah.
23: Begitu juga Pemalang itu memang hanya sedikit, tapi penggelontorannya juga baru sedikit. Begitu juga Boyolali. Kalau Boyolali sudah mempersiapkan diri, cukup banyak juga Boyolali.
2: Yeah.
23: Begitu. Jadi pada prinsipnya secara kesiapan untuk dilakukannya distribusi air bersih oleh pemerintah daerah melalui BBBD kabupaten kota setempat itu sudah bisa dilakukan.
2: Hmm.
23: Apalagi ini kan hasil pemetaan dari BMKG diperkirakan puncaknya itu kan di bulan Agustus. Agustus, September, nanti sekitar Agustus, September dia turun, terus mendekati akhir tahun terjadi hujan kembali. Walaupun mungkin hujannya tidak ekstrim ya.
2: Oke. Selain tiga wilayah tadi Pak, tiga kabupaten tadi, ada wilayah lain kan di Jawa Tengah yang juga mulai menunjukkan potensi kekeringan dalam waktu dekat ini, dan bagaimana antisipasinya Pak Burgas?
23: Ya, sebetulnya yang sudah terdampak itu ada di 10 kabupaten kota, ya, ada di 10, tidak 3, tapi ada di 10, di 16 kecamatan, dan di 21 desa, di mana terdampaknya itu ada di yang penerima manfaat hasil distribusi yang kita lakukan itu di 6.557 kakak atau 21.629 jiwa. Jadi yang terdampak itu sebetulnya tidak hanya tiga, tapi dimulai dari yang paling banyak itu Klaten, kemudian Banjarnegara, kemudian Cilacap, Purbalingga, Jepara, Grobogan, Banyumas, Purworejo, Boyolali, Pemalang. Jadi Boyolali, Pemalang itu baru sedikit ya.
2: Oke. Semakin mendekati puncak musim kemarau, apakah juga lebih meluas begitu wilayah-wilayah di Jawa Tengah yang mengalami kekeringan ini Pak Burgas?
23: Ya, otomatis itu, otomatis. Jadi kalau kita lihat hasil pemetaan kita seperti di tahun 2024 itu kan di 18 kabupaten kota yang berdampak.
2: Ya.
23: 18. Kalau kita lihat, kita tarik lagi di tahun 2023, itu hampir di 30 kabupaten kota terdampak.
2: Hmm.
23: Artinya ada dropping air bersih yang harus kita lakukan. Begitu.
2: Baik.
23: Tapi untuk tahun 2026 ini, sepertinya kan kita baru melalui masa La Nina ya. Artinya banyaknya air dengan hujan yang cukup deras dan tinggi. Dan informasi dari BBWS maupun dari PUPR yang kami terima bahwa ketersediaan air baku di waduk maupun bendungan masih dalam kondisi aman, artinya masih di batas hijau begitu. Jadi tidak begitu ya, maksudnya saat ini masih kondisi baik begitu.
2: Yeah.
23: Di mana gerakan tentunya daerah-daerah yang nanti mengalami khususnya daerah irigasi pertanian itu tetap bisa dialiri dengan ketersediaan waduk yang ada, ketersediaan air yang ada di waduk maupun di bendungan. Begitu.
2: Baik. Pak, kalau mengatasi kekeringan ini sejauh ini kan dilakukan distribusi atau dropping air bersih begitu ya. Tapi untuk langkah jangka panjangnya apa Pak untuk mengurangi dampak kekeringan di wilayah-wilayah yang rawan ini?
23: Ya, sebetulnya ini tetap berkaca pada histori sebelumnya, di mana pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, melalui dinas teknisnya seperti PUPR maupun dari kementerian, itu melaksanakan program-program seperti PAM, sistem apa istilahnya, air bersih, air minum, PAM. Ya. Kemudian ada juga program PAMSIMAS, itu kan juga dilakukan, utamanya di daerah-daerah yang teridentifikasi yang sudah dipetakan terjadinya kekurangan, apa, terjadinya sumber air bersih yang minim begitu, itu dilakukan upaya-upaya dengan cara dilakukan program SPAM maupun PAMSIMAS, dan ini sudah berjalan terus, jadi mengurangi jumlah desa atau jumlah wilayah yang terdampak kekeringan gitu atau terdampak kekurangan air bersih.
2: SPAM ya. Kalau untuk masyarakat sendiri menyikapi kondisi musim kemarau, apalagi ada fenomena El Nino Godzilla Pak ya, bagaimana ini ya, yang disarankan dalam hal pengelolaan dan juga penghematan air Pak Burgas?
23: Ya, dampak dari adanya fenomena El Nino ini atau disampaikan seperti El Nino Godzilla begitu yang luar biasa panasnya, tentunya akan berdampak kepada sumber air bersih. Tentunya akan terjadi penurunan ya, baik itu di sumur begitu, di sumur maupun di titik-titik lainnya ya. Nah, maka yang perlu harus diantisipasi yang dilakukan oleh warga masyarakat, pertama itu tentunya menghemat air ya, penggunaan air. Itu yang pertama. Seandainya nanti terjadi hujan, seperti kemarin beberapa 2-3 hari yang lalu, Semarang dan daerah sekitarnya masih terjadi hujan. Nah, tentunya masih harapannya bisa menabung air hujan tersebut untuk kebutuhannya. Nah, yang ketiga, tentunya memang menggunakan teknologi tepat guna, bagaimana warna sumur yang tadinya jernih, kemudian karena terjadinya penurunan debit dan terjadinya perubahan warna, itu sebisa mungkin dilakukan upaya-upaya filterisasi. Filterisasi tujuannya untuk agar air itu cukup layak untuk dilakukan, untuk dimanfaatkan. Begitu. Dan kan untuk berkaitan air bersih yang dikonsumsi, bisa dimintakan ke pemerintah daerah melalui BPBD setempat. Gitu, Pak.
2: Baik, Pak Bergas. Terima kasih sudah berbincang untuk RRI Pro 3 di malam hari ini. Selamat malam, Pak Bergas. Sehat selalu. Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas Catur Sasi Penanggungan.
1: Wawancara Pro 3.
2: Perbincangan terkait dengan kekeringan yang mulai melanda sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah tadi mengakhiri program Kentongan malam ini.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
2: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan dugaan penyekapan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat harus melalui kajian menyeluruh sebelum ditetapkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Laporan selengkapnya bersama Aditya Prabowo. Adit?
3: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saya sendiri berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan dugaan penyekapan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat harus melalui kajian secara menyeluruh sebelum ditetapkan sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Penilaian dilakukan dengan menelusuri fakta di lapangan sebagai dasar penyusunan rekomendasi dan langkah penanganan lebih lanjut. PLT Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Sofia Laras menegaskan, pemerintah tidak akan terburu-buru untuk menyimpulkan setiap dugaan penyekapan sebagai pelanggaran HAM maupun atau pelanggaran hukum. Berikut terangannya.
4: Pelayanan itu salah satunya menerima kondisi yang terjadi viral. Kondisi yang datang orang kepada Kementerian Hak Asasi Manusia mengatukan nih bahwa hak saya terlanggar. Ada yang melalui surat. Nah, kalau misalnya terekspos, otomatis Pak Dirjen akan meminta turun untuk melihat apakah ini masuk kategori pelanggaran HAM atau pelanggaran hukum.
3: Sofia Alatas juga menegaskan secara prinsip setiap orang memiliki hak untuk bergerak bebas. Oleh karena itu, tindakan penyekapan seseorang tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun dan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Sofia juga menegaskan setiap kasus yang menjadi perhatian publik akan segera direspon dengan menerjunkan tim dari direktorat terkait untuk melakukan penelusuran secara langsung di lapangan. Dari Jakarta, di tiap Rabu Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan sampai di sini rangkaian Indonesia Menyapa sore kami hadirkan untuk Anda. Saya Luna Elia pamit undur diri. Selepas ini ada rekan saya, Bung Saini, di Indonesia Menyapa Malam. Sampai jumpa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini.

0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
2: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
2: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN. Dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
3: Ya sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
2: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judi lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judi menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia, serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu, BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa, mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya, Viko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambah fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Dari awal sampai sekarang nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, Masya Allah, semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia, pelayanannya juga oke semua, Mas.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Bermusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarain. Ain?
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi. Sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP-5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA-7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
1: dapat menerima dunia di sana dan yang baru pulang juga di sana. Akhirnya kita bangga dan berbahagia.
20: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal, seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting harus sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus bisa prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Pengen dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Grooming, proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
2: Di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Korban meninggal akibat gempa di Venezuela dilaporkan sudah melampaui 1.400 orang, sementara lebih dari 3.000 orang terluka. Puluhan ribu warga masih dilaporkan hilang atau belum dapat dihubungi karena kerusakan infrastruktur dan terputusnya jalur komunikasi di beberapa wilayah di sana. Nah, saat ini fokus utama pemerintah Venezuela dan komunitas internasional adalah menemukan korban yang masih tertimbun reruntuhan, menyalurkan bantuan, serta memulihkan layanan dasar di wilayah yang terdampak gempa. Seperti kita ketahui ya, gempa utama terjadi pada 24 Juni berupa dua gempa kuat berkekuatan magnitudo 7,2 dan magnitudo 7,5 yang terjadi hanya berselang sekitar 39 detik. Wilayah yang paling terdampak meliputi Caracas dan La Guaira dengan banyak bangunan rumah dan fasilitas umum yang rusak berat. Akibat gempa itu juga masih ada gempa lanjutannya atau gempa susulan dengan magnitudo sekitar antara 4,8 sampai dengan magnitudo 4,9. Sehingga pemerintah setempat pun meminta warga masih harus waspada dan berhati-hati. Kemungkinan gempa susulan masih akan terus terjadi. Nah, para ahli geologi internasional melihat bahwa penyebab gempa ini karena adanya aktivitas tektonik alami. Tektonik alami ini seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Kami sudah bersama dengan anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Daryono, selamat malam, Pak.
5: Selamat malam,
4: Pak. Malam, Pak Daryono. Meskipun para pakar melihat ini sebagai pergerakan tektonik alami, tektonik seperti apa pergerakan lempengnya sebenarnya, Pak, yang menyebabkan gempa besar seperti ini di Venezuela?
5: Iya, jadi Venezuela itu kan sebenarnya berdiri di batas lempeng ya.
4: Iya.
5: Karena lempeng bagian utaranya itu kita menyebutnya sebagai lempeng Karibia.
4: Iya.
5: Di benua Amerika Selatan itu juga lempeng, sehingga pertemuan antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu bidang kontaknya itu ada di Venezuela ini, Mas.
4: Jadi yeah,
5: yang mana pergerakan itu kan antara dua blok itu mengalami locking ya, resistensi, dan yaitu ada tumpukan apa namanya maksimum accumulation ya,
4: akumulasi
5: yang terbangun di sistem blok sesar itu namanya Kupunus itu.
4: Jadi
5: di wilayah San Felipe ini kan di negara bagian Yaracuy itu kan sebenarnya terletak sesar ini, Puruko ini, dan ini adalah sesar geser mendatar yang kompleks menandai batas antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu. Jadi gempa bumi Venezuela hari Rabu kemarin itu merupakan manifestasi dari pelepasan akumulasi energi yang sebenarnya sudah tertumpuk, terakumulasi itu lebih dari 200 tahun ya,
4: akibat
5: pergeseran yang terkunci di Puruko ini ya. Jadi ini adalah temuan yang dikemukakan hasil riset yang dilakukan pada yang sudah dipublikasikan tahun 2017. Jadi memang menumpuknya energi tektonik di batas lempeng khususnya di sekitar Pocono ini sudah valid dipelajari oleh para ahli ya. Rilis hari Rabu kemarin itu. Jadi waktu
4: artinya gempa, begini Pak Daryono, sebenarnya sudah lama diberikan prediksi oleh para ahli bahwa akan ada gempa besar lagi seperti ini begitu ya. Sudah lama diprediksi begitu.
5: 2017 sudah dinyatakan itu, dan itu sudah ditunjukkan bahwa memang terjadi proses akumulasi energi dan satu saat akan rilis gitu ya.
4: Ya. Jadi ini memang termasuk kategori lempeng yang aktif, yaitu lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan begitu ya, Pak Daryono. Ya. Dan sejarahnya Pak.
5: Sangat aktif itu. Jadi memang yang terjadi di tanah itu merupakan kan sebuah proses tektonik yang sudah terkunci ya.
4: Ya.
5: Dan itu energi stresnya kan terkumpul dan rilis secara maksimum itu di kekuatan 7,2 dilanjutkan 7,5. Jadi ya, ini efek dari apa namanya gempa kembar ya.
4: Ya.
5: Jadi Karibia itu sebenarnya kan ya di utara itu kan bergerak ke timur, Mas.
4: Iya.
5: Yeah. Nah, sementara ya Amerika Selatan itu bergerak ke arah barat. Nah, gesekan itu ya tanda kutip sprint. Kalau pertanian tidak ada olinya gitu, jadi
4: yeah.
5: Nyambut ngerem gitu loh, sehingga dia numpuk energinya.
4: Nah, kan jadi pertanyaan besarnya Pak Darino ya, kenapa ini sampai terjadinya gempanya gempa kembar begitu Pak? Ini kan kalau boleh dibilang ya jarang terdengar, kenapa ini Pak Darino?
5: Ya, jadi gempa kembar itu memang ada segmen-segmen yang di dalam sistem besar itu tidak hanya satu tempat yang mati,
4: yeah.
5: Yang terlaksimaksimu, ada tempat di dekatnya gitu loh Mas, sehingga ketika yang satu rilis, yang satu itu juga udah matang.
4: Rilis juga lagi. Begitu ya, oh, oke.
5: Okay. Dia istilahnya piring itu udah miring di pinggir meja, tinggal jatuh.
4: Yeah.
5: Nah, dari segi aja, dia rilis energi.
4: Betul. Jadi ada dua titik yang memang punya potensi merilis energi besar seperti ini begitu ya, Pak Darino ya?
5: Iya, jadi hanya terpisah 10 km Mas, dari pusat yang 72,2 hingga yang 75 itu hanya 10 km. Ya, itu sangat dekat itu bagi
4: yeah. Ya. Nah, dengan potensi bukan gempa sebesar magnitudo 7, sekian seperti ini, sebenarnya potensi gempa susulannya seperti apa? Karena kan kalau dari data yang sudah dirilis juga oleh pemerintah di sana, itu rata-rata masih di atas 4,8 atau 4,9 begitu Pak Daryono. Kan masih cukup besar juga ini Pak gempa susulannya.
5: Iya, kalau saya lihat kemarin data monitoring kemarin itu tuh untuk yang tanggal 27 itu kemarin itu sudah 684 kali ya, ini dari yeah. berbagai variasi magnitudo ada di 4,1, 4,5, 4,0.
4: Masih ya. Di atas 4 begitu ya, Pak Darino ya?
5: Juga ada, 5,9 juga ada. Nah ini menunjukkan aktivitas itu masih ada dan ya kondisi-kondisi seperti ini harus hati-hati Mas ya, karena
4: yeah.
5: Dengan karakteristik doublet itu bisa jadi masih ada gempa susulan signifikan lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk mata-mata saat ini sebenarnya belum dikatakan
4: yeah.
5: aman ya, karena dalam gempa-gempa besar itu susulannya itu ya tidak kecil-kecil banget ya,
4: artinya
5: yeah. yang signifikan gitu loh Mas. Ya.
4: Nah, tapi jika melihat korbannya yang cukup banyak ya Pak, korban jiwa, korban luka, bahkan masih banyak yang belum ditemukan begitu. Sebenarnya ketika peristiwa gempa terjadi Pak, gempa besar seperti ini terjadi begitu ya, sampai memunculkan korban jiwa yang banyak, korban luka yang banyak, kerusakan infrastruktur yang juga masif, itu kenapa Pak?
5: Ya, banyak faktor Mas, karena gempa ini juga di samping sangat dangkal Mas ya,
4: yeah.
5: itu kan kurang dari 10 km itu sangat dangkal sekali, itu energi itu sampai ke permukaan itu masih utuh Mas, belum mengalami atenuasi atau penyerapan terhadap material itu belum terlalu besar.
4: Yeah.
5: Sehingga percepatannya itu sampai di permukaan itu masih sangat besar ya. Kemudian didukung tanah pesisir itu kan soft sediment ya, sediment halus dan tanah lunak lah pokoknya. Nah, itu akan mengalami amplifikasi karena ada resonansi. Nah, udah dangkal, tanahnya lunak, terjadi resonansi. Nah, kemudian bangunan-bangunannya itu juga ternyata juga banyak yang berusia tua.
4: Ya, sudah tua, betul Pak.
5: Sejak tahan gempa ya Mas ya.
4: Ya.
5: Ya. Kemudian ditambah doublet. Doublet itu kan untuk menanggung 7,2 itu kan sudah pada rata-rata sudah mau rusak ya Mas ya.
4: Ya.
5: Kemudian tiba-tiba ya sampai 40 menit itu, 40 detik ya, itu muncul 7,5 itu gila banget, jadi gede banget gimana itu,
4: yeah.
5: jadi luar biasa sebenarnya Mas. Jadi untuk yang 7,2 saja sudah gede, itu sudah bisa membuat retak-retak bangunan rumah, belum lagi kemudian datang yang 7,5 itu. Nah, masalahnya itu Mas,
4: yeah.
5: itu kan kawasan-kawasan yang sangat padat ya.
4: Padat, ya.
5: Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di sana itu kawasan ini merupakan kawasan yang sangat padat penduduk ya. Kita melihat rangkaian gempa itu memiliki pusat yang sangat dekat dengan zona metropolitan Caracas. Kemudian
4: yeah.
5: permukiman padat di La Guaira, kemudian kota pesisir Tapia La Mar, kemudian juga kota-kota yang cukup ramai juga Carabela itu, kemudian San Felipe, kemudian Moron dan Falcon itu daerah ramai semua, makanya yeah. Korbannya juga kalau ada yang prediksi puluhan ribu itu ya bisa masuk akal. Karena kalau kita melihat banyak gedung-gedung tingkat yang rubuh, nah banyak masih banyak pemukimnya di dalam itu.
4: Ya. Nah Pak, dari peristiwa gempa di Venezuela, kita tarik ke tanah air ya Pak. Kan tanah air kita kan juga punya potensi megatrust yang ya tanam kutip bisa dikatakan cukup banyak begitu ya. Nah apa pelajaran bisa kita ambil Pak dari gempa Venezuela ini?
5: Nah kalau kita melihat apa yang terjadi di Venezuela ini, kita lihat untuk wilayah Indonesia, ya itu memang ada banyak kemiripan mas.
4: Yeah.
5: Jadi kita fokus dulu ke sesarnya dulu aja.
4: Yeah.
5: Di mana gempa sesar itu supaya mirip ya kita karena itu bukan megatrust, kita secara sistem sesar dulu ya.
4: Yeah.
5: Kita melihat bahwa di Venezuela itu kan sesarnya geser ya, sementara kita itu memiliki banyak sistem sesar geser di Indonesia itu, ya, seperti sesar Palu Koro, sesar-sesar Sumatera, kemudian sesar Opak di Yogyakarta. Nah, artinya kemudian di Gorontalo juga sesar geser, kemudian Sorong juga geser, artinya sesar-sesar di Indonesia itu juga ada yang gitu ya, mirip.
4: Mirip gitu ya, ya.
5: Yang ada di sana itu. Jadi, apa yang terjadi di Palu, hingga korbannya lebih dari 3.000 itu juga karena memang sesarnya itu sudah ada di zona kota Palu ya.
4: Yeah.
5: Kemudian juga banyak kota-kota di Sumatera itu dilintasi sesar-sesar besar Sumatera itu. Sehingga kemiripan-kemiripan ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk menyiapkan mitigasinya mas.
4: Ya. Yeah. Nah bagi Anda juga bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah ini kita sorot soal mitigasinya nih Pak Daryono ya. BMKG sudah merilis, BRIN juga sudah menyampaikan bahwa paling tidak ada 14 titik megatrust lah di wilayah Indonesia dengan tadi yang disebutkan Pak Daryono ada kemiripan sesar kita yang dimiliki oleh Venezuela begitu ya. Nah mitigasinya selama ini yang Bapak pantau seperti apa Pak jalannya Pak di tanah air kita Pak?
5: Ya sebenarnya kita juga sudah memulai mas ya terkait dengan mitigasi gempa ini. Ya. Tapi yang paling utama itu bahwa terkait dengan gempa itu sebenarnya yang paling utama itu adalah mitigasi struktural mas.
4: Yeah.
5: Jadi gempa itu langsung tidak membunuh, tidak melukai ya. Tetapi bangunan yang tidak aman gempa atau strukturnya lemah, apakah itu tidak ada tembok tapi tidak ada besi tulangannya,
4: yeah,
5: atau kualitas dari temboknya itu juga kualitas semennya buruk ya.
4: Yeah.
5: Nah itu yang merupakan tantangan kita untuk mengubah pola pikir masyarakat kita untuk memulai membangun rumah tembok itu harus berstruktur kuat ya.
4: Yeah.
5: Kalau belum mampu ya mendingan rumah kayu dan bambu yang didesain merahnya ya, untuk kawasan rawan gempa ya.
4: Yeah.
5: Jadi nggak boleh itu kan membuat bangunan tembok asal bangun tidak ada besi tulangannya, campuran semennya di irit-irit tidak berkualitas.
4: Yeah.
5: Mudah
4: roboh dan menimbulkan korban jiwa banyak atau korban luka banyak begitu ya Pak Daryono ya. Potensinya begitu ya Pak.
5: Karena kerubuhan bangunan itu karena gempanya.
4: Yeah.
5: Kemudian juga perlu adanya upaya-upaya memiliki keterampilan secara selamat ya bagaimana dari gempa itu bahwa kalau gempanya sedang kuat kita terhuyung-huyung tidak bisa jalan, tidak bisa lari itu yang diupayakan lah bagaimana agar melindungi
4: yeah
5: kepala dan leher kita artinya drop, cover, hold on itu harus dilakukan karena
4: yeah
5: pasti situasi seperti itu saat kritis itu apa-apa bisa roboh, apa-apa jatuh, apa-apa terlempar sehingga bisa membahayakan. Jadi kalau melihat apa yang di Indonesia itu banyak sekali mereka evakuasi saat gempa B itu sebenarnya direkomendasikan tidak boleh itu.
4: Ya, ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat malam, Pak.
6: Selamat malam.
4: Malam, Pak Udin. Waalaikumsalam, silakan Pak Udin.
6: Ya, Rasulullah mengagumi seseorang apabila ia mendapat kebaikan, ia bersyukur. Apabila ia mendapat musibah, ia bersabar. Semoga diberikan kesabaran terus untuk warga Venezuela ya.
4: Ya.
6: Karena ini menurut saya adalah tanda kebesaran Allah SWT juga, karena kan presidennya ditangkap gitu. Nah itu habis itu ada gempa gitu. Dan menurut saya kalau rumah tahan gempa itu, kalau daerah itu tidak sering gempa gitu, jadi bukan menjadi masalah.
4: Ya.
6: Kecuali kalau daerah itu sering gempa sebelumnya, nah itu kalau daerah itu tidak di rumahnya tidak tahan gempa gitu, nah jadi masalah. Tapi kalau daerah itu sebelumnya belum sering terjadi gempa, tidak jadi masalah menurut saya kalau tentang rumah tahan gempa.
4: Ya, baik, terima kasih. Nah kalau menurut Pak Udin, rumah tahan gempa itu memang harusnya fokusnya ya di daerah yang memang rawan gempa begitu. Silakan Pak Daryono.
5: Iya. Daerah tidak rawan gempa itu di mana, di Indonesia Pak? jadi ya
4: susah ya Pak itu, mencari daerah yang tidak rawan gempa di Indonesia ya Pak Daryono ya.
5: Karena di Jawa ini ada sekitar itu 30
4: ya. Iya.
5: Nah, sebenarnya kalau kita melihat sebaran aktivitas kegempaan itu di mana ya, di Sumatera bagian timur itu memang sejujurnya rendah.
4: Yeah.
5: Kemudian di Merauke, di Papua Selatan itu rendah. Nah, selain itu semua ada sesar aktif ya. Jadi terkadang kita menganggap daerah kita aman karena sejak kecil, sejak lahir kita tidak menjumpai gempa besar.
4: Yeah.
5: Masalahnya itu ada sesar aktif atau tidak. Karena periodisitas gempa itu bisa 200 tahun, bisa 300 tahun. Jadi tiga generasi orang yang hidup di situ nggak ada gempa itu nggak ada jaminan nggak ada gempa kalau memang tidak sedang rilis gempanya. Sehingga dalam hal ini kita belajar terkait dengan sejarah gempa di daerah masing-masing sangat penting sekali, karena periodisitas gempa itu tidak bulanan tahunan tapi ratusan tahun, bisa 200-300 tahun ya. Apa yang terjadi di Venezuela itu 200 tahun yang lalu itu gempanya itu sudah ditabung ya, dan tahun 1800 itu gempa besar terakhir ya. Sehingga ini sudah menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kita dalam menilai periodisitas gempa itu tidak bisa jadinya pada usia kita yang sudah sekian puluh tahun.
4: Yeah.
5: Karena periodisitas gempa itu ordernya ratusan tahun, bukan puluhan tahun.
4: Nah Pak Daryono, kalau kita belajar dari gempa yang terjadi beberapa waktu lalu lah di tanah air ya, gempa disampaikan ternyata kerusakan di sebuah pulau, di satu kecamatan itu cukup parah. Banyak korban luka dan korban jiwa juga. Itu salah satu contohnya Pak Daryono ya. Nah dengan belajar dari situ kan berarti kan ada satu pertanyaan. Selama ini berarti sosialisasi mitigasinya itu efektif atau tidak sih Pak?
5: Ya, sebenarnya kan sosialisasi itu bagian mereka terus dilakukan ya, supaya masyarakat itu sadar akan potensi kepada daerahnya. Kemudian bisa mengantisipasi ya, ya. Itu tadi ya, pertama-tama itu kita harus menjadikan sosialisasi gempa itu menarik untuk publik ya. Jadi jangan sampai terlihat kaku, kemudian menggurui atau tidak hanya acara formal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait ya, tapi juga bisa kepolisian, bisa di acara gereja, kemudian acara keagamaan, acara adat, itu bisa di berbagai macam, sehingga
4: jadi cara yang lebih efektif dan mendekatkan dengan masyarakat begitu Pak Daryono.
5: Ya. Karena kan kalau misalnya disuruh datang ke kantor ini atau di kelurahan atau apa, kemudian ya belum tentu orangnya berminat.
4: Ya.
5: Sehingga kita punya cara event-event apa yang bisa kita titipkan di kegiatan-kegiatan itu. Paling tidak itu tahu bahwa bangunan itu harus kuat. Kemudian kita tahu cara selamatnya saat gempa. Sehingga keterampilan-keterampilan itulah yang akan menentukan bagaimana saat gempa itu kita menjadi yang benar-benar terdampak atau tidak.
4: Pak Daryono, mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat ya, karena daerah kita, negara kita ini memang daerah yang banyak titik gempanya, lempengnya juga mirip-mirip dengan lempeng yang ada di Venezuela. Potensi megatrustnya pun cukup banyak, ada 14 titik terakhir yang tercatat begitu ya. Apa yang Pak Daryono bisa sampaikan ke masyarakat soal ini?
5: Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu sebuah risiko kita tinggal di Indonesia yang juga merupakan daerah rawan gempa.
4: Ya.
5: Karena saya tentu puluhan ribu gempa terjadi di Indonesia. Namun kita tidak boleh kecil hati, berputus asa terkait dengan dinamika alam yang dinamis ini. Kita masih bisa hidup dengan harmoni, yaitu tadi dengan mitigasi ya. kita harus paham bahwa gempa itu hajatnya alam ya. Jadi kita itu hanya numpang. Ya kita harus menyesuaikan dengan acara alam, dinamika alam sudah kita ikuti. Kalau memang daerah itu pernah terjadi gempa atau ada potensi gempa karena ada sumbernya, ya rumah kita harus kuat, harus bisa menahan guncangan gempa dengan bangunan yang kuat,
4: yeah,
5: tulangan. Kalau belum mampu ya kayu dan bambu aja. Kemudian tahu caranya selamat. Kalau ada gempa gede seperti apa, kita harus melindungi kepala dan tubuh kita. Atau perabot di rumah juga didesain jangan sampai roboh. Karena kalau gempa itu kan lemari roboh, perabotan terlempar semua,
4: sehingga yeah,
5: menyulitkan kita ke warung
4: mesin. Baik, kalau begitu. Pak Daryono, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini, Pak.
5: Sama-sama.
4: Selamat malam, Pak Daryono.
5: Malam.
4: Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
3: Wawancara Pro 3.
4: Jelang warta berita pukul 20 waktu Indonesia Barat.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia riset dan industri sebagai kunci mempercepat hilirisasi yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Menurutnya, investasi dan hilirisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga menjadi fondasi bagi terwujudnya industri nasional yang produktif, transparan, berdaya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan para pekerja. Investasi yang masuk tidak hanya diukur dari besarnya nilai modal, tetapi juga dari kemampuan menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan produktivitas nasional, memperkuat penguasaan teknologi, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan perjanjian kerjasama PKB merupakan cerminan hubungan industrial yang sehat karena dibangun melalui dialog, musyawarah, dan kesepahaman antara manajemen dan pekerja. Menurutnya, PKB memiliki makna yang melampaui aspek administratif maupun juga legal formal. Dokumen tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam membangun hubungan kerja yang sehat, adaptif, dan berkeadilan. Ia menilai ruang komunikasi yang terbuka menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keseimbangan antara produktivitas perusahaan dan kesejahteraan para pekerja. Pesawat tempur Israel kembali melancarkan serangan udara menargetkan kota Deir Syarian dan Taibeh di Lebanon Selatan. Serangan tersebut merupakan pelanggaran baru terhadap gencatan senjata yang sedang berlangsung. Kantor Berita Nasional Lebanon mengatakan pasukan tentara Israel juga meledakkan bahan peledak dan membakar rumah-rumah di kota Qiyam di selatan, serta sebuah drone terlihat terbang di atas wilayah pinggiran selatan Beirut. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa serangan pasukan Zionis ini. Eskalasi ini terjadi hanya dua hari setelah Beirut dan Tel Aviv menandatangani perjanjian kerangka kerjasama yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Dari dunia olahraga, tim bulu tangkis junior Indonesia akan menghadapi unggulan pertama

Thailand pada perempat final nomor beregu campuran kejuaraan junior Asia 2026 di Jepang. Indonesia lolos ke babak 8 besar sebagai runner-up grup D, sedangkan Thailand melaju dengan status juara grup A. Pertemuan melawan Thailand menjadi ujian berat bagi skuad Garuda Muda, karena lawan memiliki komposisi pemain yang merata, terutama di sektor tunggal putri dan ganda putri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3 RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Usai Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tanjung Verde kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Hasil imbang tanpa gol melawan Arab Saudi pada laga terakhir Grup H mengantarkan wakil Afrika itu lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup dengan 3 poin, hasil dari 3 kali bermain imbang. Pencapaian tersebut menjadi sejarah baru bagi Tanjung Verde yang menjalani debut di putaran final Piala Dunia kali ini. Tim berjuluk Blue Shark itu menjadi tim pertama sejak Chile pada Piala Dunia 1998 yang lolos dari fase grup tanpa meraih satupun kemenangan, sekaligus menjadi negara dengan populasi terkecil yang mampu menembus fase gugur Piala Dunia. Di balik kesuksesan itu, sosok kiper veteran Fuzinha menjadi salah satu pahlawan. Penjaga gawang berusia 40 tahun tersebut tampil gemilang saat menghadapi Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi dengan sederet penyelamatan penting. Penampilan impresifnya bahkan menarik minat sejumlah klub Serie B Brasil yang ingin merekrutnya setelah Piala Dunia. Kini, Tanjung Verde bersiap menghadapi tantangan terbesar mereka. Di babak 32 besar, Blue Shark dijadwalkan bertemu dengan juara bertahan Argentina pada

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Seperti biasa, Anda juga masih bisa bergabung bersama kami ya, di perbincangan yang kami lakukan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah, kita akan bahas soal Presiden Prabowo Subianto berencana mengurangi jumlah badan usaha milik negara, perusahaan negara, BUMN. Tujuan akhirnya adalah membentuk BUMN yang lebih ramping, sehat secara keuangan, kompetitif, dan mampu menjadi penggerak investasi serta pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi diperkirakan akan ada kebijakan mengurangi jumlah entitas BUMN dari sekitar 1.000 lebih, termasuk juga anak dan cucu perusahaan, nantinya menjadi sekitar 250 perusahaan melalui merger, konsolidasi, ataupun penutupan perusahaan yang tidak efektif. Nah, sejauh mana sebenarnya kebijakan ini memang perlu dilakukan? Lalu bagaimana juga indikator yang memang diperhatikan ya untuk melakukan penggabungan ataupun dipertahankan ataupun BUMN bersangkutan dibubarkan. Kita bahas soal ini lebih jauh, Anda juga bisa memberikan komentar. Kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Institute of Economics and Political Resources, Arya Irawan Putra Palguna.
3: Wawancara
2: Pak Arya, selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Malam, Pak Arya. Jadi kebijakan dari Pak Presiden ini sebenarnya sejauh mana memang perlu segera dilakukan, Pak Arya?
4: Ya, Pak Jenny, sangat betul sekali. Kalau kita lihat datanya dari 1.077 BUMN itu yang laba itu hanya kurang lebih 47%.
2: Selebihnya merugi.
4: Sisanya merugi. Nah, BUMN yang 1.077 ini, ekosistem ini dari holding sampai ke anak sampai ke cucu.
2: Ya.
4: Yeah. Sebagian besar anaknya rugi, anak perusahaannya rugi gitu loh.
2: Ya.
4: Yeah. Nah, karena rugi maka perlu penataan. Jadi dikonsolidasi BUMN ini, yang rugi-rugi mungkin dilikuidasi, yang sama di merger berdasarkan clustering dengan core kompetensi usahanya. Tapi harus didasarkan kepada rantai nilai.
2: Gitu, yeah. Kira-kira Pak. Maksudnya bagaimana rantai nilai itu, Pak Arya?
4: Rantai nilai ini harus mampu memberikan nilai tambah, mengoptimalisasi profit, tapi yeah, di sisi lain, BUMN itu ada dua fungsi utama. Fungsi pertama itu komersialisasi, fungsi kedua itu adalah dia itu harus mampu melayani publik.
2: PSO-nya ada kewajibannya begitu ya,
4: betul,
2: Pak Arya ya?
4: Betul.
2: Ya, Pak, tapi bagaimana caranya agar nanti mungkin ada proses penggabungan atau merger, ada yang dipertahankan atau ada yang dibubarkan begitu ya. Nah, ini ya, indikator-indikator yang bisa digunakan agar memang efektif begitu, Pak, jangan sampai juga nanti begitu digabung ini kan ada PSO-nya nih masing-masing BUMN begitu ya. Akhirnya PSO kepada publiknya terganggu begitu, Pak ya.
4: Nah, gini, makanya nanti dikelompokkan, Mas.
2: Ya.
4: Jadi dikelompokkan pada jenis usahanya terutama. Nah, yang kedua berdasarkan dengan apa namanya value chain, rantai nilai.
2: Yeah.
4: Rantai nilai itu yang dimaksud adalah bagi perusahaan BUMN yang tidak mampu memberikan nilai tambah ekonomi, tidak mampu mendorong misalkan kualitas pelayanan publik, ya sudah ditutup saja gitu, digabung dengan yang lain gitu kan.
2: Yeah.
4: Tapi harus dilakukan secara bertahap, itu intinya.
2: Yeah. Nah, Pak Arya, kalau enggak nanti jadi beban negara lagi begitu.
4: satu, dia bisa menjadi beban negara, tapi yang paling penting harus diperhatikan dalam waktu yang jangka pendek ini adalah jangan sampai ada PHK besar-besaran.
2: Ya itu yang banyak dikhawatirkan oleh berbagai kalangan juga, termasuk pegawai BUMN yang ada sekarang ini, begitu, Pak Ria. Itu bagaimana caranya menjamin agar jangan sampai justru ujungnya nanti PHK besar-besaran, begitu, Pak Ria?
4: Nah, yang harus diperhatikan adalah untuk menjaga competitiveness atau untuk menjaga kompetitifnya BUMN itu harus fokus pada tata kelola.
2: Yeah.
4: Yang paling penting. Yang kedua, harus mampu memisahkan fungsi pemerintah sebagai regulator, sebagai operator, dan yang ketiga adalah sebagai pemilik dari BUMN itu sendiri. Jadi mewakili negara.
2: Yeah.
4: Jangan sampai ada konflik kepentingan. Yang kalau sekarang Anda lihat, itu banyak BUMN ada kepentingan politik.
2: Nah, yeah,
4: ini harus direduksi gitu, lemah. Supaya apa? Supaya BUMN ini punya daya saing, pengelolaannya sesuai dengan tata kelola.
2: Yeah.
4: Yang paling penting di poin transparansi, satu lagi sama akuntabilitas. Akuntabilitasnya apa? Satu, dewan direksinya, dewan pengawas atau komisarisnya itu betul-betul memang orang-orang yang bebas dari kepentingan politik dan basisnya adalah profesionalisme.
2: Gitu ya, kira-kira. Nah, kalau kita lihat memang BUMN merugi ini kan karena pertama tadi seperti Pak Arya bilang, salah urus lah begitu ya, Pak Arya ya. Ada kepentingan politik, ada kepentingan bisnis juga di sana. Nah, sekarang ini kan ada Danantara. Sejauh mana Danantara juga bisa mengeliminir tiga hal itu, Pak? Agar BUMN jadi bisa sehat dan menguntungkan.
4: Tuh, nah Danantara ini kan mampu diharapkan mengcluster BUMN-BUMN dengan omset yang besar,
2: biayanya
4: besar gitu ya kan. Nah, Danantara satu, harus mampu mengurangi biaya yang tidak perlu gitu ya, pemborosan. Yang kedua, harus mampu menciptakan efisiensi. Kemudian yang ketiga, harus mampu mendorong dari laba usaha itu tanpa mengurangi dari public services,
2: pelayanan
4: publik, itu yang paling penting. Nah, terus yang keempat, pengurus dan antaranya juga harus yang benar. Itu yang penting kan?
2: Ya.
4: Jadi bebas dari kepentingan politik.
2: Jangan ada kepentingan ini, politik juga di situ, begitu ya.
4: Nah, ini yang harus menjadi perhatian pemerintah, Pak Presiden. Jadi kalau kita lihat langkah Pak Presiden memang sungguh-sungguh untuk menata BUMN kita, melakukan restrukturisasi ulang
2: terhadap
4: BUMN kita supaya dia menjadi lebih baik, tidak menjadi sapi perah, memiliki daya saing, orang-orang yang tepat dan seterusnya. Kira-kira demikian.
2: Ya. Nah, ini kan bisa dikatakan pekerjaan besar. Mengurangi dari seribuan lebih menjadi sekitar, targetnya Pak Presiden kan 250-an BUMN ya, Pak Arya ya. Nah, ini kan bukan pekerjaan yang ringan begitu. Nah, agar ini berjalan efektif, tidak hanya Danantara yang bekerja begitu, yang melakukan pengawasannya harus siapa, Pak? Secara eksternal maupun internal, agar berjalannya memang betul-betul sesuai dengan aturan yang main yang ada.
4: Kalau menurut saya, itu harus dibentuk task force.
2: Oh, begitu. Task force ya.
4: Satuan khusus untuk melakukan penataan, mereview, memetakan kira-kira BUMN mana yang dikonsolidasi, BUMN mana yang diclustering, mana yang di merger, mana yang dilikuidasi, sehingga harapan presiden itu bisa direalisasikan dengan baik. Kira-kira demikian,
2: Pak. Ya, ada pendengar kita Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam, Pak.
5: Malam,
2: malam Pak Yanto.
5: Malam Pak Arya.
2: Silakan Pak Yanto.
5: Iya, terima kasih. Saya mengutip peribahasa Pak Arya dan Bang Jaidi. Bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Jadi untuk gambaran BUMN yang sakit Bang, yang merugi terus itu Pak Arya. Ya itu, jadi kan gitu. Memang saya khawatirkan juga nanti kan terjadi perampingan, kemudian terjadi PHK besar-besaran.
2: Yeah.
5: Bagaimana juga dengan aset-asetnya itu Pak Arya? Aset yang bergerak kah, maupun yang tidak bergerak ya, lahan kah atau gedung-gedung perkantorannya itu kemana? Kalau saya itu bermimpi seperti ini Pak Arya, Bang Jaini ya.
2: Yeah.
5: Kita itu kalau bisa BUMN kita itu jadi world class company,
2: world class
5: dunia gitu. Nah, terkenal, punya daya saing seperti katakan Pak Arya tadi. Dulu Pak Arya yang pernah saya baca ya Bang Jaini ya, Petronas itu dia belajar sama Pertamina itu Pak Arya, Bang Jaini. Sekarang nama Petronas itu besar banget itu, kalau kita lihat balapan MotoGP hari ini itu ada terus itu Petronas itu. Padahal dulu dia belajar, berguru dengan kita itu dia Pak Arya. Tapi kok kenapa Pertamina sekarang seperti ini? Apalagi kalau di tahun pertengahan tahun 1975 itu kata merugi katanya waktu zamannya Ibnu Sutowo adalah minyak kita itu lagi tingginya produksinya, liftingnya sampai 1,5 juta barel per hari itu. Itu kalau bicara Pertamina, belum lagi bicara BUMN Karya kan banyak juga itu. Belum lagi Himbara, bank-bank apa segala macam, bank plat merah itu kan
2: 1000 lebih kan, Pak, jumlahnya Pak.
5: Ya itu dulu kan ada segala bank Exim apa segala bank Bapindo. Nah, itu kan di merger apa jadi bank mandiri. Jadi ya saya berharap ya di apa ya di ya
2: di tata kelola lagi lah, dibenahi begitu ya agar jadi kelas dunia BUMN kita begitu ya Pak Yanto ya.
5: Kalau waktu pas pemilu tuh nah Pak Arya dan Bang Jenny ya, sering saya dengar itu dijadikan sapi perah itu
2: mana saya baik Pak Yanto
5: pada pemilihan itu diangkat jadi komisaris
2: ya itu tadi kepentingan politik Pak seperti disampaikan oleh Pak Arya tadi.
5: Terima kasih
2: banyak ya Pak Yanto ya. Malam Pak.
5: Malam.
2: Berikutnya ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, malam Pak.
6: Halo, malam.
2: Malam Pak Roni. Silakan Pak Roni.
6: Saya mau komentar saya gini Pak Deni.
2: Ya.
6: Ketika BUMN tersebut dirampingkan, mungkin seperti Pak Arya tadi mungkin di merger atau mungkin dibeli sama swasta dan seterusnya, itu sebenarnya sih bagus. Dan contohnya aja misalkan kayak Pertamina misalkan punya anak perusahaan misalnya hotel misalkan, kan nggak nyambung. Anda Pertamina dan itu apa juga, nggak nyambung juga kan. Nah, kalau solusi saya yaitu misalkan kalau energi yang dikumpulkan itu tadi, pendanaannya itu buat misalkan pembangunan jembatan Selat Sunda misalkan, antara Sumatera dan Jawa itu bisa tersambung misalkan. Itu kan alangkah lebih bagusnya kan, itu juga pemasukan juga kepada BUMN ketika itu dilaksanakan gitu pada ini
2: Arya.
6: Terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Roni ya. Nah, ini kan kalau dari maksudnya Pak Presiden nantinya BUMN kita diharapkan agar bisa lebih sehat begitu ya Pak Arya ya, lebih kompetitif lah dan juga lebih mampu menjadi penggerak investasi serta pertumbuhan ekonomi nasional kita. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Yanto dan Pak Roni, harapannya kan bisa menjadi kelas dunia. Sejauh mana itu memang bisa terwujud Pak Arya kemungkinannya Pak, jika ini memang dilakukan perampingannya?
5: Sekali lagi saya tegaskan Pak Jenny, jadi Pak Yanto, Pak Roni yang ada di Jakarta, pemerintah harus mampu memisahkan.
2: Itu dulu kuncinya ya, memisahkan begitu ya Pak Arya.
5: Kapan dia sebagai regulator, kapan dia kemudian bagaimana BUMN sebagai operator, dan kemudian yang ketiga kapan pemerintah menjadi pemilik daripada BUMN itu. Kalau tiga ini mampu dipisahkan dengan baik, saya yakin BUMN akan memiliki daya saing yang baik. Tapi jangan lupa juga, jangan juga BUMN mengurangi peran swasta sebagai pelaku usaha. Tadi tidak seluruhnya didominasi oleh BUMN di dalam membangun pertumbuhan ekonomi nasional. Itu kira-kira Mas Eni. Kemudian yang terakhir, saya ingin sampaikan lagi bahwa untuk mengurus BUMN ini, serahkan pada ahlinya. Kan kita sudah lihat nih, rahasia umum. Ada orang yang sudah jadi komisaris 27 tahun, coba bayangkan. 20 tahun, coba bayangkan, gitu kan.
2: Ada
5: orang jadi komisaris tidak didasarkan kepada
2: kompetensi, kemampuan, sesuai dengan bidang usaha BUMN-nya begitu ya.
5: Betul. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita semua. Saya yakin begini, Presiden sungguh-sungguh melihat bahwa BUMN ini dirampingkan menjadi 30 dari 1070, jadi 300 dari 1077 ini dengan harapan bahwa BUMN kita itu menjadi optimal, sekaligus fungsinya dia mampu ikut serta di dalam melakukan pembangunan, dan yang paling penting adalah menciptakan kesejahteraan, dan yang paling penting juga adalah mampu menjadi stabilitor atau stabilisasi di dalam perekonomian nasional. Itu yang paling penting Mas Yeni.
2: Baik. Nah, ini kan kalau ini bukan sudah rahasia umum lah kalau BUMN ini kan banyak tangan yang punya kepentingan di sana ya, Pak Arya. Betul. Ya. Nah, itu sejauh mana kemudian komitmen dari Pak Presiden untuk merampingkan BUMN agar lebih sehat begitu ya, dan juga bisa memisahkan kepentingan-kepentingan pemerintah yang tadi juga Pak Arya sampaikan. Itu tantangan besarnya apa kalau begitu, Pak? Kalau banyak tangan memang yang punya kepentingan di sana.
4: Gini, jadi yang paling nanti menjadi tantangan terbesar untuk melakukan visi presiden ini, merampingkan yang dari 1077 menjadi 300 ini adalah resistensi dari internal BUMN itu sendiri. Itu pasti. Yeah. Kemudian yang kedua adalah tentu saja kepanjang tanganan partai politik yang selama ini mengintervensi BUMN. Itu juga akan menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, kita sudah melihat langkah-langkahnya bahwa presiden sudah menyampaikan visinya secara transparan, kemudian mengkonsolidasi pada tingkat elit, nanti turunnya nanti konsolidasi pada BUMN-BUMN yang terkait, yang sesuai yang tadi-tadi disampaikan. Tapi yang paling penting, harus semua dilakukan sesuai dengan tata kelola. Akselerasi ini harus juga dibentuk satu kelembagaan yang sifatnya ad hoc, yaitu task force. Tapi juga orang-orangnya juga harus tepat, pekerjanya juga harus transparan, dan dilakukan secara bertahap, tidak gerasa-gerusu, karena masa jabatan kepemimpinan presiden misalkan, itu dilakukan secara profesional.
2: Kira-kira dan masyarakat harus tahu bagaimana kerja task force itu, begitu ya, step-stepnya ya.
4: Harus tahu prosesnya, betul.
2: Baik, nah ini ada pendapat mendengar kita lewat WhatsApp kita, kita coba dengar dulu ya, Pak Arya ya. Nining, silakan.
7: Baik, Jenny dan Pak Arya, ada beberapa komentar dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah yang masuk mengomentari topik kita malam ini. Yang pertama dari Pak Andi di Makassar, beliau menyampaikan bahwa saya melihat ini sebagai upaya pembenahan karena terlalu banyak BUMN juga bisa membebani negara. Tapi yang perlu diperhatikan adalah sektor-sektor strategis, jangan sampai dilepas begitu saja. Lalu ada Ibu Siti di Surabaya, kalau memangkas jumlah BUMN bisa membuat pelayanan lebih baik dan tidak birokratis, saya setuju. Lalu ada Pak Budi di Medan, rencana ini menurut saya perlu dikaji matang, BUMN itu bukan sekadar perusahaan tapi juga punya peran sosial. Dan terakhir Ibu Lilis di Yogyakarta, beliau menyampaikan bahwa saya mendukung langkah efisiensi, tapi pemerintah juga harus memastikan bahwa penggabungan antara atau pengurangan BUMN ini tidak menurunkan kualitas layanan publik. Kembali ke Anda, Jaini.
2: Ya baik, terima kasih, Ninding. Nah, kalau kita tarik garis merahnya, semuanya meminta agar pelayanan publik terhadap masyarakat tidak terganggu. Mungkin Pak Arya bisa menanggapi tadi komentar lewat WhatsApp kita, Pak.
4: Betul. Jadi Pak Jaini, kemudian Bapak-Bapak, pendengar setia RRI, jadi yang paling penting adalah yang tadi saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan, bahwa BUMN itu setuju digabungkan asalkan asalkan tidak mengganggu pelayanan publik, kan gitu ya. Tapi saya ingin tegaskan bahwa BUMN itu memiliki dua fungsi, yang pertama adalah komersialisasi, yang kedua adalah pelayanan publik. Dia boleh komersial tapi tidak boleh melayani, mengurangi pelayanan publik, gitu kira-kira. Ya kan? Kalaupun dia dia komersial tapi dia juga mampu menjadi stabilisasi ekonomi. Kalau ada pemain swasta yang harganya tinggi misalkan, masih BUMN sih. Ketemulah harga yang wajar. Fungsinya begitu dia, BUMN. Nah, yang paling penting tidak menjadi beban negara. Jadi aspek sosial juga harus diperhatikan karena dia mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kita cari jalan tengahnya ini. Karena sudah keburu banyak ini BUMN-nya, diciptakan 1077 gitu kira-kira, kita turunkan jumlahnya secara bertahap. Seraya pemerintah juga menciptakan lapangan kerja supaya nantinya mereka-mereka yang tidak mampu diakomodir oleh BUMN, dia bisa beralih pekerjaan. Itu juga penting harus diperhatikan. Kalau dilakukan ekonomi kayak sekarang ini cepat-cepat, buru-buru, gerasa-gerusu gitu ya, kemudian terjadi likuidasi, banyak perusahaan yang BUMN yang tutup, kalaupun di merger juga birokrasinya misalnya ditambah gitu, itu juga menjadi persoalan di kemudian hari. Kita sikapi ini kalkulatif yang matang, tapi tidak juga terlalu lama, tidak juga terburu-buru. Maka saran saya, bangun lembaga ad hoc supaya dia mampu memetakan ya lebih komprehensif, tapi kerjanya transparan, dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan.
2: Pak Arya, waktu Pak Presiden menyampaikan ini kan, beliau sempat menyampaikan kekagetannya, ternyata jumlah BUMN itu lebih dari 1000, termasuk 1000. Anak dan cucu perusahaan. Presiden aja kaget, bagaimana publik, Pak Arya? Itu kenapa sampai sebanyak itu BUMN ya, Pak?
4: Nah, begini historisnya. Kalau kita lihat nih, kita coba berhipotesa gitu ya. Ya, kita duga. Dulu BUMN dibangun secara historis oleh kekuasaan yang lama sesuai dengan bidangnya. Nah, kemudian dalam perjalanannya karena banyak kepentingan politik, kemudian banyak BUMN bikin anak-anak perusahaan. Jadi dia menghiden, mengumpetin gitu loh.
2: Oh, oke.
4: Okay. Ada diumpetin di sana.
2: Untuk memenuhi kepentingan itu.
4: Iya, kepentingan pribadinya sama cucunya kan, yeah. Gitu kan. Jadi buat apa? Sekarang banyak anak sama cucunya juga perusahaan itu rugi banyak gitu. Tadi diceritakan ada Pertamina bikin hotel. Itu buat apa? Sedangkan sudah ada perusahaan, ada apa? BUMN yang bergerak di bidang hospitality, di bidang hotel.
2: Ya. Itu aja, tidak sesuai kan, dengan core bisnisnya begitu ya. Jauh dari core bisnisnya begitu ya, Pak ya.
4: Kira-kira demikian. Jadi banyak hal-hal yang dibangun inefisiensi sehingga Pak Prabowo sekarang, Pak Presiden menerima warisan itu.
2: Ya.
4: Nah, kalau warisan itu diterima kan harus ditata sekarang ini. Tetapi momentumnya harus pas karena ekonomi kita sekarang mengalami shock eksternal. Yang harus hati-hati kita mengambil keputusan, jangan sampai keputusan ini yang kita ambil sekarang ini dari 1077 kurang menjadi 300, bahkan ini bisa menjadi bola liar, itu banyak PHK, ekonomi kita turun dan menciptakan hal-hal yang tidak kita inginkan.
2: Makanya perlu task force yang terdiri dari orang-orang yang betul-betul ahli begitu, betul, ya Pak ya.
4: Betul.
2: Dan
4: betul.
2: Itu bersifat terbuka, bagaimana kerjanya task force untuk mengurangi BUMN ini, begitu ya?
4: Betul.
2: Itu saran dari Pak Arya ya?
4: Ya, ya. Harus ada jangka waktunya juga, jangan taswal diwat, tidak ada jangka waktunya.
2: Okay.
4: Targetnya timely lah ada waktunya, sehingga mereka bisa kita lihat kerjanya seperti apa dan publik bisa melihat gitu loh, kalau ada hal. Jangan sampai ada taskos malah di sana ada 40 lipat, nah itu lucu juga kan? Gitu kira-kira.
2: Baik, kalau begitu. Pak Arya, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini, Pak.
4: Sama-sama.
2: Ya, selamat malam, Pak Arya.
4: Selamat malam.
2: Ya itu tadi ya, Direktur Eksekutif Institute of Economics and Political Resources Arya Irawan Putra Palguna. Nanti kita coba untuk hubungi juga anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon. Terima kasih juga kepada Anda yang sudah berkomentar langsung tadi ya, lewat telepon dan juga lewat WhatsApp kami. Silakan Anda masih bisa berkomentar juga lewat WhatsApp ataupun lewat teleponnya. Kita masih coba untuk hubungi anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon. Jadi ini memang Presiden memiliki rencana untuk merampingkan jumlah BUMN dari yang jumlahnya 1077 lebih kalau tidak salah ya. Akan dikerucutkan nanti menjadi 250 atau 300 perusahaan melalui merger, konsolidasi, ataupun penutupan perusahaan yang tidak efektif. Nah, jadi ini memang menurut Pak Arya tadi perlu dibentuk sebuah task force yang terdiri dari berbagai kalangan yang memang pakar untuk melakukan hal ini. Sifatnya pun pekerjaannya terbuka, begitu ya, diketahui oleh publik. Dan ada targetnya kapan akan selesai, kemudian nanti tujuannya juga apa. Jadi kelompokannya memang dikelompokkan berdasarkan core bisnis yang ada untuk penggabungannya. Anda juga bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Intinya Pak Presiden menginginkan agar BUMN nantinya memang bisa sehat secara keuangan, tidak banyak yang merugi, kemudian juga bisa kompetitif dan mampu menjadi penggerak investasi serta pertumbuhan ekonomi nasional. Nah ini yang diinginkan oleh Presiden ya. Rencana perampingan BUMN tersebut. Silakan Anda masih bisa memberikan komentar.
8: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
2: Ada Pak siapa lagi nih? Oh, baik, kita akan berbincang dengan anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon ya. Pak Herman, selamat malam juga, Pak.
9: Selamat malam.
2: Malam Pak Herman Hairon. Baik, Pak. Ya. Pak Herman, sebenarnya rencana Pak Presiden ya. Untuk merampingkan BUMN urgensinya bagaimana, Pak?
9: Ya, memang sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo ingin merampingkan ya. Terhadap jumlah BUMN. Karena hari ini kan jumlah BUMN itu 1077. Dan ingin dirampingkan antara 200 dan tentu dengan menggabungkan subholding. Di pemerintahan yang lama itu memang dibuat atau dibangun banyak subholding yang kemudian semakin melebar.
2: Yeah.
9: Yang sebelumnya pun sebetulnya kan ini kalau digabung juga sebetulnya bisa. Contoh Pertamina. Pertamina itu dulu memang hanya satu perusahaan induk.
2: Yeah.
9: Gitu ya. Dan kemudian dibagi-bagi ada Pertamina Shipping, ada Pertamina Kilang, ada Pertamina Patraniaga. Dan kemudian sekarang digabungkan kembali ketiga subholding ini menjadi Patraniaga. Artinya sebetulnya hal yang sangat mungkin dan Presiden mungkin melihatnya kan dari sisi return on asset.
2: Yeah.
9: Gitu. Bahwa perusahaan kok asetnya besar tapi returnnya kecil. Bahwa perusahaan ini besar kok tidak efisien. Dan logis, sangat logis bahwa Presiden ingin BUMN lebih ramping, kemudian lebih efisien, dan pada akhirnya juga kontribusinya terhadap negara lebih besar gitu.
2: Yeah.
9: Jadi sebenarnya tujuannya bagaimana mengefisiensikan struktur BUMN dengan menggabungkan beberapa subholding atau anak perusahaan, bahkan cucu perusahaan.
2: Yeah.
9: Dan bahkan kalau kita melihat kasus-kasus yang terjadi atas pelanggaran hukum terhadap penyelenggara BUMN itu kan kebanyakannya memang berada di subholding, di anak perusahaan, di cucu perusahaan.
2: Ya.
9: Gitu. Nah ini yang juga barangkali untuk mengurangi tingkat kebocoran yang terjadi di BUMN.
2: Pak Herman, kalau dari pengetahuan Pak Herman ya, dari 1077 BUMN itu sebenarnya yang memang kondisinya boleh dikatakan rugilah begitu, lebihkah dari 60% begitu Pak?
9: Ya, menurut saya ya sekitar itulah ya.
2: Ya. Cukup banyak karena kalau begitu yang rugi begitu ya.
9: Pertama ya BUMN memang kerugian itu ya ada yang mismanagement.
2: Ya.
9: Artinya si direksi tidak mampu untuk bisa menjalankan BUMN dengan baik. Yang kedua, BUMN selalu dihadapkan pada persaingan antar BUMN. Sehingga kemudian mengambil keuntungan yang kecil, tapi pada sisi lain ya punya operasional yang cukup besar, tidak efisien di dalam melaksanakan penyelenggaraan BUMN-nya. Nah yang ketiga, penyebab utamanya ya BUMN karena strukturnya besar, strukturnya
2: yeah.
9: panjang, ini juga bisa menjadi persoalan baru. Yang keempat, banyak kerjasama dengan pihak. Jadi membentuk anak perusahaan bekerjasama nanti dengan pihak lain, membentuk cucu perusahaan bekerjasama dengan pihak ketiga. Yang sesungguhnya itu bisa dilakukan langsung dengan holding gitu.
2: Ya. Nah, artinya, Pak Herman,
9: semakin banyak tingkatan ya semakin ya. Semakin besar beban operasional juga ini kan pada akhirnya kontribusinya semakin kecil.
2: Tapi sejauh mana kemudian Pak, jika ini memang ada perampingan begitu ya, kedepannya BUMN memang diurus oleh orang-orang yang tepat, tidak salah urus lagi lah begitu, orang-orang yang punya kompetensinya, kompetensi yang memang betul mumpuni di bidang BUMN itu, bukan lagi ya. Misalkan titipan orang ini, titipan lembaga itu, titipan si A, si B begitu, itu bagaimana Pak Herman caranya Pak?
9: Ya, memang itu salah satu menurut saya. Terlalu ya. Banyak, terlalu banyak kepentingan seseorang sehingga kemudian juga kan pada tempat yang kurang tepat ya. Kami sering mengkritisi bahwa sesungguhnya jabatan di BUMN itu adalah jabatan profesional.
2: Yeah.
9: Dan oleh karenanya sekarang sudah memulai ya pada semua jenjang BOD minus one itu juga sekarang sudah mulai dilakukan assessment terhadap kemampuan BOD minus one.
2: Yeah.
9: Jadi seluruh pada jabatan-jabatan kepala divisi, sekretaris perusahaan, level-level yang setingkat lagi masuk menjadi direksi itu sekarang sudah mulai di assessment dengan secara objektif lah gitu ya.
2: Yeah.
9: Kemudian ini mengurangi atau meminimalkan terhadap tingkat risiko ketidakprofesionalan itu. Nah yang ke tiga yang menurut saya ini juga penting menjadi catatan tersendiri adalah berbagai penugasan pemerintah ini juga berimplikasi rugi.
2: Ya.
9: Contoh membangun penugasan jalan tol lintas Sumatera, baik untuk masa depan kita, baik untuk connectivity gitu ya, konektivitas, baik untuk bisa membangun pusat-pusat pertumbuhan baru.
2: Ya.
9: Tetapi ya kalau tidak ekonomis, akhirnya menjadi beban bagi perusahaan. Gitu.
2: Ya.
9: Penugasan-penugasan ini yang pada akhirnya membebani. Contoh kereta cepat. Kereta cepat diberikan tugas kepada PT Kereta Api, Wijaya Karya, PT PN, yang pada akhirnya juga bleeding mereka.
2: Ya.
9: Karena memang kereta cepat tidak memberikan keuntungan dan tidak menghasilkan benefit gitu. Nah, kalau untuk biaya sama biaya operasional cukup, tapi
2: ya,
9: untuk memberikan investasi mereka tidak cukup. Nah, pada akhirnya apa? Akhirnya pembukuan mereka menjadi rugi gitu. Nah, jadi banyak penugasan yang ini pada akhirnya tidak memberikan keuntungan dan menjadi beban terhadap operasional dan kemampuan finansial BUMN.
2: Yeah.
9: Ini juga harus diperhatikan betul bahwa negara kalau memberikan penugasan ya full support gitu, penugasan full support, terus kemudian dicarikan jalan operasionalnya seperti apa supaya
2: yeah,
9: juga tidak merugikan terhadap perusahaan plat merah ini.
2: Ya, yeah. Pak, ketika hal ini kan disampaikan oleh Presiden ya, itu muncul dua kekhawatiran. Yang pertama dari masyarakat terkait dengan PSO, Pak, kewajiban melayani publik begitu ya. Yang mereka juga agak khawatir mungkin nanti bisa terganggu atau lain sebagainya. Yang kedua ini internal BUMN, karena sudah terdengar selentingan kekhawatiran nanti mereka kena PHK. Meskipun dan Tara sudah menjamin bahwa mungkin tidak akan ada PHK begitu. Nah, itu bagaimana pemerintah memanage dua isu ini, Pak? Harusnya bagaimana, Pak Irwan?
9: Kalau pengurangan tenaga kerja itu ya konsekuensi.
2: Konsekuensi ya, ya dari penggabungan.
9: Karena
2: ya.
9: Kalau
2: ya
9: digabungkan, kan pasti ada pengurangan.
2: Iya.
9: Gitu. Namun ya tentu banyak pilihan ya, banyak pilihan. Misalkan kan ada yang usia tertentu yang sudah memasuki masa pensiun, kemudian moratorium untuk tenaga baru misalkan. Kan ini bisa-bisa saja gitu.
2: Iya.
9: Artinya bahwa dengan konsep tidak terjadinya PHK, menurut saya pasti ada gitu ya, pasti
2: yeah,
9: ada. Namun tentu bisa diminimalkan. Karena dengan 200 BUMN kalau masih mempertahankan kan sebetulnya masih itu-itu juga. Objeknya kan itu-itu juga.
2: Yeah.
9: Objek bisnisnya ya itu-itu juga. Hanya ini kan penggabungan manajemen. Mungkin yang banyak kehilangan nanti posisi-posisi yang justru posisi di direksi. Kalau posisi di operasional menurut saya ya karena memang kita menggabungkan dalam perusahaan-perusahaan yang saat ini ya memang size-nya itu.
2: Iya.
9: Gitu. Yeah. Ketika menggabungkan antara Patraniaga, Pertamina Shipping, Pertamina Kilang, ya secara operasional mereka tidak dikurangi gitu. Tetapi yang berkurang ya direksi, direksinya berkurang gitu.
2: Iya.
9: Yeah. Ya artinya tetap ada konsekuensi itu. Namun tentu kalau PHK terhadap tenaga operasional, tenaga yang supervisi menurut saya tidak ya, tapi
2: yeah,
9: mungkin kalau di tingkat direksi akan terjadi pengurangan besar-besaran, di tingkat komisaris akan terjadi pengurangan besar-besaran, karena dengan subholding dan cucu perusahaan sebetulnya itu kan menambah struktur manajemen,
2: yeah,
9: gitu, struktur managing, sehingga itu ada direksi, ada komisaris gitu, dan dengan hilangnya sebagian besar karena penggabungan kemudian menjadi satu board di situ, saya kira memang yang banyak kehilangan adalah posisi-posisi di direksi dan komisaris. Kalau di operasional, menurut saya masih dalam objek tertentu yang tentu ini juga karena penggabungan ya tetap secara operasional mereka memegang peranan di situ.
2: Ya, bagaimana dengan pelayanan publik agar tidak terganggu juga, Pak Herman?
9: Gimana?
2: Dengan pelayanan publik, Pak, agar tidak terganggu juga begitu?
9: Menurut saya tidak ya, tidak. Ini kan seperti halnya contohlah yang sudah digabungkan yang menjadi Patraniaga Shipping dan Kilang,
2: yeah,
9: kan tidak terganggu pelayanannya gitu, operasionalnya tetap mereka tidak terganggu gitu.
2: Yeah.
9: yang berubah hanya pada level direksi dan komisaris gitu. Saya kira baguslah untuk efisiensi gitu
2: ya, yeah. Nah, ini kan meskipun kita punya dan antara ya, Pak, yang akan mengurus soal ini begitu ya. Tapi ada usulan juga dibentuknya seperti task force tersendirilah yang memang bisa mengawal upaya untuk melakukan efisiensi seperti ini atau perampingan BUMN itu, perlukah itu dilakukan juga Pak Herman?
9: Ya kalau dibentuk task force berarti tidak percaya terhadap aset manajemen gitu.
2: Ya.
9: Kan sudah jelas dalam struktur Danantara itu kan ada Danantara aset manajemen, ada Danantara investment management gitu.
2: Ya.
9: Nah Danantara aset manajemen DAM itu memang mengelola BUMN-BUMN. Dan antara investment dia mengelola investasi gitu ya. Jadi kalau kemudian dibentuk task force lagi, ya berarti struktur yang ada sekarang tidak mampu dong
2: untuk yeah.
9: segera menghasilkan direktif presiden dengan perampingan sampai 200 BUMN itu gitu. Jadi
2: yeah.
9: ini mungkin kalau dibentuk task force itu bentuk ketidakpercayaan.
2: Yeah. Dan antara sudah cukup lah mampu melakukan itu begitu ya, Pak Herman ya.
9: Sudah cukup lebar sekarang ini.
2: Ya.
9: Dan antara itu ada yang ngurus logistik, ada yang ngurus perbankan, ada yang ngurus infrastruktur. Jadi saya kira sudah lebar gitu ya.
2: Ya.
9: Dan tinggal bagaimana segera untuk mempercepat melakukan akselerasi penggabungan sesuai dengan keinginan presiden itu. Ya pada tataran rasionalitas aja, mana dulu. Ya kalau misalkan secara rasional mampunya untuk digabungkan menjadi 300-400 ya itulah
2: ya.
9: Realitas yang bisa dijalankan oleh Danantara.
2: Tapi sejauh mana kemudian Pak DPR sebagai lembaga politik juga bisa mengawal ini agar memang sesuai dengan keinginan Pak Presiden agar BUMN kita menjadi lebih sehat, kami, lebih kompetitif begitu.
9: Keinginan Presiden, ya kami dukung keinginan Presiden dengan merampingkan pada level operasional tidak terjadi penghentian tenaga kerja atau
2: ya.
9: Tidak terjadi PHK. Dan jauh lebih efisien, tentu ini dalam rangka untuk meningkatkan income bagi negara.
2: Baik, kalau begitu. Pak Herman, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini, Pak.
9: Baik.
2: Selamat malam, Pak Herman Hairon. Malam. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon, Anda masih bisa berkomentar. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 atau di 0813993998888.
10: Wawancara Pro 3. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
11: Terus mengudara untuk Indonesia.
12: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
13: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
14: Indonesia menyapa malam.
2: Nanti kita akan bahas juga ya mengenai perkembangan terkini ya Piala Dunia 2026 di mana hingga berakhirnya fase grup 2026 FIFA World Cup, 9 dari 10 wakil Afrika berhasil lolos ke babak 32 besar. Ini disebut sebagai sebuah pencapaian terbaik sepanjang sejarah bagi benua tersebut di Piala Dunia. Jadi tim Afrika yang lolos adalah Maroko, kemudian Afrika Selatan, ada juga Mesir, Senegal, Ghana, Algeria, ada juga Tanjung Verde, Ivory Coast, dan juga Kongo. Nah ini 9 negara yang lolos dari 10 wakil Afrika. Satu-satunya wakil Afrika yang tidak melaju adalah Tunisia. Nah sejauh mana kemudian peluang mereka untuk dibawa ke 32 besar nanti ya. Kita akan bahas lebih lanjut ini bersama dengan pemerhati sepak bola. Seperti biasa nantinya Anda juga bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah nanti Anda juga bisa melihat berbagai informasi tentang Piala Dunia 2026 di laman resmi kami di www.3rri.co.id. Di mana pertandingan Kanada melawan Afrika Selatan ini juga akan membuka babak 32 besar Piala Dunia. Laga berlangsung di Sophie Stadium, California pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Nanti seperti apa juga jalannya pertandingan tersebut. Nanti kita akan terus bahas ya perkembangan terkini Piala Dunia. Anda nanti juga bisa mengikutinya di siaran langsung Dbar atau dengar barang di RRI Pro 3 mengenai pertandingan-pertandingan tersebut. Nanti kami pantau juga perkembangan terkini dari tim liputan kami di berbagai daerah di tanah air.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
2: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
6: Pro3, jaringan berita nasional.
7: Jelang warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mendorong transformasi pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran mendalam, sehingga dapat menyiapkan murid menghadapi era digital dengan kemampuan berpikir yang mendalam, memecahkan masalah, berkolaborasi, serta beradaptasi dengan cepat. Menurut Wamen Dikdasmen Atif Latiful Hayat, transformasi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari interaksi sosial, kemudian aktivitas ekonomi, hingga tata kelola global. Perubahan tersebut juga menghadirkan berbagai isu baru seperti keamanan siber, perlindungan data pribadi, kejahatan lintas negara, dan pemanfaatan kecerdasan artifisial yang membutuhkan pemahaman hukum, etika, serta kolaborasi lintas negara. Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, menyediakan rumah tunggu kelahiran atau RTK sebagai fasilitas tempat tinggal sementara bagi ibu hamil, khususnya yang memerlukan pelayanan persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansyah, mengatakan ibu hamil yang dapat memanfaatkan fasilitas ini merupakan pasien yang telah menjalani pemeriksaan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan dinyatakan membutuhkan penanganan lebih lanjut di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan seperti RSUD. Menurutnya, keberadaan RTK diharapkan dapat memperpendek jarak dan waktu tempuh menuju ke rumah sakit sehingga risiko kematian ibu hamil dan anak dapat diminimalkan. Pemerintah Perancis memperingatkan dampak kesehatan akibat gelombang panas berkepanjangan masih akan berlanjut meski suhu udara mulai menurun secara bertahap. Menteri Kesehatan Perancis, Stephanie Rees, meminta masyarakat tetap waspada karena jumlah kematian yang dikatakan atau dikaitkan dengan gelombang panas tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi normal. Ia mengatakan data sementara dari Badan Kesehatan Masyarakat Perancis menunjukkan sekitar 1.000 kematian lebih. Ini lebih banyak kematiannya daripada biasanya. Angka tersebut masih bersifat sementara dan tekanan terhadap sistem layanan kesehatan diprediksi akan terus berlangsung selama beberapa hari ke depan. Bogor Hornsby memimpin perolehan poin sementara pada kuarter keempat games kelima final IBL 2026. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli. Niar. Niar.
1: Ya, baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di PJ Arena, tepatnya di GMSB Kuningan, Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung game kelima atau game terakhir dari seri final IBL 2026 yang terdiri dari 5 game, di mana pada

0: pertandingan malam hari ini, tuan rumah Pelita Jaya ini tertinggal 2 poin saja dari tim tamu Bogor Hornbills yang saat ini memimpin dengan skor 63-61. Dan ini merupakan sudah memasuki menit-menit akhir pertandingan, kurang lebih dalam sekitar 2 menit terakhir sebelum game kelima berakhir. Dan tentu saja ini memberikan pertandingan yang sangat menarik, karena baik dari tuan rumah maupun tim tamu ini sama-sama saling kejar-kejaran poin, dan tentu ini memberikan tentu sajian ataupun tontonan yang sangat menarik. Dan kami bisa sampaikan ini PJ Arena yang berada di Kuningan atau tempatnya di Jalan Kompleks Pasar Festival Kuningan sendiri, ini terlihat penuh dan riuh, dan tentu saja ini akan jadi momen yang pasti nanti-nantikan Bogor Hornbills sendiri mencatatkan sejarah sebagai tim yang baru pertama kali masuk final, karena sebelumnya tidak pernah lolos dari playoff, tapi tahun ini berhasil mampu menembus sampai ke partai final. Sementara Pelita Jaya sendiri, ini akan jika mereka berhasil meraih kemenangan, maka ini akan menjadi gelar kelima mereka di Liga Basket Indonesia. Dan sementara kami bisa sampaikan bahwa game masih maksud kami poin mungkin berjarak 2 poin di antara kedua tim. Dan pendengar, ternyata baru saja kita akan sampaikan Bogor Hornbills meraih kemenangan ataupun berhasil mengalahkan Tuan Rumah Pelita Jaya dengan poin 61-64. Jadi kan sementara pendengar dapat disampaikan, akan saya sampaikan lagi update terkini dari pertandingan atau game terakhir dari final IBL 2026 dari Kuningan, Jakarta. Kita beri jawab untuk Jerry Thomas Mudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapa? Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Nah, baik, kita akan bahas ya mengenai 9 dari 10 wakil Afrika berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ini disebut sebagai sebuah pencapaian terbaik sepanjang sejarah bagi benua Afrika di Piala Dunia selama Piala Dunia berlangsung. Anda bisa memberikan komentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita bahas lebih jauh ya. Bagaimana peluang dari 9 negara Afrika tersebut, yaitu Maroko, Afrika Selatan, kemudian Mesir, Senegal, Ghana, Algeria, Tanjung Verde, Ivory Coast, dan juga Kongo, bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Ari DP. Bung Ari, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga, saya selalu Bung Zaini.
0: Jadi kalau menurut Bung Ari, peluang dari 9 negara Afrika ini di Piala Dunia di 32 besar bagaimana?
1: Jadi kalau kita lihat ada 9 dari 10 tim Afrika ya yang bermain di Piala Dunia ini lolos ke fase knockout ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau ditanya bagaimana peluangnya, kita bisa melihat bagaimana Maroko di edisi 2022 mampu mencapai semifinal gitu. Jadi saya kira ya Maroko memiliki peluang terbesar ya, dari segi kekuatan tim, kemudian pengalaman, dan kemudian kekuatan teknik yang di Piala Dunia kali ini, saya kira Maroko masih akan memiliki jadi kuda hitam ya di Amerika Serikat.
0: Ya, bagaimana dengan Senegal?
1: Senegal sebagai kekuatan tradisional di Afrika ya, mereka beberapa kali berhasil melaju selalu ke knockout di beberapa Piala Dunia, dan saya kira ya, tapi untuk bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia kali ini, saya kira butuh kerja keras yang ekstra bagi Senegal gitu.
0: Ya, nah kita ke pendengar dulu ya, Bung Ari ya, ada Pak Mos di Flores. Pak Mos, selamat malam, salam olahraga Pak Mos.
2: Saya selamat.
0: Pak Mos.
2: Selamat malam.
0: Malam. Ya, bagaimana kalau menurut Pak Mos peluang dari 9 negara Afrika ini Pak di Piala Dunia?
2: Iya. Kalau menurut saya yang namanya bola itu kan ulat ya, ibaratnya kita nggak bisa menentukan hanya sesingkat ya. Ya kita berharap salah satu di antara 9 negara itu bisa ibaratnya berbicara banyak lah di 32 besar nanti.
0: Itu harapan Pak Mas gitu ya.
2: Mau tanya ini, untuk pertandingan yang disiarkan oleh RRI besok itu jam berapa ya?
0: Nanti coba kita cek lagi ya Pak ya. Nanti kita sampaikan ya Pak untuk pertandingan besok ya.
2: Oke, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih banyak ya Pak Mos ya. Yang lain silakan, Anda bisa menyampaikan juga pendapat Anda di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Oke, Bung Ari, tadi kan kita sudah singgung Maroko dan juga Senegal ya. Masih ada Mesir, Ivory Coast dan juga Algeria begitu. Nah, bagaimana dengan peluang dari 3 negara ini?
1: Ya, dari 3 negara ini saya kira mereka menjadi pengalaman terbaru ya buat mereka, meskipun beberapa tahun lalu mampu mencatat bermain di Piala Dunia. Tapi saya kira dengan format yang ada sekarang, dengan persaingan-persaingan yang ketat itu, saya kira untuk lolos ke 16 besar, sekali lagi seperti Senegal, mereka butuh kerja keras yang ekstra ya, apalagi melihat lawan-lawan yang akan mereka hadapi di 32 besar nanti.
0: Oke, ada Afrika Selatan, Ghana, kemudian Tanjung Verde dan Kongo berikutnya. Bagaimana peluang dari 4 negara ini, Bung Ari?
1: Ya pastinya kita menunggu bagaimana Tanjung Verde ya, yang mereka berhasil
0: memberikan kejutan lah begitu ya.
1: Ya tidak menang dan tidak kalah, tapi mencatat 3 poin dan itu semua seri. Tapi kan hasil-hasil seri itu didapat melawan tim yang notabene memiliki pemain yang besar gitu. Jadi saya kira Tanjung Verde masih akan mengejutkan yang di pertandingan nanti.
0: Jadi yang punya peluang besar itu kelihatannya Maroko begitu, Bung Ari ya?
1: Kalau saya pribadi saya masih melihat Maroko ya, dengan pas mereka 4 tahun lalu berhasil ke final, saya kira tidak itu masih akan bertahan lumayan bisa bersaing di Piala Dunia kali.
0: Iya. Tapi lawan mereka di 32 besar ini kan bukan sembarangan ini. Belanda ini, Bung Ari.
1: Iya. Saya kira Belanda juga 11-12 ya dengan rata-rata tim Eropa begitu, dan kita tahu Belanda menghadapi Jepang di pertandingan pertama kemarin juga bermain 2-2 gitu.
0: Iya.
1: Jadi saya kira untuk pertandingan nanti ya apapun bisa terjadi. Belanda bukan tim yang tidak bisa dikalahkan gitu.
0: Ya. Nah, kalau kita lihat negara Afrika lain yang menghadapi lawan keras ini kan seperti Kongo dengan Inggris, itu bagaimana?
1: Ya saya kira kalau Inggris masih akan di atas kertas masih lebih bagus dari Kongo ya.
0: Yeah.
1: Tapi Kongo ini kan ya sekali lagi sebagai tim dari Afrika memiliki karakteristik tersendiri, begitu kekuatan fisiknya akan jadi unggulan. Tapi saya kira Inggris masih di atas kertas, masih bisa mengungguli Kongo.
0: Ya. Yeah. Nah kalau kita lihat Afrika Selatan dengan Kanada bagaimana, Bung Ari, kemungkinannya?
1: Afrika Selatan melawan Kanada, Kanada sebagai tuan rumah, saya kira mereka masih memiliki nilai plus ya.
0: Yeah.
1: Tapi saya kira Afrika Selatan ya mungkin bisa 50-50, tapi saya kira kalau pertandingan berakhir dengan adu penalti misalnya, Kanada masih akan bisa melaju.
0: Ya. Yeah. Nah ini kan salah satu yang kelihatannya menghadapi lawan berat adalah Tanjung Verde ya dengan Argentina. Itu bagaimana Bung Ari itu?
1: Iya, kalau menghadapi Messi dan kawan-kawan dari Argentina gitu ya, Tanjung Verde saya kira bermain defensif. Saya kira pertandingan siapapun masih akan mengunggulkan Argentina begitu.
0: Iya, jadi kelihatannya memang pertandingan yang agak berat ini yang didapi oleh wakil Afrika adalah ketika Maroko bertemu dengan Belanda, kemudian Tanjung Verde bertemu dengan Argentina begitu ya, Bung Ari ya, atau Kongo dengan Inggris begitu ya.
1: Iya.
0: Iya. Nah ini satu lagi nih, Senegal dengan Belgia bagaimana?
1: Senegal dengan Belgia, saya kira Belgia sebagai tim Eropa ya, mereka bermain sangat teknis sekali, dan tapi Senegal saya kira masih memiliki peluang agak lebih besar ya, bisa yeah. mengejutkan di 30 besar nanti.
0: Jadi kelihatannya memang masih akan ada kejutan begitu dari negara Afrika, sehubungan mereka 9 kan yang maju begitu kan?
1: Iya. Yeah. Probabilitas dari probabilitas atau kemungkinan untuk tim Afrika untuk terus melaju ke 16 besar ini memang sangat ya lumayan besar lah ya.
0: Yeah.
1: Tapi ada beberapa tim yang seperti Tanjung Verde tadi menghadapi Argentina memang ini sangat
0: agak berat begitu ya. Ya. Yeah. Nah ini kan bisa dikatakan Bung Ari bahwa sebagai sebuah prestasi lah bagi benua Afrika di mana 9 dari 10 mereka masuk ke 32 besar. Nah kalau Bung Ari lihat ya perkembangan sepak bola Afrika seperti apa? Apakah memang ada perbaikan kualitas yang cukup signifikan? Karena meskipun mereka dikenal punya pemain-pemain yang bertalenta bagus begitu ya. Apakah ini secara kesebelasan 11 begitulah? Ini memang punya perkembangan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya begitu sampai 9 yang masuk ke 32 besar.
1: Iya, dengan penambahan tim peserta 48 tim dan Afrika mendapatkan jatah 10 tim, 9 diantaranya lolos ke 32 besar.
0: Sebaliknya,
1: kita melihat Asia dengan jumlah tim yang hampir mirip kuotanya 9, hanya 2 tim yang lolos. Ini memperlihatkan kalau tim Afrika memang terus berkembang ya timnasnya, karena ya atau sebaran pemain Afrika di Eropa begitu ya, itu sangat banyak sekali. Jadi saya kira ini memang peningkatan yang sangat terus dari Afrika gitu, sangat berkembang sekali.
0: Ya, jadi kelihatannya memang tim-tim dari Afrika ini patut diperhitungkan lah begitu ya, Bung Ari ya.
1: Oh iya, karena memang sebagian besar karakter mereka sudah bermain di Eropa ya, pengalamannya sangat tinggi, kemudian mental pertandingnya tidak kecil gitu ketika menghadapi tim-tim besar.
0: Ya, tapi selain Maroko, Bung Ari menjagokan siapa lagi yang bisa masuk ke 16 besar?
1: Saya kira dari beberapa tim yang bermain di fase grup kemarin, saya melihat Mesir ya masih bisa dilakukan untuk lolos sampai 16 besar atau 8 besar bahkan.
0: Ya, bagaimana dengan Ghana, Bung Ari?
1: Ghana juga memiliki tradisi yang kuat di Piala Dunia di fase kedua, meskipun mereka belum mampu sampai ke babak-babak akhir. Saya kira secara permainan mereka sangat kuat ya, karena seperti dengan julukannya sendiri seperti elang Afrika ya. Jadi saya kira mereka masih akan memiliki kesulitan sendiri bagi tim-tim lawan.
0: Ya, jadi kalau dari urutannya Maroko lah punya peluang paling besar, kemudian disusul oleh Mesir dan Ghana lah begitu ya, Bung Ari ya.
1: Iya.
0: Baik kalau gitu, Mari. Mari, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini, Bung. Selamat malam, salam olahraga.
1: Sama-sama, Bung Zaini, jaya selalu.
0: Yang lain bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 mengenai peluang dari 9 negara Afrika yang masuk ke babak 32 besar dari 10 perwakilan yang masuk ke Piala Dunia kali ini. Jadi hanya Tunisia yang gagal melaju ke 32 besar, sementara yang maju ke 32 besar adalah Afrika Selatan, nanti akan berhadapan dengan Kanada, kemudian Maroko akan bertemu dengan Belanda, Ivory Coast akan bertemu dengan Norwegia, Kongo akan bertemu dengan Inggris, kemudian Senegal melawan Belgium atau Belgia, Algeria akan bertemu dengan Swiss, kemudian ada berikutnya Mesir ya akan bertemu dengan Australia, Ada juga Tanjung Verde akan melawan Argentina. Cukup berat ini kelihatannya Tanjung Verde menghadapi Argentina. Dan Ghana bertemu dengan Kolombia. Silakan Anda bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.

Seperti disampaikan Bung Ari DP tadi ya, bahwa secara keseluruhan peluang terbesar dari tim-tim benua Afrika untuk mengulang atau melampaui pencapaian terbaik mereka masih tetap ada pada Maroko. Namun dengan 9 wakil yang masih bertahan, peluang benua Afrika ini memang memiliki lebih dari satu tim di babak berikutnya atau 16 besar, bahkan bisa mencapai mungkin ke babak-babak berikutnya. Di antaranya selain Maroko ada Mesir dan juga ada Ghana. Nah, ini tadi disampaikan Bung Arya, mereka masih punya peluang untuk maju ke babak berikutnya. Ini memang sebuah pencapaian yang luar biasa dari tim-tim benua Afrika. Dari 10 wakil mereka, 9 diantaranya masuk ke babak 3-2 besar. Nah, silakan ya, Anda juga bisa memberikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Maroko memang disebut menjadi wakil Afrika dengan peluang terbesar setelah mencapai semifinal Piala Dunia 2022. Mereka kembali tampil konsisten dan dinilai mampu melangkah hingga perempat final atau bahkan semifinal jika menjaga performa mereka yang ada sekarang ini. Kemudian Senegal juga berpeluang melaju jauh berkat pengalaman dan kedalaman skuad mereka yang punya pengalaman juga bermain di Eropa meskipun harus melewati lawan yang cukup berat. Kemudian Mesir, Ivory Coast dan juga Algeria memiliki peluang realistis mencapai babak 16 besar apabila mereka mampu memanfaatkan momentum dalam sebuah pertandingan. Kemudian ada juga Afrika Selatan, Ghana, Tanjung Verde dan Kongo. Berstatus underdog namun format gugur memberikan peluang terjadinya kejutan. Karena satu pertandingan bisa mengubah skalanya. Seperti ketahui ya, Tanjung Verde memberikan sebuah kejutan bisa masuk ke babak 3-2 besar. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar Anda juga di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.

0: Baik, kelihatannya kita juga sudah tersambung dengan Pak Roni di Jakarta. Bagaimana Pak Roni juga melihat peluang dari tim-tim Afrika? Ada juga narasumber kita ya di ujung telepon lainnya, Ketua Forum Komunikasi Supporter Indonesia atau FKSI, Richard Ahmad Sufrianto. Bung Richard, selamat malam juga Bung, salam olahraga.
1: Selamat malam Bung Jenny, salam olahraga.
0: Ada Pak Roni di Jakarta, kita temui Pak Roni dulu ya Bung Richard ya. Pak Roni, ya. Selamat malam, salam olahraga Pak Roni.
2: Selamat malam Pak Denny.
0: Kalau Pak Roni melihat bagaimana peluang dari 9 tim negara Afrika ini Pak?
2: Kalau saya ya peluang yang paling besar mungkin Ghana kali.
0: Ghana ya?
2: Ghana lawannya Australia.
0: Ya benar ya. Ghana bertemu dengan Kolombia Pak?
2: Oh, Ghana Kolombia.
0: Ya.
2: Benar. Ghana kalau menurut saya peluangnya paling besar.
0: Ya.
2: Setelah nanti Mesir lawan Australia itu mungkin Mesir akan lebih bagus daripada Australia.
0: Ya.
2: Yang lainnya kayak misalnya kayak Maroko ini
0: lawan Belanda.
2: Kayak Tanjung Sepu juga sulit juga.
0: Ya.
2: Terus ini lawannya Belgia.
0: Belgia Senegal Pak.
2: Senegal ya. Itu sulit juga. Terus ini terus Afrika Selatan lawan Kanada ini juga nanti pasti Kanada menang lah.
0: Iya.
2: Pasti ya 2-0.
0: Oh begitu. Jadi Pak Roni lebih melihat terus yang punya peluang besar itu Ghana dan Mesir begitu ya? Ya Pak Roni tadi ya. Kalau Bung Richard bagaimana melihat peluang dari 9 tim negara Afrika ini di Piala Dunia kali ini yang masuk 3-2 besar?
1: Saya kira kalau dari daftar yang ada ya 9 dari 10 negara Afrika ini tentunya semua punya potensi yang sama Bung
0: ya.
1: Tapi tinggal permainannya dan juga strateginya perlu kita pahami
0: ya.
1: Sambil contoh misalkan Maroko. Maroko itu sebelum 2026 dia sudah berbicara banyak waktu Piala Dunia di Qatar. Artinya kalau Maroko akan ketemu total footballnya Belanda, dalam hal ini Maroko tidak gentar.
0: Ya.
1: Kalau kita lihat ke babak penyisihan kan Belanda dengan Jepang pun berbagi angka kan gitu ya.
0: Ya.
1: Nah saya kira Belanda ketemu Maroko juga bukan hal yang menurut saya Belanda harus diagungkan gitu. Tapi paling tidak akan menemukan lawan tanding seimbang.
0: Ya.
1: Artinya kalau kita melihat ada peramal dari Jerman ahli matematika memang dia mendukung Belanda kan gitu ya.
0: Ya.
1: Ramalannya. Tapi menurut saya belum bisa dipastikan bahwa Belanda bisa menguasai permainan Maroko gitu.
0: Ya.
1: Yang kedua Mesir ini punya potensi yang sama dalam fase 32 besar ini. Dan tentunya Mesir mungkin ya secara kalkulasi permainan bisa lebih sedikit dari lawannya nanti yang akan dijumpai di babak 30 besar.
0: Ya.
1: Tapi sisi lain saya kira Tanjung Verde ini kan
0: Argentina ketemunya ini.
1: Juga.
0: Hah? Argentina ya. Ketemunya.
1: Ya Argentina.
0: Ya.
1: Tanjung Verde ini kan juga dalam pengertian kuda hitam menurut saya gitu ya.
0: Ya.
1: Kuda hitam dan tentunya melawan Argentina Argentina boleh punya nama besar. Dia peraih Piala Dunia juga, tapi menurut saya Argentina bukan hal yang kaku dan ditakuti. Saya kira Tanjung Verde dengan fase masuk 32 besar ini punya nilai atau value yang sama untuk merebut tiket berikutnya untuk mengalahkan Argentina saya kira gitu.
0: Ya. Nah, ini untuk Kongo melawan Inggris. Itu bagaimana peluangnya kalau Bung Richard juga melihat ini?
1: Ya, kalau bicara Kongo Inggris ya, kalau ini kan kalau dilihat dari sekarang era sekarang ini 2026 Piala Dunia ini kan hampir beberapa negara mayoritas pemain-pemain mudanya diturunkan.
0: Ya.
1: Hanya beberapa pemain tua lah ya. Yang kalau di Portugal pasti ada Ronaldo dan sebagainya kan gitu. Saya kira juga hari ini semua tim Eropa maupun Afrika tidak terlalu begitu mengkhawatirkan Bung.
0: Ya.
1: Artinya permainan ini masih bisa diatasi 1-2. Tapi artinya bukan berarti Inggris tidak bisa dikalahkan, tapi mungkin ini sepak bola.
0: Ya.
1: Hitung-hitungannya kalkulasi di lapangan hijau, bukan di atas kertas. Tapi saya yakin perlawanan sengit ini artinya bisa jadi batu sandungan negara-negara Eropa yang maju di 32 besar.
0: Ya.
1: Karena dalam sejarah yang panjang benua Afrika ini meloloskan 9 negara dari 10 yang tampil di putaran final. Ini kemajuan luar biasa dari sejarah sepak bola dunia gitu.
0: Ya. Nah, ini banyak tadi yang juga disampaikan oleh Pak Roni ya, bahwa Ghana punya peluang paling besar karena menghadapi Kolombia yang dianggap ya masih di bawahnya Ghana begitu. Itu bagaimana menurut Bung Richard?
1: Saya sebenarnya secara pribadi saya menyukai sepak bola Amerika Latin.
0: Iya.
1: Kan gitu ya, secara pribadi. Tapi dengan kalkulasi hari ini jangan dianggap remeh benua Afrika ini dikesampingkan. Justru perkembangan sepak bola hari ini dalam dekade 2-3 tahun terakhir, Afrika justru menunjukkan kemajuannya dari benua yang lain, menurut saya gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kalau misalkan kita lihat Ghana ketemu Kolombia, boleh. Kolombia memang di era-era 10 tahun yang kemarin dia bisa bicara.
0: Yeah.
1: Tapi hari ini saya kira kalkulasi itu bisa runtuh dengan permainan Ghana yang atraktif menurut saya gitu.
0: Ya, nah dari 9 negara, Afrika Selatan, Maroko, Ivory Coast, Kongo, Senegal, Algeria, kemudian Mesir, Tanjung Verde, dan Ghana. Dari 9 ini, berapa negara yang kemungkinan menurut Anda, prediksi Anda begitu ya, dari penampilan mereka selama ini lah di babak sebelumnya, bisa lolos ke babak 16 besar?
1: Saya sih berpegang ada 4-5 negara bisa lolos berikutnya.
0: Ya.
1: Dari total 9 lah ya.
0: Ya.
1: Karena apa namanya kan hanya gugur Tunisia saja di fase penyisihan. Tapi dengan 9 ini tentunya artinya negara-negara Afrika ini tidak lepas komunikasi. Saya yakin 9 negara ini komunikasi. Hitung-hitungannya pasti dihitung. Dia ketemu siapa, ini ketemu siapa. Pasti secara negara maupun secara tim pasti akan ada komunikasi kira-kira pandangan satu sama lainnya seperti apa gitu.
0: Iya. Jadi kalau Anda melihat juga banyaknya tim Afrika yang masuk ya di babak 32 besar, ini prestasi seperti apa? Selain juga ini memang peluangnya besar ya karena banyak perwakilan dari ya, negara Afrika yang masuk sampai 10 begitu, tapi paling tidak ini bisa dilihat dari perspektif kualitas mereka seperti apa kalau menurut Bung Richard?
1: Saya melihatnya gini, Bung. Kalau kita bicara Eropa, kita enggak tabu.
0: Iya.
1: Bahwa negara Eropa pasti ada sepak bolanya. Tapi kalau kita boleh catatan berikutnya, Italia gagal berapa kali di Piala Dunia.
0: Ya.
1: Tidak masuk ke babak putaran final. Dan pemainnya hanya mutar di area-area itu.
0: Ya.
1: Kalau negara-negara Afrika ini justru menyebar ke seluruh penjuru dunia, yang tentunya tidak hanya di Eropa. Artinya dia masuk juga di Asia, dia masuk juga ke negara-negara lain. Dan ini menjadi pengalaman secara personal mereka yang ikut juga di Piala Dunia, itu menambah khasanah mereka menerapkan satu dengan lainnya bahwa sepak bola Afrika ini punya legacy panjang. Yeah. Saya kira hati-hati dengan Eropa di kemudian hari gitu di Piala Dunia kemudian. Kalau hari ini sudah meloloskan 9 negara, atau kemungkinan saya menganalisanya, Piala Dunia berikutnya mungkin bisa nambah sampai 15 negara.
0: Ya. Baik, kalau begitu. Bung Richard, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini, Bung.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam, salam olahraga, Bung Richard.
1: Selamat malam, salam olahraga.
0: Ketua Forum Komunikasi Suporter Indonesia atau FKSI, Richard Ahmad Subrianto. Silakan Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami juga sudah bersama dengan mantan pemain sepak bola Liga 1, Saifullah Maulana. Bung Saifullah, selamat malam juga, salam olahraga, Bung.
3: Selamat malam, Bung.
0: Baik, kita ke Mbak Yanti di Toli-Toli dulu ya. Mbak Yanti, malam. Salam olahraga.
4: Salam, Bung Reni. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Jaya. Ya, kalau Mbak Yanti melihat bagaimana peluang dari negara-negara Afrika ini di Piala Dunia kali ini, sudah masuk 32 besar 9 tim ini.
4: Pastinya semangat ini ya, karena ada dari 10 negara Afrika.
0: Ya.
4: mereka ini punya potensi masing-masing dan pasti mereka sudah memperhitungkan kualitas mereka masing-masing. Tapi saya mengandalkan yang mereka mau berlaga dengan tim favorit saya, Bung Zaini.
0: Siapa itu tim favoritnya?
4: Tim favorit saya tuh pertama Argentina.
0: Nah, oh, Argentina lawan Tanjung Verde ini nanti.
4: Tanjung Verde ya. Yeah. Nah, saya mau lihat nih Tanjung Verde nyalinya kayak gimana nanti ya. Terus Maroko juga
0: tuh. Maroko lawan Belanda.
4: Saya, Belanda juga tim favorit saya. Jadi saya mau lihat juga Maroko itu gimana mainnya. Nah, yeah, yang ketiga saya juga membanggakan Inggris ya. Jadi
0: Inggris lawan Kongo ya.
4: Mau lihat juga kualitasnya. Jadi kita lihat aja nanti ya.
0: Iya.
4: Oke, itu aja Bung Zaini.
0: Baik.
4: Selamat malam.
0: Malam.
4: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Nah, kalau Bung Saipula melihat peluang dari tim dari Afrika bagaimana di babak 3-2 besar ini?
5: Oh, yang saya lihat peluangnya cukup besar ya untuk melaju ke babak berikutnya. Dari 10 meloloskan 9 itu udah luar biasa karena yeah, banyak pemain dari tim-tim Afrika ini yang abroad-nya di Eropa ya.
0: Yeah.
5: Jadi DNA-nya udah DNA Eropa. Ya, kita lihat Maroko punya kapten yang luar biasa, Mesir. Nah, tentunya ini yang jadi kuda hitam ya. Tanjung Verde ini tiba-tiba luar biasa
0: menampilannya. Yeah. Nah, oke lah, mungkin kalau negara Afrika yang lain sudah terbiasalah dengan gaya permainan Eropa karena banyak pemain mereka main di Eropa ya, Bung. Saya pula ya. Tapi kan ada dua negara akan berhadapan dengan Amerika Latin, Argentina dan Kolombia berhadapan dengan Tanjung Verde dan Ghana. Nah, itu bagaimana peluangnya menurut Bung Saipula?
5: Saya pikir kalau Tanjung Verde tidak merubah gaya main mereka ya dengan Spartan, modal semangat yang luar biasa, saya pikir juga akan membuat repot tim Argentina, saya pikir yeah, begitu. Karena kita lihat pertandingan terakhir pun udah luar biasa mereka bermain ya, dengan kapasitas mereka pendatang baru di Piala Dunia, tapi penampilannya udah luar biasa.
0: Ya, yeah. Bagaimana dengan Ghana versus Kolombia?
5: Mungkin Ghana harusnya udah lebih sedikit berpengalaman ya,
0: yeah,
5: daripada Tanjung Verde. Pemain-pemainnya juga tinggal mereka bagaimana konsisten ya menjaga ritme permainan mereka dengan karakter mereka kan tim fighter ya kalau yeah, tim Afrika ini. Nah, tinggal mungkin lebih sedikit soft gitu untuk mengurangi banyak pelanggaran-pelanggaran yang tidak harus nih.
0: Ya, yeah, dari 9 negara ini menurut Bung Saifullah ya, berapa negara akan lolos, mana saja yang akan lolos ke babak berikutnya? Jika melihat lawan mungkin, mereka ya begitu ya?
5: Mungkin ya bisa sampai 3 lah.
0: 3? Mana aja? Bung Saipula?
5: Saya Maroko punya keyakinan
0: yeah,
5: bisa berbicara walaupun ketemu tim Eropa ya. Tapi, karena rata-rata pemainnya juga main di Eropa.
0: Yeah.
5: Terus ada Mesir.
0: Ya. Yeah. Mesir lawan Australia ya, kan? Ya. Satu ya, lagi?
5: Itu mungkin peluangnya akan lebih sangat besar ya.
0: Ya. Satu lagi?
5: Ya. Saya pikir Aljazair.
0: Ya. Aljazair akan melawan Switzerland.
5: Iya, karena ya, saya pikir ya nggak terlalu jauh lah walaupun Swiss-nya tim Eropa.
0: Ya. Tapi dari 9 tim ini, Maroko kah yang memang punya peluang paling besar begitu untuk melaju ke babak berikutnya?
5: Melihat pengalaman, saya pikir Maroko akan bisa berbicara lebih. Ya, mungkin belajar dari Piala Dunia sebelumnya juga mereka udah luar biasa. Dan saya pikir Piala Dunia tahun ini mereka udah punya dream team yang luar biasa.
0: Ya. Nah, tapi melihat prestasi dari negara Afrika yang bisa masuk sampai 9 negara begitu ya ke babak 3-2 besar ini, apa sih yang Anda lihat sebenarnya dari sisi mungkin kualitas permainannya dan lain sebagainya, Bung Saipula?
5: Ya, mungkin salah satu faktornya keinginan negara-negara Afrika ini untuk maju di dunia sepak bolanya udah luar biasa.
0: Ya.
5: Bagaimana perbaikan dari support pemerintahnya juga.
0: Ya.
5: Jadi, ini kuncinya ya. Jadi fondasinya mereka betul-betul bangun dari bawah ya. Saya pikir apa ya, prasarana juga nggak kalah jauh sebenarnya sama Indonesia kan. Kalau mau bicara itu tinggal
0: yeah,
5: bagaimana mereka punya ambisi, punya serius gitu untuk membangun sepak bola.
0: Sepak bolanya, mungkin dari usia dini pembinaannya begitu ya, Bung Saifullah ya.
5: Iya betul. Jadi akademi mereka juga udah terapresiasinya, udah sama akademi Eropa. Jadi pembinaannya betul-betul continue gitu.
0: Iya.
5: Dari grassroots sampai ke yacht.
0: Dan ini bisa menjadi sebuah pembelajaran juga bagi kita kalau begitu ya, Bung Saifullah ya, bagi Indonesia ya.
5: Sangat pembelajaran, karena saya pikir negara Afrika juga nggak terlalu jauh dengan kita gitu.
0: Ya.
5: Tapi kenapa mereka bisa gitu?
0: Sampai 9 negara masuk begitu ya, 32 besar.
5: Iya.
0: Baik, ada Bu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Bu Dinda, selamat malam, salam olahraga.
6: Malam kembali Bung Zaini.
0: Malam.
6: Ya. Bung Saifullah, selamat malam juga, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Bu Dinda.
6: Luar biasa ya, banyak kejutan-kejutan nih.
0: Ya.
6: Sembilan
0: negara.
6: Ya. Ya. Banyak kejutan-kejutan dari kuda hitam ya.
0: Ya.
6: Istilahnya begitu ya bahasanya ya. Tapi kalau Argentina ketemu siapa nanti?
0: Argentina ketemu Tanjung Verde, Bu Dinda.
6: Iya. Argentina sudah punya nama besar. Tanjung Verde juga jangan diremehkan, sepertinya itu ya Bung.
0: Iya.
6: Tapi bagaimanapun tetap Argentina deh pegangnya.
0: Oh begitu.
6: Terus tadi mana lagi ya Bung Zaini ya? Mana lagi?
0: Apa ada
6: lagi?
0: Afrika Selatan, ada Maroko. Maroko bertemu dengan Belanda nanti.
6: Nah ini yang agak dilematis.
0: Iya.
6: Belanda siapa yang nggak tahu ya Belanda ya.
0: Iya.
6: Tapi Belanda ketemu Maroko, pegang Maroko, Bung Zaini.
0: Oh begitu ya.
6: Oke lah. Karena gini, karena selama bola masih mainnya di atas rumput.
0: Iya. Dan bolanya masih bundar begitu ya.
6: Bola masih bundar. Apalagi bolanya buatan Indonesia.
0: Iya, betul-betul.
6: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Bu Dinda. Tapi kalau melihat dari lawan-lawan yang akan dihadapi oleh tim Afrika, menurut Bung Saifullah ya, pertandingan paling seru yang mana ini?
5: Tentunya Maroko ketemu Belanda.
0: Maroko ketemu Belanda ya, itu paling seru begitu ya.
5: Karena gini ya, Belanda juga kemarin ada yang prediksi sebelumnya Piala Dunia akan dapat sama ini, itu terbukti. Nah, tahun ini dia prediksi Belanda yang akan juara.
0: Nah, oh, begitu.
5: Kemarin juga Belanda juga kan sempat agak tertahan juga gitu.
0: Yeah.
5: Tinggal kita nih di akhir baru gitu kan. Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang seru gitu.
0: Iya. Yeah. Baik kalau begitu, Bung Saifullah. Bung Saifullah, terima kasih banyak Bung sudah bersama kami malam ini, Bung.
5: Siap.
0: Selamat malam, salam olahraga Bung Saifullah. Mantan pemain sepak bola Liga 1 Saifullah Maulana ya. Anda masih bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 atau di 0813993998888.

0: Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat malam. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya, Bang.
0: Silakan Pak Wibi.
1: Kalau pertandingan Tanjung Verde dengan Argentina,
0: ya,
1: saya mendukung Tanjung Verde.
0: Oh, begitu. Kenapa, Pak Wibi?
1: Ya, Argentina negara besar kan belum tentu juga bisa menang. Dia berasa juga pernah dikalahkan sama negara-negara yang tidak diunggulkan.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi sekali-kali kita dukung Afrika deh, jangan cuma Amerika Latin dan Eropa Barat saja itu.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi ya. Berikutnya ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, malam, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bung.
0: Ya, ya. Kalau Pak Sarwi, bagaimana melihat ya, 9 negara Afrika ini? Peluangnya bagaimana, Pak Sarwi? Ya,
2: luar biasa ya. Afrika apa? Mana?
0: 9.
2: Itu ya. Hampir kan semuanya totalnya kan 48.
0: Hampir, ya.
2: Katakan hampir 20% dia yang masuk.
0: Ya.
2: Babak selanjutnya. Akhirnya kalau saya sendiri, Mas.
0: Ya.
2: Buat saya, kalau saya sendiri, kalau yang pertama itu Maroko.
0: Oh, Maroko, oke.
2: Okay. Maroko yang akan berhadapan dengan tim saya, apa tim
0: Belanda?
2: Apa dengan saya?
0: Gitu. Yeah. Ya.
2: Tim Belanda.
0: Gitu. Meskipun berhadapan dengan tim kebanggaan dari Pak Sarwi yakin Maroko bisa menang begitu?
2: Ya, mungkin kalau berhadapan dengan Belanda kemungkinan dia bisa menang di Belanda. Gitu.
0: Oh, kalau begitu ya.
2: Kalau masalah tenang dan tidaknya saya nggak. Insya Allah dia anu lah, imbang lah.
0: Oh, begitu. Baik, Mas Arwi.
2: Yang kedua saya mengarah ke Ghana ini.
0: Oh, Ghana. Ghana akan berhadapan dengan Kolombia, ya.
2: Nah, itu menurut saya mana lebih seimbang, lebih tajam.
0: Ya.
2: Nah, jadi tunggulan saya itu.
0: Baik.
2: Kalau paling yang tergolkan secara kanan sama lawan dia itu.
0: Ya, baik kalau begitu Pak Sarwi. Terima kasih banyak Pak Sarwi ya. Salam olahraga Pak Sarwi, selamat malam. Berikutnya ada Pak Alvin di Pekanbaru. Pak Alvin, malam, salam olahraga Pak Alvin. Terputus dengan Pak Alvin, ada Pak Ambotuo di Makassar. Pak Ambotuo, malam Pak.
3: Malam.
0: Salam olahraga Pak Ambotuo. Kalau Pak Ambotuo bagaimana melihat 9 negara Afrika ini di babak 32 besar?
3: Ya, mantap.
0: Mantap ya. Jadi mantap. Yang mana yang dijagokan Pak Ambo tuh? Pak Ambo. Halo Pak Ambo. Saya yang terputus dengan Pak Ambo ya. Yang lain silakan masih ada waktu di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Mbappe salah, Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia. Jadi kalau dilihat di atas kertas ya, laga yang paling berat mungkin akan terjadi antara Tanjung Verde dengan Argentina, kemudian Kongo dengan Inggris dan Senegal dengan Belgia. Maroko versus Belanda, meski peluang Maroko cukup besar mengingat performa mereka dalam beberapa tahun terakhir ini, yang dianggap berbagai kalangan bisa saja dapat mengalahkan Belanda di babak 3-2 besar untuk maju ke babak berikutnya. Baik, sudah tersambung dengan Pak Alvin kembali ya. Pak Alvin, malam, salam olahraga Pak Alvin.
4: Salam olahraga.
0: Baik, oke, silakan kalau Pak Alvin bagaimana melihat 9 negara Afrika ini? Mana yang dijagokan untuk masuk ke babak berikutnya?
4: Saya menjagokan Mesir, Aljazair sih. Kalau Mesir itu kan melawan Australia.
0: Ya.
4: Aljazair itu melawan Swiss, nggak salah ya?
0: Ya, betul.
4: Nah, karena ini kan sistemnya kan 32 besar sistem gugur.
0: Ya.
4: Jadi itu ada sistem perpanjangan waktu dan penalti. Ini game plan mainnya sekarang.
0: Oh, begitu ya.
4: Nah, game plan itu sejenis kan strategi kan?
0: Ya.
4: Yeah. Formasi 4-3-3, 4-2-1 kan?
0: Ya.
4: Yeah. Nah, nanti berapa kelemahan lawan dan kekuatan lawan kan?
0: Ya. Yeah.
4: Tapi saya yakin lebih ini, kalau Belanda Maroko itu, Belanda tuh total footballnya kuat itu.
0: Ya.
4: Yeah. Bagus dia Belanda. Tapi saya yakin Mesir sih.
0: Mesir ya.
4: Australia bisa dimakan ya, karena ada Muhammad Salah itu. Karena pengalaman itu yang lebih diutamakan kan.
0: Yeah.
4: Pengalaman, datu mental. Ya. Yeah.
0: Baik kalau ya, begitu.
4: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Terima kasih banyak Pak Alvin ya. Berikutnya ada Pak Ambotuo. Pak Ambotuo tersambung kembali ya Pak Ambo.
3: Iya iya.
0: Iya tadi terputus. Silakan Pak Ambo lanjutkan.
3: Iya. Iya tadi dari Afrika ya lumayan ya.
0: Iya.
3: Kongo, karena ada beberapa negara ya yang baru memang masuk dari Piala Dunia ini ya.
0: Iya.
3: Ada beberapa termasuk siapa itu Curaçao ya.
0: Iya.
3: Curaçao dan lain-lainnya. Ghana ya. Masuk ya dari
0: laman Piala Dunia.
3: Tapi baru lolos ini.
0: Iya. Ya.
3: Sebelumnya kalau kita lihat Ghana itu selalu pasti gugur sudah selesai dia.
0: Iya.
3: Tapi ini alhamdulillah baik. Ya, tanggapan saya itu mantap. Dan untuk jadwal pertandingan, berapa pertandingan yang akan terjadi hari ini?
0: Ya, nanti kita sampaikan ya, Pak.
3: Maksudnya jadwal pertandingan hari ini, berapa pertandingan?
0: Jadi besok itu ada Afrika Selatan nanti pukul 02:00 ya, Pak, akan melawan Kanada.
3: Cuma itu saja.
0: Ya, ada beberapa pertandingan, Pak. Nanti kita sampaikan jadwal lengkapnya ya, Pak ya. Diikuti saja ya.
3: Maksudnya untuk besok.
0: Iya, besok, Pak. Kanada lawan Afrika Selatan pukul 02:00.
3: Oh, cuma itu.
0: Okay. Ya, nanti kita sampaikan yang lainnya jadwalnya ya. Kita ke pendengar lain berikut dulu ya, Pak Ambo ya. Ya, makasih banyak ya, Pak Ambo. Berikutnya ada Bu Ria di Tebet ya, Bu Ria. Selamat malam, salam olahraga.
5: Iya, selamat malam, salam olahraga jaya.
0: Ya, silakan Bu Ria.
5: Kaget saya malamnya ada Bung Jenny. Bung Jenny, nanti kan nanti pemain nih. Pemainnya ini ya saya sih pokoknya dukung aja pemenangnya siapa nanti.
0: Yeah.
5: Itu nanti pemenangnya. Semoga nanti di pemenangnya Piala Dunia dukung.
0: Oh begitu ya, baik.
5: Terima kasih banyak Bu Jenny.
0: Terima kasih banyak Bu Ria, salam sehat juga malam Ibu Ria. Nah mungkin ini saya sampaikan ya jadwal dari pertandingan babak 3-2 besar, yaitu pada tanggal 29 Juni pukul 02:00 waktu Indonesia Barat ada Afrika Selatan versus Kanada, kemudian 30 Juninya 2026 pada pukul 00 Brazil versus Jepang, kemudian Jerman versus Paraguay pukul 03:30. Kemudian Belanda versus Maroko pada pukul 08:00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada Rabu 1 Julinya, yaitu Pantai Gading versus Norwegia, kick-off-nya itu pada pukul 00. Kemudian Prancis Swedia kick-off-nya pada pukul 04:00. Kemudian Meksiko versus Ekuador pada pukul 08:00. Kemudian Inggris versus Kongo pada pukul 23:00. Nah pada Kamis 2 Julinya, ada pertandingan antara Belgia versus Senegal di 3-2 besar pukul 03:00. Kemudian Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina pukul 07:00. Kemudian pada 3 Julinya Spanyol versus Austria pada pukul 02:00. Kemudian Portugal versus Kroasia pada pukul 06:00 dan Swiss versus Aljazair pada pukul 10:00. Nah pada 4 Juli pada Sabtu ya ada pertandingan Australia versus Mesir pukul 01:00. Kemudian Argentina versus Tanjung Verde pada pukul 05:00 dan kemudian Kolombia versus Ghana pada pukul 08:30 waktu Indonesia Barat. Itu jadwal lengkap ya Pak Ambo Tuwo ya untuk pertandingan babak 3-2 besar. Anda bisa ikuti secara langsungnya juga di TVRI dan juga nanti kami coba untuk menghadirkan beberapa pertandingan di babak 3-2 besar dalam Dengar Barang atau Debar. Ada Pak Frans di Gunung Sitoli, Pak Frans. Malam, salam olahraga, Pak.
6: Ya, salam olahraga Bang, siapa nih Bang Zeni ya?
0: Iya, betul, Pak. Pak Frans, bagaimana melihat peluang dari 9 negara Afrika ini?
6: Sebentar dulu, Bang. Saya penyandang disabilitas netra.
0: Oh, oke.
6: Melalui apa? Melalui radio, ya.
0: Oke.
6: Jadi ini yang berhadapan nanti dini hari ini, Bang, ya.
0: Dini hari nanti pukul 02:00 itu Afrika Selatan versus Kanada, Pak.
6: Saya yakin Kanada itulah yang apa? Yang bisa berhasil.
0: Oh, begitu. Kenapa, Pak Frans?
6: Ya, kalau Kanada itu sudah banyak pengalamannya soal-soal apa yang ini.
0: Permasalahan
6: itu, Bang. Begitu, Abangku.
0: Ya, mana lagi yang dijagokan oleh Pak Frans selain Afrika Selatan? Ada Maroko, ada Kongo, Senegal, Aljazair, Mesir, Ghana.
6: Portugal.
0: Oh, Portugal. Oke. Okay.
6: Portugal, Argentina.
0: Ya, itu yang dijagokan ya oleh Pak Frans ya.
6: Itu lagi si Jerman itu, si Jerman.
0: Oh, Jerman. Oke. Okay.
6: Masih ada Belanda.
0: Belanda masih, Pak. Nanti Belanda lawan Maroko di 3-2 besar.
6: Nah, itu bisa juga itu, Bang. Bisa
0: oh,
6: itu.
0: Begitu ya.
6: Tapi aku yakin nanti mudah-mudahan tidak melenceng dari film ini.
0: Ya. Baik kalau begitu, Pak Frans.
6: Antara Portugal dengan Argentina mungkin itu yang memegang juara dunia.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Terima kasih banyak ya, Pak Frans ya. Selamat malam, Pak. Salam olahraga.
7: Salam olahraga.
0: Baik, ini saya sampaikan kembali jadwal pertandingan 3-2 besar ya. Jadi bisa diingat. Jadi pada tanggal 29 Juni itu pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat memang hanya satu pertandingan, Afrika Selatan versus Kanada. Kemudian pada 30 Juninya ada tiga pertandingan, Brazil versus Jepang. Kick-off-nya itu pada pukul 00, kemudian Jerman versus Paraguay pada pukul 03.00. Kemudian Belanda versus Maroko pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada 1 Julinya, Pantai Gading versus Norwegia pada pukul 00 ya kick-off-nya. Kemudian Perancis versus Swedia 04.00 waktu Indonesia Barat. Meksiko versus Ekuador pada pukul 08.00. Dan Inggris versus Kongo pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Sementara pada 2 Julinya, jadwal pertandingan adalah Belgia versus Senegal. Kick-off-nya itu pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina pada pukul 07.00. Sedangkan pada Jumatnya tanggal 3 Juli, Spanyol versus Austria pada pukul 02.00, kemudian Portugal versus Kroasia pada pukul 06.00, dan Swiss versus Aljazair pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada Sabtunya 4 Juli, Australia versus Mesir pada pukul 01.00, Argentina versus Tanjung Verde pada pukul 05.00, dan Kolombia versus Ghana pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Nah, ini jadwal lengkap ya untuk jadwal 3-2 besar Piala Dunia 2026. Jadi Anda bisa ingat jadwal ini. Nanti kami akan terus hadirkan ya perkembangan informasinya.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim.

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. PT SDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ketapang Banyuwangi Jawa Timur mengoperasikan sebanyak 28 hingga 30 armada kapal feri setiap hari untuk mempercepat penanganan kepadatan dan mengurai antrian kendaraan. General Manager PT SDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Arif Eko Kurniasyah, menyampaikan sebagai langkah percepatan layanan SDP, termasuk dukungan kapal pada dermaga Bulusan, dermaga LCM, dan juga dermaga Ponton guna meningkatkan kapasitas angkut. Menurutnya pengaturan dermaga juga disesuaikan berdasarkan karakteristik dari kendaraan. Dan untuk kendaraan pribadi diprioritaskan melalui dermaga MB1, MB2, dan MB3, dan dermaga Ponton. Kita beralih ke informasi lainnya, PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat mencatat telah terjadi penurunan durasi gangguan listrik per pelanggan hingga 12% pada semester 1 2026. Penurunan gangguan tersebut merupakan hasil penguatan sistem kelistrikan dan peningkatan keandalan layanan. General Manager PT PLN Persero UIE Papua dan Papua Barat Robert Rumsau mengatakan capaian tersebut menunjukkan upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas pasokan listrik kepada masyarakat terus membuahkan hasil. Menurutnya selain menurunkan durasi gangguan, PLN juga berhasil menekan frekuensi gangguan listrik per pelanggan hingga 43% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Presiden Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez menyampaikan jumlah korban meninggal akibat gempa bumi yang mengguncang Venezuela pada Rabu lalu telah bertambah menjadi 1.430 orang. Menurut Rodriguez, Venezuela mencatat sebanyak 430 gempa susulan berkekuatan ringan hingga sedang setelah dua gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 dan 7,5 melanda Venezuela. Rodriguez menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada ribuan korban bencana alam ini. Dia menyebut puluhan ribu orang masih bekerja non-stop dalam operasi pencarian dan penyelamatan. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama turun ke posisi ketujuh klasemen sementara Moto3 2026 setelah gagal menyelesaikan balapan GP Belanda di sirkuit Assen. Veda tidak mendapatkan tambahan poin setelah masuk daftar pembalap yang gagal finish. Berdasarkan kualifikasi akhir yang dirilis laman resmi MotoGP, pembalap Honda Tim Asia itu hanya menyelesaikan 8 lap sebelum menghentikan lap. Hasil tersebut membuat Veda tetap mengoleksi 82 poin. Posisinya turun satu tingkat karena Hakim Danis yang finish ketujuh di ASEAN mendapat di Essen mendapatkan tambahan 9 poin untuk menyamai koleksi Veda.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, apakah Paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
5: Berikut kami hadirkan mengenai pernyataan dari Kementerian Pertahanan terkait dengan evaluasi Latsar SPPI KDKMP.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir. Sebelum kami menyampaikan penjelasan, perlu kami tegaskan bahwa program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional yang terdiri dari kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian, BP/BUMN, serta kementerian lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kementerian Pertahanan merupakan bagian dari Panitia Seleksi Nasional yang sesuai hasil rapat bersama, PAN-RB menugaskan Kementerian Pertahanan untuk menyelenggarakan latihan bela negara guna memperkuat sikap, disiplin, kerja dalam rangka national building, serta pembentukan karakter bagi para peserta sebelum mereka menjalankan penugasan sebagai pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Perlu kami sampaikan pula bahwa peserta SPPI yang mengikuti program ini bukan karena paksaan. Sejak proses rekrutmen dan seleksi, open bidding, para peserta telah mengetahui bahwa salah satu tahapan pembentukan karakter melalui lintas bela negara dan manajerial. Dengan mengikuti proses seleksi hingga tahap pendidikan, peserta pada prinsipnya telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti seluruh rangkaian program sesuai ketentuan yang berlaku. Antusiasme peserta juga menunjukkan bahwa program ini dipandang sebagai kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan desa, penguatan ekonomi kerakyatan, sekaligus membuka ruang pengabdian dan kesempatan kerja di berbagai wilayah Indonesia. Pertama-tama, atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Panitia Seleksi Nasional dan seluruh penyelenggara program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP KNMP tahun 2026 yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial. Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga almarhum almarhumah. Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruh telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 5 peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur, baik di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit rujukan. Dan seluruh peserta sebelumnya telah melalui pemeriksaan kesehatan seperti laboratorium darah, urin, tes kehamilan, ronsen torak, EKG, USG abdomen, pemeriksaan mata, gigi, postur, dan kesehatan jiwa. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kronologi singkat masing-masing kejadian berdasarkan laporan resmi dari satuan pendidikan dan rumah sakit. Yang pertama, almarhum Yonanda Muhammad Taufik dari Satlik Puslatpur Kodiklat Batu Raja pada Rabu 17 Juni 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, almarhum mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan di daerah latihan Puslatpur Batu Raja dengan berjalan kaki bersama peserta lainnya. Sekitar pukul 17.17 waktu Indonesia Barat, pelatih menemukan almarhum mengalami penurunan kesadaran. Tim kesehatan satuan segera dipanggil. Pada pukul 17.22 WIB, almarhum dibawa menggunakan ambulans menuju pos kesehatan satuan pendidikan. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter memutuskan almarhum segera dirujuk ke rumah sakit Dr. Nusmir Batu Raja. Pukul 18.05 WIB, almarhum tiba di rumah sakit dan langsung mendapatkan penanganan medis. Meskipun telah dilakukan tindakan medis secara intensif pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dokter menyatakan almarhum meninggal dunia dengan diagnosis cardiac arrest atau henti jantung. Yang kedua, almarhum Hanisha Musyararoh Sadik Dudik Kejuruan Rindam 6 Mula Warman, Balikpapan, pada Kamis 18 Juni 2026, peserta mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana jadwal pendidikan. Sekitar pukul 13.35 WITA, sebelum kegiatan dimulai, almarhum mengeluhkan sesak napas, disertai mual hingga segera dievakuasi ke pos kesehatan Dodikjur. Pada pukul 14 WITA dilakukan pemeriksaan oleh dokter satuan. Kemudian pukul 14.05 langsung dirujuk ke rumah sakit Dr. Harjianto Balikpapan. Di rumah sakit almarhum terus mendapatkan penanganan medis. Namun kondisi terus memburuk hingga pukul 18.51 WITA hasil EKG menunjukkan flat asistol pada pukul 19.00 WITA dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan medis, penyebab kematian adalah head stroke. Yang ketiga, almarhumah Novia Ramadhani Sihotang, Satnik Pusbahasa Kodiklat Angkatan Udara. Pada Senin 22 Juni 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, almarhumah datang ke unit kesehatan dengan keluhan batuk berdahak, sesak napas, dan demam. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, diberikan terapi dan dipantau oleh tim kesehatan, keesokan harinya Selasa 23 Juni 2026 pukul 06.10 waktu Indonesia bagian Barat, kondisi almarhumah semakin lemah sehingga langsung dirujuk ke rumah sakit utama Dr. Esnawan Antariksa. Di rumah sakit dilakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk foto toraks yang menunjukkan tuberkulosis paru aktif, diserai pemeriksaan laboratorium dan perawatan intensif di ruang ICU isolasi. Pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran. Tim medis segera melakukan resusitasi jantung paru, namun pada pukul 15.13 waktu Indonesia bagian Barat, dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, almarhumah meninggal dunia akibat tuberkulosis. Yang keempat, almarhum Muhammad Rifki Renaldi Gunawan dari Satuan Pendidikan Yon Paraku 4605 Halim Perdana Kusuma. Pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, almarhum datang ke ruang kesehatan Satdik dengan keluhan sesak napas dan lemas. Saat dilakukan pemeriksaan, kondisi umum masih stabil, sehingga diberikan terapi oksigen, diistirahatkan, dan setelah kondisi membaik kembali mengikuti kegiatan. Namun pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, keluhan sesak napas kembali muncul. Almarhum segera dibawa ke ruang kesehatan dan pada pukul 18.25 WIB dirujuk ke IGD Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa. Di rumah sakit dilakukan pemeriksaan menyeluruh, meliputi pemeriksaan laboratorium, EKG, foto toraks, pemasangan alat bantu napas, hingga perawatan di ICU. Meskipun telah dilakukan tindakan medis, kondisi pasien terus memburuk. Pada Jumat 26 Juni 2026 pukul 00.28 waktu Indonesia Barat, dokter menyatakan almarhum meninggal dunia. Berdasarkan resume medis dan laporan khusus, penyebab kematian berkaitan dengan pneumonia atau infeksi paru-paru yang disertai komplikasi medis. Dalam riwayat kesehatan juga terdapat informasi mengenai hipertensi dan obesitas yang menjadi bagian dari evaluasi medis. Yang kelima, almarhum Nola Diasari dari Satuan Pendidikan Dodik Bela Negara Kalimantan. Pada Jumat 26 Juni 2026, almarhumah mengikuti kegiatan pembelajaran CMI dan teknik perkebunan di dalam kelas tanpa keluhan kesehatan. Sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, almarhumah mengeluhkan sesak napas disertai badan terasa panas. Tim kesehatan Satdik segera memberikan penanganan awal dan merujuk yang bersangkutan ke IGD Rumah Sakit Singkawang. Pada pukul 19.20, almarhumah tiba di IGD dan langsung mendapatkan pemeriksaan serta penanganan medis. Setelah dilakukan stabilisasi pasien, dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang untuk memperoleh penanganan yang lebih komprehensif. Sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, almarhumah tiba di RSUD Abdul Aziz Singkawang dan segera mendapatkan penanganan lanjutan oleh tim medis. Dalam proses penanganan terjadi henti jantung, sehingga dilakukan resusitasi jantung dan tindakan kardioversi. Meskipun berbagai upaya medis telah dilakukan, kondisi pasien tidak dapat dipulihkan dan pada pukul 21.03 waktu Indonesia Barat, almarhumah dinyatakan meninggal dunia. Sebelum mengikuti pendidikan yang bersangkutan telah melalui tahapan seleksi kesehatan, seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan catatan kelebihan berat badan, saat ini hasil evaluasi medis terus didalami untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi yang dialami. Atas arahan Menteri Pertahanan, penguatan aspek kesehatan peserta menjadi perhatian utama. Pemeriksaan berkala bagi peserta yang memiliki faktor risiko, penyesuaian intensitas kegiatan sesuai dengan kondisi peserta, serta penguatan pengawasan medis di satuan pendidikan. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh asistensi medis khususnya dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan penyakit paru serta penyakit menular di lingkungan pendidikan. Perlu kami tegaskan bahwa kegiatan ini bukan bertujuan membentuk peserta menjadi prajurit atau anggota militer. Para peserta tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya sebagai calon manajer pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Latihan bela negara dan manajerial ini diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerjasama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Korelasi kegiatan ini dengan pertahanan negara terletak pada peran strategis koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat yang kuat merupakan bagian dari ketahanan nasional. Karena itu, pembentukan calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pertahanan negara secara luas. Penyelenggaraan latihan bela negara dan manajerial ini disusun secara terukur, melainkan pada pembentukan mental karakter, tanggung jawab, daya juang, kerjasama, dan kemampuan memecahkan masalah. Rekan-rekan media, atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko. Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat kerjasama, problem solving, dan suasana yang lebih menggembirakan. Bagi peserta yang berdasarkan pemeriksaan lanjutan diketahui memiliki kondisi khusus, termasuk kehamilan atau kondisi medis tertentu, penyelenggara mengambil langkah sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dengan mengutamakan kesehatan peserta. Penyelenggara juga telah melakukan pendampingan keluarga korban, membantu proses pemulangan jenazah, memberikan santunan sesuai ketentuan, membantu pengurusan hak-hak peserta, serta terus menjalin komunikasi dengan pihak keluarga. Sebagai langkah mitigasi, penyelenggara juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan, observasi dan isolasi terhadap peserta yang memerlukan, serta koordinasi intensif dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan TNI untuk memastikan seluruh peserta memperoleh pelayanan kesehatan secara tepat dan optimal. Kami kembali menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial merupakan tahapan pembentukan karakter program SPPI yang bertujuan menanamkan disiplin, integritas, kepemimpinan, semangat, gotong royong, profesionalisme, nasionalisme, serta kesiapan mengabdi kepada masyarakat. Program ini bukan dimaksudkan untuk membentuk prajurit, melainkan membentuk calon pengelola koperasi desa, kelurahan Merah Putih, dan kampung nelayan Merah Putih yang memiliki karakter kuat, berintegritas, disiplin, mampu bekerja sama, dan siap melaksanakan tugas pengabdian. Sekali lagi, kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga para almarhum dan almarhumah. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
7: Kami persilakan untuk tim medis menyampaikan.
8: Terima kasih. Memang dari hasil pemeriksaan awal atau rikes, kami sudah sudah melaksanakan sesuai SOP. Ya, sesuai SOP pemeriksaannya itu dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik, ronsen, dan USG. Pada saat pemeriksaan ronsen itu tidak terdapat TBC. Sedangkan yang terakhir pada saat pemeriksaan itu adalah dari diagnosa rumah sakit Esnawan adalah TBC. Tetapi kalau TBC yang kami sempat sempat diskusi dengan ini, itu bukan TBC tapi adalah pneumonia atau infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus. Terima kasih.
6: Oke, mungkin saya menambahkan sedikit ya. Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh pansel seleksi nasional. Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sekaligus menjawab yang terakhir, pasca kejadian yang saudari kita si Hotang, dari Satdik setempat, yaitu dari Halim Perdana Kusuma, langsung melaksanakan tracing kepada seluruhnya, pada lingkungan, termasuk kepada penyelenggara sendiri. Kemudian dilaksanakan klasterisasi dan tindakan kedokteran lebih lanjut. Saya sampaikan sampai saat ini ada pemisahan memang beberapa orang yang terindikasi ya kena virus itu, tetapi kondisinya masih dalam kondisi aman dan terkendali. Demikian tambahan sedikit. Terima kasih.
7: Silakan.
6: Kemudian tambahannya lagi, Kementerian Kesehatan juga sudah turun langsung ya menindaklanjuti kemungkinan tadi berkaitan dengan tracking virus yang memang tidak terdeteksi pada seleksi sebelumnya. Demikian, terima kasih.
9: Terima kasih. Di mana proses latihan ini atau pendidikan ini ada proses dari tahap pertama adalah penanaman disiplin atau national building melalui bela negara. Di mana kegiatan-kegiatan fisik sesuai dengan yang sudah dilaksanakan itu adalah senam, kemudian jalan, PBB dan PPM. Jadi belum ada kegiatan yang memang menentukan kegiatan fisik berat. Proses ini dilaksanakan secara bertahap dan bertingkat dan berlanjut. Kemudian dihadapkan dengan kegiatan national building ini juga baru berlanjut nanti ke manajerialnya secara paralel, yaitu materi koperasi desa kelurahan Merah Putih yang diampu oleh Kementerian Koperasi, kemudian manajerial KNMP, Kampung Nelayan Merah Putih, yang diampu oleh Kementerian Kelautan. Sehingga ini merupakan proses yang memang berlanjut secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut itu. Demikian, terima kasih.
8: Di mana proses seleksi dari masing-masing peserta sudah sesuai dengan SOP atau pemeriksaan dalam seleksi kesehatan. Di mana tadi setelah saya sampaikan adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, USG. Ya, di mana semuanya bisa menentukan. Memang pada kenyataannya setiap orang itu penyakit sesuai dengan ininya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca dan kondisi fisik daripada pesertanya masing-masing. Jadi kondisi kesehatannya itu antara seseorang dengan seseorang itu tidak sama. Bisa saja yang itu sama tetapi yang satu fisiknya lemah karena setiap orang berbeda-beda. Yang kedua, tadi pertanyaannya TBC. TBC adalah penyakit yang tidak lulus atau TMS. Sedangkan yang kemarin kita periksa itu tidak ada yang TBC yang lulus. Kenapa ada pertanyaan tadi ada ini? Itu dari hasil pemeriksaan itu bukan TBC tetapi adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus. Jadi kita karena situasi seseorang itu berbeda-beda, kondisi kekuatannya berbeda-beda, bisa saja seseorang itu bisa terkena infeksi dari paru-paru. Terima kasih. Untuk kehamilan tadi, siap-siap.
9: Baik, untuk tambahan berkaitan dengan perlakuan khususnya pada yang hamil, yang berdasarkan syarat, karena memang di awal tidak dibatasi, tidak ditentukan pasti, sehingga tersaring. Tapi dengan pertimbangan perkembangan kesehatan yang berkembang tadi, dengan alasan kemanusiaan, ya ada 32 orang tahap pertama dikembalikan dengan talent full. Statusnya dia masih memenuhi syarat dan bisa melanjutkan pada saat kegiatan pendidikan nanti ada rencananya batch berikutnya. Demi alasan kemanusiaan itu diberikan itu. Jadi haknya tetap tidak putus sampai di sini karena memang ya memang ada persepsi yang belum apa namanya terinformasikan. Pada kesempatan ini saya jelaskan seperti itu sehingga hak yang memang menjadi kelulusan dari kriteria yang hamil juga tetap kita akomodir. Memang ada satu lagi bukan yang hamil saja, ada yang melahirkan. Tetap kita melanjutkan karena memang sudah proses kelahirannya berjalan secara aman. Itu di luar ini tetap juga kita berikan hak untuk mendapatkan kegiatan pendidikan ini sampai dengan terakhir. Demikian, terima kasih. Dengan adanya tadi gejala virus itu dan kondisi kesehatan yang berkembang di lingkungan pendidikan kita dengan alasan kemanusiaan, itulah dikembalikan dengan tetap talent full. Jadi tidak hilang haknya untuk mengikuti pendidikan berikut. Demikian, terima kasih. Tadi dalam proses di awal, kita sudah jelaskan bahwa di sini lebih menekankan pada bela negara. Memang awalnya itu adalah bagian daripada Komcat itu, bela negara itu mirip. Bela negara adalah hak setiap warga negara untuk bela negara sesuai dengan pasal 27 dan 30 Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan profesinya. Tapi di awal, diawali dengan penanaman disiplin. Di dalamnya ada materi-materi yang berkaitan dengan tadi bentuknya penanaman disiplin itu dalam bentuk kegiatan militer dasar. Ya, PBB, PPM, P5 kalau kita sebut. Dengan adanya ini, program ini terus berlanjut karena bagian dari proses yang tadi saya sampaikan tadi dalam rangka menciptakan atau ya, mendidik manajer yang profesional dan seterusnya disiplin tadi. Itu yang pertama. Kemudian dengan adanya kejadian-kejadian kes ini, salah satu tadi berkaitan dengan kebijakan yang mengambil keputusan yang hamil dikembalikan demi kemanusiaan, termasuk ini juga kita laksanakan klasterisasi segera dengan tracing yang tadi berkaitan dengan virus. Kemudian memang ada banyak yang di saat seleksi awal sudah tadi sudah dijelaskan itu tidak terdeteksi, kita laksanakan tracing ulang dan klasterisasi sesuai dengan tingkatan kondisi masing-masing. sehingga tujuan kita tetap tercapai dalam keadaan aman. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih.
10: Tambahan dari kami, jadi untuk porsi latihan dari saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita terima. Ada yang lulus, ada 4 saudara-saudara kita yang disabilitas. Artinya mengacu pada ini, kami sampaikan bahwa porsi fisik itu sama sekali tidak menjadi beban kepada teman-teman SPPI. Dan kami mengetahui bahwa ini adalah yang dikedepankan adalah intelijensianya. Demikian. Untuk screening lanjutan secara real seperti yang disampaikan Kepala BPSDM, itu terus kita lakukan. Dalam hal ini Kementerian Pertahanan juga bermohon kepada Kementerian Kesehatan untuk men-screening semuanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kembali. Demikian.
7: Terima kasih, Mas Ar. Pak Agus, silakan Pak Agus.
11: Terima kasih, Sakaro, Pak Ketut dan Pak Kapus Komisat dan tim kesehatan. Tadi menambahkan, Pak, sebetulnya kan tadi banyak juga sorotan ya, karena ini juga sangat tidak membuat kita happy dengan mempersiapkan generasi menjadi kusuma bangsa nanti di dalam koperasi maupun koperasi desa maupun nelayan, ada yang meninggal lah. Dengan evaluasi yang sudah disampaikan tadi, Pak, apakah juga dari tadi ada DPR juga sudah menyoroti, termasuk juga para orang tua maupun juga netizen, itu apakah juga mungkin nggak, Pak, porsinya akan dikurangi? Jadi katakanlah tadi waktunya, durasinya 1 bulan untuk di pelatihan militer dasar, kemudian mungkin yang untuk yang teknisnya dari Kementerian Koperasi maupun Kelautan lebih ditambah. Meskipun itu bukan kebijakannya Pak Kepala BPSDM, atau saya tidak tahu apakah nanti sampai ke tingkat menteri atau tidak, itu tapi suara yang ada berkembang di sini. Kemudian tadi sudah ditegaskan bahwa ini tidak ada sama sekali fisik. Nah, lantas kira-kira kalau sudah di tracing kayak gitu, kira-kira apa, Pak, yang membuat mereka itu bisa sampai 5 menjadi korban? Ini menjadi evaluasi. Dan bagaimana koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain? Karena ini juga ada andil mereka. Saya tidak tahu bagaimana rekrutmennya itu, apakah terjadi oknum ataukah juga kebocoran atau apa, saya tidak tahu. Mohon dijelaskan supaya ini menjadi bagian penting agar tidak terulang lagi. Kemudian yang terakhir, Pak, terkait mengenai nanti kedepannya ada batch yang selanjutnya, Pak. Apakah juga akan dimungkinkan juga, kan kemarin kita ngobrol sama Pak Karo juga, Pak Menteri, sekiranya menang mental ya, Pak, yang membuat mereka itu tidak clear bahwa dia itu ada pengidap sakit ataupun ada persoalan. Apakah pelatih di sini juga sudah menyatakan kepada para peserta bahwa kalian-kalian kalau memang merasa ada gangguan apapun, sampaikan aja. Jadi supaya tidak ada persoalan, karena beda dengan kami yang pernah juga ikut juga, itu kan mereka jelas sangat berbeda. Dia orientasinya pekerja dan mereka merasa tidak bisa mengatakan iya meskipun dia tidak ada masalah. 3 pertanyaan aja, Pak. Pak Kepala BPSDM. Terima kasih, Pak Ketut.
9: Terima kasih. Yang pertama, saran masukannya menjadi bahan evaluasi kita, Pak. Yang pertama itu ya. Untuk membangun yang lebih baik. Terima kasih, Pak. Kemudian yang berkaitan dengan kedua, berkaitan dengan kegiatan ini ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin, karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan tadi. Kemudian pengawasan melekat kita secara berjenjang, mulai perorangan, Pak, bimbingan pengasuhan kita laksanakan dalam rangka pengawasan itu. Saya tidak membuka di sini kondisi peta, kondisi yang real dari pemetaan kondisi yang intangible tadi. Yang tidak kelihatan itu kita dapatkan memang klasterisasi berdasarkan kondisi fisik. Yang dari disabilitas itu dia tidak merasa berat juga, Pak, dari kegiatannya. Karena tidak ada beban berat yang memang menjadi resiko dari yang bersangkutan dan berlaku sama. Termasuk yang sakit-sakit tadi juga yang kaitan dengan ada virus yang memang penyebabnya yang terakhir 2 orang itu kita sudah tracing, sudah isolasi, kemudian laksanakan kegiatan mitigasi-mitigasi kesehatan sesuai dengan kondisi masing-masing. Demikian, Pak, secara umum yang saya sampaikan.
7: Jadi izin menambahkan, Pak Agus, memang selama ini setiap kegiatan diawali dengan penyampaian oleh pelatih ataupun tim yang melaksanakan instruktur untuk memastikan bahwa kondisi para peserta itu dalam kondisi yang fit. Jadi selalu ditanyakan, bahkan untuk orang-orang tertentu itu kita beri tanda pita putih dengan harapan mereka sudah bisa kita tandai dan mencegah misalnya membutuhkan atensi khusus di bidang medis. Jadi itu sudah dilakukan di seluruh lembaga-lembaga pendidikan yang melaksanakan kegiatan pelatihan ini.
9: Untuk perhatian dan tanggung jawab kita sebagai penyelenggara kegiatan, dengan adanya 5 korban ini sekali lagi saya turut berduka cita, kita juga membantu proses mulai dari pemakaman, termasuk juga ada santunan yang diberikan kepada keluarga yang bersangkutan langsung sampai pengantaran mulai dari proses kejadian di tempat sampai dengan pemakaman sebagai bentuk tanggung jawab dan perhatian kita sebagai penyelenggara khususnya sebagai presentasi negara. Kita memberikan santunan ya, setiap orang itu 50 juta Bapak, demikian sementara. Demikian yang perlu saya sampaikan sekaligus tidak putus di sana, kita juga tetap melaksanakan komunikasi dengan keluarga ya, yang ditinggalkan untuk koordinasi dan komunikasi lebih lanjut. Demikian, Pak.
7: Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media atas kehadirannya. Kami selaku Kementerian Pertahanan senantiasa berharap semua kegiatan dapat berjalan dengan baik dan kami memiliki komitmen untuk melaksanakan evaluasi-evaluasi terhadap setiap kejadian ataupun hal-hal insiden yang telah sebelumnya terjadi, sehingga dengan support dan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia dapat memberikan semangat bagi seluruh peserta maupun kami sebagai penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi.
12: Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
14: Menjanjikan kemenangan.
12: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
15: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
12: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
15: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
12: Kuliner Nusantara,
15: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
16: Indonesia menyapa malam.
5: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau AI dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Presiden menilai kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
17: Hampir semua negara sekarang mengejar AI.
18: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Menurut Presiden, kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan, Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta hari ini. Presiden menyebut hampir seluruh negara saat ini berlomba mengembangkan teknologi AI dan tidak ingin tertinggal dalam persaingan global. Presiden menilai perkembangan tersebut harus menjadi perhatian kalangan akademisi dan perguruan tinggi. Karena itu, para guru besar dan profesor didorong untuk mendalami dampak serta peluang dari perkembangan kecerdasan buatan.
17: Hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan. Tapi bapak-bapak penemu AI sendiri sudah memberi warning bahwa AI ini bisa menjadi repot bagi manusia. Jadi manusia yang menciptakan sesuatu yang lebih hebat. Sekarang juara catur saja kalah sama mesin. Juara catur. Mesin sekarang bisa membuat karya-karya luar biasa. Jadi saudara-saudara, inilah nanti para guru besar, para profesor yang harus mendalami.
18: Selain membahas tantangan teknologi, Sarasehan juga menjadi wadah penyampaian aspirasi dari perguruan tinggi kepada pemerintah. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI, Edward Wolok menyoroti tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Menurut Edward, banyak mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu masih memerlukan dukungan pembiayaan agar dapat mengakses pendidikan tinggi. Karena itu, perguruan tinggi mengusulkan peningkatan alokasi bantuan pendidikan sebagai investasi strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul Indonesia.
19: Bapak Presiden, Tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya dari kalangan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu, menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap dukungan pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia unggul.
18: Pemerintah terus menekankan pentingnya kesiapan bangsa menghadapi perubahan global yang dipicu kemajuan sains dan teknologi. Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi akan menjadi kunci untuk memanfaatkan inovasi sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang kompetitif. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pro3, jaringan berita nasional.
5: Dalam warta berita pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan pihaknya menyiapkan afirmasi ataupun bantuan untuk mengembangkan objek desa wisata yang terintegrasi dengan kawasan pantai di Provinsi Banten. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan agar para wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan garis pantai, tetapi juga memiliki beragam pilihan seperti wisata kuliner, kuliner desa, pemandangan alam, hingga wisata budaya. Mendes PDT menekankan keberhasilan tersebut membutuhkan komitmen kolaborasi dari seluruh pihak mengenai standarisasi pelayanan. Hal tersebut mencakup keramahtamahan, kemudian kebersihan perhotelan, hingga kepastian harga sehingga wisatawan mendapatkan kenyamanan yang prima. Kementerian Agama menggelar kegiatan Ta'aruf Golek Garwo, yaitu ruang pertemuan yang aman, edukatif, dan bermartabat bagi generasi muda yang berikhtiar mencari pasangan hidup dalam rangkaian Fisful Muharram 1448 Hijriah. Lebih dari 300 muda-mudi mengikuti sesi Ta'aruf Golek Garwo. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari Nikah Fest 2026 dan Islamic Wedding Expo. Jumlah itu belum termasuk peserta yang mendaftar langsung di lokasi. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Abu Rahmat mengatakan Golek Garwo bukan sekedar mempertemukan laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjadi ikhtiar menghadirkan proses pencarian jodoh yang sesuai dengan tuntunan agama, sekaligus juga memperkuat kesiapan membangun keluarga sakinah. Pakistan mendesak semua pihak untuk mematuhi kesepakatan di tengah kembali memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang mengancam keberlangsungan gencatan senjata. Seruan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, kepada Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, membahas situasi regional yang berkembang pesat. Kallas memuji upaya Pakistan yang dinilainya berperan penting dalam tercapainya kesepakatan kerangka kerja antara Amerika Serikat dan Iran, yang dikenal sebagai Nota Kesahaman Islamabad. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi langkah pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menghadirkan atlet-atlet dari kawasan Asia Tenggara mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas Atletik 2026 dan Indonesia U18 Open Championship 2026. Kejuaraan yang berlangsung di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta diikuti oleh para atlet muda dari sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Filipina, dan Timor Leste. Menpora mengatakan terobosan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing atlet nasional. Para atlet Indonesia bisa langsung mengukur kemampuan bersaing dengan atlet-atlet dari kawasan Asia Tenggara.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Berikut laporan selengkapnya Apriani Respati.
4: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
5: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
4: Tadi juga usul sektor industri, biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya. Terima kasih.
5: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
6: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
5: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
8: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
9: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
8: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil mengisap kretek dan bertanya, "Apakah Paduka mengenal bau rokok ini?" Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, "Inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya." Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
4: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
3: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
4: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahyu, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
5: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
4: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Jangan lewatkan nanti dengar barang atau debar pertandingan sepak bola antara Afrika Selatan dan Kanada pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat kick-off-nya ya. Nanti kami siarkan langsung juga. Kemudian jadwal lainnya yang ada dari FIFA yang sudah dilansir juga bahwa pada tanggal 30 Juni ada pertandingan Brazil versus Jepang. Kick-off-nya pukul 00 waktu Indonesia Barat, Jerman versus Paraguay pukul 03.30. Kemudian Belanda versus Maroko pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk 1 Julinya jadwal 32 besar dari FIFA adalah Pantai Gading versus Norwegia pada pukul 00. Kemudian Prancis versus Swedia pada pukul 04.00. Dan Meksiko versus Ekuador pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, serta Inggris versus Kongo pada pukul 23.00. Pada Kamisnya 2 Juli, ada Belgia versus Senegal pukul 03.00, Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina pada pukul 07.00, kemudian pada Jumat 3 Julinya, ada pertandingan Spanyol versus Austria pada pukul 02.00, kemudian Portugal versus Kroasia pada pukul 06.00, dan Swiss versus Aljazair pada pukul 10.00. Pada Sabtu 4 Juli ada pertandingan Australia versus Mesir pada pukul 01.00, kemudian Argentina versus Tanjung Verde pada pukul 05.00, dan Kolombia versus Ghana pada pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Nah, ini jadwal untuk 32 besar ya, Piala Dunia 2026.
6: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Global. Grooming, proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Indonesia menyapa malam.

0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya dari masih dari tim liputan kami ya di seluruh wilayah tanah air. Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah Pantai Sungai Balacan, Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut informasinya disampaikan oleh Viko Alhadi.
1: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
2: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
1: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
3: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
1: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Viko Alhadi melaporkan.
4: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: baru enak.
1: Lu yang semalam
2: ini di
1: luar biasa.
2: Tapi aku baru aja
3: di interview di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
2: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan, pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
1: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
3: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa, mata airnya itu dari mana gitu loh.
2: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Touch from a Polish sent forward by Mofokeng, and a huge chance for South Africa and an even bigger.
5: Timnas Afrika Selatan mencatat sejarah baru dengan memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian ini diraih setelah Bafana-Bafana mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga terakhir Grup A dan finish sebagai runner-up dengan koleksi 4 poin. Kemenangan tersebut sekaligus menyingkirkan Korea Selatan dari dua besar klasemen grup. Sementara Meksiko keluar sebagai juara Grup A usai mengalahkan Republik Ceko 3-0 dan memastikan langkah ke fase gugur. Pencapaian ini menjadi momen bersejarah bagi Afrika Selatan yang baru kembali tampil di Piala Dunia setelah absen sejak edisi 2010. Dari 4 kali keikutsertaan di putaran final, untuk pertama kalinya mereka berhasil menembus fase gugur. Keberhasilan Bafana-Bafana juga mempertegas kebangkitan wakil-wakil Afrika di Piala Dunia 2026. Setelah tampil sebagai tim yang tidak diunggulkan, Afrika Selatan kini berpeluang melanjutkan kejutan saat menghadapi babak 32 besar dan membuktikan bahwa tim-tim Afrika mampu bersaing di level

0: we wanted to pay homage to the three hosts.
1: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonne Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
0: We wanted to pay homage to the three host nations.
2: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Doan, clever. Doan,
5: brilliant. Maeda, it's a wonderful goal for Japan. Absolutely wonderful.
6: Jepang mencatat sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir Grup F di Dallas, sekaligus mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin. Tim asuhan Hajime Moriyasu tampil konsisten sepanjang penyisian grup dengan mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang tanpa sekalipun menelan kekalahan. Jepang juga tampil tajam dengan membukukan 7 gol, menjadi rekor produktivitas terbaik mereka dalam satu edisi Piala Dunia. Keberhasilan ini sekaligus menjadi pencapaian bersejarah karena untuk pertama kalinya Jepang lolos dari fase grup dengan status tak terkalahkan. Di tengah bergugurannya sejumlah wakil Asia termasuk Korea Selatan, Yordania, dan Qatar, Jepang menjadi harapan benua Asia untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Tantangan berat kini menanti Samurai Biru pada babak 32 besar. Jepang dijadwalkan menghadapi juara grup C Brasil dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit dan menjadi ujian sesungguhnya bagi ambisi mereka mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026.
7: Indonesia menyapa malam.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Ayrul Mam melaporkan selengkapnya.
9: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
10: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
9: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
10: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
11: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia, serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu, BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
10: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Timnas Tanjung Verde kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Hasil imbang tanpa gol melawan Arab Saudi pada laga terakhir Grup H mengantarkan wakil Afrika itu lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup dengan 3 poin hasil dari 3 kali bermain imbang. Pencapaian tersebut menjadi sejarah baru bagi Tanjung Verde yang menjalani debut di putaran final Piala Dunia kali ini. Tim berjuluk Blue Shark itu menjadi tim pertama sejak Chile pada Piala Dunia 1998 yang lolos dari fase grup tanpa meraih satupun kemenangan, sekaligus menjadi negara dengan populasi terkecil yang mampu menembus fase gugur Piala Dunia. Di balik kesuksesan itu, sosok kiper veteran Fuzinha menjadi salah satu pahlawan. Penjaga gawang berusia 40 tahun tersebut tampil gemilang saat menghadapi Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi dengan sederet penyelamatan penting. Penampilan impresifnya bahkan menarik minat sejumlah klub seri B Brasil yang ingin merekrutnya setelah Piala Dunia. Kini, Tanjung Verde bersiap menghadapi tantangan terbesar mereka. Di babak 32 besar, Blue Shark dijadwalkan bertemu dengan juara bertahan Argentina pada

Nasional Sepak Bola Kanada resmi mengamankan tiket ke babak 32 besar. Meskipun harus menelan kekalahan tipis 1-2 dari Swiss pada laga pamungkas di Vancouver, Les Rouges tetap melaju sebagai runner-up grup B. Skuad asuhan Jesse Marsh ini unggul produktivitas selisih gol atas Bosnia Herzegovina yang berada di posisi ketiga. Namun, konsekuensi finish di peringkat kedua membuat Kanada harus kehilangan status tuan rumah di babak gugur. Alfonso Davis dan kawan-kawan harus terbang ke California, Amerika Serikat untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kanada dijadwalkan bertanding melawan Afrika Selatan pada Senin 29 Juni 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Los Angeles. Mampukah tim negeri pecahan es ini terus melaju di tanah Amerika? Kita tunggu kelanjutannya.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut kebutuhan bahan bakar minyak BBM jenis bensin nasional mencapai 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah kini bersiap mengimplementasikan program bauran bioetanol E20, di mana pemerintah membutuhkan sekitar 4 juta kiloliter etanol untuk dicampurkan ke dalam konsumsi bensin nasional tersebut. Sebagaimana dilansir dari keterangan resmi Kementerian SDM pada hari ini, langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Nanti kami hadirkan ya bagaimana perkembangan terkininya. Selanjutnya, Sabil akan bersama Anda. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Zeni, selamat malam.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana kesalahan penanganan dermatitis atopi pada anak masih sering terjadi. Orang tua perlu mendapatkan edukasi agar dapat menerapkan langkah perawatan yang tepat. Laporannya disampaikan Farida Husnia.
1: Para orang tua masih sering salah menangani dermatitis atopi pada anak. Hal ini disampaikan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika Dinar Witasari saat memberikan edukasi di puncak HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia IBI Jawa Timur kemarin. Dokter Dinar Witasari mengatakan peradangan kulit karena alergi ini dapat terjadi pada bayi di kedua pipinya. Sementara pada anak, dermatitis atopi terjadi di area lipatan tubuh.
2: Dermatitis alergi atau yang biasanya orang awam sebut sebagai eksim. Gitu. Jadi biasanya ditandai berupa peradangan kulit yang sifatnya kronis, jadi bisa terjadi dalam jangka waktu lama, residif, jadi sering kambuh-kambuhan, hilang timbul. Dan ditandai adanya gejala rasa gatal, kulit kering, dan juga adanya riwayat atopi atau riwayat alergi dalam keluarga.
1: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang IBI Kota Pasuruan, Nurmalia Agustina, berharap para bidan lebih hebat memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
3: Mempermudah kita bidan di kabupaten kota, jadi PD bisa merangkul, kita bisa lebih berkarya, lebih hebat untuk memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
1: Dalam puncak HUT ke-75 IBI Jawa Timur, para bidan juga mendapatkan edukasi tentang dukungan nutrisi pada anak dengan masa pertumbuhan. Tujuannya menjaga generasi emas anak usia 1-3 tahun mendapatkan nutrisi yang optimal. Farida Usnia melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana imbas keterbatasan pasokan, antrean pengisian BBM jenis solar di Jombang mengular. Laporannya disampaikan Anne Kusuma.
1: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas. Sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.

0: solar kosong. Walah dari sana, dari Musian tidak ada. Sampai sini, sampai Ngapit tadi tidak ada. Mau ke Waru Gudang, kosong semua. Ya, karena masyarakat kecil kan kalau naik-naik gitu loh. Tidak dipersulit gini. Kan terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis, tidak kebagian.
1: Ya. Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya, membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
2: Hanya juga untuk pengirimannya juga terlambat, jadi kita stoknya sampai ini sekitar pokoknya terjadi kayak antrian kayak gini nih parahnya ya. 3 hari terakhir.
1: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang.
3: Dari Jombang, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Doan, clever. Doan,
2: brilliant. Maeda, it's a wonderful goal for Japan, absolutely wonderful.
3: Jepang mencatat sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir Grup F di Dallas, sekaligus mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin. Tim asuhan Hajime Moriyasu tampil konsisten sepanjang penyisian grup dengan mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang tanpa sekalipun menelan kekalahan. Jepang juga tampil tajam dengan membukukan 7 gol, menjadi rekor produktivitas terbaik mereka dalam satu edisi Piala Dunia. Keberhasilan ini sekaligus menjadi pencapaian bersejarah karena untuk pertama kalinya Jepang lolos dari fase grup dengan status tak terkalahkan. Di tengah bergugurannya sejumlah wakil Asia termasuk Korea Selatan, Yordania, dan Qatar, Jepang menjadi harapan benua Asia untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Tantangan berat kini menanti Samurai Biru pada babak 32 besar. Jepang dijadwalkan menghadapi juara grup C Brasil dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit dan menjadi ujian sesungguhnya bagi ambisi mereka mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026.
0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
4: Catatan peristiwa.
5: Dr. Raden Rubini Natawisasra ditetapkan sebagai pahlawan nasional dari Kalimantan Barat.
4: Dokter yang suka sepak bola ini berakhir tragis dieksekusi tentara Jepang. 28 Juni 1944 adalah tanggal gugurnya Dr. Raden Rubini Natawisastra, seorang dokter dan pahlawan nasional Indonesia asal Kalimantan Barat. Ia dieksekusi oleh tentara Jepang bersama istrinya yang sedang hamil dalam tragedi pembantaian Mandor. Raden Rubini bertugas sebagai dokter keliling di Kalimantan Barat, melayani pengobatan di daerah pedalaman. Ia juga dikenal berani merawat korban kekerasan tentara Jepang dan mengorganisir gerakan perlawanan bawah tanah.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali saya Hadani Sabil, kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, kami akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga khusus malam ini ada siaran Piala Dunia yang sudah memasuki babak 32 besar. Sebanyak 72 pertandingan pada penyisihan grup telah selesai dimainkan dengan menghasilkan 32 tim yang nantinya akan berlaga pada babak gugur. Artinya di babak 32 besar ini siapapun yang kalah langsung tersingkir dari Piala Dunia, ya tidak ada kesempatan kedua lagi ini. Dan nanti kami akan tayangkan secara langsung pertandingan antara Afrika Selatan melawan Kanada. Ini walaupun Kanada berstatus sebagai tuan rumah, namun kali ini pertandingannya justru dimainkan di Amerika Serikat.

Kick off antara Timnas Afrika Selatan melawan Timnas Kanada akan berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami akan siarkan laporan pandangan matanya secara langsung pada pukul 2 nanti. Dan pada pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan sebelum pertandingannya prediksi, ya. Prediksi dan juga analisis review dari pertandingan yang berlangsung bersama nanti pengamat sepak bola ada Bung Yanto Prawiro Negoro. Babak 32 besar ini terbagi atas pool kanan dan pool kiri, ya. Kalau saya bisa gambarkan begitu, ya, ada sebuah bagan atau bracket gitu, ya. Terdiri dari dua pool, pool kanan, pool kiri. Di mana di pool kiri ini pertandingan-pertandingannya diantaranya ada Jerman melawan Paraguay. Kemudian ada Perancis melawan Swedia. Jadi pemenang dari keduanya nanti bertemu. Bisa saja nanti Jerman bertemu Perancis gitu, ya. Kemudian ada juga Afrika Selatan melawan Kanada yang nanti akan kita siarkan. Dan Belanda melawan Maroko. Jadi pemenang nanti antara Afrika Selatan melawan Kanada akan berhadapan dengan pemenang Belanda atau Maroko. Kemudian ada lagi Paraguay, maksud kami Portugal melawan Kroasia. Dan juga Spanyol melawan Austria. Nanti pemenang dari keduanya akan berhadapan di 16 besar. Dan terakhir ada Amerika Serikat melawan Bosnia. Dan juga Belgia berhadapan dengan Senegal. Itu dari pool kiri. Sedangkan di pool kanannya ini ada Brazil melawan Jepang dan juga Pantai Gading melawan Norwegia. Pemenang keduanya nanti akan bertemu di 16 besar. Kemudian Meksiko melawan Ekuador, ya. Dan juga Inggris berhadapan dengan Kongo, ya. Nanti pemenang keduanya berhadapan di 16 besar. Selanjutnya ada Argentina melawan Tanjung Verde dan juga Australia melawan Mesir. Dan terakhir ada Swiss melawan Aljazair dan juga Kolombia yang akan melawan Ghana. Nanti pemenang keduanya bisa bertemu di 16 besar. Jadi seperti itu bagan 32 besar. Dan pool kanan dan pool kiri ini baru akan bertemu kalau sudah mencapai partai puncak, ya. Misalnya seperti Argentina dengan Portugal ini beda pool nih. Jadi kalau Argentina mau ketemu Portugal itu ketemunya harus di final. Kalau sebelum final keduanya atau salah satunya kalah, ya mereka tidak akan bertemu, seperti itu pendengar.

Berbicara babak knockout ya, atau biasanya kita simpelnya bilang babak gugur gitu. Ya artinya tiap pertandingannya yang kalah langsung tersingkir. Jadi jangan beranggapan bahwa partai final itu hanya terjadi di tanggal 20 waktu Indonesia nanti, 20 Juli waktu Indonesia. Namun sejak saat ini, sejak babak 32 besar dimulai, babak gugur dimulai, semua pertandingannya itu seperti final. Karena semua tim nanti akan betul-betul serius, bermain maksimal dan mengeluarkan semua pemain-pemain terbaiknya agar tidak tersingkir lebih awal. Dan kita tahu pastinya di semakin modern ini jarak kualitas antar tim itu semakin sempit ya. Tim yang dianggap terlemah dengan tim yang dianggap terkuat, terkadang belum tentu pemenangnya itu yang terkuat. Kita lihat di babak penyisian, Spanyol sempat kesulitan dengan Cape Verde, Portugal juga kesulitan dengan Kongo begitu ya. Bahkan Jerman kalah dari Ekuador, ini yang tidak disangka-sangka banyak orang. Artinya tim yang dianggap terkuat bisa saja kalah kalau tidak serius ya, menyiapkan pertandingan melawan tim yang dianggap terlemah sekalipun. Ya, artinya di babak gugur ini bisa dipastikan tim yang terkuat betul-betul akan menurunkan semua pemain terbaiknya dan bermain secara maksimal sehingga pertandingannya akan sangat seru ditonton. Makanya sayang sekali jika Anda lewatkan rangkaian pertandingan siaran langsung dari babak 32 besar ini hingga grand final nanti. Tentu saja dapat Anda dengar hanya di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

Anda juga nanti dapat berinteraksi langsung dengan kami ya pada saat sesi wawancara kami nanti dengan pengamat sepak bola Bung Yanto. Prediksi pertandingannya pada pukul 1.30 nanti mungkin bisa dicatat terlebih dahulu di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp ya, hanya chat WhatsApp, tidak untuk ditelepon nih. Di 081-399-399-888.

Dan sambil menunggu nanti hingga pukul 1:30, kami akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin. Namun sebelum itu, saya akan putarkan dulu sebuah lagu dari Astrid Sartiasari berjudul Semusim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026. Festival Layang-Layang Nasional 2026 merupakan momentum strategis untuk melestarikan permainan tradisional sekaligus menjadi roda penggerak ekonomi lokal. Melalui festival, tradisi kreasi layangan tetap terjaga, sementara kehadiran ribuan pengunjung turut meningkatkan pendapatan sektor pariwisata, akomodasi hingga para pelaku UMKM setempat. Jadi berpusat di pesisir selatan Jawa, festival ini siap menyuguhkan kompetisi dan eksibisi layang-layang spektakuler. Berlokasi di Pantai Ketawang, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah nantinya. Itu juga ada lomba dengan kategori tradisional, lalu juga dua dimensi, tiga dimensi, tren naga, kantong, sport kite, dan exhibition kite. Lalu untuk estimasi biayanya ada Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Itu baru estimasi. Lantas seperti apa terkait festival layang-layang ini? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Purworejo, Neira Anjar Puji Susilo.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Neira, apa ini maknanya Festival Layang-Layang Nasional 2026 bagi Kabupaten Purworejo? Di tengah memang semakin berkembangnya sektor pariwisata berbasis event.
2: Iya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk Pro3 dan juga teman-teman pendengar bagian melalui siaran analog maupun digital. Kami dari pemerintah Kabupaten Purworejo memang sudah memiliki agenda rutin tahunan event yang skalanya cukup besar, yaitu Festival Layang-Layang Nasional 2026. Di sini, dalam festival ini secara core atau secara intinya adalah kompetisi para pecinta layang-layang dari berbagai jenis layang-layang untuk diadu dari sisi keindahannya, tekniknya, kemudian penerbangannya, dan kami bekerjasama dengan Komunitas Pelayang Indonesia atau Pelangi dalam hal teknis perlombaan, dan yang mengikuti adalah tim-tim dari komunitas pelayang yang ada di nasional maupun di dari luar negeri, bahkan ada yang hadir di kompetisi.
1: Baik, nah terkait kontribusi Festival Layang-Layang dalam meningkatkan kunjungan wisatawan lalu juga memperkenalkan potensi daerah seperti apa Pak Neira? Ini tampaknya juga sudah ada wisatawan dari mancanegara ya yang akan datang menghadiri Festival Layang-Layang ini?
2: Iya, betul. Jadi Festival Layang-Layang itu adalah hal yang unik yang tidak bisa diselenggarakan di sembarang tempat. Pelangi atau pecinta layang-layang Indonesia ini dalam hal bersama pemerintah kabupaten menentukan lokasi, selain kita juga berkoordinasi dengan keamanan ruang udara karena ini adalah jalur penerbangan. Ditentukan tempat di Kabupaten Purworejo di Pantai Ketawang. Itu merupakan juga setiap harinya sebenarnya sudah menjadi daya tarik wisata pantai. Namun dengan adanya event ini yang hadir wisatawan lokal, regional, bahkan nasional di musim liburan seperti ini banyak yang mengagendakan untuk hadir di Pantai Ketawang selama 4-5 Juli. Kemudian wisatawan asing dalam ini warga negara asing karena itu mereka hadir sebagai tim pelayang juga.
1: Baik. Nah Pak Neira, ini selain juga tadi ada kawan-kawan ya dari komunitas pelangi tadi begitu ya, pecinta layang-layang itu. Itu cara untuk seperti memasarkannya bagaimana Pak Neira sampai wisatawan ini berdatangan begitu ke Purworejo?
2: Untuk kepesertaannya? Ya, jadi memang karena untuk layang-layang yang dikompetisikan itu memang mayoritas sudah merupakan tim profesional atau pencinta layang-layang yang sudah cukup berpengalaman. Kami bersama Pelangi dalam hal menginformasikan kepada komunitas pelangi regional maupun nasional itu menggunakan jejaring pelangi itu sendiri. Dan memang di bulan-bulan musim kemarau di wilayah Indonesia itu banyak lokasi atau banyak daerah juga yang menyelenggarakan atau banyak komunitas yang menyelenggarakan festival layang-layang juga, dan Purworejo adalah salah satu dari sekian festival layang-layang Namun tentunya yang memiliki keunikan tersendiri sehingga bisa menarik perhatian pelayang sebagai peserta maupun wisatawan sebagai pengunjung, begitu.
1: Baik. Nah, Pak Neira, ini rencana kapan diselenggarakannya, Pak?
2: Baik, festival layang-layang kita akan melaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu yang akan datang, tepatnya tanggal 4 Juli dan 5 Juli 2026. Dari mulai pukul 8 pagi kita open gate sampai dengan pukul 17 sore.
1: Baik, nah saat ini untuk yang mendaftar begitu untuk mengikuti festival, ini juga ada semacam perlombaannya kabarnya ya, Pak Neira ya?
2: Untuk pendaftaran peserta, karena kita melalui jalur atau melalui koneksi dan jaringannya teman-teman, networknya teman-teman Pelangi, saat ini sudah kita close, mendapatkan 24 peserta dari lokal atau nasional, dan 27 peserta lokal dan 4 pelayang internasional. Jadi nanti sudah sampai pada saat hari hanya peserta itu akan hadir sejak hari Jumat untuk kita laksanakan technical meeting, lalu hari Sabtu dan Minggunya mereka akan berlaga sesuai dengan kelasnya atau kategorinya.
1: Nah, masyarakat kalau mau menyaksikan ini boleh datang langsung kah atau seperti apa ini Pak Anjar?
2: Nah, tentunya karena ini ada lokasi di daya tarik wisata pantai, kami open kepada seluruh warga masyarakat yang ingin melihat langsung di lokasi, karena secara space Pantai Ketawang juga cukup bisa menampung wisatawan cukup banyak, mengingat di tahun 2025 kemarin, Kak Hana, kalau secara tiket masuk kita hitung perkiraan mencapai 17 ribuan dari pertiketan, sementara secara real yang di lapangan sebenarnya bisa mencapai sekitar 20 ribu orang dalam 2 hari tersebut. Jadi kami sangat terbuka untuk warga masyarakat yang hendak melihat langsung festival layang-layang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Proses bersama Pelangi di Pantai Ketawang.
1: Baik, ini tampaknya sudah seru sekali ya Pak Neira ya, karena bermain layang-layang tapi juga di tepi pantai, lalu juga ada ribuan orang. Ini nanti yang pengunjungnya boleh ikut menerbangkan layang-layangnya juga atau bagaimana Pak Neira?
2: Baik. Kami selaku penyelenggara tetap berpatokan atau berpedoman pada regulasi keamanan ruang udara, Kak Hana. Jadi di lokasi perlombaan atau lapangan pacu layang-layang, dan layang-layang eksebisi, artinya ada juga layang-layang tidak dilombakan, tapi untuk eksebisi atau pertunjukan saja, itu kami melarang pengunjung untuk menaikkan layang-layang sendiri di lokasi tersebut. Tapi bagi yang ingin tetap bermain layang-layang di pantai, sekitar Pantai Ketawang, ada area aman bagi mereka untuk menaikkan layang-layang tentunya dengan ketinggian yang kami batasi. Jadi sesuai dengan aturan dari otoritas bandara, kami tidak boleh menaikkan layang-layang lebih tinggi dari 100 meter ketinggiannya, seperti itu.
1: Nah, Pak Neira, kalau ini masyarakat mau berkunjung ke Pantai Ketawang begitu ya, untuk menghadiri festival layang-layang, harus merogoh kocek berapa ini, Pak Neira?
2: Ya, baik. Untuk retribusi tiket masuk yang dikelola oleh Desa Ketawang Rejo dan kelompok sadar wisata, Kodarwis ya, yang mengelola baik itu tiketing masuk maupun parkir, itu per orang Rp5.000, Kak. Kemudian untuk parkir kendaraan, Rp5.000 untuk roda 2, Rp10.000 untuk roda 4. Begitu.
1: Baik, cukup jadi terjangkau begitu ya?
2: Ya, sangat terjangkau ya, dan masih bisa jajan di lokasi.
1: Oh, baik. Ini akan ada UMKM apa saja yang meramaikan nantinya Pak Neira?
2: Ya, kalau secara khusus kami bekerjasama dengan Paguyuban UMKM Kecamatan Grabak yang merupakan wilayah tempat pelaksanaan. Mereka akan menggelar produk makanan lokal dan makanan khas Grabak dan Ketawang tentunya daerah lokal. Juga ada kelompok wanita tani yang juga akan menyediakan produk hijau atau sayur mayur dan produk-produk recycle mereka. Lalu untuk yang UMKM umum serta pedagang umum, kami berikan tempat atau disediakan lapak yang sudah diidentifikasi dan diberikan identitas. Jadi cukup tertib nanti bagaimana para penjual menjajakan dagangannya agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung yang hadir. Begitu, Kak.
1: Oke, Pak Neira, ini tampaknya sudah semarak sekali begitu ya, padahal baru mau minggu depan begitu ya diadakan festival layang-layang ini, Pak Neira. Baik, Pak Neira, ini juga, ya silakan.
2: Memang jalur publikasi dan promosi kami lakukan gencar jauh-jauh hari sambil kami berproses bekerja sama dengan pihak-pihak terkait mengenai keamanannya, pengamanannya, teknis di lapangan, kemudian pendukung-pendukung yang akan ikut terlibat, termasuk nanti pada saat hadirnya tamu VIP pejabat kabupaten maupun tamu-tamu mancanegara yang menjadi peserta. Itu kami memang sudah jauh-jauh hari mempersiapkannya, jadi sambil berjalan kami tetap melakukan publikasi dari semua media yang bisa kita jangkau, termasuk komunitas-komunitas media sosial.
1: Oke, baik Pak Neira. Ini juga tim dari Indonesia Menyapa Siang juga tidak sabar. Pak Neira tampaknya juga ingin pergi ke Purworejo, begitu ke pantai tadi ya.
2: Boleh, silakan. Ya.
1: Baik, terima kasih.
2: Apabila ingin bergabung, monggo kami tunggu untuk hadir di Pantai Ketawang besok hari Sabtu dan Minggu yang akan datang. Pasti okay. Seru sekali karena ada hal-hal unik yang setiap tahun kita ada beda, Kak Hana. Penampilan selain layang-layang itu sendiri. Jadi di tahun ini cukup berkaitan dengan adat budaya tradisi. Kami akan ada tarian massal atau tarian kolosal anak-anak sekolah yang menarikan tarian cimpoling. Yang merupakan warisan budaya tak benda yang sudah diakui UNESCO sebagai keunikan yang ada di Kabupaten Purworejo.
1: Oke, baik Pak Neira. Semoga sukses ini festival layang-layang
2: Amin.
1: Nanti.
2: Terima kasih
1: Pak Neira. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Purworejo, Neira Andjar Puji Susilo. Berbicara terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Korban meninggal akibat gempa di Venezuela dilaporkan sudah melampaui 1.400 orang, sementara lebih dari 3.000 orang terluka. Puluhan ribu warga masih dilaporkan hilang atau belum dapat dihubungi karena kerusakan infrastruktur dan terputusnya jalur komunikasi di beberapa wilayah di sana. Nah, saat ini fokus utama pemerintah Venezuela dan komunitas internasional adalah menemukan korban yang masih tertimbun reruntuhan, menyalurkan bantuan, serta memulihkan layanan dasar di wilayah yang terdampak gempa. Seperti kita ketahui ya, gempa utama terjadi pada 24 Juni berupa dua gempa kuat berkekuatan magnitudo 7,2 dan magnitudo 7,5 yang terjadi hanya berselang sekitar 39 detik. Wilayah yang paling terdampak meliputi Caracas dan La Guajira dengan banyak bangunan rumah dan fasilitas umum yang rusak berat. Akibat gempa itu juga masih ada gempa lanjutannya atau gempa susulan dengan magnitudo sekitar antara 4,8 sampai dengan magnitudo 4,9. Sehingga pemerintah setempat pun meminta warga masih harus waspada dan berhati-hati. Kemungkinan gempa susulan masih akan terus terjadi. Nah, para ahli geologi internasional melihat bahwa penyebab gempa ini karena adanya aktivitas tektonik alami. Tektonik alami ini seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Kami sudah bersama dengan anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Daryono, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam,
3: Pak. Malam, Pak Daryono. Meskipun para pakar melihat ini sebagai pergerakan tektonik alami, tektonik seperti apa pergerakan lempengnya sebenarnya, Pak, yang menyebabkan gempa besar seperti ini di Venezuela?
4: Iya, jadi Venezuela itu kan sebenarnya berdiri di batas lempeng ya.
3: Iya.
4: Karena lempeng bagian utaranya itu kita menyebutnya sebagai lempeng Karibia.
3: Iya.
4: Di benua Amerika Selatan itu juga lempeng, sehingga pertemuan antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu bidang kontaknya itu ada di Venezuela ini, Mas.
3: Jadi yeah.
4: Yang mana pergerakan itu kan antara dua blok itu mengalami locking ya, resistensi, dan dia itu ada tumpukan apa namanya maksimum akumulasian ya, akumulasi yang terbangun di sistem blok sesar itu namanya Kupono itu.
3: Yeah.
4: Jadi di wilayah San Felipe ini kan di negara bagian Yaracuy itu kan sebenarnya terletak sesar ini, Kuruko ini. Dan ini adalah sesar geser mendatar yang kompleks, menandai batu sementara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu. Jadi gempa bumi Venezuela hari Rabu kemarin itu merupakan manifestasi dari pelepasan akumulasi energi yang sebenarnya sudah tertumpuk, terakumulasi itu lebih dari 200 tahun ya, pergeseran yang terkunci di Kuruko ini ya. Jadi ini adalah temuan yang dikemukakan hasil riset yang dilakukan pada yang sudah dipublikasikan tahun 2017. Jadi memang menumpuknya energi tektonik di batas lempeng khususnya di sekitar Kuruko ini sudah valid dipelajari oleh para ahli ya. Rilis hari Rabu kemarin itu. Jadi waktu
3: artinya begini Pak Daryono, sebenarnya sudah lama diberikan prediksi oleh para ahli bahwa akan ada gempa besar lagi seperti ini begitu ya. Sudah lama diprediksi begitu.
4: 2017 sudah dinyatakan itu dan itu sudah ditunjukkan bahwa memang terjadi proses akumulasi energi dan suatu saat akan rilis gitu ya.
3: Ya. Jadi ini memang termasuk kategori lempeng yang aktif yaitu lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan begitu Pak Daryono. Dan sejarahnya Pak.
4: Sangat aktif itu. Jadi memang yang terjadi di tanah itu merupakan sebuah proses tektonik yang sudah terkunci ya. Dan itu energi stresnya kan terkumpul dan rilis secara maksimum itu di kekuatan 7,2 dilanjutkan 7,5. Jadi ini efek dari apa namanya gempa kembar ya. Jadi Karibia itu sebenarnya kan ya di utara itu kan bergerak ke timur mas. Nah sebenarnya ya Amerika Selatan itu bergerak ke arah barat. Nah gesekan itu ya tanda kutip ini kalau pertanyaan ya, tidak ada olinya itu jadi nyambut ngerem gitu loh sehingga dia numpuk energinya.
3: Nah kan jadi pertanyaan besarnya Pak Daryono ya, kenapa ini sampai terjadinya gempanya gempa kembar begitu Pak? Ini kan kalau boleh dibilang ya jarang terdengar, kenapa ini Pak Daryono?
4: Ya jadi gempa kembar itu memang ada segmen-segmen yang di dalam sistem sesar itu tidak hanya satu tempat yang mati, yang terkumulasi maksimum, ada tempat di dekatnya gitu loh Mas. Sehingga ketika yang satu rilis, yang satu itu juga sudah matang.
3: Rilis juga ini, begitu ya, oh, oke.
4: Okay. Dia istilahnya piring itu sudah miring di pinggir meja, tinggal jatuh. Nah, dari segini saja, ya rilis energi.
3: Betul. Jadi ada dua titik yang memang punya potensi merilis energi besar seperti ini begitu ya, Pak Daryono ya?
4: Iya, jadi hanya terpisah 10 km Mas, dari pusat yang 72, 7,2 hingga imutur yang 7,5 itu hanya 10 km. Ya, itu sangat dekat itu bagi
3: daerah-daerah. Nah, dengan potensi, bukan gempa sebesar magnitudo 7, sekian seperti ini, sebenarnya potensi gempa susulannya seperti apa? Karena kan kalau dari data yang sudah dirilis juga oleh pemerintah di sana, itu rata-rata masih di atas 4,8 atau 4,9 begitu Pak Daryono. Kan masih cukup besar juga nih Pak gempa susulannya.
4: Iya, kalau saya lihat kemarin data monitoring kemarin itu tuh untuk yang tanggal 27 itu kemarin itu sudah 684 kali ya. Ini dari sebagai variasi magnitudo ada di 4,1, 4,5, 4,0.
3: Masih ya, di atas 4 begitu ya Pak Daryono ya.
4: Sudah ada 5,9 sudah ada. Nah, ini menunjukkan aktivitas itu masih ada dan ya kondisi-kondisi seperti ini harus hati-hati Mas ya karena dengan karakteristik doublet itu bisa jadi masih ada gempa susulan signifikan lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk masa-masa saat ini sebenarnya belum dikatakan aman ya karena dalam gempa-gempa besar itu susulannya itu ya tidak kecil-kecil banget ya. Artinya yang signifikan gitu loh Mas.
3: Nah, tapi jika melihat korbannya yang cukup banyak ya Pak, korban jiwa, korban luka, bahkan masih banyak yang belum ditemukan begitu. Sebenarnya ketika peristiwa gempa terjadi, Pak, gempa besar seperti ini terjadi begitu ya, sampai memunculkan korban jiwa yang banyak, korban luka yang banyak, kerusakan infrastruktur yang juga masif, itu kenapa Pak?
4: Ya, banyak faktor Mas, karena gempa ini juga di samping sangat jangkal Mas ya. Itu kan kurang dari 10 km itu sangat jangkal sekali. Itu energi itu sampai ke permukaan itu masih utuh, Mas. Belum mengalami atenuasi atau penyerapan terhadap material itu belum terlalu besar. Sehingga percepatannya itu sampai di permukaan itu masih sangat besar ya. Kemudian didukung tanah pesisir itu kan soft sediment ya, sediment halus dan tanah lunak lah pokoknya. Nah, itu akan mengalami amplifikasi karena ada resonansi. Nah, udah dangkal, tanahnya lunak, terjadi resonansi. Nah, kemudian bangunan-bangunannya itu juga ternyata juga banyak yang berusia tua.
3: Ya, sudah tua, betul Pak.
4: Sejak tahan gempa ya Mas ya.
3: Ya.
4: Ya. Kemudian ditambah doublet. Doublet itu kan untuk menanggung 7,2 itu kan sudah pada rata-rata sudah mau rusak ya Mas ya.
3: Ya.
4: Kemudian tiba-tiba ya sampai 40 menit itu, 40 menit ya, itu muncul 7,5 itu gila Mas. Itu gede banget gimana itu.
3: Ya.
4: Jadi luar biasa ya Mas. Jadi untuk yang 7,2 saja sudah gede, itu sudah bisa membuat retak-retak bangunan rumah, belum lagi kemudian datang yang 7,5 itu. Nah, masalahnya itu Mas,
3: ya,
4: itu kan kawasan-kawasan yang sangat padat ya.
3: Padat ya. Ya.
4: Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di sana itu kawasan ini merupakan kawasan yang sangat padat penduduk ya. Kita melihat rangkaian gempa itu memiliki pusat yang sangat dekat dengan zona metropolitan Caracas. Kemudian
3: yeah,
4: permukiman padat di La Guaira, kemudian kota pesisir Catia La Mar, kemudian juga kota-kota yang cukup ramai juga, Carabela itu, kemudian San Felipe, kemudian Moron dan Falcon itu daerah ramai semua. Makanya korbannya yeah, juga kalau ada yang prediksi puluhan ribu itu ya bisa masalah. Karena kalau kita melihat ya banyak gedung-gedung tingkat yang rubuh. Nah, masih banyak pemukimnya di dalam itu.
3: Ya. Nah, Pak, dari peristiwa gempa di Venezuela, kita tarik ke tanah air ya, Pak. Kan tanah air kita kan juga punya potensi megatrust yang ya tanam ya, kutip bisa dikatakan cukup banyak begitu ya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil, Pak, dari gempa Venezuela ini?
4: Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi di Venezuela ini, kita lihat untuk wilayah Indonesia, ya itu memang ada banyak kemiripan, Mas.
3: Yeah.
4: Jadi kita fokus dulu ke sesarnya dulu aja,
3: yeah,
4: di mana gempa sesar itu supaya mirip ya, kita karena itu bukan megatrust, kita secara sesar besar dulu ya.
3: Yeah.
4: Kita melihat bahwa di Venezuela itu kan pesannya geser ya. Sementara kita itu memiliki banyak sistem sesar geser di Indonesia itu ya, seperti sesar Palu Koro, sesar Besar Sumatera, kemudian sesar Opak di Yogyakarta. Nah, artinya kemudian di Gorontalo juga sesar geser, kemudian Sorong juga geser. Artinya sesar-sesar besar di Indonesia itu juga ada yang mirip
3: gitu ya, ya,
4: yang ada di tanah itu. Jadi apa yang terjadi di Palu hingga korbannya lebih dari 3.000 itu juga karena memang besarnya itu sudah ada di zona kota Palu ya.
3: Yeah.
4: Kemudian juga banyak kota-kota di Sumatera itu dilintasi sesar-sesar besar Sumatera itu. Sehingga kemiripan-kemiripan ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk menyiapkan mitigasinya, Mas.
3: Ya, nah bagi Anda juga bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah ini kita sorot soal mitigasinya nih Pak Daryono ya. BMKG sudah merilis, BRIN juga sudah menyampaikan bahwa paling tidak ada 14 titik megatrust lah di wilayah Indonesia dengan tadi yang disebutkan Pak Daryono, ada kemiripan sesar kita yang dimiliki oleh Venezuela begitu ya. Nah, mitigasinya selama ini yang Bapak pantau seperti apa Pak jalannya Pak di tanah air kita Pak?
4: Ya, sebenarnya kita juga sudah memulai Mas ya terkait dengan mitigasi gempa ini. Tapi yang paling utama itu bahwa terkait dengan gempa itu sebenarnya yang paling utama itu adalah mitigasi struktural, Mas.
3: Yeah.
4: Jadi gempa itu harus tidak membunuh, tidak melukai ya. Tetapi bangunan yang tidak aman gempa atau strukturnya lemah, apakah itu tidak ada tembok tapi tidak ada besi tulangannya,
3: yeah,
4: atau kualitas dari temboknya itu juga kualitas semennya buruk ya.
3: Yeah.
4: Nah, itu yang merupakan tantangan kita untuk mengubah pola pikir masyarakat kita untuk memulai dalam bangun rumah tembok itu harus berstruktur kuat ya.
3: Yeah.
4: Kalau belum mampu ya mendingan rumah kayu dan bambu yang didesain meraih ya, untuk kawasan rawan gempa ya.
3: Yeah.
4: Jadi nggak boleh itu kan membuat bangunan tembok asal bangun tidak ada besi tulangannya, campuran semennya di tire-tire tidak berkualitas.
3: Iya. Yeah. Mudah
4: roboh
3: dan menimbulkan korban jiwa banyak atau korban luka banyak begitu ya, Pak Darino ya. Potensinya begitu ya, Pak.
4: Karena kerubuhan bangunan itu karena sebanyak.
3: Yeah.
4: Kemudian juga perlu adanya upaya-upaya memiliki keterampilan secara selamat ya. Bagaimana tadi gempa itu, bahwa kalau gempanya sedang kuat, kita terhuyung-huyung, tidak bisa jalan, tidak bisa lari. Itu yang diupayakanlah bagaimana agar melindungi
3: yeah,
4: kepala dan air kita. Artinya drop, cover, hold on itu harus dilakukan. Karena
3: yeah,
4: pasti situasi seperti itu, saat kritis itu apabila bisa roboh, apabila jatuh, apabila terlempar, sehingga bisa membahayakan. Jadi
3: baik,
4: kalau kita melihat apa yang di Indonesia itu banyak sekali, mereka evakuasi saat gempa gede itu sebenarnya direkomendasikan, tidak boleh itu.
3: Nah, kalau menurut Pak Udin, rumah tahan gempa itu memang harusnya fokusnya ya di daerah yang memang rawan gempa begitu. Silakan Pak Darino.
4: Iya. Yeah. Daerah tidak rawan gempa itu di mana di Indonesia, Pak? jadi ya
3: susah ya, Pak, itu, mencari daerah yang tidak rawan gempa di Indonesia ya, Pak Darino ya.
4: Karena di Jawa ini ada sekitar itu 30
3: ya. Ya.
4: Nah, sebenarnya kalau kita melihat sebaran aspek-aspek gempaan itu di mana ya, di Sumatera bagian timur itu memang seismisitasnya rendah.
3: Ya.
4: Kemudian di Merauke, di Papua Selatan itu rendah. Nah, selain itu semua ada dasar aktif ya. Jadi terkadang kita menganggap daerah kita aman karena sejak kecil, sejak lahir kita tidak menjumpai gempa besar.
3: Yeah.
4: Masalahnya itu ada dasar aktif atau tidak. Karena periodisitas gempa itu bisa 200 tahun, bisa 300 tahun. Jadi tiga generasi orang yang hidup di situ, nggak ada gempa itu nggak ada jaminan, nggak ada gempa. Kalau memang tidak sedang rilis gempanya. Sehingga dalam hal ini kita belajar terkait dengan sejarah gempa di daerah masing-masing sangat penting sekali. Karena periodisitas gempa itu tidak bulanan tahunan, tapi ratusan tahun. Kita
3: yeah,
4: 200-300 tahun ya. Apa yang terjadi di Venezuela itu 200 tahun yang lalu, itu gempanya itu sudah ditabung ya. Dan tahun 1800 itu gempa besar terakhir ya. Sehingga ini sudah menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kita dalam menilai periodisitas gempa itu tidak bisa jadinya pada usia kita yang sudah sekian puluh tahun.
3: Kenapa
4: periodisitas gempa itu rangkaiannya ratusan tahun dan puluhan tahun.
3: Nah, Pak Darino, kalau kita belajar dari gempa yang terjadi beberapa waktu lalu lah di tanah air ya, gempa disampaikan ternyata kerusakan di sebuah pulau, di satu kecamatan itu cukup parah. Banyak korban luka dan korban jiwa juga. Itu salah satu contohnya, Pak Darino ya. Nah, dengan belajar dari situ kan berarti kan ada satu pertanyaan. Selama ini berarti sosialisasi mitigasinya itu efektif atau tidak sih, Pak?
4: Ya, sebenarnya kan sosialisasi itu berhasil menunjukkan terus dilakukan ya, supaya masyarakat itu sadar akan potensi kepada daerahnya. Kemudian bisa mengantisipasi ya, ya. Itu tadi ya, pertama-tama itu kita harus menjadikan sosialisasi gempa itu menarik untuk publik ya. Jadi jangan sampai terlihat kaku, kemudian menggurui atau tidak hanya acara formal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait ya, tapi juga bisa kepolisian, bisa di acara gereja, kemudian acara keagamaan, acara adat, itu bisa di berbagai macam, sehingga
3: jadi cara yang lebih efektif dan mendekatkan dengan masyarakat begitu, Pak Darino.
4: Ya. Karena kan kalau petanya disuruh datang ke kantor ini atau di kelurahan apa, kemudian ya belum tentu orangnya berminat.
3: Ya.
4: Sehingga kita punya cara event-event apa yang bisa kita titipkan di kegiatan-kegiatan itu. Paling tidak itu tahu bahwa bangunan itu harus kuat. Kemudian kita tahu cara selamatnya saat gempa. Sehingga keterampilan-keterampilan itulah yang akan menentukan bagaimana saat titik gempa itu kita menjadi yang benar-benar terdampak. Ya.
3: Pak Darino, mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat ya, karena daerah kita, ya. Negara kita ini memang daerah yang banyak titik gempanya, lempengnya juga mirip-mirip dengan lempeng yang ada di Venezuela. Potensi megatrustnya pun cukup banyak, ada 14 titik terakhir yang tercatat begitu ya. Apa yang Pak Darino bisa sampaikan ke masyarakat soal ini?
4: Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu sebuah risiko kita tinggal di Indonesia yang juga merupakan daerah rawan gempa.
3: Ya.
4: Karena saya tentu puluhan ribu gempa terjadi di Indonesia. Namun kita ada boleh kecil hati, berputus asa terkait dengan dinamika alam yang dinamis ini. Kita masih bisa hidup dengan harmoni. Yaitu tadi dengan mitigasi ya. Kita harus paham bahwa gempa itu hajatnya alam ya. Jadi kita itu hanya numpang. Ya kita harus menyesuaikan dengan acara alam, dinamika alam sudah kita ikuti. Kalau memang daerah itu pernah terjadi gempa atau ada potensi gempa karena ada sumbernya, ya rumah kita harus kuat, harus bisa menahan guncangan gempa dengan bangunan yang kuat, tulangan. Kalau rumah kamu ya kayu dan bambu aja, kemudian tahu caranya selamat. Kalau ada gempa gede seperti apa, kita harus melindungi kepala dan tubuh kita. Atau perabot di rumah juga didesain jangan sampai roboh. Karena kalau gempa itu kan lemari roboh, perabotan terlempar semua, sehingga menyulitkan kita keluar rumah ini.
3: Baik, kalau begitu. Pak Daryono, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini, Pak.
4: Sama-sama.
3: Selamat malam, Pak Daryono.
4: Malam.
3: Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Narkotika Nasional mengajak masyarakat olahraga bersama sebagai upaya pencegahan narkoba. Laporan yang disampaikan Ayu Isti Prabandari.
1: Negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini.
2: Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kompetisi lari BNN Run 2026 yang terbuka untuk seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. Selain kompetisi lari, juga dilaksanakan kegiatan jalan sehat dan zumba yang disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Mada Rustanto, mengapresiasi sambutan positif dari 3.500 peserta yang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kalimantan Tengah dapat menerapkan pola hidup sehat dengan aktif berolahraga.
1: Namun kita harapkan negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini, sehingga semua dapat kita halau untuk membangun generasi muda di tahun 2045 menjadi generasi yang kuat, generasi yang berpotensi, generasi yang dapat memberikan kebanggaan kepada negara kita.
2: Salah satu peserta BNN Run asal Kasongan, Agung, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang berhasil menarik partisipasi dari berbagai daerah. Ia juga menilai kegiatan ini positif untuk mendorong gaya hidup sehat dan jauh dari pengaruh negatif.
3: Kalau event lari, sering.
4: Ini udah berapa kalinya, Kak?
3: Kalau untuk di Kalteng ini baru kedua nih. Untuk di Kalteng baru kedua ya.
4: Oke, tadi finish ke menit berapa, Kak?
3: Tadi finish di menit 17.56. Ya, urut dengan
4: mana. Perasaannya gimana nih, Kak, finish?
3: Perasaannya mungkin kedepannya lebih keras lagi untuk latihannya biar jadi antar depan ya.
2: Sebanyak 80 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya kegiatan BNN Run di berbagai titik lokasi. Kegiatan BNN Run 2026 ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengkampanyekan hidup sehat sekaligus memerangi peredaran gelap narkotika. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, BPKP Kepulauan Riau melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kabupaten Natuna. Laporannya disampaikan Analia Widi.
1: Badan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Natuna. Sebagai upaya pengawasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan air minum daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke lapangan termasuk ke reservoir di Bukit Berangin untuk melihat kondisi aktual sistem pengelolaan dan distribusi air minum di wilayah tersebut. Kepada RRI, Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Ramadhani menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman, sekaligus mendukung target pembangunan nasional di sektor air minum.
2: Evaluasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM perpipaan perkotaan oleh badan usaha milik daerah air minum, jadi BUMDAM. Nah, jadi ruang lingkup kami itu adalah bagaimana mengukur kemajuan capaian kegiatan.

0: penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman untuk ketercapaian RPJMN tahun 2025 sampai 2029.
1: Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna Zaharudin menyambut baik kegiatan evaluasi tersebut karena menjadi bahan masukan penting dalam meningkatkan kinerja, mengidentifikasi kelemahan, serta memperkuat perencanaan perbaikan layanan ke depannya.
2: Mengevaluasi kerja PDAM selama satu tahun kebelakang. Dan untuk diketahui juga kepada pemerintah bahwa hasil evaluasi ini dapat ditemukan di mana sih kelemahan-kelemahan dan apa sih rekomendasi yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Dan makanya dari BPKP ini ke lokasi reservoir ini karena ingin melihat kondisi realnya kepemilikan kita terhadap spam itu sendiri.
1: Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna dalam upaya peningkatan kualitas layanan air minum secara berkelanjutan melalui penguatan sistem dan infrastruktur yang ada. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi dimulai. Tim Bafana Bafana Afrika Selatan akan menghadapi Kanada dalam laga hidup mati di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Afrika Selatan lolos sebagai runner-up grup A, sementara Kanada melangkah ke fase gugur sebagai runner-up grup B. Akankah Afrika Selatan mampu melanjutkan kejutan di turnamen ini? Atau Kanada yang memanfaatkan dukungan publik Los Angeles untuk mengamankan tiket ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Senin 29 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Touch from Apollis, sent forward by Mofoke, and a huge chance for South Africa, and an even bigger. Apollis goes for goal.
2: Timnas Afrika Selatan mencatat sejarah baru dengan memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian ini diraih setelah Bafana Bafana mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga terakhir Grup A dan finish sebagai runner-up dengan koleksi 4 poin. Kemenangan tersebut sekaligus menyingkirkan Korea Selatan dari dua besar klasemen grup. Sementara Meksiko keluar sebagai juara Grup A usai mengalahkan Republik Ceko 3-0 dan memastikan langkah ke fase gugur. Pencapaian ini menjadi momen bersejarah bagi Afrika Selatan yang baru kembali tampil di Piala Dunia setelah absen sejak edisi 2010. Dari 4 kali keikutsertaan di putaran final, untuk pertama kalinya mereka berhasil menembus fase gugur. Keberhasilan Bafana Bafana juga mempertegas kebangkitan wakil-wakil Afrika di Piala Dunia 2026. Setelah tampil sebagai tim yang tidak diunggulkan, Afrika Selatan kini berpeluang melanjutkan kejutan saat menghadapi babak 32 besar dan membuktikan bahwa tim-tim Afrika mampu bersaing di level tersebut.

Nasional Sepak Bola Kanada resmi mengamankan tiket ke babak 32 besar. Meskipun harus menelan kekalahan tipis 1-2 dari Swiss pada laga pamungkas di Vancouver, Les Rouges tetap melaju sebagai runner-up grup B. Skuad asuhan Jesse Marsh ini unggul produktivitas selisih gol atas Bosnia Herzegovina yang berada di posisi ketiga. Namun, konsekuensi finish di peringkat kedua membuat Kanada harus kehilangan status tuan rumah di babak gugur. Alfonso Davis dan kawan-kawan harus terbang ke California, Amerika Serikat untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kanada dijadwalkan bertanding melawan Afrika Selatan pada Senin 29 Juni 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Los Angeles. Mampukah tim negeri pecahan S ini terus melaju di tanah Amerika? Kita tunggu kelanjutannya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita kembali akan membahas tentang ajang Piala Dunia 2026 dan saat ini sudah mulai memasuki babak 32 besar ya. Apakah dari 32 negara yang berhasil maju ke fase gugur ini, beberapa di antaranya adalah tim favorit Anda? Iya, Anda nanti boleh berkomentar ya, seperti apa kans dari tim favorit tersebut melaju ke fase gugur ini ya. Bagaimana pertemuan tim-tim elit, tim-tim favorit dengan lawan-lawannya di 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Turnamen Piala Dunia 2026 sudah memasuki fase yang semakin menentukan, di mana babak 32 besar ini tentu menjadi awal dari persaingan di fase gugur, di mana tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan sekecil apapun. Tim-tim unggulan ya, seperti Brazil, kemudian Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol, Argentina, bahkan hingga Belanda, ini akan memulai perjuangan mereka untuk menjaga asa meraih gelar juara dunia. Di sisi lain, ada juga sejumlah tim kuda hitam yang tentunya siap menciptakan kejutan dan berupaya menyingkirkan para favorit demi mengamankan tiket ke babak 16 besar. Nah, kira-kira gimana peta persaingan di babak 32 besar ini? Pertandingan mana saja nih yang tentunya paling menarik untuk disaksikan, ditunggu-tunggu ya? Dan siapa saja tim-tim yang diprediksi mampu melangkah mulus dan apakah ada kejutan besar nanti di fase gugur ini? Kita akan membahasnya ya. Di lain telepon kita sudah bersama dengan Bung Hanif Marjuni, pengamat sepak bola. Sehat selalu ya Bung Hanif ya?
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Pulang berhaji ya Bung Hanif ya? Ini mengikuti langsung Piala Dunia ya Bung?
2: Ya, karena kebetulan passion kita di situ ya. Jadi begitu langsung opening ceremony sampai dengan hari ini, alhamdulillah diberikan kesempatan dan selalu bisa mengikuti gitu kan.
1: Selalu bisa mengikuti dan sekarang sudah masuk ke babak 32 besar nih. Apa sudah sesuai dengan prediksi sebelumnya, Bung Hanif? Tim-tim yang masuk ke sini.
2: Betul. Saya melihat di babak 32 besar ini hampir katakanlah 80% ya, bahwa tim-tim yang unggulan di awal semua bisa melangkah ke babak 32 besar. Dan kita tahu bahwa nama-nama lawas tim-tim yang selama ini selalu mendominasi minimal di 5 edisi terakhir di babak semifinal gitu, hampir semuanya hadir di format baru di 32 besar kali ini. Begitu.
1: Oke, kalau dibandingkan dengan edisi sebelumnya, tim-tim ini masih mendominasi ya berarti ya? Di
2: ya, betul.
1: Edisi kali ini.
2: Secara historikal sebagian besar masih sama ya, artinya tim dengan sejarah yang meyakinkan, katakanlah masuk ranking 40 besar FIFA gitu, rata-rata masih bisa berada sampai hari ini dan masuk 32 besar. Bukan keseluruhan, tapi sebagian besar tim yang selama ini dalam satu tahun terakhir mereka terbiasa mendominasi di 20-30 besar, sekarang bisa hadir di babak 32 besar Piala Dunia kali ini. Begitu.
1: Yang mengejutkan tim mana ini, Bung Hanif, dari 32 besar ini yang ternyata tidak diunggulkan tapi lolos, atau sebaliknya justru yang kemarin diunggulkan tapi sudah harus pulang terlebih dahulu?
2: Ya, saya melihat beberapa tim yang bisa dibilang di luar prediksi ya. Sebut saja seperti Kongo, kemudian Aja Sair, dan kita tahu juga ada yang paling mengejutkan Tanjung Verde ya, atau Tanjung Verde yang nantinya bertemu dengan Argentina. Ini sebenarnya kan mereka bisa dikatakan tim yang di tier 3 ya, artinya mereka melengkapi. Dan mereka juga di prediksi di awal mereka akan tersingkir di babak awal gitu kan. Tapi ternyata luar biasa setelah mereka melakukan 3 pertandingan, mereka bisa mengejutkan meskipun perjalanan juga sangat-sangat berliku. Tidak semuanya bisa mendulang kemenangan, tapi bisa lolos dan bisa bersaing dengan tim-tim lain seperti itu.
1: Yang paling disoroti oleh Bung Hanif yang mana? Saya tertarik mungkin Tanjung Verde tadi ya. Anda menyebut ini kan tim debutan yang ada di Pier 3, tapi ternyata mampu. Belum pernah kebobolan loh tim ini ya. Belum pernah menang, belum pernah kalah sekalipun di fase grup kemarin.
2: Dan Tanjung Verde ini kalau kita melihat mereka bermain seperti gaya bermainnya Iran ya. Tapi sayangnya Iran di perebutan 3 terbaik gagal dan mereka harus tersingkir gitu kan. Sebenarnya mereka tim yang sangat bagus di luar dugaan, mengejutkan dalam hal bertahan. Dan benar-benar dalam technical play-nya kompak banget. Nah, di sisi lain mereka juga tampil nanti tulus. Ternyata dua modal ini yang saya melihatnya membuat mereka bisa bersaing dengan tim-tim lain di grup yang mereka ikuti. Yeah. Nah, ini menjadi satu tantangan sendiri dan ini menjadi catatan sendiri. Apalagi kalau kita melihat hampir nyaris bagian besar materi pemainnya tidak semewah atau tidak sekelas tim-tim lain. Artinya ternyata dengan bermodalkan semangat yang luar biasa, tim ini bisa bersaing di level tertinggi begitu.
1: Baik, menunjukkan konsistensi berarti ya di tiap permainan. Apalagi kemarin sempat ketemu Spanyol juga bermain imbang di grupnya begitu ya. Ini tentu akan menjadi modal ketika nanti bertemu dengan Argentina ya. Bung Hanif, apakah pertemuan Argentina dan juga Tanjung Verde ini akan menjadi pertemuan yang sangat menguntungkan bagi Argentina melawan tim debutan yang meskipun secara beberapa kali memberikan kejutan begitu ya untuk mendulang poin-poin gol barangkali ya. Silakan Bung Hanif.
2: Ya, saya pikir kalau melihat dari kualitas tim, kemudian kalau kita bandingkan ke belakang lagi bagaimana peringkat FIFA, kemudian harga masing-masing pemain, jelas ini sangat timpang sekali. Seluruh pemain Tanjung Verde ini, kalau kita bandingkan dengan satu atau dua nama Argentina di transfer mark, harganya sudah sangat jauh. Nah, harusnya kalau faktanya jika perbandingannya dari sisi itu, maka ini menjadi sebuah keuntungan besar bagi Argentina dan juga menjadi kesulitan yang luar biasa bagi Tanjung Verde. Tapi bukan berarti Argentina akan menang mudah, karena kalau melihat dari tiga pertandingan yang dilakukan oleh Tanjung Verde, mereka tuh seperti yang kita bahas tadi, mereka mempunyai compact defense yang luar biasa dan mereka bisa saja melakukan cara bertahan itu berbeda banget. Pertama, ketika menghadapi pemain-pemain atau tim dengan yang memiliki skill dan bola-bola yang cepat, mereka bisa bermain dengan zona marking yang disiplin dan rapi. Tapi ketika menghadapi lawan dengan skill individu yang bagus, mereka bisa melakukan man-to-man marking. Jadi ini nih yang menjadi satu keunggulan Tanjung Verde. Nah, pertanyaannya apakah kelebihan ini bisa mereka tunjukkan lagi ketika melawan Argentina? Itu yang menjadi persoalan nantinya. Karena kalau kita melihat skill individu, benar bahwa saat ini kalau dari tiga pertandingan, maka Argentina seolah-olah adalah Messi gitu kan. Jadi bola semuanya terfokus pada Messi. Sehingga ketika Messi berkreasi, itulah menjadi tolak awal atau awal bagaimana Argentina menekan. Tapi kalau ada penjagaan khusus buat Messi, masih ada loh pemain-pemain lain yang saya pikir juga
1: potensial ya
2: untuk diwaspadai. Betul, benar bahwa Messi sangat menentukan. Tapi bukan berarti satu-satunya kekuatan dari Argentina adalah Messi. Dan kalau kita melihat, hampir semuanya cukup memiliki kualitas di atas rata-rata bagi tim Argentina, seperti itu.
1: Baik, tidak hanya laga Argentina melawan Tanjung Verde ya, tapi kalau kita lihat bagan fase gugur yang sudah dirilis FIFA setelah selesai fase grup kemarin, tadi pagi begitu ya, ada satu bracket yang dihuni tim-tim besar nih Bung Hanif, ada Jerman, ada Prancis, Belanda, Portugal, dan Spanyol di bracket sebelah kiri, kemudian di bracket lainnya di situ diisi Brazil, Inggris, dan ada Argentina yang juga menjadi tim favorit di bracket kanan begitu. Seberapa besar ini pengaruh pembagian bracket ini terhadap peluang masing-masing tim untuk melangkah lebih jauh, Bung Hanif?
2: Ya, jelas ini menjadi salah satu ini ya, pembagian dalam tanda petik yang menurut saya juga berat, terutama bagi Argentina, keinginan mereka untuk mempertahankan gelar ya, karena kalau berlanjut sepertinya hitungannya akan ketemu Brasil di sebelum final begitu kan. Begitu juga dengan Prancis, kalau hitungannya mereka akan lolos, jika mereka ingin lolos sampai dengan final, mereka tidak ketemu dengan Argentina karena berbeda sisi gitu ya. Tapi yang menarik di sini adalah buat saya bagaimana di sisi yang kanan itu ada kemungkinan besar Argentina akan berhasil di babak berikutnya. Jadi bukan di partai final gitu kan. Jadi saya melihat memang ini sepertinya bisa aja terulang nantinya bahwa final ideal nanti adalah perwakilan dari CONMEBOL plus satu negara di Eropa gitu, dari Eropa. Seperti itu ya.
1: Oke, ada yang memprediksi ini final yang kepagian nanti sebelum final yang sesungguhnya karena tim-tim favorit sudah dipertemukan di babak-babak sebelumnya. Jadi dari jadwal yang sudah dirilis oleh FIFA, kira-kira laga mana ini Bung Hanif yang berpotensi menyedot perhatian? Silakan di 32 besar ini.
2: Ya, saya melihat banyak ya pertandingan yang sangat menarik sekali dan justru layak disebut sebagai mendekati final kebahagiaan gitu kan ya. Seperti Brasil lawan Jepang, kemudian Belanda lawan Maroko, dan Prancis lawan Swedia. Ini saya melihatnya belum lagi yang Portugal ketemu Kroasia. Ini sebenarnya menurut saya lebih pantas mereka memang bertemu di babak berikutnya gitu kan, karena melihat kualitas pemain, kemudian performa tim, terus bagaimana performa mereka di pertandingan awal, di pertandingan persahabatan, dan juga kualifikasi. Ketiganya menunjukkan catatan yang cukup positif, nah, tapi dan di babak penyisian grup kemarin juga tidak terlalu bagus, tidak terlalu berbuka amat, dan justru kecenderungannya performanya cukup bagus. Tapi saat ini mereka harus ketemu di babak 32 besar. Contoh Jepang yang kita tahu juga awalnya sempat menahan Belanda, kemudian step by step mereka juga sudah menunjukkan kembali pada performa terbaiknya seperti yang mereka tunjukkan di babak awal di ini ya, di pertandingan persahabatan. Dan jangan lupakan bahwa memang waktu di persahabatan sebelumnya Jepang berhasil mengalahkan Brasil gitu kan. Tapi ini itu persahabatan, dan itu di, saya melihat bahwa Brasil juga masih dalam tahap pembentukan tim. Artinya tidak ada jaminan bahwa akan mengulang hasil yang sama. Jadi ini yang menjadi, menurut saya ini sangat sangat menarik sekali, apalagi dengan keberhasilan Brasil kemarin menang 3 gol dengan skema yang luar biasa. Terlihat sekali sentuhan dari Ancelotti ini sudah mulai terlihat, dan ini menjadi partai yang menurut saya menarik dan sama bobotnya kalau kita bandingkan dengan Belanda, dengan Maroko ya. Yang kita tahu Maroko juga sangat sangat bagus, dan mereka juga mempunyai materi pemain yang hampir semuanya merebut di Eropa, sedangkan Belanda seperti kita tahu sendiri juga materi pemainnya juga cukup bagus, tidak hanya berlaga di domestik, hampir semuanya juga berlaga di kompetisi elit Eropa, dan gaya bermainnya pun sama. Mereka kreatif di tengah, dan bisa dikatakan solid ketika transisi dari pertahan ke menyerang yang begitu cepat dan kompak banget. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, kalau di atas kertas tadi tim-tim favorit ada Brasil, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Portugal, memang lebih diunggulkan dari lawan-lawannya. Tapi dari pertandingan atau melihat lawannya juga, tim unggulan mana yang menurut Bung Hanif ini justru paling rentan tersingkir? Karena ini fase gugur ya, sebelum mencapai 16 besar nanti, Bung.
2: Ya, kalau lebih ke tim unggulan mana yang kemungkinan akan sulit bersaing ya, justru saya melihatnya Inggris ini belum menemukan sesuai ekspektasi kita ya. Apalagi kita melihat memang di awal cukup meyakinkan, kemarin juga menang dengan selisih gol yang tipis gitu. Nah, yang tipis adalah sekarang Kongo, yang notabene tim dengan kemampuan defense yang cukup bagus, mereka nanti tulus. Nah, apakah kalau misalkan Kongo tampil seperti hanya salah satu tim kontestan ketika menghadapi Inggris dengan skor imbang, saya pikir ini catatan yang berat. Apalagi Kongo memiliki postur pemain yang bisa dikatakan mumpuni ya. Artinya ketika harus duel, adu sprint dengan Inggris, saya pikir tidak kalah jauh. Justru inilah yang harus benar-benar diperhatikan nanti. Inggris harus bertemu Kongo yang notabene mereka unggul dalam kekuatan fisik, dan mereka juga unggul dalam hal disiplin pemain, meskipun dalam tactical play-nya pemain-pemain ini sudah berpengalaman. Nah, tapi saya melihat bahwa ini menjadi tantangan yang besar buat Inggris ketika harus berlaga di babak 32 besar. Seperti itu.
1: Oke, berarti tim dengan kualitas seperti apa yang bisa melaju mulus ke babak-babak selanjutnya kalau menurut Bung Hanif?
2: Ya, jelas tim dengan mental yang luar biasa ya. Apalagi kalau kita melihat kecenderungan saat ini, hampir semuanya punya keunggulan technical play yang beda-beda tipis, dan kalaupun panas baru di pertandingan ketiga. Nah, ketika dalam situasi seperti ini dan melihat kualitas lawan yang dihadapi, terutama bagi tim unggulan yang bertemu dengan tim yang kualitasnya tidak berbeda jauh ya, jadi saya melihat justru pemenangnya nanti adalah siapa yang punya mental, percaya diri, kemudian kejelian memaksimalkan situasi, dan berani tampil lebih konsisten di 30 menit babak kedua. Tapi itu yang bisa mengambil keuntungan. Tim seperti Brasil yang harus ketemu Jepang, kemudian Belanda versus Maroko, kemudian Prancis dan Swedia. Ini saya melihat siapa yang bisa memaksimalkan dan mengambil keuntungan, dan bisa mengambil situasi menguntungkan di babak kedua nantinya, mereka yang akan menjadi penentu kemenangan, terutama di 30 menit terakhir.
1: Oke, okay. Ketepatan strategi, konsistensi permainan di sepanjang pertandingan begitu ya, sampai mental bertanding, Bung Hanif ya?
2: Lebih ke kejelian taktikal ya, karena kalau kita melihat hampir semua tim dua pertama itu bermainnya hampir sama ya. Ada yang lebih menunggu dulu, ada yang langsung bermain atraktif, offensive play gitu. Tapi rata-rata mereka, kalau kita cermati, terlepas apakah ini menjadi individual error ya, rata-rata kebobolan di 30 menit terakhir. Nah, ini menjadi satu perhatian khusus yang bisa dicermati, dan saya pikir staf pelatih dengan yang laporan dari tim data analis ya, pasti sudah bisa merangkum dari sana dan pasti akan bisa melihat kejadian dari sisi itu. Seperti itu, Mbak.
1: Baik. Makin tidak sabar menunggu pertandingan perdana 32 besar dini hari nanti ya. Afrika Selatan berhadapan dengan Kanada yang akan membuka pertandingan 32 besar. Terima kasih Bung Hanif sudah berbincang bersama Pro 3.
2: Siap, terima kasih dan salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Pendengar, demikian tadi perbincangan kita mengenai peta persaingan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, fase gugur selalu tentunya menghadirkan tantangan yang berbeda di setiap pertandingan. Ini karena akan menjadi penentu nasib bagi sebuah tim. Meskipun tim-tim unggulan masih difavoritkan untuk melaju, tapi peluang lahirnya kejutan dari tim-tim kuda hitam ya tetap terbuka lebar. Ya, kita nantikan bersama seperti apa kelanjutan Piala Dunia musim ini.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan di pukul 2 nanti, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kita akan mendengarkan bersama pertandingan pembuka untuk babak 32 besar antara Afrika Selatan melawan Kanada. Dan sebelum itu kita akan coba analisa ya, preview pertandingannya. Dan saya tidak sendirian, tentu saja ada pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Apa kabar Bung Yanto, salam olahraga.
1: Ya. Alhamdulillah, kabarnya sehat dan baik Bung Sabil.
0: Alhamdulillah, tidak terasa sudah memasuki babak knockout ya, atau babak gugur kita sebutnya ya. Artinya semua pertandingan ini layak yang final, karena kalau sampai kalah sekali saja langsung tersingkir nih Bung Yanto.
1: Betul sekali.
0: Dan untuk Afrika Selatan dan juga Kanada, ini walaupun Kanada salah satu tuan rumah Piala Dunia, tapi mainnya di Amerika Serikat, Bung Yanto ya, di Los Angeles. Dan Anda melihat bagaimana kiprah dari perjuangan Afrika Selatan dan juga Kanada untuk bisa lolos ke 32 besar ini. Anda melihat Afrika Selatan ini memang layak untuk masuk ke babak gugur ini atau seperti apa kekuatannya?
1: Ya, jadi pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat merupakan pertandingan perdana ya di babak knockout atau di babak 32 besar ya. Jadi nanti setelah ini akan muncul 16 besar ya. Kemudian 8 besar dan 4 dan terakhir final. Kira-kira seperti itu. Nah, tampilnya Afrika Selatan dan Kanada ini memang cukup menarik karena dua-duanya ini merupakan tim yang baru, Bung Sabil. Tim yang baru sampai ke babak knockout. Sebelumnya mereka tersingkir di babak fase grup ya. Tapi kali ini dia sama-sama lolos ke babak knockout. Nah, kita ketahui perjalanan menuju babak 32 besar ini tentu tidak mudah. Misalnya kayak Afrika Selatan, ini dia tampil sebagai runner up ya. Runner up dari grup A, sementara kesebelasan Kanada atau tim nasional Kanada, dia tampil sebagai runner up grup B. Jadi sebenarnya dua-duanya memang layak untuk apa itu, untuk lolos ke babak 32 besar. Karena mereka mempunyai prestasi yang cukup meyakinkan, artinya di fase grup menempat peringkat kedua. Nah, di grup A di Afrika berada di posisi kedua dengan nilai 4. Kemudian juara grupnya adalah Meksiko. Kemudian posisi ketiga Korea dan Ceko. Jadi Korea ini salah satu tim Asia yang sebetulnya diharapkan tampil di babak 32 besar ya. Tapi kali ini atau pada Piala Dunia tahun ini Korea Selatan harus puas berada di peringkat 3 babak penyisihan grup A. Nah, sementara dari kubu apa ini, Kanada juga yang berada di peringkat kedua. Ya, juara grup B itu adalah Swiss, kemudian di peringkat ketiga Bosnia, tetapi memang Bosnia nilainya cukup bagus, nilainya 4 poin ya, jadi dia masuk yang tim 3 terbaik ya. Jadi dia juga layak menghadapi babak 32 besar. Nah, kalau melihat di sini berarti memang perjalanan Afrika Selatan maupun Kanada ini sama-sama layak untuk maju ke 32 besar, karena di babak penyisihan grup tentu kedua tim ini telah mencatat prestasi, khususnya kesebelasan Afrika Selatan, dia mengalahkan Korea Selatan, ini luar biasa ya, 1-0. Kemudian dia bermain imbang 1-1 dengan Ceko, dan dia kalah dengan tuan rumah ya, sorry, Meksiko di grup A dia kalah. Jadi artinya nilainya dia 4 poin dan bisa maju ke babak 32 besar. Nah, sementara dari di grup B ini Kanada memang dia bermain 1-1 dengan bosnya Herzegovina, kemudian dia menang banyak ini, menang telak 6-0 ya, atas Qatar. Dan dia kalah dari Swiss ya 1-2. Jadi dua-duanya layak. Nah, kalau melihat dari perjalanan kedua negara ini baik Kanada maupun Afrika Selatan, jadi memang layak tampil di babak knockout dan juga catatan prestasinya juga memang cukup baik di babak penyisihan grup. Nah, kalau melihat kekuatan tim, memang kedua-duanya baru kali ini tampil di babak knockout, tetapi mereka sebelumnya pernah bertemu ya, dan hasil head-to-headnya memang Afrika Selatan pernah mengalahkan Kanada, yaitu di pertandingan persahabatan internasional itu, tapi waktunya sudah lama sekali ya, tahun 2007 ya, di mengalahkan Kanada 2-0 di Durban. Nah, setelah itu belum pernah ketemu lagi Bung Sabi. Jadi artinya memang, dan tentu kita tidak bisa itu menjadi ukuran, karena tentu permain yang sekarang ini
0: beda-beda ya.
1: Beda-beda.
0: Pertemuan terakhirnya tahun berapa tadi?
1: 2007.
0: Ya, 2007. Wah, itu sudah berganti semua skuadnya nih.
1: Ya. Ya, dan itu saya rasa sudah lupa itu pemainnya pun. Artinya mereka berpeluang lah ya, kedua-duanya sekarang ini itu memiliki pemain-pemain yang sudah berbeda Bung Sabi.
0: Artinya keduanya walaupun debutan di babak 32 besar atau babak knockout, bukan karena keberuntungan ya Bung Yanto ya. Iya, semuanya sudah berjuang ya habis-habisan, dan sudah menunjukkan bahwa mereka memang lebih hebat dari tim lain.
1: Iya.
0: Ya, terutama ya tadi disebut wakil-wakil Asia ini dua-duanya sama-sama ngalahin wakil Asia nih, Afrika Selatan ngalahin Korea Selatan. Ini baru tadi pagi penentuannya Bung Yanto ya, kita sama-sama deg-degan tadi pagi itu. Iran dan Korea Selatan tersingkir dengan cara yang ya cukup menyedihkan ya, kalah ya,
1: karena kalah dalam selisih gol ya.
0: Iya, dari peringkat 3 terbaik. Begitu juga Kanada juga mengalahkan Qatar di tadi Anda singgung 6-0 gitu ya. Luar biasa. Kita sambil undang pendengar boleh ya Bung Yanto ya. Sudah ada yang ingin masuk, ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya Bung.
0: Jaya Pak Sarwi.
2: Siapa ini satunya?
0: Bung Yanto.
2: Bung Yanto.
0: Iya.
2: Yang siaran.
0: Saya Sabil.
2: Sabil sama Bung Yanto Nugroho. Selamat pagi, selamat menyiarkan pula. Salam olahraga ya.
0: Gimana Pak Sarwi prediksinya?
2: Iya, kalau prediksi saya itu apa ya, walaupun sempat beberapa waktu yang lalu sempat, menurut saya sempat kedodoran ya untuk Afrika Selatan. Saya sekarang kok cenderung ke Afrika Selatan di hati saya.
0: Kenapa berubah tuh menganggap Afrika Selatan kuat sekarang?
2: Karena ini kan ada tuan rumah ya. Jadi sepertinya Afrika Selatan ingin menjadi tamu yang apa ya, yang lebih meyakinkan gitulah.
0: Ingin beri perlawanan ya secara psikologis, punya apa tertantang gitu ya?
2: Iya. Ini memberanikan diri.
0: Iya. Skor, prediksi skor berapa Pak Sarwi? Siapa yang menang nih?
2: Mungkin 2-1.
0: 2-1 untuk Upsell.
2: Untuk Afrika Selatan.
0: Iya. Baik Pak Sarwi kalau begitu. Terima kasih ya. Iya, sehat selalu Pak Sarwi. Kita ke Brebes ada Pak Caswa. Selamat pagi Pak Caswa.
3: Selamat pagi Bung Sabil, Sapitri. Salam sehat, salam olahraga.
0: Salam sehat, jaya Pak Caswa.
3: Jaya dengan Bung Yanto Nugroho ya.
0: Ya, Prawiro Negoro, saya, Bung Yanto iya, aja sapa nakrapnya.
3: Penyiar yang satunya Fajar Nugroho ya. Mirip namanya ya, kepanjangannya.
0: Iya.
3: Kalau saya sih ya, sebagai penonton ya, kan tim ini baru ya.
0: Iya, jadi di babak knockout.
3: Iya, saya lebih cenderung ke Kanada.
0: Oh, karena?
3: Ya, kalau yang namanya itu sih nggak ada masalah sih, cuman nggak ada tahu sih, maksudnya nggak tahu pernah apa ya namanya permainannya ini hebat, enggak, cuman prediksi saya ya 2-0 lah.
0: Oh, 2-0 untuk Kanada.
3: Untuk Kanada 2 lah.
0: Iya, baik Pak Caswa kalau begitu. Nanti, kita lihat nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
4: Selamat pagi Bung Sabil.
0: Iya, dengan Bung Yanto juga di sini.
4: Oh iya, ini saya baru pertama gabung nih di RRI Pro 3 dan Pro 1 ini, ingin menyaksikan ini.
0: Oh, saya begitu. Iya. Yeah.
4: Enggak tidur loh, Bang.
0: Gimana?
4: Enggak tidur malam-malam.
0: Oh. Siap Pak Ismail, terima kasih selalu mendengarkan Pro 3 dan Pro 1 daerah Anda. Bagaimana Pak Ismail untuk pertandingan kali ini, punya prediksi?
4: Saya memprediksikan Afrika Selatan menang 4-0.
0: Wah, apa tuh dasarnya tuh?
4: Karena saya kan tunanetra terbang ya.
0: Yeah?
4: Jadi saya menganggap Afrika Selatan itu negara yang perkasa dibandingkan lawannya apa ya, saya lupa.
0: Kanada.
4: Kanada, jadi seperti mudah-mudahan seperti Swiss yang mengalahkan Kanada dengan skor 3-0 kalau nggak salah beberapa yang lalu. Saya juga 2-1. Saya mengharapkan Afrika Selatan ini lebih perkasa daripada Swiss dan beberapa negara lainnya kecuali Argentina.
0: Oke, baik, Pak Ismail, mendukung Afsel ya, dua orang nih.
4: Terima kasih Bung Sabil.
0: Terima kasih kembali Pak Ismail, sehat selalu. Ya, kita ke pendengar terakhir di sesi pertama ini, ada Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi Pak Toto.
5: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabi sama Bung Yanto, Prawiro Negoro, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Jaya Pak Toto, silakan prediksinya.
5: Saya memprediksi Afrika Selatan tipis saja 1-0.
0: Oke. Baik kalau begitu Pak Toto ya. Gimana?
5: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Toto. Banyak juga yang jagoin Afrika Selatan nih, Bung Yanto. Yeah. Tapi kalau Anda melihat kedalaman skuad dan juga materi dari pemain Afrika Selatan ini, siapa saja yang harus diwaspadai oleh tim Kanada?
1: Ya, saya kira pemain-pemain Afrika Selatan ini pemain-pemain yang sudah cukup berpengalaman ya di berbagai kompetisi. Ya. Tetapi memang sekali lagi atmosfer Piala Dunia, atmosfer itu kejuaraan Piala Dunia itu memang berbeda ya Bung Sabil. Jadi semua pemain ketika mereka sudah tampil di Piala Dunia itu memang menjadi apa sebuah motivasi yang luar biasa karena mereka di dadanya membela nama negara. Yeah. Jadi fanatisme negara itu cukup tinggi ya. Kepada salah seorang pemain. Jadi memang bisa saja pemain yang mungkin di turnamen atau di kejuaraan-kejuaraan yang lain itu tidak kedengaran hebat gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi ketika dia tampil di Piala Dunia itu mereka ada motivasi untuk menunjukkan, apalagi Piala Dunia ini sebagai barometer ukuran kemampuan pemain, karena dari sini mereka akan masuk bursa pemain-pemain yang akan menjadi pilihan klub-klub besar untuk direkrut atau untuk katakanlah dikontrak pemain dalam salah satu klub besar.
0: Yeah. Penampilan mereka dipantau ya ini ya.
1: Yeah. Walaupun memang kita melihat tentu kalau dari sisi nama besar ini pemain-pemain Afrika memang mungkin tidak sehebat dengan pemain-pemain yang lain ya, tapi juga mereka rata-rata memang masih bermain di beberapa klub ya, ada juga yang bermain di klub-klub besar seperti di kompetisi Liga Jerman misalnya, di Hannover juga ada salah pemain-pemain yang di sana, kemudian ada yang di Liga Inggris itu juga, dan memang belum terlalu banyak ya Bung Sabil pemain Afrika yang turun di kompetisi, banyak kan masih di kompetisi kota-kota Amerika, dan hanya beberapa pemain yang tadi saya katakan main di klub-klub besar ya.
0: Yeah.
1: Seperti di apa itu? Di Jerman.
0: Liga Jerman, Liga Inggris.
1: Jerman itu ada Ime Okon,
0: jadi
1: dia bermain di sana, kemudian ada juga yang bermain di Liga Inggris. Ya, ini ada pemain siapa ini? Pemain nomor punggung 8 yaitu Sepang Moremi. Ini salah satu pemain yang tampil di Liga Inggris dan masih kebanyakan mereka memang bermain di Liga Afrika Selatan sendiri. Sekali lagi pemain-pemain mereka ini juga harus diperhitungkan. Kita lihat misalnya dari kompetisi, dari pertandingan penyisian itu mengalahkan Korea Selatan, yeah, itu sesuatu yang saya pikir luar biasa. Ya, di samping memang mereka punya semangat yang tinggi, dan ya kita sebagai orang Asia misalnya ya sedikit prihatin juga ya, Korea Selatan justru bisa dikalahkan sama Afrika Selatan. Sehingga wakil Asia itu yang biasanya itu kan Jepang, Korea gitu.
0: Yeah.
1: Nah sekarang karena Korea tidak tampil, ya Australia yang mewakili Asia juga.
0: Iya,
1: ya,
0: Jepang dan Australia.
1: Jepang dan Australia. Mudah-mudahan, cuma memang di babak 32 besar ini Jepang akan menghadapi Brazil ya awal-awal ini.
0: Iya, 32 besar. Betul.
1: Ini memang luar biasa. Sehingga kalau kita lihat pembagian babak 32 besar ini, nanti akan terjadi persaingan yang luar biasa antara tim-tim Eropa dengan tim-tim Amerika Latin ya. Karena sudah sekarang ini kan sudah terbelah tuh,
0: yeah,
1: sidetnya, jadi kemungkinan tim-tim yang dijagokan nanti itu terbagi dua, jadi artinya terbagi dua kekuatan ya, karena di sektor ini ada Brazil, ada Argentina yang bertemu di babak itu nanti, jadi kemungkinan kalau memang sama-sama melaju bisa jadi nanti finalnya antara kekuatan Eropa dan kekuatan Amerika Latin.
0: Iya, dan ya sudah menjadi tradisi Piala Dunia ya, kalau Amerika Latin, Amerika Selatan dan juga Eropa ini menguasai Piala Dunia ini. Dan itu tadi dari Afrika Selatan yang mayoritasnya masih dari liga lokal, yang masih sedikit yang di liga Eropa tadi hanya ada dua ya, dari liga Jerman dan liga Inggris.
1: Yeah.
0: Sedangkan di sisi Kanada ini terlihat sepertinya lebih banyak yang main di liga Eropa ini,
1: yeah,
0: Bung Yanto.
1: Yeah, betul.
0: Secara materi harusnya Kanada di atas Afrika Selatan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gimana Anda menganalisanya nanti?
1: Iya, yeah, secara kualitas memang mereka lebih punya nama ya,
0: yeah,
1: mereka tampil di beberapa klub-klub besar ya, pemain-pemain Kanada ini pertama. Nah, yang kedua mereka ini juga bermain awalnya di kandang sendiri ya,
0: yeah,
1: ada tuan rumah, dan dia tidak Kanada ini boleh dikatakan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 ini dalam tanda petik ya tidak berkeringat ya, karena memang hak prerogatif.
0: Iya, karena tuan rumah.
1: Sebagai tuan rumah dia mendapat kesempatan untuk sebagai peserta atau salah satu peserta di putaran final dunia.
0: Kata orang sekarang giveaway, dapat giveaway.
1: Tapi kalau bicara pemainnya memang dia banyak yang bermain di liga-liga besar ya, seperti di Liga Jerman, dan juga bermain di Liga Italia. Banyak, ada juga beberapa pemain lagi yang bermain di Spanyol.
0: Spanyol juga ada ya.
1: Banyak lah. Artinya memang mereka dari sisi nama besar punya kans lebih baik dari pemain-pemain Afrika. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ketika mereka bermain di Piala Dunia, semua pemain mempunyai motivasi yang sangat tinggi, mempunyai rasa nasional yang luar biasa, sehingga apapun yang terjadi itu bisa saja di luar prediksi kita.
0: Yeah.
1: Walaupun memang dari data prediksi ini, prediksi Opta Supercomputer ini menjagokan Kanada.
0: Yeah.
1: 56,2% ya, dibandingkan Afrika yang hanya 19,7%. Jauh sekali kalau prediksi itu ya. Tapi sekali lagi kita akan menyaksikan bagaimana penampilan pemain-pemain Afrika Selatan maupun Kanada.
0: Yeah.
1: Ya, dari dua negara yang sama-sama menjadi runner-up di babak penyisian grup, Afrika runner-up di grup A dan Kanada runner-up di grup B.
0: Baik, Bianto, kita coba terima pendengar kembali. Ini yang terakhir ya, ada Pak Roy dari Mabuju. Selamat pagi, Pak Roy. Halo, Pak Roy. Ya, terputus nampaknya. Bung Yanto, kalau tadi kita sudah bedah kedalaman materi dan juga prediksi Anda mengatakan di atas kertas ya, ini di atas kertas, ya. Kita belum lihat di atas rumputnya seperti apa. Kanada lebih unggul daripada Afrika Selatan. Dan ya, Anda sudah singgung tadi bahwa mungkin dengan perjuangan yang keras ya, dan juga ingin memberikan dedikasi kepada negara karena mewakili negara, Afrika Selatan akan tampil agresif gitu ya. Tidak ingin negatif juga ya. Karena keberhasilan mereka mengalahkan Korea Selatan dan menahan imbang Republik Ceko di grup juga itu patut diwaspadai oleh Kanada. Dan Anda melihatnya nanti di babak pertama akan seperti apa jalannya pertandingan? Apakah Kanada akan mendominasi dengan serangan-serangan agresif, atau mereka akan saling menunggu nih, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira dalam permainan olahraga sepak bola ini siapapun harus tampil awal itu agresif. Artinya dia harus memegang peranan dalam sebuah pertandingan, paling tidak melakukan gebrakan-gebrakan yang bisa menyulitkan lawan. Nah, ini yang saya pikir harus dilakukan oleh kedua tim, baik itu Kanada maupun Afrika Selatan. Nah, sekarang tinggal siapa yang lebih dulu memanfaatkan timingnya, apakah Kanada ataukah Afrika Selatan. Tapi ya, saya yakin dua-dua negara ini, dua kesebelasan ini akan bermain all out di babak pertama, karena itu akan menjadi sebagai, apalagi dia bisa melahirkan gol lebih dulu, itu akan punya dampak psikologis yang kepada para pemain.
0: Iya, betul sekali ya. Jadi itu. Dan di kubu, kami sudah mendapatkan daftar susunan pemain ya. Ini di kubu Kanada, mereka memainkan Jonathan David yang bermain di Juventus. Ini salah satu striker andalan mereka, Bung Yanto. Ada Tani Oluwaseyi tadi yang Anda sebut main di Liga Spanyol di Villarreal. Juga Stephen Eustaquio yang main di FC Porto. Sedangkan di kubu Afrika Selatan ini justru tidak memainkan pemain Liga Inggris mereka yang bermain di Burnley, Lil Foster. Ini dicadangkan. Anda melihatnya apakah memang ada masalah cedera atau keletihan yang dialami sehingga pemain bintang mereka yang bermain di Burnley di Liga Inggris justru tidak dimainkan pada hari ini dari Afrika Selatan?
1: Mungkin pelatih pada pertandingan seperti ini mencari pemain yang paling siap. Bisa saja kalau kondisinya kurang fit atau kondisinya dianggap kurang maksimal, atau juga dari penampilan-penampilan terakhir dianggap kurang memuaskan, bisa saja tidak diturunkan. Jadi pelatih itu akan menurunkan pemain yang benar-benar siap, baik secara fisik maupun secara mental, kan ini pertandingan yang tentu penuh dengan tekanan-tekanan ya, tekanan penonton, tekanan penggemar ya. Jadi bagaimana kita melihat misalnya kayak seperti kemarin ya, bagaimana pelatih Norwegia tidak menurunkan andalannya, tapi ternyata terakhir alasannya karena memang pemain-pemain itu dianggap kurang siap, dan alasan yang kedua untuk dipersiapkan pada pertandingan berikutnya. Jadi itu menjadi jadi memang strategi pelatih. Nah, mungkin juga saya kira ini seperti itu. Tapi ini tidak, saya pikir tidak mungkin kalau ini bermain-main ya. Afrika Selatan, Hugo Broos ini tidak mungkin dia bermain-main dalam menurunkan pemain. Artinya kalau ini tidak ada pilihan, harus pemain yang diturunkan adalah pemain yang benar-benar berkualitas dan pemain yang benar-benar siap. Karena kalau tidak, bahaya ini.
0: Baik, Bung Yanto, kita melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk melangsungkan kick-off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nanti kepada dua rekan saya yang akan memberikan laporan pandangan mata, ada Bung Joko dan juga Bung Senpi. Bung Rosihan.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Afrika Selatan versus Kanada.
0: Ya.
7: Ya pendengar, kick off babak pertama antara Afrika Selatan menghadapi Kanada di Los Angeles Stadium baru saja dimulai, dan kali ini pelatih Hugo Henry Bros asal Afrika Selatan telah menurunkan sejumlah pemain andalannya, begitu juga dengan Jesse Marsh di kubu Kanada.

nomor punggung 6 ada Modiba tadi, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Kanada dari sektor kiri pertahanan dari Kanada ataupun Afrika Selatan. Saat ini Modiba kembali lagi lempar kepada rekannya pendek saja, tadi terdapat gangguan sana kepada Avolis, namun ini Kanada mencoba mengusir serangan. Di sana ada Stephen nomor punggung 11 ataupun kepada Liam Miller umpan ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, merangsek dia nomor punggung 22 ada Ricky, mencoba masuki kotak penalti, masih mengutik-utik dia, masih bekerja sama 1-2, oh mampu dipotong ataupun dihadang oleh pemain belakang dari Afrika Selatan. Namun Liam Miller dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan membangun serangan, mencuri lagi bola kepada Ricky umpan lagi kepada Liam Miller, namun lagi-lagi dicocor saja tadi bola oleh pemain nomor punggung 20 dari Afrika Selatan, ada Kuliso Mudau. Kita masih menantikan memang. Kini Kanada mencoba membangun serangan lagi dari sektor kanan pertahanan Afrika. Ah, tadi upaya yang dilakukan oleh Mudau, melakukan tendangan saja jauh, namun masih bisa diblok oleh kaki pemain dari Kanada, ada Liam Miller, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Afrika Selatan. Ya, pendengar, saat ini memang Afrika Selatan sejak menit awal mendapat kepungan di lini belakang sendiri, namun mencoba keluar dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan tadi, namun bisa dicuri oleh pemain dari Kanada, ada Johnston umpan saja kepada nomor punggung 15 ada Moise Bombito, melebar dia ke kiri kepada rekannya di sana, ada Derek kembalikan lagi kepada Stephen, tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 15 ada Bombito melebar dia ke kanan, mampu tadi dicuri oleh Tajon, namun kini Afrika Selatan merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Kanada. Di sana ada Polis, meliuk-liuk dia, umpan saja pendek kepada rekannya. Di sana ada Modiba, tarik back pass lagi ke belakang di arena pertahanan sendiri, dan tarik lagi back pass ke belakang jauh kepada penjaga gawang Williams. Kita masih menantikan umpan pendek saja Williams kepada Ime Okon, tarik lagi ke belakang, alirkan lagi kepada penjaga gawang Williams, langsung tendang ke depan, mampu tadi tahan sejak oleh nomor punggung Evidence, namun kembali Stephen dari Kanada merangsek dari sektor kanan, umpan 1-2 kepada Liam Miller, mencoba melihat satu pemain dari Afrika Selatan, tarik lagi ke belakang kepada Stephen, umpan pendek saja kepada Nathan, tarik lagi ke belakang jauh back pass tadi kepada Richie. Tampaknya pemain-pemain dari Kanada ini juga tidak ingin terlalu terburu-buru mengawali pertandingan babak yang pertama ini, sudah memasuki detik ke-38. Kini dalam penguasaan bola sepenuhnya ada Bombito, lebar dia ke kanan kepada rekannya, di sana ada nomor punggung 2 Johnston, lagi nomor punggung 17, di sana ada Tajon Bukanan, umpan 1-2 kepada Johnston ataupun kepada rekannya di sana, dari sektor kiri pertahanan Afrika Selatan, masih Tajon mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan, namun terjadi pelanggaran tadi justru dilakukan oleh Tajon Buchanan terhadap pemain dari Afrika Selatan, ada Aubrey Modiba dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan, namun kini belum juga bisa mampu untuk membongkar lini pertahanan Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan melalui Moda dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan jauh kepada Okon, masih melebar dia ke sektor kiri tadi, ada Modiba melebar dia ke sektor kiri perlahan-lahan memasuki area pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Kanada, tarik lagi back pass ke belakang dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan, tampaknya umpan jauh dari sektor kanan kiri juga coba diterapkan Afrika Selatan, mampu dipotong oleh pemain Kanada tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh Evident, langsung arah ke mulut gawang yang dituju, di sana ada nomor punggung 7 ada Apolis, namun dicocor saja dengan heading oleh Johnston ataupun back dari pemain dari Kanada ini, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, sudah dilakukan pendek saja. Di sana ada nomor punggung 13, kita melihat tentu di sana ada Sitole, lini gelandang bertahan dari Afrika Selatan ini, ke belakang jauh tadi kepada Okon, melebar lagi ke belakang kepada penjaga gawang, di sana Williams langsung tenang ke depan, berada dia di area tengah lapangan pertandingan, terjadinya cop duel tadi mampu sepenuhnya diamankan oleh pemain belakang dari Afrika Selatan. Di sana ada Sitole umpan pendek 1-2 dia bersama kepada Mudau. Mudau mencoba melewat satu pemain dari Kanada, mampu dia, namun bola liar terjadi lagi di sektor kanan pertahanan dari Kanada, terjadi sana Epides mampu menguasai bola sepenuhnya sendiri dia, namun masih bisa didarik walaupun pemain-pemain dari Kanada, umpan lagi kepada nomor punggung 10 ataupun kepada rekannya di sana yang mencoba menemukan, ada Mova di sana, nomor punggung nomor 10 di sana ada Mos, langsung tusting, oh, masih bisa tadi diblok oleh penjaga gawang dari Kanada, ada Maxim Krivo, masih bisa diamankan tadi, dan kini juga terjadi serangan balik yang dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan, namun lagi-lagi
bagaimana memang dengan cekatan back dari Afrika Selatan ini masih bisa menghadang serangan balik ataupun upaya yang dilakukan oleh pemain dari Kanada. Ada Tajon Buchanan tadi dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan dan menghasilkan lemparan ke dalam. Kini nomor punggung 2 ada Johnston, lakukan lemparan ke belakang saja pendek kepada Nathan. Nathan pendek saja melebar atau ke sektor tengah pertandingan, umpan lagi kepada Bobita. Bobita langsing kepada Johnston ataupun Stephen atau Liam Miller, tanah melik-lik dari sektor kanan, pernah umpan ke mulut.

0: pertama bisa lagi diamankan oleh pemain Amerika Selatan. Satu lagi pula langsung tendang. Lagi-lagi dua kali tendangan percobaan tadi dilakukan oleh para pemain dari Kanada. Kali ini Stephens, pemain yang di pertandingan 32 besar ini memang dimainkan sebagai starting line up, setelah sebelumnya di pertandingan penyisian grup B akhir ini juga menjadi pemain yang hanya duduk di bangku cadangan. Saat ini belum ada gol ataupun peluang yang memang cukup berarti untuk mencetak gol di awal tadi baik Kanada maupun Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan melalui penjaga gawang pendek saja melebar ke kiri kepada Reuns Williams, pendek saja kepada rekannya Adam Modiba, langsung ke mulut gawang. Di sana itu juga tadi maksudnya kepada Apollins, namun masih tertuju ataupun mengarah ke penjaga gawang dari Kanada yang dijaga oleh Maxim Krivu. Kini Kanada nomor punggung 15, ada Bombita masih menahan bola sejenak. Belanda perlahan menggiring bola di sektor pertahanan sendiri, tarik lagi ke belakang, umpan ke belakang penjaga gawang Masim, langsung sodorkan apu tendangan bola ke area jantung pertahanan Afrika Selatan. Terjadi perebutan, ada tajon di mulut gawang dari Afrika Selatan, mampu dia mengusir putunya. Namun terjadi bagaimana, memang terlalu sulit memang tajon kanan tadi untuk melewati pengawalan dari pemain-pemain belakang Afrika Selatan. Kita lihat tampaknya di sana ada nomor punggung 14, di sana ada Bigezeli Bukazi, sehingga tampaknya kita masih menantikan apakah memang sebuah pelanggaran. Ya, tampaknya tadi wasit juga tampak meniup peluit di area kotak kiri penalti daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Kini bola kembali bergulir di sektor kotak 16 dari Afrika Selatan. Kita masih melihat menantikan di sana Bigezeli Bukazi, pendek saja kepada Modiba ataupun kepada Bukazi tadi, umpan pendek saja ke Modiba. Masih tarik lagi ke belakang kepada Bogaji, alirkan lagi ke pertahanan dari Afrika Selatan. Masih bermain kaki ke kaki di sektor area pertahanan sendiri tampaknya Afrika Selatan. Masih cukup nyaman. Kini Williams menjaga gawang, mencoba mengasih bola sepenuhnya, melebar dia ke sektor kiri. Di sana ada Modiba, langsung lancarkan umpan crossing jauh dari sektor tengah lapangan pertandingan tadi. Terjadi chop duel antara pemain dari Kanada dengan Afrika Selatan. Kini justru serangan balik dari Kanada, mencoba bangun serangan. Ada Tani, umpan kepada Liam Miller dari sektor pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan pendek saja, kena nomor punggung 12. Umpan langsung bergawang. Lagi-lagi bagaimana memang berawal dari kesalahan pemain belakang Afrika Selatan, sehingga bola tadi mampu dicuri oleh pemain-pemain dari Kanada ataupun yang mencoba melakukan pencurian terhadap nomor punggung 22 dari Chi di sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan ataupun sektor kiri serang dari Kanada tadi. Namun bagaimana upaya umpan crossing ataupun umpan tarik ke mulut gawang dari Afrika Selatan masih belum mampu untuk melewati back penjagaan dari Afrika Selatan. Justru sini tendangan pojok ataupun tendangan penjuru diperoleh oleh Kanada dari sektor kanan tiang gawang Kanada ataupun Afrika Selatan. Tampaknya ada Stephens nomor punggung 7 siap-siap umpan langsung ke mulut gawang. Ada satu pemain, tidak ada ternyata. Pemain-pemain dari Kanada justru kini mencoba diamankan oleh pemain dari Afrika Selatan. Nomor punggung 21 tadi tampaknya sudah melakukan tendangan jauh tadi. Tampaknya ada Imi Okon tadi, dan tampaknya terlebih dahulu juga terjadi pelanggaran terhadap pemain Afrika Selatan.
1: Ya, pendengar, saat ini kembali Afrika Selatan menguasai bola, dan kali ini hingga menit 99 detik ke-41 skor masih 0-0. Kali ini ada Stephan Sitole. Stephan Sitole mundur belakang, berikan kepada Bokasi. Bokasi saat ini berikan lagi kepada, melebar kepada Modiba. Modiba sekarang ada Stephan Maseko. Maseko maksudnya berikan kepada Apollis. Apollis lagi berikan kepada Maseko. Maseko utak-atik dia dibayangi oleh dua orang pemain. Kali ini ada pelanggaran, namun tidak, wasit tidak meniup peluit. Kali ini ada Jonathan David, berikan kepada Stephan Estupiñol. Masih mundur lagi, berikan lagi kepada pemain Richie Larea. Namun bola berhasil diselamatkan oleh kiper dari Kanada yaitu Maxim Krivu. Dan kali ini ada serangan balik Liam Miller berlari kencang dia. Namun sayang sekali pendengar, berhasil bola tadi dipotong oleh Kevin Mudau dari Afrika Selatan, dan kembali kali ini bola jatuh di kaki para pemain Afrika Kanada. Terjadi insiden tadi, masih terjadi perebutan bola. Kali ini ada nomor punggung 7 Apollis. Apollis saat ini menyisir dari sebelah kiri, mundur ke belakang terlebih dahulu, berikan kepada Bokasi. Bokasi tidak terburu-buru, dia berikan kepada Mokoena. Mokoena kembali lagi, berikan kepada nomor punggung 6 ada Modiba. Modiba back pass ke belakang, berikan kepada Bokasi, berikan kepada, umpan melebar sedikit, berikan kepada kiper Renan Williams. Kemudian Williams masih umpan, berikan kepada Okon. namun ada kesalahan sayang sekali pendengar, mampu tadi kesalahan tadi direbut lagi oleh Kanada, namun akhirnya gagal. Kali ini ada lemparan ke dalam dimanfaatkan oleh Richie Larea, sudah diberikan, mundur ke belakang dia, berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius berjalan santai, dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, dan kali ini sudah ada beberapa pemain diberikan back pass kepada belakang kepada Maxim Kripiu. Tidak mau dia mengambil risiko. Maxim Kripiu umpan sodoran ke depan, berikan kepada Moes Bambito. Moes Bambito, kini ada Alistair Johnston menyisir dari sebelah kanan. Alistair Johnston umpan berikan kepada Jonathan David. Sayang sekali pendengar, mampu lagi dipotong tadi oleh para pemain Afrika Selatan, dan terjadi insiden pelanggaran tadi, perebutan bola antara Liam Miller, maksud kami Nathan Saliba, dengan salah satu pemain Afrika Selatan nomor punggung 12, yaitu Stephen Maseko, Tapelo Maseko, dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Afrika Selatan. Sudah dihadapi, kali ini ada Okon. Okon berikan, melebar dia kepada Kevin Mudo. Kevin Mudo back pass lagi kepada Williams. Williams masih melihat rekan-rekannya, pada siapa bola akan diberikan. Sodoran saja lemah ke depan, berikan kepada Mokoena. Mokoena berikan lagi melebar kepada Kevin Mudo, bermain-main di barisan, di area pertahanan sendiri Afrika Selatan. Dan kali ini umpan jauh ke depan, sudah melewati garis tengah, ada Apolis. Apolis dia menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada nomor punggung 10, ada Mofokeng. Mofokeng 4-1-2, kali ini ada Makoba. Sayang sekali pendengar, sudah Mofokeng masih masuk di area pertahanan dari Kanada. Umpan manis berikan kepada nomor punggung 6. Di sisi kiri ada Tapelo Maseko. Tapelo Maseko, sayang sekali, bola berhasil disapu tadi oleh Jonathan Larea. Dan akhirnya kembali lagi, kali ini bola di kaki para pemain dari Timnas Afrika Selatan. Afrika Selatan kali ini ada Modiba. Modiba berikan kepada Mofokeng. Mofokeng, bola berhasil direbut oleh Stephen Estokwi. Kali ini ada Liam Miller menyisir dari sebelah kanan. Liam Miller langsung melakukan tendangan. Sayang sekali pendengar, diblok tadi Liam Miller oleh Bokasi. Sudah memasuki kotak 16 dari Afrika Selatan, namun sayang sekali tadi Bokasi nomor punggung 14 dengan sigap menutup ruang gerak dari Liam Miller dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang, maksud kami tendangan penjuru yang akan dihadapi oleh Timnas Kanada. Ya, kali ini kesempatan dari Timnas Kanada dari sebelah kanan pertahanan dari Timnas Kanada, maksud kami Afrika Selatan. Namun kali ini ada wasit asal Portugal yaitu Pirinho memberikan keputusan lain. Tadi terjadi bola menyentuh terlebih dahulu pemain dari Kanada sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Ya, kali ini Rowan Williams, kiper dari Afrika Selatan, sudah memberi rekan-rekannya aba-aba. Sudah dilakukan tendangan melewati garis tengah, jauh datangnya bola, maksudnya kepada Makgopa nomor punggung 17 dari Afrika Selatan yang menjadi striker tunggal pada pagi hari ini. Namun sayang sekali, bola lebih cepat mendarat di kiper Maxim Kripiu. Kali ini serangan dari kubu Kanada, Jonathan David meliuk-liuk dia, nomor punggung 12 Jonathan David, berikan kepada siapa, ada sayang sekali terjadi perebutan bola. Mampu tadi bola dari Jonathan David tadi disapu lagi oleh Ime Okon, dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan pojok bagi Timnas Kanada pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, yang merupakan pertandingan pertama babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, kali ini Stephen Estokiu, kapten dari Timnas Kanada, Stephen sudah meletakkan bola dia, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Ada 5, 6, 7 pemain Kanada di kotak 16, dan kali ini mundur dia 1-2 langkah. Stephen sudah mengangkat tangan untuk rekan-rekannya bersiap menerima umpan matang darinya. Ya, sudah dilakukan, deras datangnya bola, berbahaya tadi pendengar. Sayang sekali tendangan tadi dari Jonathan David menyamping di sebelah kiri Mister Gawang dari Afrika Selatan, sekitar setengah meter tadi dari gawang Afrika Selatan. Terselamatkanlah Afrika Selatan dari kebobolan. Ya, kali ini di Los Angeles Stadium, Afrika Selatan lewat Bokasi. Bokasi saat ini memulai serangan. Mundur dia ke belakang, belikan kepada Rowan Williams. Rowan Williams, sang kiper dari Afrika Selatan yang menggunakan kostum berwarna kuning paduan oranye, dengan celana kuning paduan oranye. Dan kali ini sudah dilakukan tendangan langsung jauh ke depan, namun bola terlalu kuat dan akhirnya meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Kanada. Sudah dilakukan kali ini, terjadi perebutan bola, top duel di udara kali ini antara Tachon Buchanan. Terjadi pelang bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi, ada Nathan Saliba. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Kanada. Kali ini hingga menit 17 detik ke-16 masih 0-0 untuk kedua tim. Ya, bola kembali dibuang dan terjadi lemparan ke dalam kali ini, berhasil diambil oleh Bokasi. Bokasi kali ini ada Afrika Selatan lewat nomor punggung 12, yaitu Tapelo Maseko. Tapelo Maseko memberikan umpan sayang sekali dipotong tadi oleh para pemain Kanada. Kali ini ada Stephen. Stephen berikan kepada Liam Miller. Liam Miller mundur ke belakang, belikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius kali ini pada Bombito. Bombito berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan 1-2 dia, berikan kepada Nathan Saliba. Nathan Saliba, maksudnya tadi umpan terobosan kepada Liam Miller, berhasil dipotong nomor punggung 12 tadi Stephen Maseko. Maseko kali ini menguasai bola, berikan kepada Mudo, kepada umpan lagi kepada Sitole nomor punggung 13. Umpan melambung ke sektor kanan permainan, dan kali ini ada Apolis. Apolis nomor punggung 7 berikan lagi kepada Modiba. Modiba berikan kepada nomor punggung 4, ada Mokoena. Mokoena back pass dulu ke belakang, dia masih ada Ime Okon. Mendelay permainan kali ini timnas Australia, maksud kami timnas Afrika Selatan, tidak terburu-buru. Dan kali ini mundur ke belakang pada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams berikan kepada Ime Okon. Masih back pass 1-2 di area pertahanan sendiri. Kali ini Afrika Selatan memancing para pemain Kanada untuk keluar dari sarangnya. Ya, kali ini bola ada di kaki Rowan Williams. Rowan Williams berikan kepada Bokasi. Bokasi umpan lambung ke depan, sodorkan saja, berikan kepada Mofokeng. Mofokeng mundur back pass dia, berikan kepada Stephen Sitole. Sitole kali ini berikan kepada nomor punggung 20, ada Kevin Mudo. Mudo back pass lagi ke belakang, ada Mokoena. Mokoena umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Apolis. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Ya, Bung, terkait dengan pertandingan hingga mendekati menit ke-20 ini, jika Anda melihat bagaimana permainan antara kedua tim yang saat ini masih berkutat di sektor tengah lapangan dan masih belum ada serangan yang mematikan di antara kedua tim, menurut ya, seperti apa Bung Yanto?
2: Saya kira memang dua tim ini masih saling menjajaki kemampuan kedua lawan mereka, ya, baik kesebelasan Afrika Selatan maupun kesebelasan Kanada. Artinya mereka masih ingin mencoba menjajaki kemampuan, tapi kita melihat kedua kesebelasan ini masih dari awal, sejak awal sudah mencoba bermain dengan tempo yang tinggi, melakukan serangan-serangan balik yang sangat membahayakan. Meskipun sampai saat ini memang pertahanan kedua kesebelasan ini masih cukup solid, ya, baik itu Afrika maupun Kanada. Dan sepertinya kalau kita melihat sampai saat ini memang pemain-pemain Kanada sedikit lebih menguasai pertandingan, tetapi serangan-serangan yang dibangun dengan serangan balik oleh pemain-pemain Afrika juga, bahkan tadi sempat pemain Mokoena di awal-awal pertama sudah mencoba menjajal kemampuan penjaga gawang dari Kanada. Untung saja cukup sigap sehingga dapat diselamatkan Rossi. Jadi sehingga kita memang belum melihat kedua kesebelasan ini bermain secara open, karena memang pertahanannya masih berusaha untuk benar-benar menjaga kekuatan di daerah pertahanan.
1: Ya, bagi kedua tim ini merupakan sejarah, terutama khususnya Kanada. Ini adalah sejarah pertama mereka masuk ke 32 besar. Sementara untuk Afrika Selatan, ini adalah kali kedua mereka memasuki fase gugur. Dan kali ini akan ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Kanada. Ada Stephen Espeau dari sekitar jarak 27 meter menyerong di sebelah kanan pertahanan dari timnas Afrika Selatan. Kali ini sudah bersiap-siap. Ada Liam Miller dan Stephen sudah dilakukan. Deras datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar. Tadi sempat tadi hampir saja Derek Cornelius hendak melakukan sundulan, namun sundulannya terlalu lemah tadi. Berhasil ditangkap dengan sempurna oleh Rowan Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Kali ini serangan dari Afrika Selatan ada Maseko. Maseko menyisir dari sebelah kanan dia. Maseko utak-atik sendirian. Maseko masih berbahaya. Maseko kepada siapa bola akan langsung berikan kepada nomor punggung 4. Tendangan langsung dilakukan. Sayang sekali Mbokoena tadi tendangannya berhasil diblok oleh Stephen Esquil. Dan mundur lagi saat ini. Berikan bola kepada nomor punggung 14 Adam Bokasi. Bokasi umpan terobosan ke depan. Ada Apolis. Apolis berikan kepada nomor punggung 6. Ada Modiba. Ah, kali ini sayang sekali bola berhasil direbut kembali oleh timnas Kanada. Namun sayang tadi Tahun Buchanan tidak jelas tadi memberikan umpan kemana. Dan akhirnya bola jatuh kembali di kaki para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada sang kiper Rowan Williams yang menerima umpan dari Bokasi. Bokasi saat ini mendelay bola dia. Maksudnya tadi melewati satu pemain dari Kanada, yaitu Nathan Saliba. Namun terjadi tarikan bola tadi. Kostum dari Bokasi tadi ditarik sehingga menghasilkan pelanggaran. Dan kali ini ada hydration break. Jeda antar waktu di babak pertama. Bung Yanto, jika Anda melihat sekali lagi Bung, kedua tim masih terbilang berhati-hati untuk melakukan serangan karena tidak ingin kebobolan terlebih dahulu Bung.
3: Yeah.
1: Apakah Anda melihat ini memang bentuk dari kehati-hatian dari kedua pelatih agar mereka tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu agresif untuk membuka ruang sehingga meninggalkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh lawan, Bung? Seperti apa ini, Bung Yanto?
2: Ya, saya kira kalau bicara kehati-hatian tidak ya, karena memang mereka, saya melihat dari awal, dari babak pertamanya dimulai, kedua kesebelasan bermain betul-betul agresif melakukan serangan.
1: Ya.
2: Hanya saja memang kedua kesebelasan saat ini belum menemukan peluang yang benar-benar aman. Dan yang kedua, kami melihat kedua kesebelasan memang betul-betul sangat disiplin dalam menjaga gawangnya. Ya, kita lihat misalnya ketika pemain-pemain Kanada diserang, ini mereka hampir seluruh pemain turun sehingga ruang tembak bagi pemain-pemain depan Afrika agak sedikit sulit. Ya, berkali-kali tembakannya membentur pemain-pemain belakang. Nah, begitu juga pemain dari Kanada juga sama, ketika dia merangsek ataupun melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, itu hampir seluruh pemain-pemain belakang Afrika turun sehingga memang sangat menjulitkan pemain-pemain depan. Tetapi meskipun demikian, tadi catatan kami ada beberapa tendangan penjuru dari Kanada, ya, memperoleh tendangan penjuru di babak yang pertama ini. Sesungguhnya artinya tendangan penjuru ini juga kan salah satu hasil dari serangan-serangan yang membahayakan gawang dari kesebelasan Afrika Selatan. Nah, memang kalau kita melihat dengan komposisi saat ini kan dua permainan yang berbeda gaya. Kalau Afrika Selatan dengan pelatih yang memang dari Eropa, ya, pelatih Belgia ini, saya kira kelihatan sekali mereka bermain dengan kecepatan dan bola-bola umpan-umpan terobosan yang sangat membahayakan. Nah, sementara kami lihat pemain-pemain Kanada yang dilatih oleh Jess Smart dari Amerika ini, memang mereka bermain dengan pola-pola serangan yang lebih dilakukan dari umpan-umpan ataupun serangan-serangan bola-bola pendek dari lingkaran tengah, sekali-sekali bermain di sektor sayap kanan maupun sayap kiri lawan. Tapi sekali lagi, di sampai menit ke-24 ini, memang kedua kesebelasan nampaknya masih kesulitan untuk mencari terobosan ataupun ruang tembak yang langsung melakukan tembakan atau shooting ke gawang lawannya. Nah, tapi saya yakin di babak pertama ini akan lahir gol, entah itu dari dari Kanada maupun dari kesebelasan Afrika Selatan, Bung Rosi.
1: Ya, saat ini wasit João Pinheiro asal Portugal sudah kembali membunyikan peluit tanda dimulainya pertandingan. Kali ini bola di kaki para pemain Afrika Selatan. Ada Mbokasi mundur saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Ronwen Williams. Ronwen Williams tik-tak dia dengan Ime Okon, masih back pass ke belakang lagi, berikan kepada Mbokasi. Mbokasi umpan ke depan, maksudnya kepada Apolis tadi, namun bola lebih cepat menghampiri kiper dari Kanada, Maxim Kripu. Maxim Kripu melakukan lemparan tadi, berikan kepada nomor punggung 22 David Laria. David Laria menyisir dari sebelah kiri penyerangan. David Laria masuk, berhasil tadi berikan kepada Jonathan David. Jonathan David umpan pendek kepada Liam Miller. Liam Miller 1-2 maksudnya kepada Jonathan David, berikan kepada Richie Laria. Richie Laria ada Stephen. Stephen tadi angkat bola, namun sayang berhasil diblok tadi oleh para pemain Timnas Afrika Selatan, sehingga bola kembali kali ini jatuh di kaki para pemain Timnas Kanada. Kali ini ada Nathan Saliba. Nathan Saliba mundur dia belakang, berikan kepada Bombito. Bombito umpan pendek saja, berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius saat ini membawa bola, telah melewati garis tengah permainan, berikan kepada Liam Miller. Liam Miller menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Liam Miller berikan kepada Stephen. Kali ini ada Tani Olawoyi. Ah, sayang sekali, maksudnya Tani tadi berhasil dipotong alur serangan, dan kembali bola kaki jatuh di para pemain Timnas Kanada. Kali ini ada Derek Cornelius. Derek Cornelius sudah maju dia, berikan kepada Stephen, kapten dari Timnas Kanada. Mundur back pass lagi, berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius melebar ke samping, berikan kepada Bombito. Bombito kali ini mampu berikan kepada Tahun Buhanan. Tahun Buhanan kali ini ya, maksudnya kepada Nathan Saliba, direbut tadi oleh para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada Apolis. Apolis berebut bola dia tadi, masih ada perebutan bola. Kali ini ada Mbokasi. Mbokasi melewati 1-2 pemain. Kali ini back pass ke belakang, berikan kepada Kevin Mudo. Kevin Mudo umpan lagi ke depan, berikan kepada Sitole. Sitole maksudnya tadi umpan terobosan kepada Makgopa, namun sayang sekali pendengar, bola tadi lebih cepat tadi menghampiri kiper Maxim Kripiu. Kali ini serangan dari Timnas Kanada berbahaya tadi. Ada Liam Miller, maksudnya kepada Stephen Estequieu, berikan kepada Nathan Saliba, jatuh di kaki pemain Modiba tadi. Modiba berikan kepada Apolis. Apolis menyisir dari sebelah kiri, kepada siapa bola akan diberikan? Back pass dulu ke belakang, berikan kepada nomor punggung 13, ada Stephen Sitole. Sitole mundur lagi ke belakang, berikan kepada Mbokasi. Mbokasi berikan kepada Ime Okon. Back pass lagi ke belakang, tidak terburu-buru tadi Timnas Afrika Selatan untuk melakukan serangan, memancing para pemain Kanada untuk keluar dari sarangnya. Kali ini masih bermain-main di area pertahanan sendiri. Ada Ime Okon. Ime Okon umpan melebar ke samping, berikan kepada Mbokasi. Mbokasi mundur lagi ke belakang kepada sang kapten Rowan Williams. Rowan Williams sodorkan lagi bola kepada Mbokasi, maksud kami Ime Okon. Ime Okon mundur lagi, bola ke belakang, masih bermain-main di area pertahanan sendiri Timnas Afrika Selatan, memancing para pemain Kanada untuk mau merebut bola dari kaki mereka. Dan kali ini ada di Rowan Williams. Rowan Williams sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya, masih berusaha untuk siapakah bola akan diberikan. Ya, kali ini Rowan Williams didekati, dibayang-bayangi oleh Jonathan David. Umpan berikan kepada Apolis tadi maksudnya. Nah, kali ini ada serangan lagi dari Mbokasi. Mbokasi umpan lagi ke depan, cantik sekali saat ini, dikejar oleh nomor punggung 10 Mofokeng. Mofokeng berikan kepada Apolis. Apolis kali, ah sayang sekali pendengar, mundur back pass lagi ke belakang. Ada Mokoena. Mokoena umpan, ah sayang sekali, umpan ke depan tadi dari Mokoena, maksudnya umpan lambung yang sangat baik, dijemput bola tadi di udara. Dan kali ini terselamatkanlah gawang Kanada dari ancaman Timnas Afrika Selatan.
0: Ya, pertandingan memasuki menit ke-30, di mana saat ini Kanada masih melakukan penguasaan bola. Ada nomor punggung 13, Derek langsung saja memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Di sana ada Liam Miller mencoba melewati satu pemain ataupun dibayang-bayangi oleh nomor punggung 20 dari Afrika Selatan tampaknya. Di sana ada Mudau lakukan saja tendangan saja, menyocorkan bola tadi hanya sekali lemparan ke dalam bagi Kanada dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kita masih menantikan bagaimana Liam Miller, memang cukup sulit untuk membongkar lini pertahanan dari Afrika Selatan. Saat ini lemparan ke dalam, ada Rihi Kita masih menantikan sudah pendek saja kepada Stephen. Umpan dengan dada tadi. Balikan lagi kepada Ricky. Mencoba melewati satu pemain dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Mundur saja ke belakang kepada Derek. Umpan pendek saja kepada rekannya. Ada Johnston melebar dia dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Di sana ada Jonathan David. Jonathan David tarik lagi ke belakang kepada Johnston. Melebar ke tengah. Di sana ada Stephen. Mundur lagi. Passing ke belakang. Kepada nomor punggung 15 ada Bombita. Mencoba melewati rusuk pertahanan dari Afrika Selatan. Namun mampu dipotong tadi oleh pemain Afrika Selatan. Justru kini Evidence mencoba memotong. Terjadi chop duel di lini pertahanan dari Afrika Selatan. Masih dilakukan umpan saja jauh tadi kepada Modiba. Tapi tidak ada rekannya yang berdiri di area pertahanan dari Kanada. Namun kini bola masih dalam penguasaan pemain-pemain dari Kanada. Nomor punggung 15 Bombita melebar dia ke sektor kiri pertahanan sendiri. Masih dikuasai oleh Ricky. Richie mencoba menahan bola sejenak, mengumpan dengan kaki kiri, melebar ke kanan kepada Bombita, kepada Johnston, umpan lagi ke depan, umpan kepada Tajon, nomor punggung 10 ataupun nomor punggung 11 tadi, kita melihat Jonathan David, umpan pendek saja kepada Tani, meminta tadi Liam Miller, namun bola berhasil dicuri ataupun dipotong oleh Mudau, tarik lagi back pass kepada penjaga gawang, kini dikuasai bola sepenuhnya oleh Williams, umpan saja ke depan, selodorkan bola tadi kepada nomor punggung 4, ada Stebohu Mukena, umpan saja tadi kepada rekannya, kepada Okon, mencoba alirkan bola, tendangan saja ke area tengah lapangan pertandingan, terjadi chop duel dari sana, namun terjadi lagi-lagi perebutan bola udara kaki ke kaki, mampu dikuasai oleh Derek, umpan pendek saja kepada Liam Miller, mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan, tampaknya Liam Miller, namun cukup kesulitan tampaknya, namun penguasaan bola melalui Derek, umpan saja back pass kepada nomor punggung 15 Mombita, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Afrika, mampu dia melewati, ada Tajon mencoba melik-lik, umpan saja kepada Johnston, masih memperkuat bola, memasukkan penalti, namun kembali dipotong oleh para pemain dari Afrika Selatan. Tadi tampaknya Apolis tendang saja dan lagi-lagi bola hanya memantul di kaki para pemain dari Kanada, sehingga bola pantulan tadi keluar lapangan pertandingan di area pertahanan dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Afrika Selatan. Dan tentu memang sejak menit-menit awal hingga pertengahan babak yang pertama ini, Kanada mencoba untuk mengurung sektor pertahanan dari Afrika Selatan. Kini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh Mudau dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Pemain belakang dari Afrika Selatan tampaknya juga masih cukup nyaman dengan melakukan umpan passing pendek mendatar. Namun saja umpan ke depan tadi, di sana ada Modiba, yang dituju di sana adalah Maseko, namun sundulannya belum mengarah ke tepat ataupun ke pemain rekannya yang ada di sektor tengah pertahanan dari Kanada tadi, sehingga bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Kanada. Kembali terjadi perebutan di area pertahanan baik dari Afrika Selatan tadi, lalu bagaimana memang pressure dilakukan oleh pemain Kanada. Kini memang cukup kesulitan Afrika Selatan untuk bagaimana bisa keluar dari tekanan para pemain Kanada. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Kanada. Mampu dipotong tadi oleh Nathan, mencoba melilit dia dari sektor kiri pertahanan Kanada, tidak jadi, mencoba memberikan tembak, umpan lagi pada Miller, umpan lagi kepada Tani, mencoba melakukan shooting, goal! Tendangan kaki kiri dari Tani Oluwayesi, ataupun pemain yang memang di babak pertama ini menjadi sektor serang di sisi kiri dari Kanada tadi, mencoba melakukan tendangan kaki kiri, namun bola masih dengan tenang dan juga dengan sigap dipertahankan. Dan kini justru serangan Afrika Selatan, di sana ada nomor punggung 12 tampaknya, ada Thomas Maseko, mencoba melik-lik dia, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Dan lagi-lagi bagaimana memang Tavelo Maseko mencoba tadi melewati 2 hingga 3 pemain dari Kanada yang sudah berada di dalam kotak 16 tadi. Namun bagaimana memang kesulitan dia, tampaknya juga tidak ada dukungan dari rekannya untuk meminta bola, sehingga lagi-lagi gagal lah kini, kandaslah serangan yang dibangun oleh Afrika Selatan. Dan masih amanlah kini gawang Kanada dari ancaman serangan dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru dari sisi kiri tiang ataupun lini pertahanan yang di Kanada. Sudah dilakukan umpan saja, ada 3 pemain, langsung sundul sana. Oh, terjadi di sana nomor punggung 12. Oh, lagi-lagi sundulan di salah satu pemain dari Afrika Selatan tadi belum mampu mengarah ke gawang Kanada yang dijaga oleh Maxim Krivau, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang hingga memasuki 35 menit ke 35 maksud kami 27 detik. Saat ini bola sudah dialirkan pendek saja ke Maxim, melebar dia pendek ke sektor kanan tadi kepada Bombita, kembalikan lagi kerjasama 1-2 bersama penjaga gawang Maxim Krivau, alirkan lagi sektor kanan ada Johnston, kembalikan lagi kepada Bombita, melakukan umpan datang, dorong saja ke depan. Di sana ada nomor punggung 17 tampaknya, ada Tajon Bukanan, umpan 1-2 kepada Stefan, mampu dikuasai oleh Tani tadi tapi tidak berdaya, dan kini bola direbut oleh nomor punggung 13 dari Afrika Selatan dari sektor kanan pertahanan sendiri. Tadi nomor punggung 13 ada di Sitole, namun back pass jauh ke belakang kepada rekannya di sana, namun berhasil terjadi pot pemotongan dari sektor pertahanan dari Afrika Selatan tampaknya, namun dikuasai lagi sepenuhnya oleh pemain Afrika Selatan tadi. Sitole back pass saja melebar ke kiri, nomor punggung 14 ada Bokaji, umpan saja ke sektor kiri serang dari Kanada, mampu dikuasai oleh Polis, merasa dia korang penalti, dan lagi-lagi bagaimana Polis meskipun dengan tubuh cukup mungil ini, nomor punggung 7 dari Afrika Selatan mencoba melewati satu penjagaan dari back Kanada nomor punggung 15 tadi. Tampaknya ada Bombita yang memang dengan postur tubuh cukup tinggi cukup menyulitkan bagi Afrika Selatan untuk membongkar pertahanan dari Kanada. Kini pendek saja tendangan bola gawang tadi sudah dilakukan oleh penjaga gawang Maxim, sudah dilakukan ke sektor kiri kepada rekannya di sana. Tampaknya Richie mencoba melewati satu pemain dan mendapat penjagaan tadi cukup ketat dari Maseko di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kita masih menantikan menit ke-37, belum ada gol yang tercipta bagi kedua kesebelasan, sehingga kini pertandingan berlanjut dilanjutkan oleh pertandingan melalui kaki-kaki umpan manja dari para pemain dari Kanada. Ada Bombita sudah melewati garis lingkaran tengah pertandingan, melihat rekannya alirkan saja melebar ke sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sulit tadi Tajon memberikan umpan, dipotong saja oleh satu pemain Afrika Selatan, jauh lagi umpan jauh ke belakang kepada Bombita. Bombita memberikan umpan mendatar kepada penjaga gawang, ditarik sejenak oleh Masim, melebar dia ke kiri, mampu dia melewati satu mencoba tadi Fraser pemain depan dari Afrika Selatan, namun berhasil tadi melewati, dan kini Tajon nomor punggung ataupun Nathan nomor punggung 25 bekerja sama 1-2 dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Liam Miller mengkutik-kutik dia, merangsek dia ke jantung pertahanan Afrika Selatan, namun masih bisa tadi coba upaya dilakukan penjagaan pemain Afrika Selatan. Kini terjadi lagi perebutan di sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan tampaknya, ya nomor punggung 21 tidak jadi memberikan umpan pendek saja kepada penjaga gawang, langsung saja tendang ke area kanan lagi. Terjadi langgar chop duel, mampu dikuasai sebelumnya Jonathan Davids, kembali dicuri oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini cepat sekali tampaknya nomor punggung 4 di sana ada kemungkinan, namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya. Justru kini nomor punggung 17 Tajon dari Kanada kembali dipotong. Memang terjadi kesalahan passing, walaupun memang kedua tim menerapkan tempo permainan cukup cepat. Kini cukup cepat ada Modina dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, namun Tajon dengan cekatan tadi mampu membaca arah bola dari Modina tadi. Dan di satu sisi terjadi tadi bagaimana gangguan yang dilakukan oleh pemain Afrika Selatan terhadap Nathan. Ya, kita memang bedah sekali tadi Nathan Saliba mencoba untuk menguasai bola, memberikan umpan, namun tampaknya ada gangguan dari salah satu pemain dari Afrika Selatan, sehingga wasit meniupkan peluit sebagai tanda sebuah pelanggaran. Kini kita masih menantikan memasuki menit ke-39 babak yang pertama ini. Skor masih 0-0 antara Afrika Selatan menghadapi Kanada. Kini kita masih menantikan jalannya pertandingan. Memang sangat seru. Dengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Kita masih terus menyiarkan secara langsung bagaimana memang beberapa momen yang krusial bagi kedua tim untuk bisa membongkar jantung pertahanan di masing-masing tim untuk tentu membuka keunggulan, karena memang kita tadi sempat melihat beberapa peluang baik dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Walaupun begitu, baik Maxim maupun William, jaga gawang dari kedua kesebelasan ini cukup tampil apik di babak yang pertama ini. Sudah dilakukan jauh tadi saja Maxim ke daerah sektor kiri pertahanan Afrika Selatan. Di sana ada nomor 17, di sana ada nomor 17 ada Tajon Bukanan, mencoba melihat satu pemain tapi tidak mampu. Kini Bombita mencoba memberikan umpan, dipotong saja, namun masih ada Johnston, umpan lagi sektor kiri pertahanan Afrika Selatan. Di sana ada Tani nomor punggung 12 dari Kanada, namun terjadi lagi pelanggaran bagaimana Tani Oluwaseyi dilanggar oleh pemain dari Afrika Selatan nomor punggung 14 dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan, ada Bekezeli Bokazi, sehingga tampaknya wasit asal Portugal João Ferreiro memberikan satu tendangan bebas. Lagi-lagi peluang kini juga dimiliki oleh Kanada melalui tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan, atau kurang lebih berjarak sekitar 5 hingga 6 meter dari area kotak 16 Afrika Selatan. Kita lihat tampaknya Stefan Yustakui akan melakukan berhadapan dengan tendangan bebas. Sudah melihat rekannya, tajam matanya melihat rekannya di area mulut gawang di Afrika Selatan. Kita masih menantikan, setidaknya ada 4, 5 hingga 6 pemain. Oh, ada 8 sini. Sudah lakukan Stephen urakan ke mulut gawang. Di sana ada Tajal. Oh, kembali satu heading tentunya yang mengancam gawang dari Afrika Selatan tadi. Kita masih menantikan, nampaknya ada Richie Laria mencoba manfaatkan umpan crossing melalui tendangan bebas oleh Stephen. Namun bagaimana memang tandukan dari Richie Laria masih melambung di atas mister gawang dari Afrika Selatan. Kini lakukan tendangan gawang saja penjaga gawang William sini, memang berjibaku sejak menit awal pertandingan tadi. Pendek saja, berikan kepada rekannya ada Okon, masih menahan sejenak bola dia di area kotak 16, mencoba keluar, dia sudah keluar dari sarangnya, masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba untuk meminta rekannya terus maju di area pertahanan Kanada. Sudah dilakukan jauh tadi umpannya ke sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi cap jual di sana, terjadi perebutan di area kotak penalti Kanada, tapi lagi-lagi belum berhasil. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan tadi melalui tendangan gawang yang dilakukan oleh Ronwen Williams mengarah tepat di sektor kotak 16 pertahanan dari Kanada tadi. Dan kini aliran bola terjadi di sektor tengah jantung pertahanan Afrika Selatan. Di sana nomor 7 ada Stephen, umpan tadi pada Richie, namun bola dijemput justru oleh Liam Miller, masih mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan dari sektor kanan. Tidak jadi dia memberikan umpan, kembalikan lagi kepada Nathan. Oh, mampu dia melewati. Kita masih melihat Liam Miller mencoba menturunkan rantai tembak. Oh, tidak jadi. Kembalikan kepada Stephen, kepada Johnston. Johnston masih mencoba melihat rekannya yang beri bebas. Alirkan bola ke sektor kiri. Kini kembali Kanada melalui sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Umpan saja kepada Johnston. Johnston melihat ke penalti. Oh! Bola lagi-lagi dipotong oleh satu penjagaan pemain belakang dari Afrika Selatan tampaknya. Ada Bukazi tadi yang dengan cekatan memotong umpan crossing tadi yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Kanada tadi, sehingga masihlah aman kini gawang dari Afrika Selatan dari gempuran para pemain-pemain Kanada. Tentu bagaimana memang Johnston juga harus membantu lini serang dari Kanada, memang beberapa kali kerap menyulitkan dari benteng pertahanan Afrika Selatan. Kini tendangan sudut diambil alih oleh pemain dari Kanada, tampaknya Stephen dari sisi kanan pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap dia, sudah menguasai bola sepenuhnya, sudah meletakkan bola di sudut tiang kanan dari pertahanan dari Kanada. Sementara itu wasit juga memberikan peringatan kepada kedua pemain dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Sudah lakukan Stephen, ada ke mulut gawang, ada pemain Kanada, langsung sudah. Oh, apa itu? Oh, masih belum. Oh, langsung dari Afrika. Oh, kepada Tagoya tadi maksudnya. Oh, bagaimana gempuran-gempuran tadi, ada setidaknya 2 hingga 3 umpan tendangan sudut melalui Stephen tadi. Dan tampaknya kita masih menantikan, memang terjadi kemelut di gawang Afrika Selatan dijaga oleh Williams tadi melalui sepakan pojok dari Stephen tadi. Bagaimana sundulan salah satu pemain dari Kanada tadi masih belum mampu masuk ke gawang dari Afrika Selatan. Tampaknya ya, nomor punggung 6 ada Modiba tadi dengan cekatan memotong arah bola yang tadinya akan masuk ke gawangnya sendiri. Begitu juga dengan umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Kanada tadi melalui tusukan Stephen. Kita masih menantikan, memang ada tidaknya 3 tadi, dan terakhir ada tendangan dari Tajon Bukanan yang juga masih melambung di atas gawang dari Afrika Selatan. Masih aman lagi nih gawang Afrika Selatan, dan justru aliran bola terjadi di sektor tengah lapangan pertandingan, dan terjadi lagi perebutan lagi dari sektor kanan pertahanan dari Kanada. Namun bola memantul justru mendekat kepada Bombita, umpan saja melebar ke sektor kiri, ada Ricky melewati tengah lapangan pertandingan, umpan 1-2 kepada Liam Miller, mencoba merasuk dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mencoba melewati area kotak penalti kepada Ricky, sudah umpan crossing. Oh, bukan sebuah pelanggaran tampaknya. Bagaimana tadi umpan yang dilakukan oleh Ricky ke daerah jantung pertahanan dari Afrika Selatan yang sudah memasuki area kotak penalti tadi, namun tampaknya wasit tidak menganggap adanya gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan. Masih kita menantikan tampaknya nomor punggung 22 Richie Laria ini memang mendapat penjagaan atau pengawalan dari satu pemain dari Afrika Selatan tadi. Nomor punggung 20 ada Kuliso Mudau dari sisi kanan area mulut gawang dari Afrika Selatan. Kita masih menantikan apakah memang ada permintaan dari wasit VAR karena memang dari tayangan ulang tadi kita melihat ada benturan fisik kaki antara Ricci Larea dengan Kuliso Mudau, pemain dari Afrika Selatan ini. Sementara itu pendengar, tambahan waktu di babak yang pertama ini 3 menit. Kita masih menantikan tampaknya wasit asal Portugal ini, Hugo Ferreiro, masih berkomunikasi dengan wasit VAR. Apakah memang tadi ada sebuah insiden pelanggaran terhadap pemain Kanada yang memang mencoba melakukan upaya memasuki daerah jantung pertahanan dari Afrika Selatan, namun tampaknya wasit hanya memberikan sebuah tendangan ke gawang saja bagi Afrika Selatan. Sudah bersiap-siap menjaga gawang Ronwen Williams, sudah meletakkan bola di arah kotak mulut gawang dari Afrika Selatan, meminta rekannya untuk menjauh ke arah pertahanan dari Kanada. Sudah dilakukan tendangan jauh saja arah bola, sudah terjadi cap duel di sana di area sektor kiri pertahanan Afrika Selatan ataupun Kanada, namun bisa direbut oleh Nathan tadi. Umpan ke depan yang dituju adalah Jonathan. Oh, terjadi lagi bagaimana salah tadi komunikasi antara pemain dari Kanada sehingga bola dengan cermat mampu dicuri oleh pemain dari Afrika Selatan. Mudah saja kini melalui penjaga gawang Ronwen Williams, ditahan sejenak kembali. Tampaknya penjaga gawang di Afrika Selatan ini mendelay bola karena memang waktu menyisakan kurang dari 1 menit lagi babak tambahan yang pertama ini. Masih menahan bola sejenak. Meski begitu tampaknya pemain Kanada mencoba untuk maju menyongsong bola dan langsung saja tendang ke gawang di sektor kanan pertahanan Kanada. Dikuasai sebenarnya Stephen, kini Kanada membangun serangan. Jonathan David, umpan saja Jonathan David kepada nomor punggung 12. Di sana ada Tani Oluwayesi, mencoba umpan 1-2 dia. Masih Tani merasa di kotak penalti, namun lagi-lagi dijegal tadi upaya dribbling yang dilakukan oleh Tani dan dijegal oleh tadi oleh Mudau. Dan kini lemparan ataupun tendangan jauh saja ke area tengah lapangan pertandingan, terjadi cap duel sana. Umpan lagi, tahan sejenak Mudau, langsung tendangan tadi. Tampaknya ada gangguan dari pemain Kanada tadi. Kita memang masih menantikan Mudau yang tadi mencoba untuk memotong aliran bola di sektor jantung pertahanan dari Afrika Selatan, dan tampaknya Mudau masih tergeletak di area lapangan setelah tadi mendapat gangguan dari pemain dari Kanada tadi, ada Tani Oluwayesi, dan kini hanya menyisihkan tendangan bebas. Dan di saat yang bersamaan, wasit Joao Ferreiro asal Portugal meniupkan peluit sebagai tanda berakhirnya babak yang pertama ini antara Afrika Selatan menghadapi Kanada. Masih skor sama 0-0. Kita kembalikan ke Bung Yanto, sedikit saja bagaimana Anda mengulas banyak peluang yang dihasilkan oleh Kanada, tentunya melalui skema kerjasama dari lini kanan dan lini serang kiri dari Kanada sendiri. Tapi kokohnya tampaknya jantung pertahanan dari Afrika Selatan ini juga belum mampu menghasilkan sebuah peluang. Anda menilai seperti apa, Bung?
2: Ya, sebetulnya kalau kita berbicara peluang ya, kita harus mengatakan Kanada sebetulnya peluangnya sudah cukup banyak, dan terakhir pada menit ke-43 tadi sebuah kemelut yang membuat kubu Kanada ada 3 pemain yang sebenarnya dalam posisi yang sangat memungkinkan menciptakan gol, tetapi lagi-lagi memang rapatnya pertahanan dari kesebelasan Afrika Selatan membuat pemain-pemain Kanada sampai sekarang belum bisa menjebolkan gawang Afrika. Tetapi peluang itu sebenarnya nyata sekali, ibaratnya sudah tinggal menyontek saja, karena memang sudah dekat sekali antara pemain-pemain Kanada dengan garis gawang. Tetapi rupanya sekali lagi bolehlah kita katakan Dewi Fortuna masih bertengger untuk kesebelasan Afrika Selatan, sehingga dikepung secara luar biasa habis-habisan oleh pemain-pemain depan Kanada yang menurunkan pemain-pemain andalannya. Tetapi rupanya goal getter Kanada yang diturunkan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat belum mampu menjebolkan gawang kesebelasan Afrika Selatan. Saya kira itu barangkali ya. Kita lihat dari sisi ball position, memang juga pemain-pemain kesebelasan Kanada nampaknya juga masih unggul ya, atau lebih unggul dibandingkan pemain-pemain Afrika Selatan. Tapi bukan berarti Afrika Selatan juga di babak pertama tidak melahirkan peluang, karena mengandalkan serangan balik ya. Serangan balik kesebelasan Afrika Selatan juga cukup membahayakan. Nah, inilah yang saya bilang ciri permainan gaya Eropa ini adalah serangan balik yang harus diantisipasi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Saya yakin kedua pelatih, baik pelatih Kanada maupun pelatih Afrika Selatan, di babak kedua ini akan mencari strategi baru atau mencari trik-trik bagaimana caranya bisa menjebol gawang, karena ini pertandingan yang sangat menentukan.
1: Ya, Bung Yanto, kita tahan sejenak karena Bung Sabil akan mempersilahkan pendengar yang masuk pada pagi hari ini.
2: Ya, silakan.
3: Baik, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko tadi sudah melaporkan pandangan mata secara langsung pertandingan babak pertama. Dan Bung Yanto, ini skor masih kacamata, dan kita juga akan undang pendengar ya, seperti apa respon dari pendengar kita. Banyak yang menjagokan Afrika Selatan juga Kanada. Kita ke situ Bondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
4: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
3: Jaya Pak Rahman, bagaimana melihat pertandingan pertama tadi?
4: Iya, ini sama-sama pemain-pemain ini. Jadi begitu masuk ke Kanada, gagal cepat nutup jalannya Kanada di Afrika. Sebaliknya juga Afrika. Jadi untuk babak kedua ini, kalau Afrika tetap bersabar, jangan sampai kebobolan. Istilahnya jangan sampai ada peluang dari Kanada untuk masuk ke jalur penalti. Nah, itu. Tapi kalau Kanada nanti, Afrika nanti serang balik, insya Allah Kanada unggul. Afrika unggul.
3: Iya, baik kalau begitu Pak Rahman.
4: Oke, terima kasih Pak Hafiz.
3: Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Rahman.
4: Jaya.
3: Jaya Pak Rahman. Kita ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi.
5: Ya, selamat pagi ya, Bung Sabil.
3: Ya,
5: sebelumnya di komentar ini. Masih semangat ini Bung Sabil dengan Bung Yanto.
3: Ini kelihatan kedengarannya lemas nih Pak Andi, kenapa nih?
5: Ya memang karakter saya begitu kalau jam-jam begini.
3: Tapi tadi nonton kan, bukan ketiduran kan?
5: Saya nonton tapi suaranya.
3: Dengar maksud saya.
5: Ya gitu.
3: Gimana nih hasilnya masih 0-0?
5: Ya, senada yang dikatakan tadi yang diuraikan oleh Bung Yanto ya. Memang ada beberapa peluang yang tercipta, namun masing-masing tim belum bisa memaksimalkan gitu untuk istilahnya berbuang atau membuka keunggulan gitu ya. Kemungkinan nanti di babak kedua skenarionya tidak jauh berbeda gitu, kalau masih begini-begini aja gitu gaya permainannya gitu kedua tim gitu ya. Dan kemungkinan besar nanti akan ada perpanjangan waktu dan pemenangnya akan ditentukan melalui tos-tosan atau adu penalti gitu Bung Sabir.
3: Iya, baik kalau begitu Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada potensi perpanjangan waktu kalau begitu Pak Bung Yanto ya. Kita ke Jakarta, ada Pak Roni. Selamat pagi Pak Roni.
6: Selamat pagi juga Pak Sabil.
3: Iya, ada Bung Yanto juga di sini. Bagaimana Pak Roni tanggapannya babak pertama?
6: Kalau menurut saya ini nanti Kanada 2-2-0. Pertanyaan saya, apakah ketika Kanada nanti masuk ke 16 besar akan juga masih musafir atau kembali ke sebagai tuan rumah lagi seperti itu untuk ketika Kanada maju ke 16 besar. Terima kasih.
3: Baik, Pak Roni.
6: Pagi,
3: salam olahraga. Nanti kita jawab ya. Kita coba sapa dulu dari Depok, ada Pak Marzuki. Selamat pagi Pak Marzuki.
7: Bung Sabil, Pak Yanto, Prawiro Negoro.
3: Iya.
7: Salam olahraga.
3: Jaya Pak Marzuki. Bagaimana tanggapannya nih, masih 0-0?
7: Saya yakin ya Afrika Selatan bakalan menang antara 1-0 atau 2-1. Karena saya lebih suka kesebelasan yang dianggap remeh. Seperti tahu ada kejutan kan? Biasanya di Piala Dunia itu sering banget terjadi kejutan-kejutan.
3: Yeah.
7: Tanjung Verde menahan idola favorit juara Spanyol. Sampai tahu ini Afrika Selatan bisa menang kan?
3: Ya, bisa saja.
7: Selamat pagi,
3: Bang Marzuki. Salam olahraga jaya, Bang Marzuki. Ya, Bung Yanto, persis seperti Anda tadi sampaikan ya, dan juga laporan pandangan mata tadi, memang banyak peluang, namun seperti terbentur ya, kedua tim ini sama-sama punya defense yang baik, dan seringkali serangan-serangan ini mentok, dan kemudian possession lebih banyak di area tengah lapangan, sehingga mungkin kita bisa sebut alot ya pertandingannya ya. Dan juga pendengar banyak yang menyinggung itu, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama tadi, dan apakah memang strategi mereka seperti ini, saling terbuka namun juga tidak secara lepas ya menginstruksikan pemain sayapnya untuk terus maju, tapi juga membentuk pertahanan yang solid, Bung Yanto?
2: Ya, jadi memang kelihatan ya dari awal ya, kita melihat bahwa kesulitan pemain-pemain depan ini untuk menerobos pertahanan, baik itu pemain Afrika Selatan maupun Kanada, ini persoalannya di sana, Bung Sabil. Jadi ruang tembak mereka untuk melakukan eksekusi tendangan ke gawang ya, melakukan shooting ini agak sulit sekali ya. Kita lihat misalnya katakanlah pemain-pemain andalan kesebelasan Kanada ya, kita tahu mereka punya pemain-pemain yang punya naluri mencetak gol, tetapi karena memang mereka ditutup rapat gerakannya, nampaknya agak kesulitan. Nah, bisa jadi ketika apa yang dikatakan salah seorang pendengar tadi, jika kondisi seperti ini, bisa jadi di babak kedua pun akan sama. Kedua pemain sulit untuk melakukan melahirkan gol ya. Padahal sebenarnya kayak pemain-pemain Kanada, kita ketahui punya pemain yang luar biasa ya, seperti Jonathan David, ada juga pemain Tajon Buchanan yang punya peluang, atau yang kemudian juga ada Miller yang selalu mendribbling bola dari sektor kanan. Dan kita melihat posisi ataupun pertahanan kesebelasan Afrika Selatan ini kelihatan justru di sayap kanan ya, di back kanan ini yang lemah, makanya selalu serangan-serangan kesebelasan Kanada itu lebih banyak dari sektor kanan ya. Miller misalnya seringkali menusuk ke jantung pertahanan. Justru yang di sebelah kiri ini agak sedikit kurang tajam penyerang-penyerang dari kesebelasan Kanada. Begitu juga sebaliknya dari kubu Afrika Selatan, kita melihat berkali-kali peluang-peluang yang dilahirkan itu datang dari sektor kiri ya, sektor kiri. Tapi sekali lagi begitu mendekat ke daerah kotak penalti, itu hampir seluruh pemain-pemainnya turun. Jadi ruang tembaknya itu susah ya. Oleh karena itu memang di sini dibutuhkan seorang pencetak gol yang betul-betul naluri pencetak golnya kuat ya. Jadi mudah-mudahan kita berharap di babak kedua dia ada perubahan strategi atau ada kemampuan dari pemain-pemain kedua kesebelasan untuk bisa melahirkan gol. Jangan sampai terjadi babak tambahan waktu ini. Tapi kalaupun itu terjadi ya, mau tidak mau kemenangan ataupun hasil pertandingan pagi ini akan ditentukan lewat eksekusi adu penalti.
1: Jika kita berbicara terkait perubahan ya tadi Anda sebutkan, di bangku cadangan dari Kanada sendiri sebenarnya masih ada Kyle Larin ya, salah satu pencetak gol, bahkan dua kali pencetak gol di babak kualifikasi ataupun di fase grup. Nah, tapi pada kesempatan pagi hari ini memang Kyle Larin masih di bangku cadangan oleh pelatih Jesse March. Apakah Anda melihat ada peluang besar Larin dimainkan untuk menggantikan ataupun menambah kekuatan lini serang dari Kanada sendiri, atau seperti apa ini, Bu?
2: Ya, saya kira ini sebuah strategi ya, strategi dari pelatih. Kenapa Larin sementara di bangku cadangan? Apakah memang kondisinya kurang fit atau kurang siap, ataukah memang sengaja disimpan? Jadi di saat-saat momen yang memang dibutuhkan pemain-pemain depan yang memiliki tenaga segar atau punya fisik yang masih prima di 30 menit ke depan ini, bisa jadi diturunkan pada pertandingan babak yang kedua. Karena bagaimanapun saat ini yang dibutuhkan oleh tim, baik itu Afrika Selatan maupun Kanada, adalah bagaimana seorang pemain yang punya naluri mencetak gol yang luar biasa ya. Karena ini memang melihat persis persoalannya adalah kedua pemain pemain penyerang baik itu ke Afrika Selatan maupun kesebelasan Kanada ini kesulitan pemain-pemain depannya untuk menerobos ataupun melakukan shooting yang bisa melahirkan gol. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan ya Bung Rosi, Lerin akan diturunkan di babak kedua karena untuk memperkuat daya dobrak ataupun daya serang yang bisa melahirkan gol bagi Kanada. Tetapi secara umum kita melihat bahwa pada pertandingan babak pertama memang Kanada lebih banyak melahirkan peluang-peluang emas.
3: Iya, statistik tadi babak pertama tembakan 8 tembakan untuk ya. Kanada dan 4 mengarah ke gawang. Tadi kita

0: menggunakan strategi itu apa serangan balik yang berbahaya.
1: Dan Afrika Selatan kelihatannya juga ini ya Bung Yanto ya, dia berani bermain bola di area pertahanan sendiri. Berapa kali terlihat di babak pertama ini Bung?
0: Ya, karena mungkin dia mengambil strategi untuk paling tidak memancing agar pemain-pemain Kanada maju, arti masuk ke daerah lawan, ke pertahanan lawan. Nah, di setelah itu lengah, dia akan melakukan umpan terobosan ke depan. Jadi memang itu yang sangat dikhawatirkan jika pemain belakang Kanada tidak kurang waspada, bisa bahaya. Karena berkali-kali kita lihat kan ada beberapa gerakan apa umpan-umpan terobosan itu membahayakan gawang kesebelasan Kanada.
2: Ya, tadi disinggung soal Kyle Larin. Kalau di Afrika Selatan ini juga sebetulnya ada bintang Liga Inggris, Lyle Foster, yang juga masih dicadangkan. Anda melihatnya ini akan dimainkan juga di babak kedua, Bung Yanto?
0: Saya kira kemungkinan-kemungkinan ini akan bisa terjadi karena pelatih itu punya strategi masing-masing. Karena tidak ada apa di sini, saya yakin ya, kedua pelatih tidak akan main-main dalam menurunkan pemain. Kalau memang pemain itu dianggap siap dan mampu untuk melakukan perubahan ataupun melakukan menambah kekuatan, itu saya pikir akan diturunkan. Ya, cuman momennya seperti apa. Tapi biasanya kalau pemain-pemain utama atau pemain-pemain bintang itu dia tidak momen-momen yang ujung-ujung ya, pasti paling tidak ya di pertengahan waktu atau barangkali ya 20 menit atau 30 menit menjelang perakhir pertandingan. Jadi kalau saya kira itu akan bisa dilakukan oleh kedua pelatih.
2: Iya. Tadi menarik ya penjabaran Anda bahwa tim Afrika Selatan ini sengaja memancing tim Kanada untuk maju sehingga garis pertahanannya maju dan menyisakan lubang ya. Sehingga itu nanti bisa dilakukan umpan terobosan. Tadi kita sering melihat Apolis dan juga Maseko ya begitu agresif di depan. Apakah strategi ini juga nanti akan kembali menjadi senjata utama mereka?
0: Nah, saya melihat apa bagaimanapun sebuah tim itu akan mewarnai karakter seorang pelatih, Bung Sabil ya. Kalau kita ketahui pelatih Afrika Selatan ini kan dari Belgia ya. Hugo Broos ini kan dari Belgia. Nah, kita tahu ciri khas pemain-pemain Eropa itu kan selalu mengandalkan serangan balik ya. Berbeda dengan Amerika Latin misalnya, dia yang walaupun dia selalu biasanya melakukan serangan itu dari sektor lini tengah ya, walaupun sekali-sekali bisa melakukan serangan, tapi gaya itu sampai saat ini saya pikir masih melekat baik di pemain-pemain Eropa itu, tetap masih dia mengandalkan serangan-serangan balik yang menjadi ciri khas dari Eropa, sementara gaya Amerika tetap bermain tik-tak, bermain bola-bola pendek dan sekali-kali.
2: Baik, Bung Yanto, sepertinya kick-off babak kedua akan segera dimulai. Saya serahkan kembali kepada Bung Rosyan Anwar dan Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini wasit Joaquin Herro sudah meniup peluit tanda babak kedua akan sudah dimulai, dan dari kubu Afrika Selatan pelatih Hugo Henry Broos melakukan pergantian, yaitu Rele Bohele Mofokeng nomor punggung 10 ditarik keluar dan masuk pemain nomor punggung 5 Bata. Dan pada kesempatan kali ini timnas Afrika Selatan melakukan serangan. Kali ini lewat Mbokazi. Mbokazi berikan kepada nomor punggung 14. Ada Fulisomudau. Fulisomudau menyisir dari sisi kanan, tapi sayang dipotong tadi oleh Jonathan David. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 21 ada Ime Okon. Ime Okon mundur ke belakang, berikan kepada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams masih mendelay bola dia. Umpan ke mana? Maksudnya umpan ke Aspolis tadi. Tapi sayang sekali umpan melambung tadi kembali jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Jonathan David. Jonathan David berikan kepada Tahon Buchanan. Tahon Buchanan menyisir dari sebelah kanan, diblok tadi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Masih ada Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan ke depan, sayang sekali Liam Miller tadi melakukan tendangan, namun sekali lagi tidak terarah tadi umpan dari Liam Miller, dan wasit terlebih dahulu menyatakan bahwa bola tadi, umpan dari Alistair Johnston, lebih dahulu meninggalkan lapangan bola sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Afrika Selatan yang kali ini menggunakan kostum berwarna kuning dengan celana berwarna hijau strip kuning dan kaos kaki berwarna

0: kuning.
1: Ya, kali ini ada Rowan Williams, kiper dari Timnas Afrika Selatan. Dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada nomor punggung 21 Ime Okon. Ime Okon dibayang-bayangi oleh Tani Olawaisei. Ime Okon masih mendribel bola dia. Ime Okon bermain-main di area pertahanan sendiri, hampir direbut tadi oleh Liam Miller, namun kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Huli Somudo, nomor punggung 20, sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Sudah dilakukan maksudnya tadi kepada rekannya Okopa, namun sayang sekali terjadi kop duel. Kali ini ada Stephen berikan kepada Tahun Buchanan. Tahun Buchanan kop duel lagi, berikan kepada Liam Miller, jatuh di kaki Bata, nomor punggung 5 yang baru saja masuk di awal babak kedua ini. Dan kali ini serangan dilakukan oleh Afrika Selatan. Ada nomor punggung Mokoena berikan kepada nomor punggung 6. Ada Oswin Opils, berikan lagi maksudnya kepada Huli Somudo. Dia merangsek dari sisi kanan, tapi sayang sekali pendengar, masih berhasil dipotong. Kali ini ada Liam Miller dari Timnas Kanada, berikan kepada Stephen. Kali ini berikan kepada rekannya, melebar sejenak, berikan kepada Jonathan David maksudnya, namun sayang sekali bola berhasil dipotong tadi. Kali ini terjadi pelanggaran insiden nomor punggung 14 dari Timnas Afrika Selatan, yaitu Bokazi, dijatuhkan tadi oleh para pemain Kanada dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Timnas Afrika Selatan. Sudah dihadapi kali ini nomor punggung 21, ada Ime Okon mundur, berikan kepada Bokazi maksudnya, berikan kepada Aspolis tadi mundur, tadi berikan kepada nomor punggung 20 Huli Somudo menyisir dari sebelah kanan. Kali ini berikan kepada nomor punggung 12 Maseko. Terjadi perebutan bola tadi, duel dengan kapten dari kesebelasan Kanada, ada nomor punggung 7 Stephen Estescu. Dan kali ini Stephen hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan tadi. Kali ini ada Afrika Selatan melakukan inisiasi serangan, bola kembali lagi jatuh di kaki para pemain Kanada. Nah, kali ini perebutan bola, ada nomor punggung 13 Stephen Sitole berikan lagi mundur belakang dia kepada Audrey Bemondoba. Back pass lagi ke belakang, masih mendelay bola, berikan kepada sang kiper Rowan Williams umpan ke depan, sodorkan kepada Huli Somudo masih berikan kepada Ime Okon mundur lagi belakang kepada Williams. Sang kiper tadi umpan pendek saja kepada Bokazi. Kali ini berikan kepada Oswin Apolis sayang sekali masih berhasil direbut tadi bola tadi, dan terjadi insiden benturan antara pemain dari Timnas Afrika Selatan. Salah satu pemain Timnas Afrika Selatan tadi mengerang karena terjadi benturan dengan Tahun Buchanan nomor punggung 4, yaitu Teboho Mokoena. Terjadi insiden tadi dan sempat mengerang kesakitan Mokoena karena dihantam tadi kakinya oleh salah satu pemain Kanada nomor punggung 17, yaitu Tahun Buchanan. Namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Timnas Kanada. Akan dihadapi oleh Alistair Johnson sudah dilakukan maksudnya tadi, dipotong tadi oleh pemain Kanada, maksud kami pemain Afrika Selatan, Bata yang baru saja masuk nomor punggung 5. Ya, kali ini akan kembali dilakukan lemparan ke dalam dekat dengan kotak 16 dari Timnas Afrika Selatan. Sudah ada 4-5 pemain dari Kanada memasuki. Alistair Johnson umpan ke depan, berikan kepada para pemain. Sayang sekali tadi umpan tadi terjadi cop heading, namun dibuang lagi oleh para pemain Afrika Selatan. Kali ini mundur ke belakang, ada Richie Larea berikan kepada Liam Miller, menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Richie Larea masih utak-atik, dia dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Timnas Afrika Selatan, mundur belakang kepada Liam Miller. Kali ini ada nomor punggung 15 Nathan Saliba berikan kepada Alistair Johnson menyisir dari sebelah kanan, dipotong saja tadi oleh Aspolis. Namun kali ini belum terjadi serangan yang berbahaya dari Timnas Kanada dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dieksekusi oleh Alistair Johnson, nomor punggung 2 dari Timnas Kanada, yang kali ini menggunakan kostum warna hitam, celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Alistair Johnson umpan saja, sudah dilakukan sundulan tadi. Sayang sekali pendengar, Tani Oluwaseyi gagal melakukan sundulan dengan baik. Akurasinya masih jauh di atas Mister Gawang, hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Sudah dilakukan oleh Rowan Williams. Kali ini ada serangan berbahaya dari timnas Afrika Selatan dari nomor punggung 12, Kevin Sitole. Sitole umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Bata tadi yang baru masuk. Bata mengontrol bola namun berhasil direbut tadi oleh para pemain Kanada. Nampak tadi kaki Bata terlalu tinggi sehingga Derek Cornelius terjadi pelanggaran tadi mengenai kepala dari nomor punggung 22, Richie Laria.
0: Ya, pertandingan telah memasuki menit 52, 18 detik, masih 0-0 skor saat ini. Kanada mencoba untuk menguasai bola melalui Richie. Umpan saja pendek tadi maksudnya kepada nomor punggung 13, Derek tadi. Namun masih belum menemui sasaran. Dan kini justru lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah dilakukan pendek saja, nomor punggung 21, Okon. Alirkan bola kepada penjaga gawang, kepada Williams. Melebar dia ke sektor kiri, masih menahan bola sejenak, ada Bukaji. Umpan lagi back pass kepala penjaga gawang Williams, umpan dengan kaki kirinya ke sektor kanan, melebar dia. Di sana ada Mudau, umpan lagi tarik belakang, terjadi lagi umpan crossing ke area kiri pertahanan dari Kanada. Mencoba dari chop duel namun lagi-lagi terjadi perebutan di sektor ataupun di jantung pertahanan dari Kanada, masih bisa diamankan oleh para pemain Kanada. Kini kepada penjaga gawang Maxim, langsung saja memberikan umpan jauh ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun meliuk-liuk dia dari Okon, mampu menguasai bola. Umpan saja ke depan, maksudnya tadi terhadap rekannya tadi nomor punggung 12, tampaknya kita masih melihat Masiku dapat gangguan dari satu pemain Kanada, ada Richie. Richie mencoba tadi mengganggu bagaimana upaya umpan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan masih menguasai bola dari sektor tengah. Nomor punggung 13 ada Sitole, umpan tarik lagi ke belakang kepada nomor Okon. Nomor punggung 21, umpan lagi sorongkan bola ke depan kepada nomor punggung 20, Jana Madue. Umpan 1-2, dia bersama rekannya di sana. Mudah-mudahan terjadi lagi gangguan pelanggaran dan kartu kuning diberikan kepada pemain Kanada tadi. Ada nomor punggung 25, Nathan Saliba, yang tadi mencoba mengganggu pergerakan dari Kuliso Mudau, main dari Afrika Selatan, sehingga kartu kuning diberikan oleh wasit Joao Ferreiro asal Portugal ini, sekaligus kartu kuning yang pertama di pertandingan hari ini. Sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja ke belakang kepada nomor punggung 21, ada Okon. Okon lagi umpan back pass ke belakang kepada penjaga gawang. Di sana ada Williams yang harus keluar dari sarangnya. Umpan saja ke sektor kiri pertahanan dari Kanada, mampu dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20, ada Mudau. Namun pendek saja kepada nomor punggung 13, ada Sitole. Umpan-umpan dari kaki ke kaki memang diterapkan oleh pemain Afrika Selatan ini untuk membongkar jantung pertahanan dari Kanada. Dan jauh lagi umpan ke belakang, tendangan mendatar saja kepada penjaga gawang Williams, dan masih dikuasai sepenuhnya oleh Williams, dan meminta kawannya untuk mendekat ataupun memberikan umpan yang cukup dekat. Ya, sudah dilakukan tampaknya, memang Williams meminta untuk mendekat karena memang pressure yang dilakukan oleh pemain dari Kanada ini sejak kick off babak yang kedua ini cukup sangat cepat, sehingga aliran bola memang harus terus meminta support dari beberapa lini. Kini mencoba untuk merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Kanada. Umpan saja 1-2, di sana ada Nathan ataupun nomor 16, maksudnya tadi kepada Rese, mampu dipenuhi suaranya oleh Masiku. Mencoba melik-lik dia, melewati area kotak penalti, namun dia berhasil. Umpan 1-2 kepada Epiners, umpan lagi kepada Masiku ataupun nomor punggung 20 tadi, Nada Mudau, masih merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 5, di sana ada Bata, melebar dia ke tengah kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 13, ada Sitole. Umpan lagi Sitole kepada Mujaki atau Mukaji. Umpan langsung ke mulut gawang. Terjadi dana satu pemain dari Afrika Selatan, namun bola mampu tadi dipotong oleh penjaga gawang dari Kanada, Maxim. Sehingga selamatlah saat ini gawang dari Kanada masih mencoba untuk mengurung pertahanan dari kedua kesebelasan pada pertandingan hari ini. Kita nantikan tadi salah passing atau komunikasi tadi umpan yang diberikan oleh pemain Kanada, justru bola kini kembali sepenuhnya dikuasai oleh pemain dari Afrika Selatan dengan tenang. Mujaki bekerja sama dia 1-2 bersama Modiba, tarik lagi back pass, sorongkan ke area jantung pertahanan sendiri, melebar ke kanan. Di sana ada Okon, Okon kepada Mudau, berikan sejenak, sorongkan bola ke depan. Di sana ada Masiku, Masiku menahan bola sejenak, mencoba melihat satu pemain dari Kanada. Saya di sektor kiri, mampu dia melewati. Tampaknya sebelum melakukan seluruhan tadi, tampaknya Masiku menarik tadi dari badan penjagaan ataupun dari salah satu pemain dari Kanada tadi dari sektor kiri, sehingga wasit tadi meniup peluit sebagai tanda pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan terhadap nomor punggung 7, Tampaknya ada Stephen Eustaquie yang memang dijatuhkan tadi oleh Masiku, Tavilo Masiku di sisi kiri pertahanan dari Kanada.
1: Ya, Bung Yanto, jika kita melihat pertandingan hingga menit ke 56 kali ini masih berkutat ya, Bung ya. Banyak lebih banyak di sektor tengah permainan, dan kali ini seperti yang saya ungkapkan tadi, memang Afrika Selatan sering bermain di lini pertahanan mereka sendiri untuk memancing, Bung. Dan apa yang harusnya dilakukan Kanada agar dapat merubah kedudukan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Bung?
2: Ya, saya justru melihat di babak yang kedua Kanada sedikit tempo permainannya turun, Bung. Ya, tidak terlalu agresif seperti pada babak yang pertama tadi ya. Ini apakah memang mereka masih mencari strategi yang tepat, atau memang daya tahan tubuh mereka sudah mulai menurun ya, atau seakan-akan sedikit agak ya frustrasi lah karena serangan begitu banyak yang peluang yang dimiliki, tapi sampai saat ini belum mampu menjebol gawang Afrika Selatan. Nah, sebaliknya Afrika Selatan walaupun hanya sekali-sekali melakukan serangan, tetapi seringkali menyulitkan pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada ya. Sekarang ini kita melihat sudah mulai terjadi
1: pergantian pemain ya
2: dari Bombeto dan Saliba dikeluarkan digantikan oleh satu pemain lagi, dua pemain nampaknya dari Kanada dimasukkan untuk menggantikan pemain yang sudah dianggap kurang maksimal lagi di babak yang kedua.
1: Tapi jika Anda melihat bahwa sebenarnya dari sisi timnas Afrika Selatan juga sudah mulai melakukan serangan yang mematikan tadi, ya. Beberapa kali sebenarnya umpan tarik mereka memang sangat berbahaya di mulut gawang dari Kanada.
2: Ya. Dan jika ini terus berlangsung, saya pikir agak membahayakan gawang Kanada ini, karena memang Afrika saya lihat bermain pada babak yang kedua lebih sedikit
1: meningkatkan tempo serangan.
2: Dengan sambil tentu menghemat tenaga dengan bola-bola panjangnya tidak terlalu ngotot ke lini tengah ya. Tapi ini saya kira harus diwaspadai oleh pemain-pemain Kanada, Bung.
1: Ya, Derek Cornelius memberikan umpan tadi kepada Tani kali ini, dan Jonathan David meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari Afrika Selatan. Berikan kepada Liam Miller menusuk dari sisi kiri. Liam Miller umpan tarik tadi, sayang sekali pendengar, berhasil dipotong tadi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Kali ini datang serangan lagi dari Derek Cornelius, namun wasit tadi Pierinho asal Portugal menyebutkan tadi ada insiden pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh pemain Kanada, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Cornelius terlihat tadi melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 17 dari Afrika Selatan, yaitu Edward Makgopa, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini sudah dilakukan. Ada Modibo berikan kepada Mbokasi. Mundur dia ke belakang, berikan kepada sang kiper Rowan Williams keluar dari kotak 16, dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Masih memegang, masih bola ada di kaki Rowan Williams, kiper utama dari Afrika Selatan ini. Kepada siapa bola akan diberikan? Meminta rekan-rekannya untuk segera membuka ruang. Tendang saya kuat ke depan, sudah melewati garis tengah permainan, namun sayang sekali bola akhirnya keluar di sisi sebelah kiri pertahanan timnas Kanada. Kali ini timnas Kanada melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, ada Liam Miller. Namun sayang sekali tadi bola terjadi perebutan bola, dan kali ini hanya kembali menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi sudah ada dua pergantian yang dilakukan oleh timnas Kanada, dan merupakan pergantian pertama yang dilakukan Kanada pada pertandingan pagi hari ini. Ya, sudah kembali melakukan serangan tadi, ada Fogoroles membuang tadi bola yang masuk ke jantung pertahanan dari timnas Kanada. Masih kali ini Afrika Selatan mendominasi permainan, dan tidak terburu-buru Afrika Selatan kali ini memancing para pemain dari Kanada untuk mau keluar dari sarangnya. Tendangan langsung tadi dilakukan oleh kiper Rowans, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada di kaki para pemain dari timnas Afrika Selatan. Ya, saat ini ada Kulisomudo menyerang dari sisi kanan. berikan dia kepada Bata yang baru masuk tadi nomor punggung 5. Umpan tarik ke depan tadi, maksudnya kali ini ada Apolis. Apolis tendangan langsung. Ah, sayang sekali pendengar. Apolis tadi tidak mampu menemukan akurasi tendangan. Oswin Apolis sudah melakukan tendangan dari sekitar jarak 21 meter. Namun sayang sekali masih melebar di sisi sebelah kiri mister gawang timnas Kanada. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Sudah dilakukan, namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada nomor punggung 21, Ime Okon. Ime Okon berikan kepada Kulisomon Mudau. Kulisomon Mudau maksudnya kepada Tapelo Maseko. Tapi dipotong saja tadi bola, aliran bola dari Maseko. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Berikan kepada Ime Okon. Ime Okon kali ini umpan melebar ke sisi kiri, dia berikan kepada Bokasi. Bokasi maksudnya umpan langsung ke depan. Ada nomor punggung 4 tadi. Ah, sayang sekali bola berhasil kembali dicuri oleh Stephen, kapten dari kesebelasan Kanada. Kali ini berikan kepada Jonathan David. Jonathan David berikan kepada nomor punggung 22. Kali ini dia Tahun Buchanan. Tahun Buchanan mengejar bola dia. Maksudnya tadi hendak melakukan terobosan, namun sayang sekali Bokasi lebih cepat menyapu bola sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dieksekusi oleh siapa lemparan ke dalam kali ini? Ya, hingga menit 63 detik ke-17 pendengar, skor masih 0-0. Alistair Johnston nomor punggung 2 dari timnas Kanada bersiap-siap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi, cop duel terjadi. Namun sekali ini Afrika Selatan berhasil membuang tadi bola tadi. Dan kali ini kembali serangan. Ah, sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi. Maksudnya Richie Larea hendak mengumpan, namun tidak ada rekannya. Terjadi miskomunikasi. Serangan tadi saat ini berbahaya. Nomor punggung 4 tadi dari Afrika Selatan, Mokoena, dibuang saja tadi oleh Richie Larea. Tampak beberapa pemain kali ini. Ada Liam Miller kali ini. Belikan Liam Miller dia. Utak-atik dia. Maksudnya pada Jonathan David. Berikan kepada Tani. Tani. Ah, sayang sekali pendengar. Berhasil tadi dibuang sepakan dari Tani tadi yang menerobos barisan pertahanan. Umpan matang dari Liam Miller tadi kepada Tani Oluwayesi. Mampu tadi dimanfaatkan oleh Tani dengan melepas tembakan, namun sayang sekali kiper Rowan Williams dari Afrika Selatan mampu menutup pergerakan dari Tani tadi dan tembakannya berhasil diblok. Dan bola kemelut tadi dibuang lagi oleh Bokasi sehingga terselamatkanlah gawang dari Afrika Selatan. Kali ini hanya menghasilkan tendangan penjuru, akan dihadapi oleh Stephen Estekiu dari sisi kiri sebelah pertahanan Afrika Selatan. Sudah bersiap-siap 5-6-7 pemain dari Kanada. Sudah dilakukan, disundul tadi. Ah, sayang sekali bola tidak menemukan arah yang tepat tadi. Sundulan dari Bogoroles, pemain yang baru masuk nomor punggung 4. Maka terselamatkanlah gawang Afrika Selatan dari ancaman timnas Kanada.
0: Ya, memasuki menit ke-65 babak yang kedua ini, skor masih sama, kacamata 0-0, di mana Afrika Selatan dan juga Kanada mencoba tadi melepaskan beberapa kali peluang untuk mencetak gol atau unggul terlebih dahulu di babak yang kedua ini. Gak memasuki ke menit ke-65, namun belum ada gol pun tercipta. Dan saat ini Afrika Selatan kembali menguasai bola melalui Williams, penjaga gawang, alirkan jajak sektor kiri kepada Bokazi, kembalikan lagi kepada penjaga gawang. Ada William, dorongkan saja bola ke depan, pelan saja. Di sana ada si Tole. Tole melebar ke sektor kanan, pertahan sendiri. Okun langsung saja memberikan umpan ke depan tadi maksudnya, namun tidak ada teman yang mendekat. Dan bola justru mendekat kepada penjaga gawang dari Kanada. Ada Maxim, pendek saja kepada Luke. Luke mencoba mendribble bola, memasuki sektor kanan pertahanan sendiri. Perlahan dia sudah melewati garis lingkaran pertandingan. Ada Johnston, kembalikan lagi pada Luke. Umpan lagi kepada nomor punggung 17. Sana tampaknya ada nomor punggung Tajon. Umpan ke mulut gawang, tidak ada. Dan kembali dimentahkan lagi oleh pemain dari Afrika Selatan. Diterima kembali bola oleh pemain dari Kanada. Ada Tahun Bukana. Tahun Bukana pendek saja kepada Nico. Nico memberikan umpan tadi, bekel tadi maksudnya. Namun justru pelanggaran dilakukan oleh Nico tadi terhadap pemain Afrika Selatan. sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Nomor punggung 4 Afrika Selatan Tibo Humukena tadi mendapat gangguan dari Nico dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sementara itu Hidrosen Brick juga dinyikan oleh wasit dari João Vieira dari Portugal masuki menit ke-67 ini. Bung Yanto, beberapa kali ancaman terus mengalir baik dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Apakah memang pergantian pemain ini juga belum memberikan ruang bagi mereka untuk masing-masing membobol tim lawan?
2: Ya, jadi memang apa yang saya katakan tadi bahwa kesempatan sebetulnya, kesempatan para pemain depan ini untuk melahirkan gol memang masih belum maksimal ya. Dan memang sekali lagi dibutuhkan seorang pemain depan yang punya naluri pencetak gol. Jadi tadi sebetulnya tendangan ataupun eksekusi shooting ke gawang sudah dilakukan oleh mereka, oleh para pemain, baik terutama pemain-pemain Kanada ya, Kanada maupun Afrika Selatan. Tapi saya melihat memang Kanada lebih banyak peluangnya. Nah, hanya saja memang tendangan-tendangan yang dilakukan itu memang belum pas, belum akurat ya. Jadi kalau saya mengilustrasikan bagaimana seorang pemain yang punya naluri pencetak gol seperti Messi misalnya, itu dia kita bisa melihat bagaimana kecepatan kakinya ya, kecepatan kaki dan akuratnya tembakan ke gawang itu begitu mudah ketika dia menghadapi bola, ataupun boleh dikatakan janganlah Messi dikasih peluang untuk melakukan tembakan, itu sangat berbahaya. Nah, ini pemain-pemain Kanada sebetulnya banyak peluang ya, baik dari babak pertama sampai sekarang babak kedua pun sebetulnya mereka banyak peluangnya, cuma eksekusinya atau penyelesaian akhirnya belum terbukti atau belum mampu menjebolkan gawang. Meskipun sebenarnya kita lihat Jonathan David ini sebenarnya salah seorang pemain yang juga memiliki naruni pencetak gol ya, bahkan sampai saat ini termasuk pemain yang sudah melahirkan 4 gol di Piala Dunia kali ini ya. Yeah. Dia bersaing dengan Matheus Kunte dari Brasil, kemudian Harry Kane dari Inggris, dan juga Yohane dari Kongo ya. Dia juga salah seorang pemain. Cuma nggak tahu, hari ini melihat gerakannya memang betul-betul di apa ya, diawasi betul oleh pemain-pemain belakang Afrika, sehingga kami lihat David tidak bisa berbuat apa-apa ya, tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan tembakan, ruang tembaknya sangat sangat terbatas karena memang dikawal begitu ketat. Mungkin ini juga strategi pelatih yang sudah disampaikan kepada pemain-pemain belakang, dan saya lihat memang sangat disiplin nih, pemain-pemain Afrika untuk mengawal pemain-pemain depan terutama David di sektor ataupun dalam melakukan eksekusi ataupun penyelesaian akhir.
1: Dan Bung Yanto, apakah ini sudah saatnya pemain super sub pengganti Kyle Larin diturunkan oleh CC Mars atau seperti apa ini, Bu?
2: Saya kira kalau memang Kyle Larin dalam arti dia ada masalah, saya pikir memang harusnya pelatih sudah menurunkan, karena waktu tinggal artinya masa waktu ini sudah kurang dari 45 menit ya, sehingga perlu pemain-pemain yang punya andalan mencetak gol ini diturunkan, Bung Rossi. Tapi kita tidak tahu apakah memang seperti Clarin ini masih punya masalah fisik atau lain sebagainya, kita belum tahu. Tetapi kita tunggu saja. Tapi seharusnya kalau menurut saya, menit-menit ini sudah harusnya pelatih menurunkan pemain-pemain andalannya, baik itu Afrika Selatan maupun Kanada.
1: Oke, kali ini bola kembali dialirkan, permainan sudah kembali dimulai setelah hydration break. Afrika Selatan mengawali serangan. Ada sang kiper Rowan Williams tadi yang baru saja menggagalkan peluang emas yang didapatkan oleh timnas Kanada. Umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah namun berhasil terjadi kop duel. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Jonathan David. Ah, namun sayang sekali dibuang tadi oleh para pemain timnas Afrika Selatan. Dan terjadi insiden tadi, pelanggaran diberikan. Kali ini pelanggaran kepada Afrika Selatan tadi. Nico Sigur nomor punggung 23 mendapat kartu kuning tadi karena menarik jersey ataupun kostum dari pemain Afrika Selatan. Sudah dilakukan. Bola kali ini Mukasi melebar kepada rekannya, ada Huliso Mudau. Huliso Mudau tadi melakukan sepakan namun membentur body dari para pemain Kanada. Dan kali ini jatuh lagi bola ataupun hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dilakukan oleh Kuliso Mudo, nomor punggung 20. Sudah bersiap-siap dia, menimang-nimang bola di atas kepala, melihat rekan-rekannya kepada siapa bola akan diberikan. Ya, kali ini skor masih 0-0 di menit 71 menit detik 45. Sudah dilakukan ada nomor punggung 17, Makopa tadi berikan kepada Mbata. Mbata menyisir tadi, meliuk-liuk dia melewati garis tengah permainan, namun sayang sekali disapu tadi bola oleh para pemain Kanada. Dan kali ini terjadi cop duel ada Mbata. Mbata, maksudnya bola jatuh di kaki pemain Kanada Stephen Kulis STQ, berikan kepada Richie Larea. Namun sayang sekali bola Richie Larea gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan Afrika Selatan, berikan kepada nomor punggung 6 tadi, ada Mokoena tadi berebut bola dengan para pemain dari timnas Kanada. Terjadi pelanggaran tadi. Mokoena yang mau hendak menembus, maksud kami Modiba tadi yang hendak menembus barisan pertahanan dari timnas Kanada, dijatuhkan tadi oleh Nico Sigur yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Harus berhati-hati Nico Sigur karena baru saja mendapatkan kartu kuning, pemain nomor punggung 23 dari Kanada ini. Kali ini timnas Afrika Selatan memulai kembali inisiasi serangan. Ada Rowan Williams berikan kepada Modiba, masih back pass lagi kepada Rowan Williams. Bermain-main di area pertahanan mereka sendiri, Afrika Selatan memancing para pemain timnas Kanada untuk mau keluar berebut bola dan keluar jauh dari sarang mereka. Ya, kali ini masih back pass ke belakang, berikan kepada Rowan Williams. Nomor punggung 13 Sitole back pass berikan lagi kepada nomor punggung 20, ada Kevin Mudo berikan lagi kepada Mbata mundur belakang, back pass kepada Rowan Williams. Bermain-main sekali lagi. Nah, kali ini ada Mbata umpan tadi, lambung ke depan, ada nomor punggung Apolis tadi, berhasil dia memberikan umpan matang kepada rekannya, ada Tepolo Maseko umpan tarik tadi, sayang sekali pendengar, berhasil disundul, masih ada ancaman dari timnas Afrika Selatan. Tendangan tadi langsung dilakukan, sayang sekali shot terlalu tinggi di atas mister gawang yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 tadi, Mokoena tampaknya. Sebuah umpan matang tadi dari Tapelo Maseko, namun sayang sekali tendangan dari pemain timnas Afrika Selatan ini hanya berada di atas mister gawang dari timnas Kanada. Dan kali ini sudah ada pergantian, Tahun Buchanan keluar digantikan Alphonse Davies, pemain dari Bayern Munchen yang juga sebenarnya adalah kapten dari timnas Kanada, namun beberapa kali masih dibekap cedera dan kali ini sudah mampu ataupun sudah pulih, sehingga pelatih Hesse Marsch memberanikan Alphonse Davies diturunkan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit ke-75 babak kedua, skor masih 0-0 untuk Afrika Selatan dan juga Kanada.
0: Ya, saat ini Afrika Selatan mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun mencoba direbut oleh pemain dari Kanada. Kini masih milik dia, nomor punggung 13 Sitole, kembali lagi umpan kepada Maseko, belakang kepada Bozaki, melebar dia ke sektor kiri, melebar lagi umpan 1-2 kepada Modiba, namun ke sektor tengah tadi terjadi perebutan, ada Stephen umpan pendek saja kepada rekannya ke sektor kiri tadi. Kita masih melihat umpan saja ke depan, di sana ada satu pemain lain, nomor punggung 12 langsung shooting. Bagaimana tadi tendangan percobaan yang dilakukan oleh Promos David masih menyamping dari sisi kanan tiang gawang dari Afrika Selatan dan belum kini mengancam. Tentunya tadi percobaan dari Promise David setelah tadi di babak yang kedua dimasukkan oleh pelatih Jesse Marsch, tentu ancaman ini membuka lagi bagaimana lini pertahanan Afrika Selatan bisa kembali dikurung oleh para pemain-pemain dari Kanada. Saat ini Afrika Selatan melalui Mokazi, meliuk-liuk dia mencoba menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan, umpan kepada Okon, nomor punggung 21, balik lagi umpan ke belakang kepada penjaga gawang, di sana ada Williams, lebar dari sektor kiri, umpan 1-2 kepada Mojaki lagi, Okaji balik lagi kepada Williams, masih menahan bola di area 16, masih umpan kepada Okon, ke depan sorongkan bola, di sana ada Sitole, umpan lagi ke belakang jauh kepada Williams penjaga gawang, melebar lagi ke sektor kanan, masih umpan-umpan pendek saja tadi pemain-pemain dari Afrika Selatan ini. Nomor punggung 4 sudah lalu, ya sayang sekali tadi dipotong oleh pemain Kanada nomor punggung 19 tadi. Di sana ada sang kapten mereka, ada Alphon Davies, umpan saja kepada Johnstone ke belakang, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Luke, umpan pendek saja ke sektor kiri. Di sana ada Derek, umpan saja ke depan, yang dimaksud adalah Fromis David, umpan saja 1-2 kepada rekannya. Di sana ada Dennis ataupun nomor punggung 19 ada Alphon Davies, namun kembali dicocor bola dan hanya dibuang saja ke area sektor pertahanan dari Kanada. Dan kini umpan dengan heading tadi nomor punggung 2 Johnstone kepada penjaga gawang tadi nomor punggung 16 Maxim, dan melempar lagi kepada Johnstone, umpan serang kini Johnstone dari area tengah lapangan pertandingan sendiri kepada Stephen, umpan 1-2 kepada Luke, kembalikan ke belakang kepada Derek mencoba menyisir di sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, umpan saja kepada Davies, masih melilu dia, mencoba melewati dua pemain dari Afrika Selatan dari sektor kanan, berhasil dia, ada Stephen, tidak jadi mengumpan, umpan lagi kembali Alphon Davies, kembali melangsir dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mampu dia merekam penalti, umpan pendek saja dapat punggung 10, Jonathan Davies masih bisa dibelai penjaga gawang, dan terjadi lagi sana bagaimana duel di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kini Davies masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan tadi nomor punggung 13 tadi, tampaknya masih bisa membuang bola atau menahan umpan-umpan dari para pemain dari Kanada ini. Kini Richie dari sektor kanan pertahanan Kanada, umpan 1-2 bersama dengan Stephen, umpan lagi kepada Davies, mencoba lagi memberikan umpan pendek saja tadi kepada rekannya, namun bagaimana dengan cekatan juga Mudau, dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan, dan kembali bola dihalau saja dengan tendangan keras sehingga bola hanya bergulir di area lapangan pertandingan di luar kotak ataupun sisi kanan pertahanan dari Afrika Selatan ini. Kini kembali dikuasai oleh pemain Kanada dari sektor kanan, umpan pendek saja kepada Davies tadi, masih bisa dihalau oleh Mudau, pemain kanan ataupun sisi bek kanan dari Afrika Selatan ini harus bekerja keras untuk menahan gempuran dari pemain-pemain dari Kanada. Mencoba kini Derek, umpan pendek saja kepada Nico, kembalikan lagi kepada Derek dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Stephen masih kembalikan lagi kepada Derek, mencoba untuk mengganti lagi sisi serang dari sektor tengah, masih menguasai bola, melebar dari ke sektor kiri, ada Stephen, berbalik badan dia jauh lagi, umpan ke belakang kepada penjaga gawang Maxim, dorongkan bola kepada Luke, pemain dari Kanada ini sudah umpan kepada Derek, melebar dia ke sektor kiri, serang dari Kanada, ada Davies sana, umpan pendek kepada Stephen, sulit lagi untuk memberikan umpan crossing ke mulut gawang, kembali lagi ke belakang kepada penjaga gawang Davies, menahan bola sejenak, langsung umpankan ke sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, terjadi duel di sana, namun bisa direbut oleh pemain Afrika Selatan, dan lagi-lagi kontrol yang kurang sempurna, dan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Stephen, pemain Kanada, umpan saja kepada Derek, umpan lagi kepada nomor punggung 22, kita lihat di sana ada Rishi, umpan lagi kepada Stephen kembalikan kepada Nico, melebar ke area tengah, di sana mampu ditahan sejenak oleh Johnstone, menggiring dia, mencoba melihat rekannya, dorongkan bola pendek saja ke depan, umpan 1-2 dia kepada pemainnya atau kepada rekannya saja, ke tengah lagi kepada Derek, umpan lagi pendek saja kepada Luke mencoba melewati garis tengah lapangan pertandingan, sudah dilakukan dia, melihat ruang kosong untuk memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, di sana ada Davies, mencoba untuk memberikan umpan, namun bola dipotong oleh Mudau dari pemain sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan ini, langsung saja ke depan, bisa dikuasai sepenuhnya oleh Lenico, kembali Kanada melalui sektor tengah jantung pertahanan dari Afrika Selatan, kini menguasai, alirkan bola ke sektor kiri, kerjasama 1-2 Johnson ataupun Stephen kepada Davies, kembalikan lagi kepada Johnson, langsung saja ke mulut gawang, bisa dipotong lagi pemain Afrika Selatan, dan kurang sempurna bagaimana memang pemain lini belakang dari Afrika Selatan ini harus bertahan mengurung ataupun menahan gempuran dari pemain Kanada. Kini Derek arahkan bola, melebar dia ke sektor tengah lapangan pertandingan, dikuasai sepenuhnya Luke, pendek saja memberikan umpan kepada Johnson, melebar kini bergantian dari sektor kanan serang mereka, nomor punggung 10 ada Jonathan Davies, umpan kepada Johnson, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, langsung umpan ke mulut gawang, siapa yang dituju tadi? Oh, tidak ada rekannya yang melebar ataupun menyambar umpan dari Johnson tadi, justru kini penguasaan bola melalui Avolis dari pemain Afrika Selatan dari sektor kiri, dan tampaknya di saat yang bersamaan juga ada gangguan tadi dalam penguasaan bola oleh Modiba, pemain kiri belakang dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari Afrika Selatan. Dan saat ini tampaknya kita masih menantikan memang beberapa kali ancaman demi ancaman dilakukan oleh Kanada, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, namun bagaimana juga upaya penyelamatan ataupun blok-blok yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Afrika Selatan Williams, sehingga lagi-lagi masih gagal bagi Kanada untuk menciptakan peluang ataupun gol hingga memasuki menit ke-81. Kini satu pula mampu dia melewati satu pemain di sana. Nah, Jordan Promise David, umpan pendek saja tadi maksudnya terhadap rekannya ataupun nomor punggung 4 di sana tadi. Kita masih menantikan bagaimana umpan manja terhadap Alphon Davies tadi, namun masih belum bisa menemui sasaran, masih bisa diamankan bola, aliran bola crossing tadi ataupun umpan mendatar oleh penjaga gawang dari Afrika Selatan yang dijaga oleh Williams. Mencoba dia melakukan lemparan, tidak jadi, masih memeluk bola, meletakkan bola di rumput area lapangan pertandingan ataupun di dalam kotak 16, mencoba dibayang satu pemain dari Kanada, kembalikan lagi kepada nomor punggung 13, ada si Tole kembalikan ke William, kembalikan lagi kepada Modiba, umpan langsung crossing ke sektor kanan pertahanan dari Kanada, mampu dikuasai oleh Johnston. Kini Stephen mencoba mereka secara Promise Davis, menguasai bola sepenuhnya, kembali umpan 1-2 tadi masih kepada Resi, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Afrika Selatan, masih mental. Kini bagaimana penyerangan, justru kini bata dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan, mencoba membangun serangan tadi, mampu bola dipotong oleh Johnston, namun kini serangan balik dibangun oleh Kanada dari sektor kanan, cepat sekali nomor punggung 23 Nuriko memungkinkan persoalan pada Johnston, di sana Promise Davis, lagi-lagi umpan yang kurang sempurna, dan justru bola kini kaki, aliran bola ada di kaki pemerap pemain dari Afrika Selatan dengan cepat masuk dari kotak penalti, namun lagi-lagi memang pemain dari Kanada juga cukup cekatan untuk memotong aliran bola. Memang open play ini cukup bukan dari lini belakang serang dari Kanada tadi, dan kembali penjagaan yang ketat dari para pemain belakang dari Afrika Selatan, sehingga bagaimana upaya serangan yang dibangun oleh Kanada juga masih kandas di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, dan justru kini penguasaan bola dari pemain Afrika Selatan di sana Nambukazi dari sektor pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada si Tole melebar ke sektor area tengah lapangan pertandingan, umpan 1-2 dari pada rekannya, di sana ada nomor punggung 4 Mukona tarik lagi ke belakang, menahan bola sejenak tadi Mukbazegi, umpan lagi pendek saja kepada Mukona. Mokona melebar ke sektor kanan pertahanan sendiri, nomor punggung 21 ada Okon, umpan pendek kepada Mudau melebar lagi sektor tengah lapangan pertandingan sendiri, di sektor pertahanan jantung dari Afrika Selatan kepada penjaga gawang Williams, umpan pendek satu juga kepada Bokazi kali kepada Mukana, umpan langsung ke depan, di sana ada Evidence, mampu dia menahan bola sejenak, Evidence masih melimlik dia di area sektor pertahanan dari Kanada, kini umpan lagi kepada Apolis mencoba untuk membawa serangan, memasuki ruang tembak, Apolis masih melimlik, Apolis masuk ke shooting, bagaimana satu peluang melalui ruang tembak di area luar kotak penalti dari sektor pertahanan jantung dari Kanada ini, bagaimana Apolis tadi mencoba melakukan tendangan namun masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Kanada, kini justru karena membangun serangan dari sektor kanan atau kiri dari pertahanan dari Afrika Selatan, namun bagaimana aliran bola masih mampu dipotong oleh pemain belakang dari Afrika Selatan, dan satu lagi upaya serangan dibangun oleh Mudau dari pemain Afrika Selatan merangsek dari sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi tadi gangguan oleh pemain dari Kanada Rigi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kini nomor punggung 13 Derek dari Kanada, umpan kepada Stephen, meliuk-liuk dia mencoba untuk mencari ruang umpan kepada Davis, kita mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun gagal lagi. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemain Kanada dari sektor kanan tadi, kini aliran bola justru dikuasai oleh pemain dari Afrika Selatan melalui Modiba, umpan pendek saja kepada Avolis, mencoba untuk melilik dan untuk melewati 1-2 pemain dari Kanada, berhasil dia melewati satu pemain meskipun dapat gangguan dari pemain Kanada tadi, Avolis terjadi pelanggaran tadi, tampaknya memang ada gangguan tarikan tangan yang dilakukan oleh pemain dari Kanada tadi, nomor punggung 24 tampaknya ada Promise David. Sementara itu di saat yang bersamaan juga Afrika Selatan akhirnya kembali melakukan pergantian pemain, nomor punggung 15 tampaknya dimasukkan di menit ke-85 ini. Kita melihat ada Ihram nomor punggung 15 Reines. Ihram Reines dimasukkan menggantikan Eviden. Sementara itu juga nomor punggung 12 tampaknya Masiko juga ditarik keluar dan digantikan oleh Sevang Moremi. Kita masih menantikan tentu pergantian di kubu Afrika Selatan ini untuk memberikan tenaga baru bagi Afrika Selatan yang memang mencoba tadi membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Sini sudah peluang, umpan saja kecusur ke depan ke area gawang dari Kanada, kembali lagi Avolis gagal berikan ruang umpan tadi, dan kini terjadi perebutan cap duel, justru kini serangan Kanada dari sektor kanan pertahanan atau rilin serang dari Kanada tadi, namun kembali bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemain Kanada tadi. Namun dengan catatan memang pemain belakang dari Afrika masih bisa memotong laju arah umpan dari para pemain Kanada. Dan di saat yang bersamaan juga wasit meniup peluit sebagai tanda pelanggaran untuk Kanada setelah tadi ataupun Afrika Selatan. Nomor punggung 20 tampaknya Mudau diganggu tadi pergerakannya oleh satu pemain dari Kanada, yakni ada Ricky. Kisah satu peluang kini sudah aliran bola dilakukan, namun dikuasai oleh Stephen. Umpan lagi kepada Nico. Nico umpan kepada rekannya tadi nomor punggung 14 tampaknya. Di sana ada Jacob dari sektor kanan serang dari Kanada. Namun umpannya juga belum berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Jacob. Dan kini Afrika Selatan kembali membangun serangan. Umpan saja ke belakang, ada rekannya di sana nomor punggung 21 ada Okan. Tarik lagi ke belakang, umpan ke tengah Okan, namun bisa dipotong oleh pemain dari Kanada. Justru Sitole bangun serangan, ada Stephen. Cepat dari Stephen, umpan saja Stephen kepada nomor punggung 19, ada serangan Alphon Davis. Merasa dia kok penalti, oh gagal lagi. Kini dipotong aliran bola oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan, Sitole melebar saja pendek ke sektor kiri, serang dari Afrika Selatan, umpan saja kepada rekannya nomor punggung 15 di sana. Kita lihat masih melihat ada Ikrom. Ikrom pendek saja kepada rekannya, ada Mukena. Mukena melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Kanada. Di sana ada Polis. Apolis menang bola sejenak, tarik lagi ke belakang, berikan umpan kepada Mudau. Mudau umpan pendek saja ke kiri kepada Okon. Okon memberikan umpan lagi pendek kerjasama 1-2 kepada Bogazi ke depan. Sitole umpan lagi kepada rekannya. Di sana ada nomor punggung 21 tadi atau nomor punggung 15 yang juga baru dimasukkan. Namun lagi-lagi tampaknya bola belum keluar pertandingan. Tampaknya masih dilanjutkan oleh wasit. Dan kini Afrika Selatan tampaknya lebih nyaman setelah melakukan pergantian dua pemain di menjelang detik-detik ataupun menjelang 2 menit pertandingan berakhir di babak yang kedua ini di waktu normal. Kita masih menantikan juga beberapa waktu tambahan nanti akan diberikan oleh wasit. Dan kini aliran bola melalui nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Cepat dia Apolis menguasai bola sepenuhnya. Umpan ke depan, ada satu pemain dari Afrika Selatan. Oh, terjadi tadi perebutan di lini pertahanan dari Kanada tadi. Mencoba lagi. Oh, tampaknya sebelumnya memang wasit melihat itu ada sebuah gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan, ada Ikram Naden terhadap Luke, pemain atau terhadap nomor punggung 13 tadi, pemain dari Kanada, ada Derek Cornelius, dan hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Kanada.
1: Ya, kali ini Kanada melakukan serangan. Ada Luke de Fogoroles. Fogoroles berikan kepada Nico Sigur. Nico Sigur tadi maksudnya hendak mengontrol bola, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Afrika Selatan. Afrika Selatan mundur lagi. Dia kepada Bokasi. Bokasi berikan kepada nomor punggung 21, Ime Okon. Masih mendelay bola. Back pass ke belakang. Dia berikan kepada Ramon Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Sodorkan bola ke depan. Berikan kepada Ime Okon. Masih bermain-main di area pertahanan mereka sendiri. Tinggal beberapa detik lagi. Waktu babak kedua ini akan segera habis, sekitar 15 detik lagi. Ya, kali ini ada nomor punggung 4, Mokoena. Mokoena maksudnya tadi bermain-main mereka di area pertahanan Afrika Selatan sendiri. Masih sabar Afrika Selatan, tidak melakukan serangan langsung ke jantung pertahanan dari Kanada. 5 menit tambahan waktu diberikan pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat di Los Angeles Stadium antara Afrika Selatan menghadapi timnas Kanada di pertandingan babak pertama, maksud kami pertandingan perdana babak 32 besar. Ya, kali ini serangan patah lagi dan ada Jonathan David kali ini dari Kanada. Jonathan David berikan kepada Richie Larea. Jonathan David kembali lagi kepada Jonathan David, berikan kepada Alphonse Davis. Sayang sekali bola berhasil disapu tadi oleh Kulisa Mudau, hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Richie Larea berikan kepada nomor punggung 23, Nico Sigur. Nico Sigur melebar dia, berikan kepada De Fogoroles, nomor punggung 4. De Fogoroles, ya, kali ini bola ada umpan tadi, berikan kepada Nico Sigur. Nico Sigur kali ini ada nomor punggung 14, Seifelberg. Seifelberg umpan tarik ke depan. Ah, namun sayang sekali kali ini ada gol pendengar. Masuk sebuah rebound tadi dari Stephen Istikwi, berhasil ditendang tadi, dan tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan yang dikawal oleh Rowan Williams. Sebuah kemelut tadi, cepat terjadinya insiden tadi atau momentum serangan balik yang dilakukan oleh Kanada. Serangan dari sisi kanan yang diinisiasi oleh Saffelberg tadi berhasil dimentahkan oleh para pemain bertahan timnas Afrika Selatan. Namun bola rebound tadi jatuh di kaki nomor punggung 7 Stephen Eustachio. Mampu dia melakukan tendangan langsung yang menjebol gawang dari Afrika Selatan, bersarang di sisi kanan dari kiper ataupun gawang yang dijaga oleh kiper Rowan Williams. Bagaimana Anda melihat, Bung Yanto? Yeah. Akhirnya Kanada mampu menjebol gawang dari Afrika Selatan di masa injury time ini.
2: Ya, saya kira gol ini memang pantas ya lahir untuk Kanada, karena memang kami katakan sejak babak kedua ini Kanada bermain lebih banyak menguasai jalan pertandingan dan juga lebih banyak melahirkan peluang-peluang emas dan tinggal menunggu waktu. Tetapi memang tadi juga merupakan kelengahan dari pemain-pemain Afrika ketika dia melakukan penyerangan yang terus mencoba memporak-porandakan pertahanan kesebelasan Kanada, dan disitulah mereka lengah. Satu serangan balik yang dibangun pemain-pemain Kanada ternyata lepas dari pengawalan pemain belakang Afrika Selatan, dan dalam kondisi seperti itu kami lihat bola tadi memang bebas sekali. Kami lihat pemain nomor 7
1: ya, kali ini Stephen Eustachio berikan kepada Provis David, umpan matang ke depan. Waduh, berduel dia, namun sayang sekali ada Mbokasi tadi dan akhirnya terselamatkanlah bahaya yang mengancam dari pertahanan timnas Afrika Selatan. Kali ini nomor punggung 13 Sitole umpan langsung ke depan, sodorkan saja, berikan kepada Mudibo. Kali ini ada nomor 14. Ah, sayang sekali tampaknya terjadi pelanggaran offset nampaknya nomor punggung 14 dari timnas Afrika Selatan tadi. Ya, dan tampaknya ini akan menjadi hasil akhir tampaknya ya, Bung ya, Yanto, jika betul kita melihat dari tinggal hanya sekitar 2 menit ya tambahan waktu efektif, dan kali ini terus waktu berjalan. Menurut Anda ini menjadi kemenangan berharga bagi Kanada ya, Bung ya?
2: Ya, ini kemenangan yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemain-pemain, pencinta ataupun ya
1: fans
2: dari tim Kanada, Bung. Ya.
1: Dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Kulisomudo. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Ime Okon. Ime Okon langsung umpan ke depan, maksudnya kepada Ryan Ikram Arainis. Namun kali ini sudah ada bata. Bola berhasil direbut tadi oleh Saffelberg. Nomor punggung 14 dibuang saja ke depan. Tinggal beberapa detik lagi permainan ataupun masa injury time babak kedua ini akan segera berakhir. Kali ini timnas Afrika Selatan melakukan serangan sporadis. Kali ini sudah ada Ikram Arainis umpan tadi, sayang sekali berhasil lagi diblok tadi oleh para pemain dari Kanada. Kali ini masih ada serangan dari nomor punggung 5 Bata. Bata berikan kepada nomor punggung 4 Tapelo Maseko. Maseko masih umpan back pass lagi kepada Bata. Umpan 1-2 kali ini serangan dari timnas Afrika Selatan lewat Kulisomudo. Kulisomudo berikan kepada Apolis. Apolis menyisir dari sisi tengah permainan. Umpan tarik tadi, sayang sekali pendengar. Umpan matang tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain Kanada. Sudah 5 menit 31 detik permainan babak atau masa injury time babak kedua ini. Masih Afrika Selatan melakukan serangan. Diblok tadi oleh Saffelberg yang terbang tadi menyundul bola. Dan kali ini ada Mbata. Mbata umpan tarik ke depan, berbahaya datangnya bola, dijemput tadi di udara oleh kiper Maxim Kripiu. Terselamatkanlah gawang Kanada tadi. Maxim Kripiu keluar dari sarangnya, menjemput bola di udara. Masih 1-0 untuk kemenangan Kanada sementara waktu, dan ini akan menjadi sejarah baru bagi Kanada karena timnas Kanada berhasil lolos ke babak 16 besar dalam 2 kali keikutsertaan mereka di ajang Piala Dunia ataupun pada Piala Dunia kali ini 2026 menjadi sejarah baru bagi timnas Kanada. Nasim Pripo melakukan tendangan, sudah melewati dan akhirnya pendengar, wasit Joao Pinheiro asal Portugal meniup peluit panjang berakhirnya babak kedua, dan ini menjadi momentum sejarah bagi timnas Kanada yang akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagaimana Bung Yanto pendapat Anda terkait dengan sejarah baru yang tercipta pada pagi hari ini?
2: Ya, saya kira memang kemenangan Kanada ini sesuatu yang pantas ya, karena memang pertandingan pada pagi hari ini menghadapi Afrika Selatan betul-betul Kanada menunjukkan permainan yang luar biasa. Namun juga kita apresiasi juga kepada Afrika Selatan yang bermain sangat gigih meskipun di menit-menit tambahan waktu, ya akhirnya mereka harus mengakui keunggulan Kanada. Dengan demikian, Kanada nanti di babak 16 besar akan menghadapi pemenang pertandingan antara Belanda berhadapan dengan Kongo, yang akan nanti akan bertemu dengan pemenang pertandingan Belanda melawan Kongo. Jadi sekali lagi tentu kita mengucapkan selamat bagi tim nasional Kanada yang lolos ke babak 16 besar, dan ini merupakan prestasi yang luar biasa dalam arti selama ini Kanada belum pernah lolos ke babak knockout, dan hari ini pagi ini di Stadion Los Angeles Amerika Serikat dengan dukungan supporter, dukungan penonton, fans dari Kanada ini benar-benar memberikan warna, memberikan semangat juang bagi kesebelasan Kanada. Sebaliknya dari kubu Afrika Selatan, tentu kekalahan ini memang sangat menyakitkan, kan terjadi pada saat injury time atau saat pertambahan waktu 5 menit babak pertambahan waktu 5 menit Bung Sabil.
3: Iya, Bung Yanto. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rekan kita ya, Bung Yanto ya, Rusen Anwar dan Joko Saputra yang tadi sudah memberikan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Kanada melawan Afrika Selatan yang berkesudahan 1-0 untuk Kanada di menit akhir, Bung, 90+2. Luar biasa. Kita memang melihat secara efektivitas Kanada ini lebih efektif ya, walaupun secara possession ini karena Afrika Selatan lebih unggul, namun efektivitas serangan Kanada melepaskan 14 tembakan, 7 ke arah gawang. Ini apa ya, membuat Kanada baru bisa mencetak gol di menit akhir nih, Bung.
2: Ya, jadi memang luar biasa ya, sangat dramatis pertandingan pagi hari ini. Ya, yang jelas strategi yang dimainkan Kanada memang membawakan hasil yang sangat menggembirakan tentunya.
3: Ya, dan tadi pencetak golnya Stephen Eustaquio pada menit ke 90+2. Nah, apa yang membuat Afrika Selatan ini sebetulnya penguasaan bolanya lebih banyak di belakang, masih mengandalkan umpan-umpan jauh ya, umpan-umpan terobosan kepada striker mereka. Namun Afrika Selatan tak kunjung mengubah strategi dan seperti monoton nih, Bung Yanto.
2: Ya. Ya, sebetulnya Afrika Selatan memang mengandalkan umpan-umpan terobosan ya. Bermain mengandalkan serangan-serangan balik ya, sehingga dia memang sering memancing pemain-pemain depan Kanada untuk maju, tetapi pada momen terjadinya gol memang sedikit lengah dia, terlalu mulai berani menyerang ketika serangan balik ada pemain-pemain belakang yang kurang sigap, kurang siap untuk mengantisipasi pemain Kanada, sehingga akhirnya mereka berhasil menerobos dan menembus pertahanan Afrika dan melakukan shooting yang memang sangat sulit ya, bola di gawang itu hanya beberapa sentimeter, itu memang agak sulit, Bung, untuk bisa diselamatkan oleh penjaga gawang.
3: Ya, dan berikutnya Kanada akan melawan pemenang antara Belanda melawan Maroko, dan nanti Maroko, di Stadion Houston. Ya, Belanda lawan Maroko. Dan untuk Afrika Selatan sendiri, walaupun kalah ya di laga ini, ya tentu saja ini pencapaian yang cukup membanggakan sebetulnya untuk pertama kali tampil di babak knockout. dan performanya juga di grup termasuk bagus, bisa mengalahkan Korea Selatan dan juga menahan imbang Republik Ceko. Anda melihat penampilan Afrika Selatan hingga pertandingan terakhir tadi seperti apa, Bung Yanto, apresiasinya?
2: Saya kira malam pagi ini, saya kira Afrika Selatan juga bermain cukup bagus, Bung. Jadi tidak terlalu buruk lah, artinya

0: dukung penonton-penonton yang ada di Stadion Los Angeles ini lebih banyak apa berpihak ke Kanada ya, bukan?
1: Iya, karena faktor kedekatan juga ya Kanada ke Amerika Serikat ya. Dan nanti
0: pelatihnya
1: ya,
0: juga jangan salah, pelatihnya Amerika kan itu.
1: Oh iya, ya, betul. Pelatihnya Jay Marsh ya.
0: Iya, itu pemain Amerika itu dari Amerika.
1: Iya, dan sang pencetak gol Stephen Eustaquio ini, Anda melihatnya sebetulnya sepanjang pertandingan memang sosok inilah yang akan menjadi pembeda, atau ini sebuah kejutan nih dari seorang Stephen?
0: Sesuatu yang ke apa ya, momen yang sangat pas sama beliau ya. Kita ketahui dia juga selama ini kan tidak begitu produktif ya dalam tapi pada saat ini memang momen yang pas, dia mendapat peluang yang bagus dan di saat itulah dia mampu memanfaatkan momen yang memang bisa melahirkan gol. Dalam posisi yang sedikit bebas ya, mereka melakukan tendangan shooting yang menyusur tanah, dan bola yang menyusur tanah itu sangat sulit. Sabil bisa diselamatkan penjaga gawang, apalagi bola tadi meluncurnya di persis ya di dekat gawang itu, di hanya kurang lebih berapa sentimeter lah di tiang gawang.
1: Iya, artinya kurang begitu diperhatikan ya, tapi ya memang rezekinya hari ini ya. Iya.
0: Karena yang dikawal itu yang apa itu pemain Kanada itu yang sebetulnya dikawal ketat itu pemain yang bisa melahirkan apa yang sudah mencetak gol 4 gol itu ya. Yes itu ya. Pemain nomor punggung andalan Kanada ya, yang punya potensi gol itu adalah sebenarnya Jonathan David.
1: Oh, Jonathan David. David itu.
0: Dan kelihatannya Jonathan David hari ini tidak bisa leluasa karena memang
1: diincar
0: ketat ya. Jadi mirip-mirip waktu kemarin ya, kita lihat Cristiano Ronaldo tidak bisa berbuat apa-apa. Melawan Kolombia ya. Ditempel ketat dia, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya lihat tahun ini Piala Dunia kali ini memang nampaknya belum berpihak ke Ronaldo nih ya. Dan tapi apapun itu dia tetap masuk ke 16 besar, ke 32 besar.
1: Ya, dan pendengar, kami juga mengundang Anda untuk ikut memberikan respons ya. Seperti apa nih perasaan Anda, tanggapan Anda terkait hasil pertandingan di mana Kanada memenangkan pertandingan 1-0 tadi, gol di menit akhir berkat Stephen Eustaquio pada menit ke-90 plus 2. Dan sepertinya sudah ada yang masuk ini, Bung Yanto, ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, Pak Andi.
2: Selamat pagi kembali, Bung Sabil.
1: Ya, gimana Yanto, Pak Andi? Ya, setelah kita tadi dengar bersama ya.
2: Ya.
1: Termasuk senang ya, atau sedih nih karena ada yang menang?
2: Karena di sini tidak ada tim favorit saya gitu ya. Makanya tadi saya ya, mengomentari kemungkinan bisa ada perpanjangan waktu gitu ya. Dan hasilnya ditentukan melalui adu penalti, tapi kenyataannya ya Kanada ini nanti Kanada lah kedepannya ini harus lebih berbenah lagi, lebih fokus lagi, sebabnya di laga selanjutnya akan menghadapi pemenang antara Belanda dengan Maroko gitu.
1: Iya, betul.
2: Iya, jadi kedua tim ini bukan kaleng-kaleng gitu.
1: Baik, Fandi. Ya, sudah terputus sepertinya. Terima kasih, Fandi. Ya, sehat selalu di Bengkulu Utara. Dan ya, untuk Kanada sendiri nanti akan bertanding di babak 16 besar melawan pemenang laga Belanda melawan Maroko pada 5 Juli di Stadion Houston, masih di Amerika Serikat. Dan ada Pak Budiman di Samarinda. Selamat pagi, Pak Budiman.
3: Selamat pagi, saya Pak Budiman Arif.
1: Oh ya, Pak Budiman Arif.
3: Luar biasa ya. Habis-habisan.
1: Iya, akhirnya.
3: Ya, untung cepat tim pelatih, tim Moose dari Kanada cepat mengganti dan merubah strategi.
1: Iya.
3: Nah, sudah secara individu saya lihat cara kerjanya, serang kiri, serang kanan, atas. Tadi babak pertama itu Kanada banyak menyerang dari atas, kop-kopan terus. Padahal kalau dia betul-betul mengganti sudah membantu untuk penyerang diganti, kemungkinan sudah gol di babak pertama itu. Ya, kebanyakan saya lihat membuang membentuk robot.

0: uletan dari atas kop-kopan gitulah.
1: Okay.
0: Tapi ya karena keuletan semangat.
1: Iya.
0: Yeah. Ya semoga Kanada tetap menang lah. Di atas penilaian teman-teman kan Afrika, tapi ternyata itu bola bulat.
1: Okay, baik, Pak Budiman. Terima kasih kembali, Pak Budiman.
0: Iya.
1: Sehat selalu. Gimana nih Bung Yanto? Tadi ada kritikan juga dari Pak Budiman bahwa memang Kanada ini berkat mengubah strategi nih pelatihnya, yang tadinya serangannya monoton lebih cair berkat pergantian pemain. Anda melihatnya seperti apa?
2: Ya, memang di babak kedua tempo permainan Kanada sedikit meningkat ya setelah melakukan beberapa pergantian pemain. Artinya amunisi barunya mulai bergerak, serangannya semakin tajam. Tetapi secara keseluruhan memang pertandingan ini tidak begitu kelihatan ya perbedaannya antara babak pertama dan babak kedua. Saya kira kalau soal gol mungkin momentum saja yang saya kira memang belum didapatkan pemain-pemain Kanada di babak pertama, karena memang begitu rapat peluang-ruang tembak itu sangat sulit karena pemain-pemain belakang Afrika Selatan juga sangat disiplin mengawal pemain-pemain depan. Nah kebetulan tadi pemain nomor punggung 7 ya, pencipta golnya itu Stephen itu ya mendapat kesempatan yang memang berbeda ya, artinya bebas, tidak begitu dikawal. Serangan balik dia langsung cepat memanfaatkan peluang itu dengan sontekan bola yang sangat keras, tendangan yang keras ini membuat kami lihat kebetulan pemain belakang Afrika tidak sesolid biasanya gitu. Karena dia habis melakukan serangan, terlambat kembali ke belakang ya. Jadi lebih cepat pemain Kanada yang menguasai bola, Bung Sabri.
1: Baik, kita terima lagi pendengar Bung Yanto, ada Bu Indra ya di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
3: Selamat pagi Bung Sabil dan Bung Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Waduh, seru deh. Iya. Masih jauh tapi sudah kita disuguhi pertandingan-pertandingan yang aduh bikin asik aja. dan tapi Bung Yanto, jadinya kelihatannya semua pemain itu bagus semua. Iya, teknik makin tinggi ya, kerjasama makin bagus. Yang sedikit membedakan itu tembakan-tembakan langsung ke gawang yang kalau ya pemain-pemain yang sudah dalam tanda kutip punya nama itu kok bisa gitu lolos tepat gitu. Tadi kan banyak sekali yang sedikit-sedikit ya, tapi kami senang sekali dan gimana nanti ya kalau sudah 16 besar.
1: Wah, makin seru lagi Bu Indra.
3: Tapi kadang-kadang aduh kasihan sayang sesama tim yang bagus tapi salah satu harus sudah gugur.
1: Iya.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali, Bu Indra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, Bung Yanto betul ya. Di era modern sepak bola bukan hanya terkait dengan possession, tapi juga harus ada efektivitas serangan. Pemain yang menjadi pembeda yang bisa memecah kebuntuan. Nah, bagaimana Bung Yanto melihat efektivitas dari Kanada ini, apakah sudah baik untuk bisa melangkah lebih jauh lagi atau Anda meragukan nih?
2: Ya, kalau berbicara teknik permainan sepak bola ya Bung Sabil, sekarang ini sepak bola sudah menjadi budaya olahraga yang kira secara kemampuan teknik hampir seluruh pemain, seluruh tim negara itu ya sama lah ya, baik dari Eropa, Amerika, Afrika, itu semua mereka sudah bisa bermain sepak bola secara benar. Nah ketika pertanyaan tadi seberapa efektif, seberapa efektif ini sangat bergantung juga kemampuan individu skill pemain ya. Jadi seorang pemain bintang atau seorang pemain itu punya nggak dia naluri pencetak gol ya. Nah ini yang sangat menentukan. Jadi kemampuan mencetak gol itu bukan hanya sebatas kemampuan tim. Jadi memang bagaimana seorang pemain sepak bola dia benar-benar memang ya punya kemampuan melakukan tembakan, punya kemampuan strategi, kemudian di mana saat bola yang tepat, tembakannya akurat gitu.
1: Yeah.
2: Makanya kebiasaan ini, mohon maaf, kebiasaan pemain-pemain yang memiliki naluri pencetak gol itu adalah pemain-pemain depan, Bung Sabil.
1: Yeah.
2: Karena dia bisa mengukur seberapa tendangannya akuratnya ke gawang. Nah, itu jadi kebanyakan pemain-pemain depan itu lebih dominan bisa melahirkan gol. Berbeda dengan pemain-pemain belakang. Nah, kenapa pemain belakang agak sedikit kurang bagus dalam hal eksekusi gol? Karena memang mereka bermain biasa di belakang. Jadi dia enggak pernah mengukur bola itu akurat atau tidak akurat. Ya, pokoknya begitu pemain belakang itu tugasnya begitu ada serangan, sapu bersih. Nah, makanya kalau dia maju ke depan, ada mendapat peluang, itu pasti tendangannya tidak sekurat pemain-pemain depan.
1: Ya. Lebih sering melenceng ya. Ya.
2: Nah, kita punya mungkin ya, ada pernah pemain Brazil yang tembakan bolanya itu bagus, pemain belakangnya itu kita kenal Roberto Carlos.
1: Yeah.
2: Itu pemain yang betul-betul, walaupun dia pemain belakang, tetapi karakternya, karakter menciptakan gol itu dia memiliki. Tapi mayoritas pemain-pemain belakang itu pasti tendangannya tidak seakurat pemain-pemain depan.
1: Sangat langka pemain yang bisa ya, seperti itu ya. Ya,
2: makanya memang dibutuhkan pemain-pemain yang berkarakter goal getter ya. Makanya ya mohon maaf lah, kita jika membandingkan pemain-pemain yang punya potensi mencetak gol, ya saya kira di setiap negara itu pasti ada.
1: Yeah.
2: Cuma barangkali saat ini yang memang dominan itu ya kita selalu melihat Lionel Messi, kemudian juga dulu Ronaldo dari Brazil, Ronaldinho, kemudian dari Prancis ada Mbappe, dan dari Inggris kita kenal sekarang ada Kane, dan juga yang lainnya. Mungkin zaman dulu ada pemain apa itu, kita kenal misalnya dari Belanda ada Ruud Gullit, itu pemain-pemain yang memang punya naluri untuk melahirkan gol.
1: Iya, baik Bu Yanta, kita terima kembali pendengar. Ini ada Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
4: Selamat pagi Pak Yanta, Bung Hadir.
1: Iya, gimana Pak Roni tanggapannya hasil pertandingan?
4: Hasilnya itu tidak nggak sesuai dengan harapan dari saya, tapi sedikit 50%-nya benar lah. Satu, nomor duanya mana ada permainannya lebih variatif. Sedangkan Afrika Selatan pelatihnya cenderung monoton. Yang jadi catatan besar saya adalah wasitnya itu untung aja tidak royal kartu. Cuma satu kartu kuning aja yang keluar gitu, enggak terlalu banyak. Gitu aja sih punya Anto
1: satu. Baik Pak Roni, terima kasih Pak Roni atas tanggapannya. Sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Dian di Palembang. Selamat pagi Pak Dian.
5: Selamat malam, selamat pagi juga, selamat olahraga Mas ya.
1: Salam olahraga jaya Pak Dian.
5: Ini kayaknya itu benar apa yang dikatakan oleh Ibu Indra juga, tapi juga ada dimasukkan juga itu faktor hoki itu kan bisa juga. Itu kan golnya gitu hoki juga.
1: Betul.
5: Ya pokoknya selalu tahu buat Kanada yang bisa masuk ke 16 besar ya.
1: Iya Pak Dian.
5: Saya sebenarnya dukung Afrika Selatan. Iya buat pokoknya lebih baik lagi lah buat Kanada untuk tampil ke 16 besar gitu aja.
1: Iya baik Pak Dian, terima kasih. Salam olahraga jaya. Apakah hoki tadi kita sudah bahas ya. Ya memang faktor seperti itu ada, tapi tetap kita apresiasi bahwa memang ya rezekinya gitu. Tadi kita sudah ulas ya Bung Yanto ya. Dan secara keseluruhan Bung Yanto, ini mungkin terakhir dalam pertemuan kita di pertandingan hari ini, Anda melihat siapa pemain yang layak menjadi pemain terbaik? Apakah sang pencetak gol?
2: Ya saya kira salah satu kriteria pemain terbaik ya berhasil mencetak gol.
1: Iya.
2: Kalau ya kita menganggap Stephen ini salah seorang pemain yang ya terbaik lah untuk saat ini di Kanada, yang membawa timnya lolos. Tapi mungkin untuk pertandingan khusus ini ya, karena berbeda dengan pemain terbaik seluruh tim, biasanya kriteria pemain terbaik itu adalah pemain yang membawa negaranya jadi juara, itu salah satu kriteria. Ya kalau pemain terbaik negaranya enggak juara, itu biasanya tidak masuk kriteria. Tapi apapun hasil pertandingan ini, saya pikir pertandingan ini cukup berkelas ya. Artinya memang Ya, angka 1-0 itu ya angka yang menunjukkan bahwa kedua kesebelasan bermain maksimal, kualitas, ya kalah menang itu ya sesuatu yang
1: wajib. Biasa.
2: Faktor teknik dan non teknis itu pun tetap ada.
1: Yeah.
2: Yang jelas saya melihat baik kesebelasan Kanada maupun Afrika Selatan
1: ya.
2: Itu mereka mempunyai peluang ya, peluang, dan artinya sama-sama mendapatkan peluang. Hanya saja kebetulan Kanada kali ini peluangnya lebih besar, lebih banyak ya.
1: Yeah.
2: Shot and goal-nya juga lebih banyak.
1: Betul.
2: Gitu. Tapi ya di kalau soal ya jadi kalau dia menang 1-0 itu saya pikir sangat pantas lah pada pertandingan pagi ini.
1: Baik, Bung Nyato, kalau begitu terima kasih sudah bersama kami dalam pertandingan pembuka babak 32 besar yang dimenangkan Kanada 1-0 atas Afrika Selatan. Dan sekali lagi saya juga terima kasih kepada rekan saya tadi yang sudah memberikan laporan pandangan mata, Bung Rosian Anwar dan Joko Saputra. Bung Yanto, nanti kita jumpa lagi di pertandingan yang lain ya, Bung ya.
2: Baik, salam, Bung Sabil.
1: Salam olahraga, sehat selalu, Bung Yanto.
2: Amin.
1: Dan dengan demikian pendengar, telah berakhir rangkaian pertandingan Afrika Selatan versus Kanada. Kita akan jumpa lagi esok ya. Esok itu ada pertandingan Brazil melawan Jepang pada pukul 24 waktu Indonesia Barat dan pukul 8 paginya. Itu ada Belanda melawan Maroko, dan yang dipastikan akan disiarkan secara langsung oleh Pro 3 RRI dan juga dirilai oleh seluruh Pro 1 di seluruh Indonesia. Akhir kata, saya mewakili rekan kerja yang bertugas untuk pertandingan kali ini pamit undur diri, dan Indonesia Menyapa Dini Hari masih berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti membawakan rekaman dialog pilihan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Afrika Selatan versus Kanada.
1: Kami putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Indra Sinaga berjudul Bersabarlah.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Memasuki periode peralihan menuju musim kemarau, tentu kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian serius, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG, wilayah Kalbar ini mulai mengalami penurunan curah hujan sejak bulan April lalu ya, dan diperkirakan akan memasuki puncaknya pada bulan Agustus hingga September 2026. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Kalimantan Barat terus memperkuat upaya pencegahan dan juga kesiapsiagaan baik melalui pemantauan dini, koordinasi lintas sektor hingga peningkatan kesiapan sumber daya di lapangan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh langkah-langkah apa yang telah dan akan dilakukan serta memotret potensi kerawanan karhutla di musim kemarau tahun ini, kami malam hari ini akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Judan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, Pak Judan, kondisi saat ini potensi karhutla di Kalbar seperti apa berdasarkan pemantauan BPBD dan informasi yang didapat dari BMKG?
2: Kalau dilihat dari informasi dari BMKG, itu masuk bulan Juli ini sudah mulai kurang hujannya, bahkan tidak ada.
1: Tidak ada ya, curah hujannya sudah mulai berkurang begitu. Nah, kalau musim kemarau sendiri kan diperkirakan puncaknya nanti Agustus sampai September, Pak ya. Ini apa saja daerah di Kalbar yang sudah dipetakan masuk kategori rawan karhutla dan bagaimana antisipasi sejauh ini?
2: Jadi ada 6 kabupaten yang memang betul-betul rawan karhutla, terutama kabupaten-kabupaten yang memiliki luas lahan gambut. Nah, jadi apa yang kami lakukan dengan enam kabupaten tersebut?
1: Enam kabupaten itu apa saja dulu mungkin, Pak? Enam wilayah ini mana saja?
2: Kabupaten, baik Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, kemudian Kuburaya, Sambas, kemudian Mempawah, dan Kota Pontianak itu sendiri. Jadi ada 6 kabupaten kota yang memang betul-betul menjadi perhatian dari BPBD Provinsi. Oleh karena itu kami mengintensifkan koordinasi antar BPBD itu sendiri dan antar stakeholder yang memang betul-betul bisa bekerja sama dalam mengatasi, terutama mengurangi kebakaran itu sendiri.
1: Itu wilayah-wilayah yang memang masih luas area gambutnya, Pak ya?
2: Iya, benar.
1: 6 kabupaten kota tadi. Nah, untuk upaya pencegahan apa yang sudah dilakukan sejak awal untuk mengantisipasi terjadinya karhutla ini?
2: Untuk usaha pencegahan yang pertama, kami menghimbau kabupaten kota untuk menetapkan status. Karena status itu merupakan salah satu dasar kita dalam melakukan aksi di lapangan. Kemudian selain penetapan status, provinsi juga sudah mengadakan beberapa kali apel siaga dengan tujuan untuk mengecek kesiapan dari setiap lini, di mana dalam persiapan menghadapi karhutla ini memang betul-betul harus siap baik secara fisik maupun anggaran-anggaran yang ada di setiap OPD yang memang betul intensif dalam penanganan karhutla ini. Kemudian selain itu, yang ketiga, BPBD Provinsi sekarang sudah mengintensifkan patroli darat, patroli dan pemadaman. Karena memang kita menginginkan bahwa setiap ada titik hotspot yang memang dapat dijangkau melalui tim darat dengan patroli itu sendiri. Kita melakukan pemadaman ini, bahkan sampai kita membentuk kontak khusus untuk dihubungi oleh masyarakat sekitar, supaya apabila mereka menemukan titik api, mereka langsung laporan dengan kita dan kita siap turun ke lapangan. Ya. Demikian.
1: Baik, jadi pelibatan peran serta masyarakat juga ya untuk upaya pencegahan karhutlah di terutama di wilayah perkebunan dan lahan gambut. Kalau untuk sistem peringatan dini atau barangkali ada aplikasi khusus mungkin yang digunakan untuk memantau titik-titik panas di sana, Pak?
2: Kalau sistem peringatan dini, kami selain menggunakan aplikasi memang Spongi, itu kita kontrol melalui kantor, bahkan di pusat informasi, di pusdalop di kantor itu, kita standby 24 jam kawan-kawan untuk memantau titik hotspot, di mana apabila titik hotspot tersebut dapat dijangkau melalui tim darat, kita segera menggerakkan teman-teman yang sudah ada di wilayah-wilayah tersebut. Karena selain beberapa usaha tersebut, BPBD juga sudah membentuk desa tangguh bencana dengan tujuan supaya mereka yang terlibat di desa tangguh bencana ini bisa menginformasikan dan melakukan pemadaman dini. Nah, kemudian selain itu, apabila terdapat hotspot di luar jangkauan dari tim darat, karena sekarang BPBD Provinsi Kalimantan Barat juga sudah mendapat bantuan heli pemadaman dan patroli, itu nanti yang tidak dapat dijangkau oleh tim darat, kita menggerakkan tim udara dari waterbombing melalui helikopter. Demikian, Bu.
1: Oke, berarti sudah disiapkan skenarionya juga, Pak ya. Tapi sejauh ini sudahkah ada atau terpantau hotspot, Pak Judan?
2: Sudah banyak, Bu. Untuk sampai saat sekarang, Kalbar termasuk provinsi yang juara satu titik hotspotnya. Dibandingkan provinsi-provinsi lain, karena 6 provinsi juga yang menjadi langganan hotspotnya. Yeah. Tapi untuk tindakan kita sampai saat ini masih bisa kita kendalikan. Karena memang heli kita datangkan itu di bulan Mei kemarin mulai. Sudah hampir 2 bulan ini operasi di Kalimantan Barat.
1: Hotspot yang terpantau ini apakah juga sudah ada yang sampai terjadi karhutlah?
2: Sudah, Bu.
1: Sudah ya?
2: Iya.
1: Oke, tapi masih bisa di ini ya, ditangani begitu?
2: Masih bisa dikendalikan.
1: Dikendalikan.
2: Ya, karena kami juga selalu koordinasi dengan BNPB. Karena laporan kami juga masuk setiap hari ke BNPB, lalu pusat-pusat. Kita harus melakukan pemadaman dan mereka memantau perkembangan apabila ada kekurangan kita, sehingga mereka juga dapat terlibat. Kalau kita waktu-waktu minta bantuan dengan BNPB.
1: Baik. Dari evaluasi yang dilakukan, Pak, pemicu dari karhutlah di sana, apa saja, Pak, potensinya?
2: Untuk pemicu karhutlah di Kalbar, itu memang aktivitas dari masyarakat yang belum mampu kita pantau dalam 24 jam. Karena memang aktivitas masyarakat di sekitar lahan gambut itu merupakan perkebunan yang menunjang perekonomian masyarakat itu sendiri. Ya.
1: Oke, jadi apa ini? Pembukaan lahan oleh masyarakat begitu?
2: Pembukaan lahan oleh masyarakat salah satu pemicu karenanya. Kemudian pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contohnya misalkan di lahan gambut itu tiba-tiba ada titik api itu, padahal di situ bukan perkebunan. Nah, ini juga kita deteksi itu ada pergerakan orang yang kita bisa memantau, bahkan sudah dilakukan patroli oleh Gakum, masih belum juga ketemu, misalnya, karena memang kita susah untuk deteksi pergerakan masyarakat sekitar.
1: Oke. Masih sering terjadi pembukaan lahan dengan cara membakar. Apa sih tantangan terbesar untuk mengubah kebiasaan ini, Pak, di lapangan?
2: Tantangan terbesarnya memang kita sudah mengimbau masyarakat untuk pembukaan lahan untuk di lahan gambut itu, memang dari perda yang kita yang ada juga memang kita tidak izinkan. Tapi namanya masyarakat, karena untuk menunjang perekonomiannya. Jadi apabila kami menemukan, kami sarankan masyarakat supaya pembukaan lahan itu usahakan jangan menggunakan sistem dibakar. Tapi yang sudah kita kasih pembelajaran atau informasi kepada masyarakat, mereka bisa memahami. Namun ada oknum-oknum tertentu yang memang sengaja, terkadang supaya kita menyalahkan masyarakat, tapi padahal bukan mereka yang berkebun di situ, Bu, yang bakarnya.
1: Gitu.
2: Itu yang sering kami temui.
1: Iya. Jadi apa, Pak, sarannya untuk masyarakat ketika membuka lahan selain dengan pembakaran?
2: Jadi untuk masyarakat memang untuk wilayah gambut itu tidak boleh bukan lahan yang menggunakan si bakar.
1: Iya.
2: Karena itu sudah ada perdanya, dan apabila ketahuan itu dapat di lanjuti proses hukum sesuai dengan perda yang sudah buat.
1: Ada sanksinya, penegakan hukum
2: ada
1: untuk pelakunya. Apa itu, Pak?
2: Ada, bahkan sampai sanksi kurungan penjara. Nah, ini sudah memang beberapa orang yang tahun ke tahun itu yang ketahuan dia melakukan pembakaran, ya kita proses secara hukum.
1: Ya. Tapi trennya bagaimana, Pak, untuk proses apa namanya pembukaan lahan dengan pembakaran ini dan kemudian juga penerapan sanksi sesuai dengan peraturan daerah yang ada?
2: Kalau trennya cukup positif dengan keadaan itu, bahkan sekarang masyarakat yang memang betul-betul berkebun di sekitar itu sekarang sudah kurang menggunakan sistem bakar. Cuma ada oknum itu, ada oknum ini yang susah kita carinya. Pergerakannya tidak tentu.
1: Oknum-oknum ini ya yang menjadi tantangan tersendiri ya. Meskipun patroli juga terus dilakukan sebetulnya ya oleh
2: patroli
1: tim ya.
2: Kami lakukan. Bahkan dari gabungan pihak TNI Polri.
1: Ya.
2: Lakukan patroli juga dari Kehutanan, dari Manggarai. Cuma itu mereka bisa membaca pikiran kita.
1: Oke, baik. Pak, kalau mungkin masyarakat juga perlu diingatkan kembali tentang potensi kebakaran di lahan gambut. Apa sih bahayanya?
2: Kebakaran di lahan gambut, terutama bahayanya untuk udara, kualitas udara sangat buruk. Itu dapat mengakibatkan penyakit ispa, terutama untuk bayi dan lansia. Kemudian selain itu, kebakaran di lahan gambut juga susah untuk dipadamkan. Jadi ini bahkan bisa merambat ke perkebunan yang memang sudah tidak melakukan pembakaran lagi. Namun di gambut itu tetap bisa terbakar.
1: Oke, jadi pemadamannya cenderung sulit begitu, Pak ya, sehingga
2: betul,
1: sebisa mungkin untuk tidak terjadi kebakaran di lahan gambut. Apa pesan yang ingin disampaikan mungkin untuk masyarakat menjelang puncak
2: jadi
1: musim kemarau ini?
2: Masyarakat untuk pembukaan lahan di lahan gambut diharapkan tidak menggunakan sistem pembakaran. Karena tidak akan dibenarkan apabila terjadi kebakaran di lahan dan tidak terkendali, tetap masyarakat tersebut atau Bapak Ibu yang melakukan kebakaran itu bisa diproses secara hukum. Karena memang di dalam perda kita tidak dibolehkan untuk pembukaan lahan secara dibakar pada lahan yang gambut. Ya kan?
1: Baik, kalau untuk peran serta masyarakat untuk melaporkan atau menginformasikan potensi-potensi titik api tadi, kemana mereka bisa menyampaikannya, Pak?
2: Kalau untuk masyarakat yang ingin melaporkan, itu bisa ke kontak center kita ada, dan kita sudah sebarkan ke setiap desa, dusun, dan sekitarnya, dan di yang rawan kebakaran itu sudah kita sebarkan melalui kegiatan, ada melalui kita KIE namanya, itu kita sebarkan melalui kepala desanya, melalui destana, melalui masyarakat-masyarakat yang kita temui.
1: Baik.
2: Bahkan untuk tahun ini dari bulan Februari kemarin kita sudah sering menerima laporan dari masyarakat. Dan kita langsung lanjuti ke lokasi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Judan untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa dikendalikan dengan baik begitu Pak ya, potensi karhutla di Kalimantan Barat. Sehat selalu Pak Judan.
2: Terima kasih.
1: Perbincangan kami bersama dengan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Barat, Pak Judan.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: tak libat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 29 Juni 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selamat. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 96B diprediksi akan bergerak ke timur Filipina dengan pusat tekanan 1007 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 15 knots, dan bergerak ke arah barat laut. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku. Sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Sumatera Barat dan Selat Makassar. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, dari Samudra Hindia Barat Lampung hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, di pesisir timur Kalimantan Timur, dari Teluk Bone hingga Selat Makassar bagian selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Pontianak. Potensi hujan sedang di Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Samarinda, dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Manado, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ternate, Sorong, dan Merauke. Sedangkan potensi udara kabur terdapat di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia saat ini. Sementara Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau AI untuk 10.000 pencari kerja. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026, saya Risti Rustarto. Dan mengawali warta berita pagi hari ini kami akan hadirkan sejumlah informasi berikut ini.

menjadi maksimal 8% akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengajak kampus memperkuat budaya konstitusi melalui jalur ilmu pengetahuan, termasuk riset, kritik, dan pendidikan. Pembalap Trackhouse Aprilia Ogura meraih kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah finish terdepan pada balapan utama MotoGP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Assen minggu kemarin.

0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia saat ini. Presiden bahkan menilai kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Avriani Raspati melaporkan selengkapnya.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI.
2: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Menurut Presiden, kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan, Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta. Presiden menyebut hampir seluruh negara saat ini berlomba mengembangkan teknologi AI dan tidak ingin tertinggal dalam persaingan global. Presiden menilai perkembangan tersebut harus menjadi perhatian kalangan akademisi dan perguruan tinggi. Karena itu, para guru besar dan profesor didorong untuk mendalami dampak serta peluang dari perkembangan kecerdasan buatan.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan. Tapi bapak-bapak penemu AI sendiri sudah memberi warning bahwa AI ini bisa menjadi repot bagi manusia. Jadi manusia yang menciptakan sesuatu yang lebih hebat. Sekarang juara catur saja kalah sama mesin. Juara catur. Mesin sekarang bisa membuat karya-karya luar biasa. Jadi saudara-saudara, inilah nanti para guru besar, para profesor yang harus mendalami.
2: Selain membahas tantangan teknologi, Sarasehan juga menjadi wadah penyampaian aspirasi dari perguruan tinggi kepada pemerintah. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI, Edward Wolok menyoroti tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Menurut Edward, banyak mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu masih memerlukan dukungan pembiayaan agar dapat mengakses pendidikan tinggi. Karena itu, perguruan tinggi mengusulkan peningkatan alokasi bantuan pendidikan sebagai investasi strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul Indonesia.
3: Bapak Presiden, tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya dari kalangan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu, menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap dukungan pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia unggul.
2: Pemerintah terus menekankan pentingnya kesiapan bangsa menghadapi perubahan global yang dipicu kemajuan sains dan teknologi. Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi akan menjadi kunci untuk memanfaatkan inovasi sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang kompetitif. Dari Jakarta, Avriani Raspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini adalah terkait dengan Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence bagi 10.000 pencari kerja. Selengkapnya disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyiapkan pelatihan kecerdasan buatan atau AI bagi 10.000 peserta di seluruh Indonesia. Program

0: Ini ditujukan bagi lulusan SMA dan SMK yang belum bekerja, serta pekerja yang terdampak PHK agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Direktur Aplikasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Tri Wahyudi, mengatakan pelaksanaan program akan diawali melalui proyek percontohan atau pilot project di Balai Latihan Kerja Bekasi. Kurikulum pelatihan merupakan hasil kolaborasi Kementerian Ekraf dan Kementerian Ketenagakerjaan sebelum diterapkan secara nasional.
1: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan. Nah, kita kolaborasi dengan kurikulum yang ada di Kemenaker, dengan kurikulum yang kita ajukan dari Kementerian Ekraf. Jadi pelaku Ekraf juga punya seperti apa nanti dalam mengembangkan bisnisnya. Ini juga kita latih dan juga kita pilot project dulu 500 orang lah di BLK Bekasi. Dan nanti kita lihat seperti apa kurikulumnya. Setelah itu kita akan mengembangkan yang 9.500 tadi untuk di seluruh Indonesia.
0: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf Muhammad Nail El Himam menilai penguasaan AI kini menjadi kebutuhan. Menurutnya, kemampuan memanfaatkan AI akan membantu meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing tenaga kerja.
2: Seperti saya sampaikan tadi ya, AI is inevitable gitu. Suka tidak suka akan hadir, dan kita yakin nih, siapa yang pun yang bisa menggunakan AI dengan baik, tentunya dia lebih produktif daripada yang tidak menggunakan AI. Itu kata kunci yang utamanya. Dan kita yakin kita akan menghadapi berbagai tantangan disrupsi di kedepannya, dan kita harus siap. Dan itulah kenapa kita juga di ekonomi kreatif ini mendorong teman-teman kreator untuk mulai masuk ke dalam dunia AI untuk mempelajari dan juga.
0: Melalui program tersebut, Kementerian Ekonomi Kreatif berharap semakin banyak masyarakat memiliki keterampilan digital yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan AI juga diharapkan mampu mencetak talenta digital baru, sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan 5 orang peserta latihan bela negara dan manajerial atau Latsarmil yang meninggal dunia karena sakit. Pemerintah akan mengevaluasi kegiatan Latsarmil untuk calon manajer koperasi desa dan kampung halaman Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya.
2: Kementerian Pertahanan menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 5 orang peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk tahun 2026. Mereka adalah calon manajer koperasi Desa Kuran dan Kampung Nelayan Merah Putih, meninggal dunia ketika sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial atau Latsarmil. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menjelaskan, berdasarkan catatan medis, peserta meninggal dunia karena sakit mulai dari tuberkulosis atau TBC, henti jantung, heat stroke, infeksi paru-paru dengan komplikasi penyakit lainnya. Ketut Gede memastikan peserta telah menjalani tes kesehatan sebelum mengikuti pelaksanaan latihan dasar militer. Hal itu disampaikan Ketut Gede dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh Pansel Seleksi Nasional. Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruh telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di Satuan Pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda.
2: Ketut mengatakan atas arahan dari Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin agar ada evaluasi karena keselamatan peserta adalah prioritas utama.
1: Penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta.
2: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan tidak ada unsur kelalaian atas meninggalnya peserta latihan dasar militer. Dudung berharap agar kegiatan Latsarmil tetap dilanjutkan karena memiliki tujuan yang baik. Latihan dasar militer untuk meningkatkan kedisiplinan, loyalitas, kerjasama, dan jiwa korsa.
3: Kami pun dulu sebelum jadi di lingkungan Kabinet Merah Putih, diretret dulu di Magelang. Karena memang itu penting kalau menurut saya untuk meningkatkan disiplin, meningkatkan loyalitas, kerjasama, jiwa korsa, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan itu tetaplah dilaksanakan.
2: Pemerintah menegaskan kegiatan Latsarmil bukan untuk meningkatkan kemampuan bertempur. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kali ini terkait dengan bagaimana jamaah haji kloter 36 asal Sulawesi Tenggara yang kompak berpakaian sorban setibanya di tanah air. Kita akan ikuti informasi yang disampaikan oleh rekan saya Sarifuddin.
4: Berbagai keunikan jemaah haji embarkasi Makassar setibanya dari Tanah Suci yang sudah jauh berbeda saat jemaah berangkat dari asrama haji Sudiang Makassar. Keunikannya menonjol jemaah haji embarkasi Makassar hingga viral di media sosial adalah menggunakan perhiasan yang terkesan, perhiasan emas berharga hingga puluhan gram, penggunaan baju bling-bling, make up, seperti tamu pesta pernikahan, dan keunikan lainnya bagi jemaah haji wanita. Lain halnya keunikan yang ditampilkan jemaah haji embarkasi Makassar asal Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam kloter 36 saat tiba di tanah air. Ketika jemaah turun dari pesawat, satu persatu pesawat Garuda di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai terlihat dari kejauhan. Kebanyakan jemaah laki-laki karena penggunaan sorban, yang ternyata juga jemaah wanita menggunakan sorban. Bupati Kolaka Haji Amri saat menerima warganya di Asrama Haji Sudiang Makassar di Aula Arafah mengapresiasi semua jemaah, baik jemaah laki-laki maupun jemaah perempuan menggunakan sorban dari Tanah Suci. Usai menerima jemaah haji kloter 36, Bupati Amri mengungkapkan kepada semua jemaah haji asal Kabupaten Kolaka agar kekompakan menggunakan sorban tetap terjaga, juga semuanya kompak mendukung program pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan Kabupaten Kolaka.
5: Kebersamaan, mudah-mudahan kebersamaan ini tetap terjaga, bukan hanya di hajatan jemaah haji, mudah-mudahan dalam rangka memberikan dukungan pemerintah daerah terkait dengan program kegiatan, nah mudah-mudahan ada rasa kebersamaan, ada dukungan dari masa jemaah haji kita.
4: Sementara Ketua Kloter 36 Embarkasi Makassar Aspar Dahlan Saleh mengungkapkan penggunaan sorban bagi semua jemaah kloter 36 sudah disepakati bersama petugas dan jemaah. Menurutnya telah disampaikan semua jemaah agar menggunakan sorban ketika pulang ke tanah air atau sebelum turun dari pesawat.
6: Kita dari awal sudah ada kekompakan, jadi kita menganggap kalau ini kebersamaan dan persatuan sesama jemaah dengan petugas, kita wujudkan simbolnya seperti itu. Jadi akhirnya karena dari BIMBAT mengarahkan usulan seperti itu, kita pikir ini sesuatu yang positif dan kita rasa itu akan memberikan rasa ya kebersamaan bersama dengan kekompakan untuk kloter 36.
4: PPIH Embarkasi Makassar telah memulangkan 36 kloter ke tanah air dengan total jemaah 13.503 jemaah. Tersisa 7 kloter jemaah Embarkasi Makassar belum dipulangkan dari Tanah Suci. Dari Embarkasi Makassar, Saripudi melaporkan Pro3, RRI terus mengudara Intu Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini terkait dengan MBG. Mitra Dapur SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, tidak keberatan dengan upaya Kejaksaan Negeri Sragen yang menginventarisasi SPPG di Kabupaten Sragen. Budiono Rahmadi, yang menjadi salah satu mitra dapur SPPG di Sragen, mendukung jika Kejaksaan Negeri bekerja untuk perbaikan program MBG ke depannya. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya yang disampaikan oleh Mulato Isan.
7: Tapi yang paling-paling akhir ini menghiburkan adalah yang namanya praktek jual beli titik dan markup pengadaan barang yang dianggap publik itu nggak penting.
8: Langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Kabupaten Sragen disambut baik oleh Mitra Dapur SPPG. Langkah Kejaksaan itu dinilai untuk memperbaiki program nasional agar kedepannya lebih baik lagi. Budiono Rahmadi, salah satu Mitra Dapur SPPG di Sragen, mendukung jika Kejaksaan Negeri bekerja untuk menyukseskan program MBG. Lantas pihaknya meminta semua pihak menyikapi situasi ini dengan bijak. Menurutnya, konsep awal program MBG Presiden RI sangat mulia untuk memfasilitasi kebutuhan gizi siswa sekolah secara merata tanpa memandang status. Namun nafsu untuk mengejar target secara instan membuat program itu justru kedodoran di lapangan. Selain kasus keracunan, publik saat ini dihebohkan dengan praktik culas berupa jual beli titik dapur SPPG dan markup pengadaan barang-barang yang tidak esensial. Ruang publik menyoroti pengadaan fasilitas mewah seperti TV 75 in, kompor premium, hingga paket sepatu dan kaos kaki yang dinilai tidak berkolerasi dengan urusan perut anak sekolah. Budiono mengapresiasi langkah tegas pemerintah yang mulai menciduk sejumlah petinggi PGN pusat yang terlibat skandal ini. Jika praktik jual beli titik ini dibiarkan, dapur SPPG akan overload dan anggaran akan membengkak.
7: Ingin menangkap bahwa itu melakukan tindak pidana, itu. Tapi yang keduanya juga ingin menghentikan skandal itu tadi, jual beli itu tadi. Penambahan dapur. Nah, nek dapur itu overload, ya, karena praktek jual beli itu, yang terjadi apa? Program itu dengan sendirinya akan berhenti. Karena apa? Anggarannya nggak cukup.
8: Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas MBG di Kabupaten Sragen, Suroto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur SPPG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dan dana hibah dari Badan Gizi Nasional itu merupakan hal yang positif.
9: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Lah itulah alirannya ya ke bawah. Lah air mengalirnya ke bawah.
8: Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksanaan cuklak-cuknis dari BGN pusat masih berantakan. Pihaknya berharap dan menunggu pergerakan lagi dari BGN dengan kepala yang baru agar sistemnya lebih baik. RRI Surakarta, Melato Isan, melaporkan.

0: Dan kali ini terbatasnya pasokan bahan bakar minyak atau BBM di jenis solar yang ada di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan. Kita ke Jombang, informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Anne Kusuma.
1: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas, sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
2: Antri solar kosong, walah dari sana, dari musikan enggak ada, sampai sini sampai ngapit tadi enggak ada, mau ke perubudang kosong semua. Ya, karena masyarakat kecil kan kalau naik gitu loh, enggak dipersulit gini kan, terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis,
3: tidak kebagian.
1: Ya. Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya, membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
4: Soalnya juga untuk pengirimannya juga terlambat, jadi kita stoknya sampai ini sekitar punya terjadi kayak antrian kayak gini nih parahnya ya.
1: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Rumah Sakit Khusus Penanganan Penyakit Kanker yang berlokasi di Guangzhou, China. Membuka kantor perwakilan kota Palangkaraya sebagai upaya memperluas akses informasi, konsultasi, dan pendampingan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya bersama Edi Suroso.
5: Bahwa di Kalimantan perwakilan rumah sakit ini berdiri pertama kalinya di Palangkaraya sebagai kantor perwakilan dari rumah sakit kanker ini, khususnya di Palangkaraya.
6: Modern Cancer Hospital Guangzhou akan membuka kantor perwakilan di Palangkaraya sebagai upaya memperluas akses informasi, konsultasi, dan pendampingan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah. Rumah sakit khusus kanker yang berlokasi di Guangzhou, China tersebut berkomitmen memberikan pelayanan medis profesional dengan dukungan teknologi modern, tenaga medis berpengalaman, serta pendekatan penanganan kanker yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Kepala Kantor Perwakilan Modern Cancer Hospital Guangzhou, Leo Adano, mengatakan Palangkaraya menjadi lokasi pertama pelaksanaan sosialisasi layanan kesehatan internasional yang digelar oleh Perwakilan Rumah Sakit Kanker Guangzhou. Banyak warga dinilai masih membutuhkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai layanan kesehatan yang ditawarkan, serta metode penanganan penyakit yang tersedia di rumah sakit tersebut.
5: Bahwa di Kalimantan, perwakilan rumah sakit ini berdiri pertama kalinya di Palangkaraya sebagai kantor perwakilan dari rumah sakit kanker ini, khususnya di Palangkaraya dulu ya, di Kalteng, dengan jangkauan sosial media yang kita punya. Dan ternyata dari tim rumah sakit juga melihat ini sebagai timing yang pas. Memang sudah beberapa kali kunjungan dari rumah sakit juga untuk melakukan sosialisasi. Melihat hal itu, kelihatannya animo dari masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya yang ada di Palangkaraya, membutuhkan informasi lebih mendetail lagi. Ini kita harus compare, yang tidak bisa terlepaskan adalah keilmuannya yang lebih mutakhir.
6: Ia menilai biaya pengobatan memang tidak dapat dipisahkan dari kualitas layanan yang diterima. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih utuh ketika mempertimbangkan pilihan pengobatan, terutama untuk penanganan penyakit yang membutuhkan teknologi dan keahlian medis tingkat lanjut. Sementara itu, salah satu peserta Sugianto menyambut baik kehadiran perwakilan rumah sakit tersebut di Palangkaraya. Menurutnya, masyarakat yang sedang berjuang melawan penyakit tidak boleh kehilangan harapan. Selama terus berusaha mencari pengobatan, selalu ada peluang untuk memperoleh penanganan terbaik. Karena setiap penyakit pada dasarnya memiliki harapan untuk ditangani dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis.
3: Jadi menyambut baik, ya, karena tadi sudah disampaikan pada sesi acara tadi bahwa namanya orang sakit jangan putus asa, yang penting tetap berusaha. Karena obat bisa ditemukan di mana-mana, tiap sakit pasti ada obatnya. Jadi dengan kehadirannya ini kami menyambut sangat baik.
6: Kehadiran kantor perwakilan ini diharapkan menjadi pusat informasi dan pelayanan awal bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan mengenai layanan medis, konsultasi awal, hingga pendampingan proses keberangkatan pasien untuk memperoleh perawatan modern Kansel Hospital Guangzhou, China. Edi Suroso melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprograma3. Kita lanjutkan kebersamaan, tetap bersama kami di Indonesia menyapa pagi.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Messi from the

0: berhasil memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Selecao mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Matheus Cunha untuk mengamankan 3 poin. Vinicius Junior juga tampil tajam sepanjang fase grup dengan koleksi 4 gol. Ketajamannya menjadi modal penting saat Brazil menghadapi Jepang pada babak 32 besar di Houston, Texas.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Risti Rustarto bersama Anda di hari ini di tanggal 29 Juni 2026 dan tentunya ini adalah harapan yang baru di akhir bulan Juni ya. Satu hari lagi bulan Juni akan habis dan berganti bulan. Dan tentunya kita selalu berharap bahwa dalam kondisi yang sehat walafiat, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan yang prima menjalankan hari-hari kita. Dan kami pagi hari ini hadir dengan beragam informasi yang tentunya sudah disiapkan oleh tim redaksi Indonesia Menyapa Pagi. Dan kami juga masih akan update terkait dengan Dr. Eliza Prinsila Utami Pakenoni atau yang biasa dipanggil Dr. Ica, salah seorang dokter di Rumah Sakit Leona Kefa Menanu TTU Nusa Tenggara Timur yang meninggal dunia secara tragis. Kami nanti akan bahas informasinya dan juga Anda bisa nanti bergabung juga setelah pukul 6 Warta Berita untuk bergabung bersama topik-topik kami. Dan tentunya juga Piala Dunia yang terus dihadirkan oleh Radio Republik Indonesia masih akan dilanjutkan. Kali ini sudah masuk ke babak 32 besar. Dan setelah pertandingan Afrika Selatan melawan Kanada yang selesai tadi pagi, di mana skor dimenangkan Kanada dengan 1-0 di Los Angeles Stadium. Masih ada informasi-informasi lain yang juga sayang untuk Anda lewatkan, tetap di Indonesia Menyapa Pagi dan kini kita sama-sama jelang Warta Nusantara.
1: Warta Nusantara.
0: Polda Papua mengungkap penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan potensi kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Arul Firmansyah.
2: Khusus Polda Papua melalui Subdirektorat 4 Tindak Pidana Tertentu berhasil mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan juga niaga bahan bakar minyak bersubsidi di Kabupaten dan Kota Jayapura. Dari pengungkapan tersebut, aparat berhasil mengamankan ribuan liter BBM bersubsidi yang diduga akan digunakan untuk kepentingan usaha ilegal dan diperjualbelikan kembali secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol Rama Samtama Putra mengatakan, pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polda Papua dalam mengawal distribusi bahan bakar minyak bersubsidi agar lebih tepat sasaran serta mencegah adanya kerugian negara. Untuk kasus pertama berhasil diungkap di Jalan Kampung Puai, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Saat itu, petugas menghentikan sebuah mobil double cabin yang mengangkut 25 jerigen berisi sekitar 875 liter solar bersubsidi.
3: Total sebanyak 875 liter, tujuan BBM ini akan dibawa ke daerah Asopura, Distrik Sekanto, Kabupaten Kerom, dikendarai oleh terlapor berinisial P. Setelah diinterogasi, tidak dapat menunjukkan dokumen, sehingga diamankan dan dikembangkan. Rencananya BBM akan digunakan untuk operasional tambang ilegal. Adapun BBM ini diperoleh dari hasil pengetapan oleh terlapor yang selanjutnya disimpan di rumah terlapor.
2: Sementara itu, untuk pengungkapan kedua dilakukan di Kompleks Permata Indah, Kampung Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Petugas menemukan aktivitas pemindahan BBM bersubsidi jenis biosolar dan minyak tanah dari sebuah rumah ke dalam dump truck yang akan digunakan untuk mendistribusikan BBM tersebut ke Kampung Ruja, Kampung Benawa, hingga ke Kabupaten Yalimo untuk selanjutnya diperjualbelikan kembali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan pemilik BBM berinisial KR beserta barang bukti berupa 4.220 liter solar bersubsidi dan 1.415 liter minyak tanah serta satu unit dump truck sebagai sarana pengangkutan.
3: Berhasil diamankan dan disita satu unit mobil truk, kemudian 17 drum biosolar, 2 drum BBM minyak tanah, 21 jirigen ukuran 35 liter BBM biosolar. Seluruh barang bukti ini dengan total kurang lebih 4 ton 220 liter biosolar dan minyak tanah kurang lebih 1 ton 445 liter.
2: Lanjut Kombes Pol Rama Samtama Putra, atas perbuatannya itu para terlapor akan dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja terkait dengan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah. Ancaman hukuman bagi pelaku berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak sesuai dengan kategori 5. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Warta Nusantara.
0: Menteri Agama Republik Indonesia resmi menutup Pesparawi Nasional ke-14 yang berlangsung di Papua Barat. Selengkapnya informasi disampaikan oleh Putra Arianto.
4: Pendengar, Menteri Agama Republik Indonesia Narsarudin Umar secara resmi menutup Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Dalam sambutannya, Menteri Agama menegaskan bahwa penyelenggaraan Pesparawi bukan sekedar ajang kompetisi paduan suara gerejawi, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan bangsa melalui semangat kebersamaan dalam keberagaman. Menurut Narsarudin Umar, Pesparawi mengajarkan filosofi kehidupan bahwa harmoni sejati lahir dari kemampuan masyarakat menerima dan menghargai perbedaan. Nilai tersebut dinilai sangat relevan di tengah berbagai tantangan global dan nasional yang tengah dihadapi Indonesia saat ini.
5: Penyelenggaraan Pesparawi Nasional ke-14 sesungguhnya mengemban misi yang sangat suci dan telah mencatat momentum yang sangat krusial di dalam sejarah perjalanan bangsa kita. Sebagaimana sebuah paduan suara yang mampu menghasilkan simfoni memukau lewat perpaduan berbagai jenis vokal dan nada yang berbeda, Pesparawi kembali mengajarkan filosofi kehidupan yang sangat mendalam kepada kita semua, bahwa harmoni sejati tidak pernah lahir dari sebuah keseragaman. Harmoni justru tercipta ketika berbagai perbedaan mampu berjalan beriringan, saling menghormati, menopang, dan saling melengkapi dalam suatu ritme serta tujuan yang sama.
4: Selain itu, dirinya mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang perjumpaan yang mampu mempererat persaudaraan antar sesama, menumbuhkan semangat gotong royong, sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga kebinekaan. Selain menekankan pentingnya persatuan, Menteri Agama juga mengapresiasi penyelenggaraan Pesparawi Nasional 14 yang mengusung tema konsep ramah lingkungan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi tonggak bersejarah karena sejalan dengan program prioritas Kementerian Agama dalam mengembangkan ekologi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama menjaga kelestarian alam.
5: Di tengah berbagai dinamika dan tantangan global maupun nasional yang kian kompleks hari ini, bangsa kita membutuhkan lebih banyak wadah perjumpaan yang positif seperti Pesparawi ini. Sebuah wadah yang mampu mempererat kembali ikatan benang-benang persaudaraan antar sesama anak bangsa, menumbuhkan gairah gotong royong, serta membangkitkan kesadaran kolektif kita untuk merawat kebinekaan.
4: Untuk diketahui, pendengar, penutupan Pesparawi Nasional 14 menandai berakhirnya rangkaian kegiatan yang diikuti oleh kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia. Ajang ini diharapkan tidak hanya melahirkan prestasi di bidang seni paduan suara gerejawi, tapi juga memperkuat semangat persaudaraan, toleransi, serta kepedulian terhadap lingkungan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penutupan Pesparawi 14 ini ditandai dengan pemukulan tifa yang dilakukan oleh Menteri Agama, Gubernur Papua Barat, serta Forkopimda Papua Barat di Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.

0: Satreskrim Polres Seram bagian timur atau SBT Maluku berhasil mengungkap dua pelaku pencurian mesin outdoor AC di Mes PT Carles dan Pendopo Wakil Bupati setempat. Kita simak laporan lengkapnya disampaikan oleh rekan saya Yasin Kaldera.
1: Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polres Seram bagian timur menangkap dua pelaku spesialis pencurian mesin pendingin ruangan bagian luar atau outdoor yang beraksi di sejumlah lokasi di Kota Bula termasuk rumah dinas Wakil Bupati Seram bagian timur dan mes milik PT Carles. Kedua pelaku masing-masing berinisial MAK 18 dan DRAA 17 yang masih berstatus anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut mengamankan satu unit AC outdoor yang telah dibongkar dan dipotong menjadi beberapa bagian di lokasi penampungan besi tua. Kepala Bagian Operasional KBO Satreskrim Polres Seram Bagian Timur Ibda Syarif A. Wairoi mengatakan berdasarkan hasil penyidikan, kedua pelaku telah melakukan aksi pencurian sebanyak 4 kali di lokasi berbeda sejak April hingga Mei 2026. Aksi pertama dilakukan pada April 2026 di Mes PT Carles di Komplek Rumah 3 Desa Bula. Pelaku berhasil mengambil satu unit AC outdoor. Beberapa hari kemudian kedua pelaku kembali beraksi di lokasi yang sama dan mencuri satu unit AC outdoor lainnya. Selanjutnya pada Mei 2026 keduanya mencuri satu unit AC outdoor di kawasan rumah dinas Wakil Bupati Seram bagian timur. Aksi terakhir dilakukan di klinik PT Carles Desa Bula dengan sasaran dua unit AC outdoor yang berhasil dibongkar menggunakan kunci Inggris. Menurut Syarif, setelah berhasil melepas mesin pendingin, kedua pelaku membongkar AC di lokasi kejadian untuk mengambil kompresor dan pipa tembaga atau kondensor. Komponen tersebut kemudian dijual ke penampungan besi tua.
2: Mesin AC outdoor kemudian dipretele seperti samping ini dipretele dan dijual di besi tua.
1: Hasil pemeriksaan menunjukkan motif pencurian dilatar belakangi faktor ekonomi. Uang hasil penjualan komponen AC digunakan kedua pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk membeli makanan.
2: Kemudian motif dari para tersangka ini terkait dengan kondisi finansial mereka. Mereka ngambil mesin AC outdoor, kemudian dipretele seperti samping ini dipretele dan dijual di besi tua.
1: Polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain maupun jaringan penadah barang hasil kejahatan. Dari Bula Seram bagian timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.

0: Sementara di Bovan Digul, minimalisir sengketa pembelian tanah oleh pemerintah daerah, LMA harus melibatkan dalam setiap pembelian tanah oleh Pemda. Informasinya akan disampaikan oleh Imam Komarudin.
1: Salah bayar masyarakat dengan masyarakat di kampung. Karena kita lihat perjalanan membangun ini, ada lagi palang ini.
2: Persoalan tanah adat di Kabupaten Bovan Digul dinilai perlu diselesaikan melalui mekanisme yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Selain mendorong rekomendasi lembaga adat sebagai syarat pembayaran ganti rugi tanah oleh pemerintah, tokoh masyarakat juga mengusulkan pembentukan forum rekonsiliasi adat untuk mencegah konflik pertanahan. Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat Bovan Digul, Maret Klaru, mengatakan pemerintah daerah perlu melibatkan lembaga adat dalam setiap proses pembayaran tanah yang digunakan untuk kepentingan pembangunan. Menurutnya, rekomendasi dari lembaga adat menjadi langkah penting untuk memastikan kejelasan hak ulayat sekaligus menghindari sengketa kepemilikan tanah di tengah masyarakat.
1: Pembelian tanah-tanah adat, bangunan-bangunan ada di kampung atau di distrik, tolong. Atau masalah tanah-tanah yang pemerintah mau bayar, tolong jangan sampai salah bayar masyarakat dengan masyarakat di kampung.
2: Ia menilai persoalan tanah masih menjadi salah satu penyebab konflik antar masyarakat apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme adat yang berlaku. Menurutnya, pembangunan berbagai fasilitas seperti kantor pemerintah, lapangan maupun infrastruktur lainnya harus diawali dengan proses verifikasi hak ulayat oleh lembaga adat. Dengan demikian, pemerintah memiliki kepastian mengenai pihak yang berhak menerima pembayaran ganti rugi tanah. Senada dengan itu, Ketua Ikatan Keluarga Bugis Makassar Bovan Digul Haji Khairul Anwar mengusulkan pembentukan forum rekonsiliasi adat yang difasilitasi pemerintah daerah. Forum tersebut dinilai dapat menjadi wadah bagi para tokoh adat untuk membahas berbagai persoalan pertanahan dan menghasilkan kesepakatan bersama sebagai acuan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Menurut Khairul, penyelesaian persoalan adat secara menyeluruh akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak serta mencegah munculnya konflik di kemudian hari.
3: Tanah segala macam itu rumuskan dan menjadi keputusan itu rekomendasi kasih ke pemerintah. Sehingga itu menjadi pegangan untuk kepala daerah siapapun dia yang memerintah itu pegangannya. Karena kita lihat perjalanan membangun ini ada lagi palang ini.
2: Ia berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran khusus guna mendukung pelaksanaan forum rekonsiliasi adat tersebut. Menurutnya, langkah itu merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang masih hidup dan menjadi pedoman masyarakat di Kabupaten Bovan Digul.

0: Warta Nusantara.
1: Sementara di Ambon, Kabupaten Seram Bagian Timur yang saat ini siap menjadi salah satu sentra produksi sagu berskala nasional. Kita akan simak laporan dari rekan saya Syahira Sanggaji berikut ini.
2: Gagasan hilirisasi sagu yang terus didorong, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur SBT Provinsi Maluku mulai menunjukkan hasil positif. Pemerintah pusat melalui 3 kementerian membuka peluang. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Alkatiri mengatakan, sinyal positif tersebut terlihat dari dibukanya menu dana alokasi khusus bertema hilirisasi sagu pada Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, Kementerian Pertanian membuka satu menu khusus yang berkaitan dengan hilirisasi sagu dan Kabupaten SBT termasuk daerah yang diproyeksikan menerima DAK tersebut. Dari sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia, hanya 29 daerah yang mendapatkan akses pada skema DAK. Dirinya menjelaskan bahwa Kementerian Perindustrian juga menyiapkan bantuan pengembangan sentra industri kecil berbasis hilirisasi sagu yang hanya diperuntukkan bagi 3 daerah, yakni Kabupaten SBT, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Lingga.
3: Jadi 97% produksi sagu Maluku itu dari Seram Bagian Timur. 97% berarti kalau kita bicara tentang sagu Maluku, itu sebenarnya sama dengan sagu. Sesuatu yang ingin saya angkat sebenarnya, karena dia potensial untuk bisa dikembangkan saat-saat ini, apalagi dia sejalan dengan PSN-nya Pak Prabowo. Presiden, dari sekian banyak PSN beliau, salah satunya itu adalah hilirisasi sagu. Harap memang masyarakat kami yang punya sagu, itu ke depan akan meningkat ekonominya begitu kita dengan hilirisasi. Kami berencana akan membuatkan pabrik sagu besar di Seram Bagian Timur, dalam satu kawasan industri. Kedua, di luar soal hilirisasi sagu atau menjadikan sagu sebagai brand kemudian di SBT, ide kami berikutnya adalah membangun kawasan industri di mana sagu sebagai komandannya lah kira-kira.
2: Sementara itu, pada Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah Kabupaten SBT memperoleh sinyal dukungan pembangunan infrastruktur berupa 5 ruas jalan poros yang menghubungkan kawasan lahan sagu dengan sentra industri pengolahan. Meski besaran anggaran yang akan diterima belum dipastikan, Fahri memperkirakan nilainya dapat mencapai puluhan miliar rupiah. Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi mulai menyusun langkah konkret sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung program tersebut. Hilirisasi sagu sendiri diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru di SBT, tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja, serta memperkuat posisi Kabupaten SBT sebagai salah satu sentra sagu nasional. Syahira Sanggaji melaporkan.
0: Warta Nusantara.
1: Bupati Maros mengajak masyarakat bisa mempertahankan kelestarian dari kars ramang-ramang dalam mempertahankan status UNESCO Global Park. Kita akan simak laporan langsung dari Makassar yang disampaikan rekan saya Kristianto.
4: Maros mengajak seluruh masyarakat menjaga kawasan wisata alam Kars Ramang-Ramang sebagai bagian dari Mars Pangkep UNESCO Global Geopark yang akan menjalani revalidasi UNESCO pada 27 hingga 31 Juli 2026. Bupati Maros Andi Safro Kadirsa mengatakan kawasan Kars Mars Pangkep dan gugusan Spermonde merupakan warisan dunia yang harus dijaga bersama. Menurutnya, mempertahankan status UNESCO bukan sekedar menjaga pengakuan internasional, tetapi juga wujud komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Bupati menegaskan keberhasilan revalidasi tergantung pada sinergi pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media dalam menjaga kelestarian kawasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Mempertahankan status UNESCO Global Geopark bukan sekedar pencapaian di atas kertas, melainkan wujud komitmen kita pada pembangunan yang berkelanjutan.
4: General Manager Badan Pengelola Mars Pangkep UNESCO Global Geopark, Didi Irfan Bahri, mengatakan revalidasi UNESCO menjadi tolak ukur kredibilitas Indonesia dalam mengelola geopark kelas dunia. Seluruh dokumen administrasi telah dikirim sejak Februari lalu, sementara persiapan kini difokuskan pada pembenahan kawasan, kesiapan geosite, dan jalur kunjungan asesor. Didi menegaskan, Ramang-Ramang harus tetap menjadi lokasi utama kunjungan asesor karena merupakan ikon Mars Pangkep UNESCO Global Geopark. Ia optimis status UNESCO dapat dipertahankan melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, pelaku wisata, dan media dalam menjaga kawasan melalui edukasi, konservasi, serta penguatan ekonomi masyarakat.
6: Ya, secara maraton memenuhi rekomendasi UNESCO, kami sangat optimis bahwa status ini insya Allah masih bisa kita pertahankan.
4: Keberhasilan revalidasi diharapkan semakin memperkuat posisi Ramang-Ramang sebagai destinasi wisata alam kelas dunia sekaligus membawa manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN melokasikan sebagian laba perusahaan dalam mendukung riset dan inovasi nasional. Polri bahkan menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya saat ini ke Indonesia.

Inilah warta berita selengkapnya yang akan kami sampaikan dalam sekilas berita utama di hari Senin 29 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Pendengar pemirsa, Kementerian Perhubungan Kemenhub menyatakan rencana perpanjangan layanan LRT Jabodetabek menuju Bogor. Dan ternyata masih berada pada tahap kajian yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero dan PT Adikarya Persero. Sementara kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Meteorologi Jepang atau JMA mengatakan bahwa gempa bumi berkekuatan magnitudo awal 6,1 mengguncang wilayah timur laut Jepang hari Minggu kemarin. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi meminta masyarakat tidak menghakimi dan tidak menyebarluaskan konten mengenai YTR, korban penganiayaan dan penyekapan di Bandung, Jawa Barat.

0: Kita masuk ke informasi pertama, pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan dalam mendukung riset dan inovasi nasional. Presiden menilai penguatan riset dan adalah kunci dan tingkat daya saing bangsa saat ini di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Afriani Respati menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
2: Presiden Prabowo Subianto

0: usul sektor industri, biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya. Terima kasih.
1: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
2: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
1: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi terkait dengan jaringan judi online. Kepolisian Republik Indonesia menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara saat ini mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Kita simak laporan lengkap bersama rekan saya, Sugandi Avandi.
4: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahyu, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar

0: agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
1: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
0: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan. Polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan dan Konvensi Sains Teknologi dan Industri atau yang disingkat KSTI 2026. Hairul Umam akan menyampaikan informasinya.
3: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
4: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
3: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
4: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
5: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik itu kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu, BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
4: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan praktek maklon pada industri air minum dalam kemasan atau AMDK memerlukan pengaturan yang jelas. Kami hadirkan informasinya disampaikan rekan saya Eliana Zahra.
6: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri air minum dalam kemasan atau AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri air minum dalam kemasan juga memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk.
7: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini produknya itu bermasalah, ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita.
6: Terpisah, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengatakan, besarnya kapasitas produksi industri air minum dalam kemasan perlu diikuti dengan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Menurutnya, perusahaan telah melakukan kegiatan konservasi seperti pembangunan sumur resapan dan upaya mempertahankan air lebih lama di daratan.
8: Produksinya besar, penggunaan airnya besar. Karena penggunaan airnya besar, tanggung jawab terhadap kelestarian alamnya itu yang kita lebih tuntut ya. Dan tadi sudah diberikan informasi bahwa perusahaan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya konservasi dengan pembuatan-pembuatan banyak sumur resapan, termasuk kegiatan-kegiatan mempertahankan air untuk lebih lama lagi di daratan. Meskipun belum rasionya sama dengan apa yang digunakan, tapi paling tidak kita mengapresiasi.
6: Hasil kunjungan kerja dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi Panja AMDK. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, kali ini terkait dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meluncurkan logo Limbah Abad Jakarta. Dan ini menjadi salah satu rangkaian dalam puncak perayaan hari ulang tahun ke-499 Jakarta yang jatuh pada tanggal 21 Juni lalu. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Yorike Fitri.
9: Jakarta mengadakan acara menyambut hari ulang tahun ke-499.
10: Ribuan warga memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia untuk mengikuti syukuran ulang tahun Jakarta ke-499. Dalam kesempatan itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga meluncurkan logo 5 Abad Jakarta yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Suasana perayaan semakin semarak dengan penampilan sejumlah musisi ibu kota seperti Cici Paramida, Mahalini, dan juga grup band Padi. Masyarakat tampak antusias menikmati hiburan yang disiapkan sebagai puncak rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada para awak media menyatakan malam puncak ini menjadi penutup rangkaian ulang tahun Jakarta. Meski demikian, masih ada kegiatan Jakarta penuh warna. Pramono juga menegaskan beragam kegiatan di Jakarta diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pembangunan Jakarta ke depan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menghadirkan kota yang nyaman, ramah, dan membahagiakan warganya.
9: Itulah yang memang diharapkan berbagai kegiatan ada di Jakarta yang secara prinsip berlangsung dengan baik dan menimbulkan efek ekonomi yang baik juga.
10: Di tengah kemeriahan acara, Sri Mulyati, warga Jakarta Selatan, mengaku sengaja datang ke kawasan Bundaran HI untuk ikut merayakan ulang tahun Jakarta. Dan ia berharap Jakarta terus berkembang menjadi kota yang semakin nyaman, aman, dan indah bagi seluruh masyarakat.
11: Ya, yang penting aman, nyaman, indah lah.
10: Sementara itu, pendengar, malam puncak syukuran ulang tahun Jakarta ke-499 menjadi salah satu rangkaian menuju usia 5 abad Jakarta, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap berbagai kegiatan tersebut dapat mempererat kebersamaan warga sekaligus memperkuat langkah Jakarta menuju kota global. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kami juga akan menghadirkan seperti biasa bagaimana informasi perakiraan cuaca utamanya untuk hari ini, dan ini menjadi sangat penting bagi Anda yang punya aktivitas di luar rumah. Kami hadirkan informasi langsung bersama perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG berikut ini.
12: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 29 Juni 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 96W diprediksi terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dengan pusat tekanan 1007 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 15 knots, dan bergerak ke arah barat laut. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku. Sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Sumatera Barat dan Selat Makassar. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, dari Samudra Hindia Barat Lampung hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, di pesisir timur Kalimantan Timur, dari Teluk Bone hingga Selat Makassar bagian selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Pontianak. Potensi hujan sedang di Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Samarinda, dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Manado, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ternate, Sorong, dan Merauke. Sedangkan, potensi udara kabur terdapat di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Saat lagi kami hadir dengan sejumlah topik-topik pilihan. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup, dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siap menghadapi Maroko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Monterrey. Tim Oranye melaju sebagai juara grup F usai mengalahkan Swedia dan Tunisia serta bermain imbang melawan Jepang. Catatan Belanda juga sangat meyakinkan saat menghadapi wakil Afrika di Piala Dunia. Tim Oranye tidak terkalahkan dalam 6 pertemuan dan belum pernah kalah di fase gugur Piala Dunia sejak final edisi 2010. Belanda pun bertekad melanjutkan tren positif demi menjaga peluang meraih gelar juara dunia.
2: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
3: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini. Dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro3 Radio Republik Indonesia, dan untuk Anda semua yang juga pagi hari ini berada di jalan, berada di olahraga ya, mungkin sedang jalan pagi, ataupun juga Anda yang masih berada di rumah. Kami hadirkan informasi pagi hari ini, dan informasi-informasi yang lainnya juga akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, termasuk update dari beberapa informasi. Dan ada 5 topik pilihan yang juga boleh Anda pilih. Anda boleh sesuaikan juga dengan tanggapan Anda, ataupun juga informasi cuaca, informasi lalu lintas, informasi peristiwa di sekitar Anda. Yang pertama terkait dengan revisi Undang-Undang Polri, bagaimana langkah modernisasi institusi kepolisian. Kemudian yang kedua, kematian dokter di NTT, momentum evaluasi layanan kesehatan. Kemudian yang ketiga, 60.000 kuota PTN atau perguruan tinggi negeri kosong, apa sebabnya? Dan yang keempat, mulai 1 Juli 2026 ada registrasi kartu SIM baru, wajib verifikasi wajah. Dan yang kelima, masih terkait dengan euforia Piala Dunia 2026. Silakan untuk Anda yang bergabung, dan Anda boleh menyampaikan informasi-informasi Anda di line telepon 021-384-4545, 021-386-6712, 021-386-6712, masuk kami 386-2375, dan di 352-3172. Silakan untuk bergabung di line telepon dan memilih topik-topik yang ada. Pak Haryanto di Kutai Barat sudah bergabung. Saya sapa terlebih dahulu, Pak Hari, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Risti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak?
1: Kabar baik Mbak Risti. Barusan, ini masih bukan barusan, masih diguyur hujan ini.
0: Oh.
1: Mulai dini hari tadi. Iya.
0: Jadi tanahnya pagi-pagi lebih segar ya kalau pagi begini ya?
1: Iya, pagi-pagi udah dapat DM ini. Mm-hmm. Ingin menggigil.
0: Apa tuh? Oh, di. Saya pikir DM apa nih? Ada pesan penting yang mau disampaikan dari Kutai Barat, mau saya viralkan hari ini. Oh, ternyata itu artinya. Mau pilih topik yang mana, Pak Har?
1: Rute biasa, Mbak Risti, yang nomor satu.
0: Mm-mm. Revisi Undang-Undang Polri, kenapa tuh?
1: Iya, sekalian aja nih saya beropini, berkomentar untuk Kut Polri yang akan datang, Kut Bayangkara yang ke-80. Itu kalau revisi itu, Mbak Risti ya, berarti kan dia ada perbaikan itu. Mungkin juga ada penambahan barangkali ya. Ini masyarakat awam nih Mbak Risti ya kan.
0: Yeah.
1: Namanya juga revisi kan. Berarti kan ada yang diperbaiki di situ, apa sih itu. Kalau saya sih nggak tahu isinya apa. Tapi Mbak Risti nanti yang bisa.
0: Begitu ya. Yang penting tahu kalau 1 Juli nanti hari Bayangkara begitu ya.
1: Hari Bayangkara. Jadi saya beropini berkomentar nih Mbak Risti ya. Yang jelas Polri itu sudah mendukung program asal cita Presiden Prabowo.
0: Ya.
1: Di antaranya makan bergizi gratis dan ketahanan pangan.
0: Ya.
1: Jadilah polisi yang hebat, polisi yang unggul. Jadi apa lembaga yang netral, independen, berintegritas, dan kredibel. Jangan jadi backing, jangan korupsi. Kita punya kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, melimpah. Itu jangan sampai dicuri. Tugas pokok tupoksi Polri kan melayani, melindungi dan apa nih mengayomi masyarakat ya. Keamanan dan ketertiban masyarakat itu tugas pokok utamanya. Itu kan yang apa tadi yang netral, berintegritas apa segala macam tadi ya.
0: Baik.
1: Itu jangan sampai di tengah masyarakat nanti muncul istilah parcok tuh Mbak Risti.
0: Sudah kami jangan tampung. Baik kalau begitu.
1: Masyarakat lebih percaya kepada damkar. Terima kasih saya selalu Mbak Risti.
0: Sama-sama, selamat pagi. Dari Kutai kita menuju ke Solo. Pak Edi, selamat pagi.
2: Pagi Mbak Risti.
0: Iya.
2: Sehat-sehat keluarga.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Selamat Pak Edi juga.
2: Panas. Kapan beri masukan doa bersama seluruh Indonesia nih?
0: Masukan sudah diberikan, panas. Tinggal eksekusinya. Kapan mau dijalankan begitu ya?
2: Siapa tahu tinggal kontak 38 gubernur. Semoga ke depan ini mudah-mudahan gaduh-gaduh apa nanti bisa dikurangi, musibah bencana bisa dikurangi semua, biarpun ada dikit-dikit aja. Nah ini kalau
0: saya pikir gaduh-gaduh yang pakai bumbu kacang tadi bilangnya Pak Edi.
2: Nek gaduh sama gaduh-gaduh beda.
0: Oh gitu ya. Baik kalau begitu.
2: Nah ini mudah-mudahan.
0: Ya, tapi boleh dong sekali ini pilih-pilih topik Pak Edi.
2: Polisi-polisi.
0: Tentang polisi, kenapa?
2: Yang pertama, mudah-mudahan undang-undangnya jangan sampai ini namanya Kapolri dan tugasnya jangan sampai diperpanjang lagi. Biar diganti, semoga siapa tahu bisa merubah lebih baik. Bahkan kalau ini Kapolri ini masih ada, mau membriefing seluruh Indonesia dari bawah sampai atas, akhlaknya harus mau berubah semuanya bagaimana.
0: Oke.
2: Okay. Ya, itu paling penting sekali. Melayani rakyat sampai kemana. Jangan ngikuti bikin SPPG buat MBG apa ini.
0: Oke, okay, baik.
2: Saya nggak bisa, harus baik. Stop ganti uang biar aman saja.
0: Ya, itu saja.
2: Semoga Indonesia tambah lebih baik. Makasih.
0: Terima kasih, selamat pagi. Dari Pak Edi di Solo, kita ke Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Risti.
0: Pagi, pagi, pagi.
3: Pekanbaru panas.
0: Memang agak beragam. Tadi BMKG sudah bilang kalau hari ini di Pekanbaru panas nih.
3: Iya, jadi kalau Pekanbaru suhu panas seperti itu sudah biasa. Kami sampai menyebutnya panas bedengkang kalau bahasa Melayunya.
0: Panas apa?
3: Panas bedengkang.
0: Bedengkang, artinya?
3: Iya, itu panas banget. Itu bahasa asli kami orang Melayu.
0: Ya, oke. Pagi hari ini mau pilih topik yang mana, Pak Atong?
3: Tetap pilih euforia sepak bolanya. Pilih yang lagi orang semua ikuti, kan gitu. Diniari tadi Kanada sudah berhasil lolos ke babak 16 besar.
0: Ya.
3: Itu saya ada tergelitik. Itu Kanada itu jadi bagus. Itu pondasinya sudah diletakkan oleh pelatih timnas kita. Oleh John Headman. John Headman itu melatih Kanada dari 2011 lagi mulai tim perempuannya, timnas perempuannya sampai 2023, dari 2018 itu melatih timnas laki-laki Kanada. Jadi fondasi ini sudah diletakkan oleh John Headman. Berarti kita 2030 insya Allah bisa maju.
0: Cukup lama ya, 7 tahun ya. Baru kemudian mengurukkan diri ya.
3: Iya, itu John Headman punya. Jadi sekarang kita yang punya John Headman, kan begitu.
0: Oke, mudah-mudahan itu kita bisa ikut ya. Minimal 4 tahun lagi.
3: Kita sebentar lagi kan ada tambahan pemain naturalisasi. Bohong orang, istilahnya orang mengkritik naturalisasi Maroko contohnya. Enggak ada satu pun pemain asli Maroko kok.
0: Begitu ya.
3: Di piala dunia itu dari 1248 pemain itu 292 itu naturalisasi bagi bangsa-bangsa. 292 loh, sangat banyak.
0: Wah, ini memang kadang-kadang saya kalau pertanyaan bola kayaknya pengen telpon ke Pak Atong ya, kalau begitu ya, next time ya.
3: Iya.
0: Oke, terima kasih Pak Atong. Selamat pagi.
3: Iya, pagi.
0: Dari Pekanbaru kita ke Makassar, Pak Wibi. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak.
0: Pagi, Pak Wibi. Bagaimana Makassar pagi ini, cerahkah?
4: Makassar cerah meriah, tidak ada hujan nih, Mbak.
0: Padahal benar meriah di Aceh nih, tapi Makassar cerah meriah juga, ya sudah nggak apa-apa.
4: Boleh lah.
0: Boleh-boleh, Pak. Sama-sama Indonesia kok.
4: Iya, betul.
0: Gimana? Pagi hari ini mau pilih topik yang mana?
4: Yang polisi itu.
0: Ah, kenapa tuh?
4: Mau direvisi undang-undang polisi ya?
0: Sudah direvisi?
4: Sudah direvisi?
0: Ada, ya. Revisi Undang-Undang Polri sudah ada beberapa poin-poin perubahan utama yang kemudian sudah dimasukkan dan sudah disetujui draft finalnya.
4: Ya, kalau undang-undang ini sudah disetujui, tentu undang-undang ini mengarahkan polisi agar lebih baik lagi. Ya?
0: Ya.
4: Yang minta duit-duit kiri kanan apa itu. Jadi semuanya apa itu?
0: Melindungi,
4: mengayomi, melayani itu betul-betul dilaksanakan. Jangan memeras, meminta masyarakat untuk memberikan uang.
0: Siap.
4: Itu kenyataan di lapangan juga, Mbak.
0: Baik.
4: Ya, jadi ke depan itu oknum polisi ya, bukan polisi, ada juga yang baik. Oknum polisi yang tidak baik, yang memeras apa segala macam itu, saya usul kepada Kapolri supaya dipecat. Yang ditegur, yang dipindahkan. Pecat langsung kalau ada polisi yang salah. Makasih.
0: Terima kasih, selamat pagi. Dari Makassar kita ke Samarinda terlebih dahulu. Selamat pagi, Kamanku, Pak Soan.
5: Selamat pagi, pagi temanku.
0: Siap, berdiri di tempat, bagaimana?
5: Ini saya senang nomor 4 dan nomor 1 itu saya senang ya.
0: Kenapa?
5: Yang nomor 4 itu tentang SIM card harus pakai wajah lagi ya.
0: Nah,
5: SIM. Tapi jangan hanya sekedar itu diterapkan, tapi betul-betul tidak dapat di ketika itu kan menghindarkan kejahatan-kejahatan ya, itu menghindarkan itu. Nah, jangan hanya sekedar wah semua pakai foto-foto, tapi ketika ada nomor-nomor asing yang memeras, yang melakukan kejahatan, yang kita tidak tahu siapa orang ini, kita kenal namanya, KTP-nya digunakan siapa-siapa-siapa, tapi wajahnya belum tentu dia kan gitu ya. Nah, ketika itu dilakukan, kita melapor ke polisi itu, ke polisi juga jangan bekerja berdasarkan otaknya dia gitu loh. Bagaimanapun juga, kadang-kadang kan oknum-oknum polisi itu kan bekerjanya semua berdasarkan otaknya dia, ya. Tapi tidak berdasarkan kepada undang-undang. Bagaimanapun juga undang-undang polisi itu bagusnya, ketika mereka tidak mengerti apa yang menjadi tugas mereka, tidak paham, saya kira sia-sia semua. Jadi itu, jadi pak-pak, bapak-bapak polisi itu perlu undang-undang sebagus apapun, kalau oknum-oknumnya itu tidak membaca apa itu undang-undang itu, isi undang-undang itu sebenarnya, saya kira itu akan menjadi sia-sia, ngabis-ngabisin biaya. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan dengan sahabat saya Rianto yang dari Kutai Barat itu. Terima kasih. Pagi.
0: Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Samarinda juga memilih topik nomor satu terkait dengan bagaimana perubahan utama dalam Undang-Undang Polri yang baru. Kita ke wilayah lainnya, yaitu ke Sibolga. Pak Matauli, selamat pagi.
6: Iya, Assalamualaikum Pro 3, salam sehat tangguh Mbak Risti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, Sibolga cerah ini.
0: Alhamdulillah ya, pagi-pagi sudah cerah nih. Tapi mau berita yang lebih cerah lagi atau ada pilihan tersendiri Pak Matauli?
6: Iya, urutan beritanya cerah semua ya. Tentang
0: kepolisian. Padahal saya nggak warnain loh Pak, memang dari sananya loh.
6: Yang tinggal nunggu pelangi nanti.
0: Ya. Yang mana yang dipilih?
6: Tentang ada tadi di situ tentang PTN ya, yang kursi kosong. Juga itu tiga profesi ini urgen ini Mbak, vital di masyarakat, baik polisi, dokter, pendidikan, dosen kan kok bisa kosong. Kebanyakan kita Mbak Risti setelah tamat wisuda itu terkadang pendidikan kita hanya mengumpul ijazah seperti kata Pak Groki Gerung gitu ya. Tapi ditanya kamu bisa kerja apa? Nggak tahu. IPK-nya tinggi? Nggak tahu. Nggak mau digaji berapa? Juga nggak tahu. Pas mau keluar negeri juga nggak pelongo. Jadi mungkin inilah memang di kampus itu kita kuliah untuk ngapain sih? Pasti untuk kerja kan? Bukan untuk banyak dapat kumpulin ijazah. Itu dokter-dokter juga begitu ya. Kalau sudah statusnya dokter daerah, dia takut gitu. Loh, nanti saya di karir saya ini gimana? Saya dibikin di pelosok nih. Sementara di pelosok itu nggak ada fasilitas medis kan? Diancam sama DPR karena kemarin itu kan? Nggak ngaku DPR-nya. Bahwasanya dia tertekan mental di situ. Nah, itu juga. Padahal dokter itu sudah mahal-mahal, pendidikannya lama lagi, tertekan mental. Begitu juga mental dosen-dosen kita kan kemarin sudah gitu kan. Kami kok begini ya para dosen-dosen, kami mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan Mbak Risti sebagai penyiar yang tangguh dan handal, menghebatkan polisi.
0: Tetapi
6: kami makin begini ya kami. Jadi mohon ini menjadi revisi undang-undang reformasi birokrasi SDM dan tata kelola lah di tiga provinsi ini, karena ini urgen loh Mbak.
0: Tiga provinsi ini mana saja Pak Matauli?
6: Kenapa?
0: Tiga provinsi ini mana saja?
6: Yang mana?
0: Ya, tiga provinsi yang Pak Matauli maksudkan ini provinsi mana saja?
6: Bukan provinsi, maksudnya profesi ini.
0: Oh, tiga profesi. Oh, baik. Ya.
6: Tentang yang baiknya gimana tata kelola okay. ini supaya masyarakat merasa mereka itu hadir dan dibutuhkan untuk memajukan bangsa Indonesia kita ini, Mbak Aristi.
0: Baik.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Darsono dan juga Pak Ridwan di pasar. Namun kita akan ikuti terlebih dahulu informasi dari Ruang Gatekeeper.
7: Kilas Berita.
8: Sejumlah rektor perguruan tinggi di kawasan Indonesia Timur menyatakan siap memperkuat inovasi pertanian bersama Kementerian Pertanian untuk mendukung kemajuan sektor pangan nasional. Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta dengan fokus pada riset dan pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan swasembada pangan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
9: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kita masih akan lanjutkan informasi dari para pendengar, terutama dari Pak Darsono di Ciputat. Pak Dar, pagi.
2: Dengan saya.
1: Iya. Halo? Betul. Iya, Pak Darsono.
2: Ini Mbak Rizky kan?
1: Betul, Bapak. Terima kasih loh sudah ditungguin.
2: Ya, selamat sehat selalu ya Mbak Rizky.
1: Amin.
2: Suaranya selalu saya dengerin.
1: Terima kasih Bapak.
2: Bola, ya. Bola nanti jam berapa?
1: Hari ini nggak ada Pak, karena sudah 32 besar. Tadi pagi sudah main Kanada Afrika Selatan yang menang Kanada. Jadi besok ya? Baru ada Mbak besok Rizky, Pak? Ya.
2: Nomor satu ya.
1: Polisi, selamat kenapa tuh?
2: Polisi Pak ya, semoga selalu yang korupsi pada ditangkepin terus sama polisi.
1: Baik, itu saja ya. Terima kasih Pak Darsono, sehat terus. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, makasih juga saya Mbak Rizky.
1: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Ridwan di Kalimantan Timur. Pak Ridwan, pagi.
3: Pagi Mbak Rizky, salam sehat.
1: Salam sehat dan bahagia, apakah pasar cerah pagi ini?
3: Iya benar, bisa nebak nih 24 derajat Celcius.
1: Iya, saya sih sebenarnya memiliki mata jarak jauh ya, tapi diwakilkan iya sama BMKG, jadi ngeceknya gampang.
3: Nah benar, iya. lewat nirkabel dekat.
1: Ya. Pagi ini masih di rumah nih Pak Ridwan?
3: Ya saya mau yang test make di wajib foto itu tadi, siapa yang bertanggung jawab itu, karena kredensial kita itu kan bisa diolah oleh aplikasi itu tanpa bertanya kepada kita, Kominfo kah, pemerintah, bank kah. Nah ini harus fair dong gitu. Apalagi kalau saya yang pakai aksesibilitas TalkBack ini kan saya tidak melihat wajah saya sendiri gitu yang jelek ini gitu kan. Handsome atau enggak, cantik atau enggak. Kalau Mbak Risti kan beautiful. Kalau saya kan udah begini gitu. Kalau buat kebijakan itu boya dipikir-pikir dulu.
1: Okay.
3: Dulu aja data kita 2018 zamannya Pak Presiden kita yang lalu. Nah lalu gimana juga dengan coba kita lihat kasus-kasus si jasa foto-foto apa itu kan yang AI akal imitasi. AI itu saya bilang bukan artificial intelligence, akal imitasi. Yang bisa mengimitasi wajah saya, wajah pesmesnya Mbak Risti yang cantik, wajah saya yang jelek. Itu bisa berjalan di latar belakang walaupun saya bukan ahli IT gitu.
1: Okay.
3: Coba kalau buat kebijakan itu buat di bank-bank aja itu yang wajib kita hadir. Nah saya kan sudah pensiun nih, mungkin nanti diwajibkan. Saya nggak mau pakai itulah yang digital-digital, yang penting saya hadir udah. Ya itu nanti kalau disalahgunakan apa notifikasi di bank apa segala kartu kita itu bahaya. Bahaya itu Mbak Risti. Bahaya
1: baik.
3: Sekali lagi, selamat sehat.
1: Oke itu saja ya Bapak, terima kasih banyak, selamat pagi.
3: Pagi.
1: Terakhir kita ke Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, pagi.
4: Selamat pagi, sayangku, cantikku.
1: Selamat pagi, Bapak. Ada sarapan mungkin yang bisa dikirim ke studio? Ada di gatekeeper, ada 6 orang lagi?
4: Sarapannya udah dimakan sendiri.
1: Oh, begitu ya. Jadi ini melanggar undang-undang pagi-pagi nih. Yang mana mau dipilih, Pak Dasrun? Langsung saja.
4: Ini saya mau mandang-mandang. Ya, kalau masih ada waktu, coba dibicarakan. Tadi ada yang ada hubungannya guru-guru yang berapa Mbak? Tadi yang ada apa? Coba dikatakan sekali lagi itu topiknya.
1: Oke, saya bacakan ulang ya. Yang pertama adalah terkait undang revisi Undang-Undang Polri, modernisasi institusi kepolisian, kemudian yang kedua kematian dokter di NTT, evaluasi layanan kesehatan. Ketiga, 60.000 kuota PTN kosong. Keempat, mulai 1 Juli 2026, registrasi kartu SIM baru, wajib verifikasi wajah, dan yang kelima tentang euforia Piala Dunia.
4: Itu apa namanya ya dokter yang misalnya kok ya mau enggak mau namanya nasib dokternya ya pada umumnya walaupun pada tapi yang namanya meninggal dunia itu bisa enggak bisa harus di ya memang namanya apa sudah berani hidup harus berani mati. Entah apapun caranya, ya mudah-mudahan saya diterima di isinya.
1: Oke, okay, amin.
4: Terima amal ibadahnya.
1: Ya, itu ya.
4: Di tempatkan yang abadi.
1: Nah, terima kasih, selamat pagi. Demikian tadi penelpon dan mohon maaf tidak semuanya dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu. Kini kita akan jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya, dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram beserta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap